0: akhirat dunia. Waman ahabba akhiratahu adharra bidunia. Dan barang siapa yang dia cinta akhiratnya,
1: man ahabba dunia,
0: pasti ada kerugian di dunianya. Dia rugi dari sisi keduniaan, tapi dia beruntung sisi akhiratnya. Ya kita pilih yang mana?
1: Waman ahabba akhiratahu
0: adharra bidunia. Pilihan bekal atau pilihan?
1: Dan barang siapa yang dia cinta akhiratnya,
0: dia disuruh berpikir,
1: pasti ada kerugian di dunianya.
0: Dan orang-orang yang berakal sehat
1: sisi keduniaan
0: akan mendahulukan akhiratnya daripada dunianya.
1: Ya kita pilih yang mana? Pilihan kekal atau pilihan?
0: Hadis yang berikutnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol.
1: Dan orang-orang yang berakal sehat.
0: Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata,
1: akhiratnya daripada dunianya.
0: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.
1: Hadis yang berikutnya.
0: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
1: qol.
0: Innamal a'malu binniyah.
1: Beliau berkata,
0: sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat.
1: Sami'tu Rasulullah sallallahu
0: alaihi wasallam binniyat.
1: Aku mendengar Rasulullah sallallahu
0: alaihi wasallam binniyat. Ini yang masyhur.
1: Amalu binniyah.
0: Yang sering kita dengar.
1: Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat.
0: Dalam satu riwayat, wa innamal likulli imrin ma nawa.
1: Jamak.
0: Dan sungguhnya setiap orang mendapatkan balasan dari apa yang dia niati.
1: Yang sering
0: kemanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih.
1: Amal itu tergantung pada
0: niat. Maka barang siapa yang ketika dia berhijrah,
1: wa innamal likulli imrin ma nawa,
0: benar-benar karena Allah,
1: dan sungguhnya setiap orang
0: benar-benar karena taat pada Allah dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya.
1: Artinya dia mendapatkan
0: ganjaran pahala balasan dari Allah. Karena hijrahnya benar-benar karena
1: rasulnya,
0: fa hijratuhu ila Allah kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kepada Allah dan rasulnya. Artinya dia akan
0: mendapatkan. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha,
1: dari Allah.
0: Dan barang siapa yang hijrahnya
1: karena Allah,
0: yaitu untuk kepentingan duniawi yang ingin dicapainya,
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: awi mra'atin yankihuha,
1: wa man kanat hijratuhu,
0: atau karena keinginan menikahi seorang wanita,
1: siapa yang hijrahnya,
0: fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi,
1: untuk kepentingan duniawi yang ingin dicapainya,
0: dia akan mendapatkan dari niat hijrahnya balasan hijrahnya sesuai niatnya.
1: Atau karena keinginan,
0: kalau niatnya untuk dunia, dia diberikan dunia oleh Allah taala.
1: Kalau
0: dia hijrahnya untuk menikahi seorang wanita, maka dia akan dijodohkan.
1: Dia akan mendapatkan,
0: apa yang dia inginkan dari wanita.
1: Balasan hijrahnya sesuai niatnya.
0: Tetapi kalau niatnya karena Allah,
1: dia akan mendapatkan pahala di sisi. Diberikan dunia oleh Allah Ta'ala.
0: Balasan di sisi.
1: Kalau dia hijrahnya untuk menikahi seorang wanita, maka dia akan dijodohkan.
0: Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah Umar ibn Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi.
1: Dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Balasan di sisi Allah.
0: Itu Umar bin Khattab dipanggil dengan Abu Hafs.
1: Umar bin Khattab
0: panggilannya adalah Abu Hafs.
1: Beliau adalah Umar bin Khattab.
0: Beliau Amirul Mukminin
1: Al-Qurashi Al-Adawi.
0: Tani Al-Khulafa Ar-Rashidin. Beliau adalah Khalifah Rashid yang kedua.
1: Abu Hafs.
0: Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
1: Hafsin.
0: Wa ahadul mubashirin bil jannah. Dan Umar bin Khattab adalah salah seorang yang telah diberitahukan
1: Rasid yang kedua
0: berita gembira oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwa mereka masuk surga. Salah seorang dari 10 orang
1: syarina bil jannah
0: yang Nabi sallallahu alaihi wasalam menginformasikan bahwa mereka masuk surga dalam satu hadis
1: yang telah diberitahukan berita gembira oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwa mereka masuk
0: surga. Umar bin Khattab orang yang mengunci
1: 10 orang
0: pintu fitnah
1: yang Nabi sallallahu alaihi wasalam menginformasikan bahwa mereka masuk surga dalam satu
0: hadis. Dia seorang yang mengunci pintu fitnah. Makanya setelah beliau terbunuh, pintu fitnah itu terbuka.
1: Umar bin Khattab orang yang mengunci,
0: terbuka
1: pintu fitnah.
0: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
1: beliau seorang yang mengunci pintu.
0: Beliau lahir,
1: makanya setelah
0: 3 tahun
1: pintu setelah itu terbuka.
0: Ya.
1: Pintu fitnah itu
0: 13 tahun.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
0: tahun gajah.
1: Beliau lahir.
0: Jadi perbedaan umur
1: tahun
0: antara Rasulullah SAW dan Umar Khattab,
1: ya,
0: kurang lebih 13 tahun.
1: 13 tahun. Rasulullah
0: SAW meninggal dalam usia 63 tahun. Umar ketika itu usianya baru 5.
1: Perbedaan umur antara Rasulullah SAW dan Umar Khattab kurang lebih 13 tahun.
0: Umar Khattab radhiyallahu an termasuk minas sabiqin al-awwalin
1: dari Islam. Tahun.
0: Umar seorang ya

0: Yangnya baru 5
1: pertama-tama memeluk Islam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
1: Faruq hadhihi ummah
0: minas sabiqin al-awwalin.
1: Orang yang membedakan antara hak dan batil.
0: Seorang yang
1: itu adalah Umar bin Khattab
0: memeluk Islam.
1: Dan Umar bin Khattab masuk Islam sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin ketika itu di kota Makkah
0: Faruq hadhihi ummah
1: mendapat kemuliaan.
0: Orang yang membedakan antara hak dan batil.
1: Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
0: Adalah Umar bin.
1: Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar.
0: Umar bin Khattab masuk Islam.
1: Kita.
0: Kaum muslimin ketika itu di kota Mekah.
1: Menjadi mulia.
0: Kemuliaan.
1: Terhormat.
0: Ya.
1: Semenjak.
0: Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar.
1: Umar Khattab.
0: Kita. Tetap.
1: Maka dengan Islamnya Umar bin Khattab.
0: Mulia.
1: Ini merupakan
0: terhormat
1: satu kemenangan
0: semenjak
1: bagi kaum mukminin.
0: Ya. Islamnya
1: beliau menjadi khalifah
0: Khattab.
1: Setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq.
0: Maka
1: Abu Bakar Siddiq mewasiatkan agar beliau agar Umar yang menjadi khalifah.
0: Satu kemenangan
1: setelah wafat
0: kaum mukminin.
1: Ya.
0: Beliau menjadi khalifah.
1: Itu kilas tentang
0: setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq.
1: Khattab radhiyallahu
0: anhu. Abu Bakar Siddiq mewasiatkan agar beliau agar Umar yang menjadi khalifah.
1: Hadis yang dibawakan setelah oleh Al-Mundhiri rahimahullah taala dalam bab ikhlas keikhlasan ini
0: itu sekilas
1: hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Hadis ini hadis yang sangat
0: hadis
1: agung.
0: Yang dibawakan
1: makanya banyak ulama
0: rahimahullah taala dalam
1: mereka
0: ikhlas keikhlasan
1: menempatkan
0: ini,
1: hadis ini
0: itu hadis
1: pada tempatnya posisinya yang mulia.
0: Innamal a'malu binniyat.
1: Kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala.
0: Sangat agung.
1: Tentang hadis niat ini. Hadis Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat.
0: Menempatkan hadis ini.
1: Kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah.
0: Posisinya yang mulia.
1: Ittafaqal ulama ala sihatihi wa talakihi bil qabul.
0: Rahimahullah ta'ala.
1: Semua ulama bersepakat.
0: Hadis niat ini. Hadis Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat.
1: Kesahihan hadis ini.
0: Kata Ibn Rajab Al-Hanbali.
1: Dan mereka bersepakat menerima hadis ini.
0: Ittafaqal ulama ala sihhatihi wa
1: bihi saddara al-Bukhari kitabahu sahih.
0: Semua ulama bersepakat
1: dalam Sahih Bukhari
0: akan
1: itu beliau mengawali
0: dan
1: kitabnya.
0: Mereka bersepakat menerima
1: Sahih Bukhari dengan hadis niat.
0: Wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu sahih.
1: Karena tidak ada muqaddimah.
0: Dalam Sahih Bukhari itu beliau mengawali
1: kitab Imam Bukhari itu tidak ada muqaddimah. Lain dengan Imam Muslim.
0: Ya, dengan
1: kitab Sahih Imam Muslim itu ada muqaddimahnya.
0: Bagian muqaddimah.
1: Kalau Sahih Imam Bukhari tidak ada muqaddimah.
0: Tidak ada muqaddimah.
1: Tapi Imam Al-Bukhari menempatkan hadis niat apa? Ini sebagai nomor satu.
0: Kitab Imam yang Bukhari pertama. Itu tidak ada muqaddimah.
1: Dalam ki?
0: Lain dengan Imam Muslim. Kitab Sahih Imam
1: Muslim. Kata para ulama. Ya, Ibnu Ibnu Rajab.
0: Tapi Imam Al-Bukhari
1: waqamahu maqam al-khutbah lahu.
0: Ini sebagai
1: hadis niat ini
0: yang pertama.
1: Sengaja.
0: Dalam ki? Kitab.
1: Ditempatkan pada nomor yang pertama oleh Imam Al-Bukhari sebagai muqaddimah.
0: Ini Ibnu Rajab.
1: Untuk beliau memberikan isyarat
0: wa aqamahu maqam
1: isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah fa huwa batilun la tamrata lahu fid dunya wala fil akhirah.
0: Sebagai muqaddimahnya.
1: Ini isyarat dari Imam Al-Bukhari. Ketika beliau meletakkan hadis ini dalam hadis sebagai hadis yang pertama dalam kitabnya Sahih Bukhari ini sebagai isyarat dari beliau bahwa setiap amal
0: ketika beliau meletakkan setiap
1: ibadah
0: dalam,
1: yang
0: tidak dalam kitabnya
1: diinginkan yang dilakukan bukan karena keinginan mendapatkan wajah Allah
0: setiap amal
1: bahwa batil
0: setiap
1: ibadah itu
0: batil yang tidak
1: la thamrata lahu
0: inginkan
1: tidak ada buahnya
0: yang dilakukan
1: baik di dunia
0: karena keinginan mendapatkan wajah Allah
1: dan juga di tidak ada hasil buahnya di akhirat
0: batil
1: juga berkaitan dengan ikhlasan
0: tidak ada buahnya baik di dunia
1: kemudian kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah hadza hadits ahadu ahal ahadits allati taduru ad-din 'alayha hadis Umar bin Khattab ini innamal a'malu binniyat
0: ikhlasan
1: adalah salah satu hadis yang merupakan porosnya Islam.
0: Ibnu Rajab rahimahullah
1: porosnya semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pusatnya pada hadis ini.
0: Hadis Umar bin Khattab ini innamal
1: a'malu binniyat beliau menyebutkan perkataan-perkataan
0: adalah salah satu hadis
1: ulama
0: yang merupakan
1: hadis
0: Islam.
1: Ya. Umar bin Khattab.
0: Porosnya semua hadis
1: yang disebut dengan hadis ini,
0: pusatnya pada hadis ini.
1: Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala beliau mengatakan
0: ulama
1: usulul islami ala thalathati ahadith.
0: Umar bin Khattab ini.
1: Pokok-pokok prinsip-prinsip ajaran Islam ada pada tiga.
0: Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala beliau mengatakan
1: yang pertama hadis Umar
0: usulul islami ala thalathati ahaditha. Pokok
1: yang kedua
0: prinsip-prinsip
1: hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha
0: ada pada tiga hadis
1: yang mengatakan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd.
0: Inna mal a'malu binniyat.
1: Barang siapa yang mengada-ngada
0: yang kedua
1: dalam urusan kami ini
0: Aisyah ummul mukminin
1: yang bukan darinya maka
0: yang mengatakan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd.
1: Ini hadis yang kedua yang menjadi poros
0: yang mengada-ngada
1: di Islam ini
0: dalam perkara
1: yang ketiga kata Imam Ahmad bin Hanbal hadis An-Nu'man bin Bashir
0: maka
1: radhiyallahu anhu hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang berbunyi al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun dan seterusnya yang halal itu jelas yang haram itu jelas
0: bin Bashir
1: ya wa bainahuma mushtabihat hadis
0: An-Nu'man bin Bashir
1: radhiyallahu anhu antara dua hal itu antara benar dan antara halal dan haram itu syubhat.
0: Ya. Yang halal
1: la ya'lamu katsirun min nas tidak banyak orang mengetahuinya.
0: Wa bainahu
1: ada di antara ulama yang mengetahui. Ada di antara manusia yang mengetahui
0: dua hal itu antara tidak benar banyak. Dan
1: yang mengetahui itu syubhat ya para ulama.
0: Syubhat. Ya.
1: La ya'lamu perkataan Imam Ahmad bin Hanbal
0: tidak banyak orang mengetahuinya.
1: Ya.
0: Artinya ada di antara
1: tiga hadis Nabi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ya prinsip prinsip dasar
0: ulama.
1: Dari
0: jadi ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal
1: Islam ini. Hadis Umar bin Khattab, Imam Al-Amal bin Niyat,
0: Nabi hadis
1: Nabi hadis Aisyah ummul mukminin
0: ya, prinsip ya. Prinsip
1: man ahdatha fi amrina
0: dari
1: hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
0: Islam ini.
1: Dalam satu riwayat man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Dan siapa mengerjakan satu amal bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak.
0: Ya.
1: Yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir al halal bayyinun wal haram bayyinun.
0: Amal amalan laysa alaihi amruna fa urad. Karena siapa mengerjakan satu amal bukan atas perintah
1: kemudian
0: maka amalnya tertolak.
1: Diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan
0: hadis
1: tentang hadis ini. Nu'man
0: bin Bashir
1: al hadis Umar bin
0: Khattab al haram bayyinun.
1: Hadza al hadis thuluthul ilmi. Hadis ini sepertiga dari ilmu.
0: Diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah
1: taala beliau mengatakan tentang hadis ini sepertiga dari ilmu.
0: Umar bin Khattab.
1: Ya. Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh.
0: Thuluthul ilmi.
1: Dan hadis ini masuk dalam 70 bab. Bab-bab yang ada dalam fikih.
0: Maka hadis ini seperti
1: menunjukkan betapa pentingnya hadis niat ini.
0: Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Dan hadis ini masuk
1: dalam dan masih banyak perkataan para ulama
0: bab-bab yang ada dalam
1: fikih. Hadis niat ini saya cukupkan beberapa perkataan saja
0: niat ini.
1: Ya, sebetulnya masih ada sejumlah ucapan-ucapan para ulama tentang hadis niat
0: para ulama tentang
1: hadis yang baru kita dengar tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa dan seterusnya.
0: Sebetulnya masih
1: ini banyak memberikan pelajaran kepada kita.
0: Ucapan-ucapan para ulama tentang hadis.
1: Di antara pelajaran-pelajaran yang pertama adalah
0: hadis yang baru kita dengar tadi innamal a'malu binniyat wa
1: manzilah hadis ini yang sudah kita uraikan.
0: Ini banyak
1: kedudukan dan status hadis ini ya yang telah diakui
0: di antara pelajaran-pelajaran
1: oleh para ulama-ulama salafan wa khulafan. Baik ulama terdahulu maupun yang datang kemudian.
0: Hadis ini yang sudah kita uraikan.
1: Ya.
0: Kedudukan dan status hadis
1: ini menunjukkan kedudukan
0: ya,
1: atau pentingnya hadis niat
0: oleh para ulama-ulama
1: yang menunjukkan pula pentingnya niat dalam beramal.
0: Baik ulama terdahulu maupun yang datang
1: pentingnya niat dalam beramal. Artinya keikhlasan dalam
0: kita
1: beribadah pada Allah
0: atau Subhanahu pentingnya Allah. Hadis niat ini yang menunjukkan pula pentingnya
1: sabda Nabi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat. Yang dimaksud dengan amal di sini, kata para ulama, adalah al-a'mal asy-syar'iyyah.
0: Sabda Nabi alaihi salatu wassalam,
1: amal-amal yang
0: innamal a'malu binniyat.
1: Ya.
0: Sesungguhnya amal-amal
1: yang kita lakukan
0: pada niat.
1: Jadi apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala itu harus ada niat.
0: Adalah al-a'mal
1: dalam beramal
0: syar'iyyah.
1: Ya. Harus amal ikhlas karena Allah
0: yang disyariatkan.
1: Ya.
0: Ya. Jadi amal apa yang kita lakukan?
1: Jadi apa mana dari innamal a'malu binniyat yang menunjukkan bahwa amal-amal yang disyariatkan oleh Allah itu harus ada niat atau harus diniatkan.
0: Kemudian
1: kita sholat harus ada niat.
0: Mana
1: niat
0: dari innamal a'malu binniyat
1: karena Allah perintahkan kita untuk sholat
0: yang menunjukkan bahwa
1: waqimus shalah
0: amal-amal yang disyariatkan oleh Allah
1: zakat.
0: Itu harus ada niat.
1: Ya.
0: Atau harus diniatkan.
1: Tidakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat.
0: Harus ada niat.
1: Maksud orang ketika niat dia sholat, Allah. Dia harus niat ya, karena
0: Allah perintahkan kita untuk sholat.
1: Ya.
0: Waqimus sholat.
1: Dan niat bisa bermakna dua.
0: Wa'atuz zakah.
1: Pertama arti niat itu keikhlasan.
0: Ikhlaskan
1: niatnya karena Allah dalam beribadah. Maksud yang kedua niat sholat, itu juga untuk menentukan ibadah yang kita lakukan.
0: Ya.
1: Ya. Contohnya, sholat itu ada sholat wajib, ada sholat.
0: Pertama arti niat itu keikhlasan.
1: Sholat wajib itu ada bermacam-macam, ada lima.
0: Yang kedua niat itu.
1: Kalau seorang sholat subuh niatnya zuhur, ya batal sholatnya.
0: Ya. Contohnya.
1: Ya harus niat ketika sholat subuh ya sholat subuh.
0: Ada sholat sunnah.
1: Kalau seorang niat sholat asar
0: dengan
1: niat sholat zuhur, dia melakukan sholat asar tapi niatnya sholat zuhur,
0: ya maka
1: batal sholatnya.
0: Ya harus niat ketika sholat subuh ya sholat subuh.
1: Karena dia sholatnya asar tapi niatnya zuhur.
0: Kalau seorang niat sholat asar
1: dan diterima.
0: Dengan
1: jadi dia harus tentukan sholat apa yang dia kerja
0: sholat asar, tapi
1: dan tidak perlu pakai usolli
0: maka batal sholatnya
1: karena memang tidak ada contohnya.
0: Ya.
1: Seandainya kata usolli, fardhu subuh, fardhu maghrib, fardhu isya dan seterusnya itu dilakukan oleh Nabi SAW pasti para sahabat mendengar. Tidak mungkin mereka tuli semua tidak dengar.
0: Karena memang tidak ada contoh.
1: Tidak mungkin para sahabat SAW yang sholat lima waktu bersama SAW tuli semuanya.
0: Itu
1: tidak mendengar Rasulullah mengatakan usolli fardhu subhi mustaqbilal qiblati ya ima raqataini imaman ada anillah taala
0: enggak
1: mungkin mereka tidak dengar
0: Rasulullah tuli semuanya
1: dan ketika tidak ada riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam usolli
0: fardhu subhi
1: itu lebih utama mengikuti Rasulullah sallallahu
0: ya
1: cukup dia
0: dengar ima raqataini imaman
1: salat yang aku lakukan ini salat
0: anillah taala. Tak mungkin
1: otomatis jelas sholat subuh itu dua rakaat.
0: Ketika tidak ada riwayat
1: bahwa ada sholat subuh empat rakaat.
0: Usolli maka kita lebih
1: jadi
0: utama
1: dalam,
0: mengikuti Rasulullah SAW.
1: Dan niat sholat karena
0: cukup
1: Allah.
0: Cukup dalam hati.
1: Sholat subuh.
0: Yang aku lakukan ini sholat
1: ya, karena Allah.
0: Otomatis jelas sholat subuh itu dua rakaat. Tak ada sholat subuh empat rakaat.
1: Jadi
0: cukup dalam hati.
1: Mana dari innamal a'malu binniyat? Sungguhnya amal itu tergantung pada niat.
0: Allah.
1: Ini artinya kata para ulama, la yu'taddu bil a'mali bidunin niyyah.
0: Jadi
1: amal yang dilakukan tanpa niat tidak dianggap.
0: Mana dari innamal a'malu binniyat?
1: Tidak dianggap.
0: Sungguhnya amal itu tergantung pada niat.
1: Maka semua amal-amal ibadah.
0: Ini artinya kata para ulama,
1: yang disyariatkan oleh Allah harus
0: bil a'mali bidunin niyyah. Amal yang dilakukan
1: kalau kita tidak niatkan karena Allah, maka amal itu
0: tidak dianggap,
1: diterima. Amal itu tidak dianggap
0: ibadah. Ya. Yang disyariatkan oleh Allah harus kita niatkan.
1: Ada amalan-amalan yang harus kita niatkan. Contohnya misalnya mandi
0: Allah,
1: junub harus diniatkan.
0: Maka amal itu tidak
1: mandi junub karena Allah.
0: Amal itu tidak dianggap.
1: Ada mandi ihram misalnya ketika seorang akan melakukan umrah.
0: Ada amalan-amalan yang harus kita niatkan.
1: Atau haji.
0: Contohnya
1: jadi
0: misalnya mandi.
1: Yang niatkan dalam hatinya
0: mandi
1: bahwa mandi yang dilakukan harus ini ada untuk mandi
0: ihram. Mandi junub karena Allah.
1: Entah ihram untuk haji atau ihram untuk
0: ada mandi ihram misalnya ketika seorang akan melakukan umroh.
1: Ketika kita akan sholat Jumat di masjid, kita mandi
0: ya,
1: sebelumnya misalnya. Jadi niatkan mandi yang kita lakukan itu
0: untuk
1: sholat Jumat.
0: Entah ihram untuk haji atau ihram untuk
1: mandi di hari Jumat. Jadi harus diniatkan.
0: Ketika kita akan sholat
1: itu yang akan mendapatkan pahala.
0: Misalnya.
1: Jadi kalau mandi seorang dia hanya, pokoknya sekedar aku mandilah. Aku mau sholat Jumat, tapi aku mandi.
0: Atau minta,
1: tapi mandi dia tidak niatkan mandi itu untuk menghadiri sholat Jumat. Misalnya. Maka
0: itu
1: dia tidak dapat pahala dalam mandinya. Tetapi kalau dia niatkan,
0: maka
1: dia mendapat pahala.
0: Mandilah. aku mau sholat Jumat.
1: Oleh karena itu mandi. Setiap amal harus
0: tapi di. Tapi dia tidak niatkan mandi itu untuk.
1: Kalau kita tidak niat dari amal-amal ibadah kita,
0: maka dia ya, tidak dapat pahala.
1: Amal itu mandinya. Tidak dianggap, ya ini tidak ada pahala, dia tidak ada ganjaran.
0: Dia mendapat pahala.
1: Kita berwudu,
0: bukan niat. Amal harus diniatkan.
1: Ya.
0: Kalau kita
1: berwudu karena Allah,
0: amal-amal ibadah kita,
1: Allah perintahkan kita berwudu dalam Al-Qur'anul Karim.
0: Amal itu tidak
1: kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum.
0: Tidak ada ganjarannya.
1: Wa aydiyakum ila al-marafiq.
0: Kita berwudu.
1: Famsahu bi ru'usikum wa amsahu bi ru'usikum.
0: Kita berwudu karena Allah.
1: Arjulakum.
0: Allah perintahkan kita berwudu dalam Al-Qur'anul Karim.
1: Tidak kuntum ila sholati faghsilu berwudu karena Allah. Allah perintahkan kita berwudu.
0: Famsahu bi ru'usikum wa
1: Allah perintahkan kita untuk berwudu. Maka niatkan karena Allah.
0: Arjulakum.
1: Kita mandi yang wajib juga niatkan karena Allah.
0: Jadi kita
1: dan seterusnya
0: berwudu karena Allah.
1: Amal salat, puasa, zakat, ya. Itikaf di masjid.
0: Allah kita untuk berwudu.
1: Maka dan semua amal-amal ibadah hendaknya
0: kita mandi
1: yang wajib karena Allah.
0: Niatkan karena Allah.
1: Kalau kita dan tidak niat, maka tidak dianggap
0: salat,
1: tidak dianggap puasa, amal kita.
0: Zakat.
1: Ya. Amal kita tidak dianggap
0: di masjid. Ya, dan semua amal-amal
1: ibadah sebagai ibadah.
0: Kita niatkan
1: maka tidak mendapatkan karena
0: Allah Subhanahu wa taala
1: pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala
0: niat, maka tidak dianggap amal kita
1: kemudian
0: tidak dianggap
1: ya. Hadis ini menjelaskan kepada ibadah. Kita bahwa
0: maka tidak mendapatkan
1: ketika kita
0: pahala dan ridho
1: membersihkan najis ya itu tidak perlu niat
0: kemudian
1: ya seorang membersihkan hadis najis tidak perlu niat
0: kepada kita bahwa ya.
1: Ketika karena kita akan mengeluarkan najis itu
0: membersihkan najis
1: jadi perintahkan berniat ya. Ketika beramal
0: itu tidak perlu niat ya.
1: Ketika beramal
0: ya seorang membersihkan najis
1: kemudian berikutnya niat. Bahwa hadis ini menjelaskan pada kita
0: karena kita akan mengeluarkan
1: al umur bimaqasidiha ini jadi salah satu kaidah
0: ketika beramal
1: ya kaidah fit
0: ketika beramal
1: nah, semua perkara itu tergantung niatnya
0: kemudian berikutnya bahwa
1: semua urusan tergantung niat kita, wa anna man nawa amalan salihan
0: ini salah satu
1: qaidah bahwasanya barang siapa yang dia telah berniat melakukan satu amal saleh
0: iya
1: namun dia tidak bisa mengerjakannya karena suatu hal ya
0: wa anna man nawa amalan salihan
1: dia tetap diberi
0: pahala bahwasanya barang siapa yang dia telah berniat melakukan satu amal saleh
1: sekarang misalnya
0: namun dia
1: seorang ingin salat berjamaah di masjid
0: karena suatu hal
1: ya dia maka sebelum apa ketika azan dia berwudu
0: dia tetap diberi
1: kemudian pahala. Dia misalnya naik sepeda motor ke masjid
0: sekarang misalnya
1: tujuannya adalah untuk sholat
0: seorang berjamaah seorang ingin sholat berjamaah di masjid
1: tapi subhanallah di tengah jalan
0: dia sebelum apa
1: sepeda motornya
0: dia berwudu
1: gembos
0: kemudian dia
1: gembos
0: misalnya naik sepeda motor ke masjid
1: dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke masjid padahal niatnya sholat berjamaah
0: tapi subhanallah di tengah jalan
1: sehingga dia harus
0: sepeda motornya
1: memperbaiki
0: gembos bannya gembos.
1: Ban motornya
0: karena satu hal
1: setelah perbaikan ban motornya dia ke masjid sudah selesai
0: sholat berjamaah
1: nah dia tetap dapat pahala orang ini tetap mendapatkan sehingga pahala sama dengan orang yang sholat berjamaah
0: memperbaiki
1: karena dia telah
0: niat motornya
1: untuk sholat berjamaah tapi karena satu hal penghalang
0: ya,
1: yang menghalangi dia untuk sholat berjamaah itu motornya rusak
0: orang
1: misalnya
0: tetap mendapatkan
1: ya, maka dia tidak dapatkan oleh berjamaah tapi pahala tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
0: untuk sholat berjamaah
1: al umur bila satu
0: hal penghalang
1: ya yang itu
0: dia untuk dari
1: itu motornya rusak
0: misalnya ya maka dia tidak dapatkan
1: oleh berjamaah kemudian hadis ini juga hadis ini yang memberikan pelajaran kepada kita
0: al umur
1: bahwa al amalu tabi'un lin niyyah khairun wa syarrun
0: tujuannya apa?
1: Oh amal itu dia mengikuti niat.
0: Kemudian hadis ini juga hadis
1: niatnya baik atau buruk
0: pelajaran kepada kita.
1: Ya. Khairun wa syarrun
0: bahwa al amalu tabi'un
1: lin niyyah. Maka ketika Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat
0: wa amal itu
1: wa innama likulli imrin ma nawa
0: niatnya baik atau buruk.
1: Setiap amal itu tergantung pada niat.
0: Khairun wa syarrun
1: dan bahwasanya setiap niat itu setiap orang akan maka mendapatkan apa yang dia niatkan
0: innamal a'malu binniyat
1: innamal a'malu binniyat menunjukkan bahwa anna salahal amali wa fasadahu bihasabi
0: dan bahwasanya setiap niat itu
1: al-muqtabiyah
0: setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan
1: Jadi ketika Nabi SAW mengatakan innama al-amalu binniyat, ya, ini menunjukkan bahwa baiknya suatu amal
0: ya,
1: atau rusaknya suatu amal itu tergantung pada niat.
0: Ya,
1: ketika dia melakukan amal
0: baiknya suatu amal,
1: ya, memberi sedekah itu adalah amal yang terpuji.
0: Suatu amal itu
1: tergantung
0: pada niat. Ketika dia melakukan amal tersebut,
1: sedekah ini akan jadi baik kalau niat kita ikhlas karena Allah. Dia sedekah betul-betul karena Allah. Ini menolong orang ini. Ya. Dia mendapatkan pahala.
0: Beri sedekah.
1: Tapi kalau niatnya dia berikan sedekah ini supaya sedekah orang mengatakan bahwa dia seorang dermawan, maka dia tidak dapat pahala.
0: Dia sedekah betul-betul karena
1: Allah. Niatnya bukan karena
0: Allah. Ini menolong orang ini.
1: Niatnya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Oh, dia seorang
0: dermawan. Dia berikan sedekah ini supaya niatnya orang mengatakan bahwa dia seorang dermawan. Ya.
1: Jadi, sabda Nabi SAW, innamal a'mal binniyat, ya, setiap amal tergantung pada niat, ini menunjukkan bahwa baik buruknya amal itu,
0: rusak.
1: Ya, baik atau rusaknya amal itu, tergantung niat yang ada dalam hati seorang.
0: Innamal a'mal binniyat,
1: seperti yang saya contohkan, ya,
0: sungguhnya setiap
1: kalau dia bersedekah karena Allah, bersedekah karena Allah diberikan pada seorang karena Allah,
0: baik buruknya amal itu,
1: dia mendapatkan pahala di sisi Allah,
0: baik atau rusaknya amal itu,
1: dia mendapatkan
0: ridha
1: Allah, maka dia dapat pahala
0: yang ada dalam hati
1: sedekahnya seorang. Makbul diterima.
0: Berarti saya contohkan tadi.
1: Tapi kalau lihatnya dia bersedekah
0: karena Allah,
1: supaya orang lihat bahwa aku ini orang dermawan,
0: karena Allah,
1: dia tidak dapat pahala.
0: Dia mendapatkan pahala.
1: Rusak amalannya karena niatnya,
0: maka dia dapat pahala.
1: Rusak amalannya karena nih
0: sedekahnya makbul diterima. Tapi kalau lihatnya dia bersedekah, supaya orang lihat bahwa aku ini orang dermawan.
1: Sabda Nabi SAW,
0: dia tidak dapat pahala.
1: Wa inna malikulli min manawa.
0: Karena niatnya.
1: Dan sungguhnya setiap rusak orang itu dia akan mendapatkan apa yang dia niati.
0: Kemudian
1: dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niati.
0: Sabda Nabi SAW,
1: ini menunjukkan bahwa
0: inna malikulli min
1: manawa. Anna thawabal 'amil 'ala 'amalihi bihasab
0: niyyatihi. Dia akan mendapatkan apa yang dia niati.
1: As-salihah.
0: Dia hanya akan mendapatkan
1: bahwa pahala seorang melakukan satu amal
0: ini
1: tergantung niatnya
0: bahwa
1: yang soleh. Kalau niatnya baik,
0: anna thawabal 'amil 'ala 'amalihi bihasab niyyatihi.
1: Balasannya apa yang dia niati itu,
0: ya, as-solihah.
1: Ya.
0: Bahwa pahala
1: kemudian bisa jadi dia dapat sanksi
0: tergantung niatnya ya.
1: Karena rusaknya niat itu.
0: Niatnya baik, niatnya.
1: Ketika dia tidak ikhlas dalam memberikan sedekah,
0: balasannya
1: amalnya tidak
0: niati itu
1: diterima.
0: Ya.
1: Ya, bahkan bisa jadi dia mendapat sanksi
0: kemudian
1: dari Allah Ta'ala karena
0: jadi dia mendapat sanksi
1: karena memberikan sedekah
0: karena rusaknya niat itu.
1: Kenapa dia tidak mendapatkan pahala?
0: Tidak ikhlas
1: karena niatnya rusak niatnya.
0: Ya, amalnya tidak.
1: Ya. Maka wa inna malikulli imrin ma nawa.
0: Jadi dia mendapat sanksi
1: dari Allah Ta'ala karena dia mendapatkan
0: karena
1: dia hanya mendapatkan dari amalnya.
0: Kenapa dia tidak mendapatkan pahala?
1: Dari apa yang dia niat?
0: Rusak niatnya.
1: Kalau niatnya karena Allah, dia dapat.
0: Maka
1: kebaikan.
0: Wa inna
1: ma lihat dia bukan karena Allah berarti dia rusak
0: orang
1: amalnya.
0: Dia
1: akan mendapatkan balasan sesuai dengan
0: dia hanya mendapatkan
1: niat.
0: Dari amalnya
1: ya. Misalnya orang akan memuji
0: dari
1: dia
0: apa yang dia niat
1: karena niatnya supaya karena dia disebut seorang dermawan dia bisa jadi dibalas oleh Allah Ta'ala. Orang-orang pada
0: Allah,
1: mengatakan dia dermawan
0: rusak amalnya
1: tapi Allah tidak berikan pahala kepadanya
0: sesuai dengan dia niat
1: ya.
0: Ya misalnya orang
1: karena dia tidak bertujuan untuk mendapatkan pahala
0: supaya dia disebut seorang dermawan.
1: Dia tidak ikhlas karena Allah.
0: Dia dibalas oleh Allah Ta'ala.
1: Tapi dia ingin dapat puji. Itu pun kalau manusia memuji.
0: Tapi Allah tidak berikan balasan.
1: Kalau tidak ya, rugi dua-duanya. Ya.
0: Karena dia tidak bertujuan untuk mendapatkan.
1: Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita.
0: Dia tidak ikhlas karena Allah.
1: Annal amala natijun an iradatin wa qudratin wal iradah yang memuji. Kalau amal itu,
0: rugi dua-duanya.
1: Suatu amal tindakan yang kita lakukan, itu adalah hasil dari kemauan.
0: Annal amala natijun an iradatin wa qudratin wal iradah.
1: Apa cukup hanya kemauan? Tidak cukup. Harus ada qudrah, kemampuan untuk melakukan
0: tindakan yang kita lakukan.
1: Ya.
0: Itu adalah
1: jadi, amal yang kita lakukan itu adalah gabungan dari dua hal. Setiap amal yang kita lakukan. Salat, puasa, zakat dan yang lainnya dari dua
0: kemauan, tidak cukup.
1: Ada kemauan, ada iradah untuk mengerjakan amal itu. Yang kedua, ada kemampuan mengerjakan
0: itu
1: amal.
0: Adalah gabungan dari
1: karena kadang-kadang ada orang punya
0: setiap
1: keinginan
0: lakukan,
1: tapi dia tidak punya kemampuan. Orang
0: puasa, zakat dan yang lainnya dari dua.
1: Kadang-kadang ada orang punya kemampuan tapi dia tidak ingin berbuat
0: untuk mengerjakan amal itu.
1: Maka amal perbuatan yang ibadah kedua, itu pada dasarnya dari dua hal ini.
0: Karena kadang-kadang
1: ada kemauan dan ada kemampuan
0: untuk
1: melakukan
0: kemampuan.
1: Amal tersebut.
0: Kadang-kadang ada orang punya
1: kemampuan. Nah, iradah ini itu yakni niat.
0: Maka wal iradatu hiya niyyatu pada dasarnya dari dua hal.
1: Dan keinginan itulah niat,
0: ada kemauan dan ada
1: maka melakukan harus kita yang selalu introspeksi niat-niat kita.
0: Nah, iradah ini
1: terus setiap amal ibadah yang akan kita lakukan
0: wal iradatu hiya
1: introspeksi, periksa niat kita. Dan keinginan kalau karena Allah jalankan. Kalau bukan karena Allah, jangan jalan.
0: Harus kita yang selalu introspeksi niat-niat kita.
1: Selalu memeriksa nih.
0: Terus niat setiap kita. Amal ibadah yang akan kita lakukan, hendaknya kita introspeksi, periksa niat kita. Kalau karena Allah.
1: Kemudian,
0: karena, kalau bukan karena Allah.
1: Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa inna malikul imri'in manawa. Sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niati.
0: Kemudian.
1: Ya.
0: Sabda Nabi alaihi salatu wassalam,
1: kullu mri'in lahu ma nawa.
0: Wa inna ma likulli
1: mri'in ma nawa. Setiap orang yang mendapatkan apa yang dia niat.
0: Sesungguhnya setiap
1: inna wa lillahi wa daril akhirati fi amali syar'iyyah. Hasala lahu dzalika. Kalau dalam amalan-amalan yang Allah perintahkan, amalan syar'iyyah, dia niat karena Allah dan dia niat untuk mendapatkan
0: dia niat.
1: Akhirat.
0: Inna wa lillahi
1: wa daril
0: akhirati fi amali syar'iyyah.
1: Maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan.
0: Kalau dalam amalan-amalan
1: tetapi kalau dia dalam beramal dia niat karena dunia
0: dan dia niat untuk
1: itu bisa jadi dapat bisa jadi tidak
0: yang mulia ya.
1: Seorang memberi sedekah supaya
0: apa yang dia niatkan.
1: Manusia mengatakan bahwa dia orang dermawan
0: dalam beramal dia niat karena dunia.
1: Ini bisa dia dapat bisa tidak.
0: Itu bisa jadi dapat bisa
1: kalau dia niatnya tidak. Bukan karena Allah. Dia bersedekah supaya manusia mengatakan memuji dia bahwa dia seorang dermawan.
0: Mengatakan bahwa dia orang
1: ini bisa dia dapat dermawan. Bisa tidak.
0: Ini bisa dia dapat bisa tidak. Kalau dia niat
1: kalau ada orang memuji Allah. Dia mengatakan oh masya Allah kamu dermawan ya. Berarti dapat dia dari ucapan manusia yang dia inginkan.
0: Ini bisa
1: tetapi kalau tidak ada orang mengucapkan hal itu. Yang tidak mengatakan bahwa dia dermawan, ya, dia tidak dapat sesuatu. Pahala ya tidak, ujian juga tidak. Maka rugi dua-duanya.
0: Ucapan manusia yang dia inginkan.
1: Dan karena itu keikhlasan.
0: Tidak ada orang mengucapkan hal
1: penting.
0: Itu. Yang tidak mengatakan bahwa dia dermawan, ya dia tidak
1: dapat sesuatu. Banyak ayat Al-Quran menyebutkan.
0: Pahala ya tidak, ujian juga tidak.
1: Kalau saja bukan karena waktu yang terbatas, saya akan membacakan. Karena
0: itu keikhlasan.
1: Jumlah ayat-ayat Al-Quran dari kemudian hadis innamal amal bin niyat juga memberikan pelajaran kepada kita untuk apa? Al-inayatu bin niyat.
0: Karena waktu
1: yang harus betul-betul memperhatikan masalah niat.
0: Membacakan.
1: Memperhatikan masalah
0: kita keikhlasan
1: dalam beramal.
0: Kemudian hadis innamal amal
1: bin niyat. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa niat itu tempatnya di hati.
0: Al-inayatu bin niyat.
1: Bukan di mulut.
0: Betul memperhatikan masalah niat.
1: Ya. Niat itu bukan di mulut tapi di hati. Contoh.
0: Hadis ini juga menjelaskan kepada kita.
1: Ada dua orang
0: itu tempatnya
1: ingin
0: hati.
1: Pergi ke masjid,
0: bukan di mulut,
1: ya. Untuk sholat Jumat.
0: Niat itu bukan di mulut, tapi
1: yang satu niatnya.
0: Contoh,
1: ya, dalam hatinya dia ingin
0: ada dua
1: datang
0: orang.
1: Lebih awal, duduk di shof yang pertama untuk mendengarkan khutbah, ya, dan mendapatkan fadilah ganjaran
0: untuk sholat Jumat.
1: Yang satu
0: niatnya.
1: Niatnya
0: dia ingin
1: datang ke sholat Jumat, dia ingin pertama, untuk keluar terlebih khutbah, dahulu setelah sholat Jumat untuk mengambil sendal orang yang terbaik.
0: Yang satu niatnya
1: dia untuk mengambil
0: datang ke sholat Jumat,
1: orang yang
0: dia
1: terbaik.
0: Ingin untuk keluar terlebih dahulu setelah
1: ini sama-sama niat
0: untuk mengambil
1: satu niat sholat Jumat karena Allah, ya. Satu niat sholat Jumat untuk mencuri sendalnya orang.
0: Sendal orang yang terbaik.
1: Apakah orang yang mencuri sendalnya dia harus mengatakan.
0: Ini
1: ya Allah,
0: niat.
1: Aku ingin ke masjid sholat Jumat.
0: Satu
1: aku berniat nanti kalau keluar akan mengambil sendal yang terbaik
0: punya orang. Satu niat sholat Jumat untuk mencuri sendalnya orang.
1: Allah mengetahui apa yang dia nampak dalam hatinya. Orang yang memberi sandalnya dia harus. Makanya para ulama hanya menyebutkan an-niyatu mahallu hal qalbu.
0: Niat nanti kalau keluar.
1: Niat itu tempatnya di hati.
0: Apa perlu dia ucapkan? Tidak perlu.
1: Allah menggerakkan dalam hati. Yang menggerakkan seorang itu
0: berbuat. Makanya para ulama menyebutkan an-niyatu mahallu hal qalbu.
1: Maka tidak perlu di.
0: Niat itu tempatnya di hati.
1: Kalau ada orang mengatakan, ya Ustaz, kan orang kalau mau ihram itu, dia mengucapkan, labbaik Allahumma umrotan.
0: Itulah niat.
1: Itu kan niat. Bukan niat. Maka tidak itu perlu bukan juga. Niat. Ketika seorang berangkat dari Jakarta ke Ustaz, kan Mekah, ihram itu, ya, untuk mengerjakan umroh, itu sudah niat dalam hati.
0: Umrotan,
1: aku akan umroh.
0: Itu kan niat. Bukan niat.
1: Ya.
0: Itu
1: sedangkan niat. Ucapan dari miqat labbaik Allahumma umrotan itu statusnya Mekah, sama dengan ya, Allahu akbar takbiratul ihram dalam salat.
0: Aku akan umroh.
1: Itu harus diucapkan. Ya. Tidak ada ulama mengatakan
0: sedangkan ucapan dari takbiratul
1: ihram itu tidak perlu dibaca, cukup di hati.
0: Itu
1: tidak ada ulama seorang pun mengatakan kecuali orang bisu.
0: Takbiratul ihram
1: orang bisu dia tidak bisa ucapkan. Itu atau cukup dia takbiratul ihram di hatinya.
0: Tidak ada ulama mengatakan.
1: Tapi selama orang itu bisa bicara,
0: itu
1: ketika dia takbir, dia takbiratul ihram dalam sholatnya harus Allahu Akbar.
0: Orang pun mengatakan demikian.
1: Nah, labbaik Allahumma umrotan sama dengan Allahu Akbar. Ketika sholat.
0: Atau cukup dia takbiratul ihram di hatinya.
1: Itu bukan niat.
0: Tapi selama orang itu
1: bisa bicara, talbiyah,
0: ketika dia takbir, dia takbiratul ihram dalam sholatnya
1: harus Allahu Akbar. Ketika seorang kumpulkan duit, dia celengi duitnya, sampai cukup untuk umroh. Ya, dia berangkat umrah itu sudah niat.
0: Itu bukan niat.
1: Itu sudah niat.
0: Talbiyah
1: untuk melaksanakan umrah.
0: Niat dia.
1: Tapi ketika masuk dalam ibadah umrah, harus duit, dia ucapkan ya. Labbaik Allahumma umrotan.
0: Sampai cukup untuk
1: makanya umrah. Orang yang sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, dia tidak boleh lagi mengerjakan larangan-larangan dalam ihram. Sama dengan orang tapi yang sudah Allah wakbar dalam sholatnya, dia tidak boleh bicara lagi. Tidak boleh tolah-toleh kiri-kanan, tidak boleh. Tidak boleh ketawa,
0: tidak
1: boleh makan, tidak boleh minum.
0: Dia tidak boleh
1: karena sudah Allah
0: mengerjakan larangan-larangan dalam ihram.
1: Jadi labbaik Allahumma umrotan itu bukan
0: Allah wakbar dalam sholatnya.
1: Itu ucapan masuk dalam ibadah umroh atau
0: haji. Tidak boleh ketawa,
1: ini mohon dipahami betul.
0: Tidak boleh makan, tidak boleh minum.
1: Jangan keliru.
0: Karena sudah Allah wakbar.
1: Kau muslimin, kau muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sementara itu, nanti ada masih ada beberapa pelajaran penting insyaallah pada pertemuan akan datang.
0: Ini ya, mohon dipahami betul.
1: Sementara di sini masih ada waktu kurang lebih 10 menit atau 15 menit.
0: Kau muslimin, kau muslimat
1: untuk sesi berikutnya pertanyaan.
0: Sementara itu, masih
1: ada
0: beberapa pelajaran penting insyaallah pada pertemuan akan datang. Ya, kita lanjut.
2: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak faedah yang kita ambil dari pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz. Jazakallahu khairan dan khotbah Islam azanallahu wa iyyakum. Kita akan buka sesi tanya soal jawab bagi Anda semuanya yang bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi di 021 823 6543 ataupun Anda kirimkan pertanyaan di Cepat di 021 823 6543. Kita akan langkah yang pertama. Yang bertanya telepon terlebih dahulu. Silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan 3 6 5 4 3 ataupun Anda kirimkan pertanyaannya di mulai chat WA di 021. Silakan 823 6543. Kita akan angkat yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Iskandar di Depok.
2: Ya, silakan Pak Iskandar.
3: Ya. Jadi,
2: terima
3: kasih.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak berada di mana?
3: Terkait keikhlasan. Kalau kita melakukan ibadah atau amalnya, ya. Jadi kita tahu dari hadis bahwa ibadah ini pahalanya anggapnya seperti di itu kayak kita mengucapkan doa sesudah kita tahu dari hadis bahwa ibadah ini pahalanya
2: kalau kita niatnya
3: seperti itu kalau kita mengharapkan bahwa kita masuk salah satu pintu surga itu apakah itu termasuk ikhlas juga ya? Karena ada juga mengatakan orang ikhlas yang tidak perlu dia apa-apa, yang katanya hanya karena Allah semata.
4: Kalau kita
3: niatnya, ya, kalau kita sholat itu tarawih,
4: kamu mengharapkan
3: diampuni dosanya itu ya.
4: Apakah itu termasuk
3: karena keinginan kita ya, bahwa dia
4: dosanya itu ke orang ikhlas yang tidak perlu dia apa-apa.
3: Yang kedua, Pak Ustadz, ada satu ini mengenai apa namanya
4: sholat tarawih.
3: Kalau kayak itu, Pak Ustadz, ya ada dompet atau ikat pinggir yang terbuat dari kulit ular
4: yang kidanya
3: kulit buaya itu.
4: Apakah
3: Allah
4: atau
3: Al-Quran yang dipakai untuk
2: kesehariannya? Baik, terima kasih Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz kami silakan menjawab. Silakan Ustaz.
4: Allah atau haramnya dipakai untuk kesehariannya?
2: Baik, terima kasih Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya bisa memahami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustaz kami silakan menjawab.
1: Mengejar atau beribadah pamrihnya kita kepada Allah, maka itu dibolehkan.
0: Saya bisa memahami.
1: Yang tidak boleh itu pamrih dari manusia. Sekarang Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia mengejar, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu,
0: pamrihnya kita kepada Allah, maka itu dibolehkan.
1: Setelah wudu, maka dia
0: tidak boleh
1: dikatakan pada masuklah dari surga,
0: ke
1: surga yang mana
0: siapa yang dia.
1: Ini janji dari Rasulullah SAW. Kita lakukan karena memang perintah Nabi SAW dan beliau memberikan
0: hal itu. Wudu,
1: maka tidak mengapa.
0: Dia,
1: ya, dan itu tetap dikatakan ikhlas.
0: Dari surga, ya, dari
1: tetap dikatakan ikhlas.
0: Ini janji dari Rasulullah.
1: Kita sekarang misalnya ibadah untuk mendapatkan ampunan Allah. Memang
0: perintah Nabi SAW dan
1: itu beliau memberikan. Itu ikhlas namanya.
0: Maka tidak
1: karena Allah guru kita mengajar.
0: Tetap dikatakan ikhlas.
1: Ya. Mengajar ampunan Allah.
0: Ikhlas.
1: Wasari'u. Ila ma'rifati rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh,
0: itu benar.
1: Wa idda bil ikhlas namanya. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian,
0: ampunan Allah
1: dan surga yang luas seluas langit dan bumi yang
0: disiapkan
1: untuk
0: rabbikum wa jannatin.
1: Ketika Allah perintahkan hal itu dan menyebut janji ya,
0: dan bersegeralah kalian,
1: maka kita
0: menggapai ampunan
1: untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah
0: surga yang luas seluas
1: dan itu
0: bumi,
1: tidak bertentangan dengan
0: takwa.
1: Ya, tidak bertentangan dengan takwa
0: itu dan menyebut dan
1: tadi ada hadis.
0: Ya.
1: Orang yang membaca la ilaha illallah la syarika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa
0: huwa
1: ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu
0: wa ta'ala.
1: Setiap 10 kali setiap salat subuh atau salat maghrib dia mendapatkan sama dengan pahala orang yang memerdekakan empat orang Buddha
0: yang membaca la ilaha
1: illallah
0: wa la syarika la lahu
1: mulku
0: wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli
1: syai'in qadir. Ketika seorang membaca itu dapatkan fadil itu, ini termasuk ikhlas dan tidak bertentangan dengan pahala
0: sama dengan pahala orang
1: yang memerdekakan
0: empat orang budak.
1: Dia jadi Bani
0: Ismail. Boleh.
1: Karena kita hanya berharap pada ada Allah. Kita tidak berharap pada manusia
0: untuk dapatkan
1: ampunan milik Allah,
0: termasuk
1: surga milik Allah,
0: tidak bertentangan.
1: Pahala milik Allah, Allah yang berikan, Allah yang bagikan.
0: Jadi, Bo, boleh.
1: Ya, jadi kita berharap itu semua dari Allah.
0: Boleh.
1: Ini adalah tidak bertentangan dengan
0: kita berharap pada manusia.
1: Bahkan Nabi SAW menyebutkan fadilah-fadilah.
0: Surga milik Allah.
1: Kita ingin mendapatkan
0: pahala milik Allah, Allah yang berikan,
1: maka kita lakukan. Jadi ini hal yang dibolehkan dan tidak
0: dari Allah
1: dan keikhlasan.
0: Ini adalah tidak.
1: Kemudian pertanyaan kedua tentang apa namanya
0: fadilah-fadilah
1: dompet atau ikat pinggang yang terbuat dari kulit.
0: Ya, maka kita lakukan
1: kulit ular misalnya,
0: hal yang
1: kulit buaya. Selama itu sudah disama dan dibersihkan dengan cairan-cairan tertentu dan dia menjadi kulit, maka insya Allah tidak
0: mengapa. Atau ikat pinggang
1: dibuat
0: dari kulit.
1: Wallahu ta'ala
0: a'lam. Kulit ular misalnya atau kulit buaya, selama itu sudah
2: disama. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya yang telah diberikan. Mungkin jawabannya Pak Iskandar mudah-mudahan dapat difahami penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Ustaz sama azamullahu wa iyyakum, kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz melalui pesan singkat yang sudah masuk.
5: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum
2: atas Ustaz izin bertanya.
5: Diberikan demikian jawabannya
2: Pak Iskandar. Ketika berniat billahi taala, namun kemudian ada sedikit keriaan sebagai manusia, apakah niat baik tersebut tidak dilanjutkan saja?
5: Bismillah.
2: Apakah niat baik tersebut tidak dilanjutkan saja karena khawatir akan sia-sia yang dilakukan?
5: Namun kemudian
2: ini seperti bersedekah dalam kasaran
5: sebagai manusia,
2: mau sampaikan penjelasan
5: niat baik tersebut tetap tidak dilanjutkan saja apakah niat baik tersebut tidak dilanjutkan saja karena khawatir akan sia-sia ini, yang dilakukan?
1: Ya, jadi
5: contohnya seperti
1: bagaimana kalau seorang dia awalnya niatnya ikhlas. Harus
5: memberikan penjelasan, syukran Ustaz.
1: Tapi kemudian muncul riya. Ya.
0: Tentang masalah
1: yang ditanyakan tadi, apakah kita jadi, lanjutkan pekerjaan amal kita atau kita
0: dia awalnya berhenti. Niatnya ikhlas.
1: Tapi sebetulnya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jamil Ulum Al-Hikam, beliau telah menjelaskan perincian dari
0: tadi, dari masalah ini. Lanjutkan
1: jadi amal ibadah itu ada dua macam. Ada amal yang bersambung.
0: Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali
1: dari pertama sampai akhir itu bersambung satu kesatuan. Contohnya apa Ustaz? Contohnya salat.
0: Jadi amal ibadah
1: salat itu dari Allahu Akbar takbiratul ihram.
0: Ada amal
1: sampai
0: yang
1: salam, assalamualaikum itu satu kesatuan.
0: Dari pertama sampai akhir itu bersambung satu kesatuan. Contohnya apa Ustaz? Nah, contohnya salat.
1: Dalam amal yang sholat merupakan satu kesatuan
0: ihram,
1: ya seperti sholat tadi
0: salam,
1: misalnya seorang ketika dia bangun di malam hari,
0: paham ya?
1: Ya, dia sholat tahajud.
0: Nah,
1: lillahi ta'ala
0: dalam niat amal betul-betul yang merupakan satu kesatuan
1: Allah,
0: ya seperti sholat tadi itu misalnya
1: ketika dia sedang sholat,
0: ketika dia bangun di malam hari
1: ada karyawannya bangun
0: ya, dia ya? Sholat tahajud
1: melihat dia sholat,
0: lillahi ta'ala
1: muncul riya dalam hati.
0: Niatnya betul-betul karena Allah.
1: Ya, muncul riya.
0: Allah,
1: karyawan aku melihat aku sedang
0: sholat. Ketika dia sedang sholat,
1: nah, ini
0: ya,
1: sikap orang ini bagaimana? Itu yang menjadi
0: penentu hatinya.
1: Ya, kalau orang yang sholat ini dia melawan ya,
0: sedang sholat.
1: Perasaan riya itu, ya. Jadi ini sholat karena Allah yang melawan perasaan dia itu maka sholatnya atau pahala
0: kalau
1: itu.
0: Orang yang sholat ini dia melawan
1: terancam ya, oleh
0: ria itu
1: bisikan ya, ria yang ada dalam dirinya tetap, karena dia melawan sholat
0: karena Allah
1: melawan
0: perasaan ria itu
1: tetapi kalau dia ulurkan ya dia apa tidak akan terdetik dalam hatinya iya ya, ya aku sedang sholat karyawan kulihat aku sholat
0: dia melawan
1: dia bersumpah cerita bahwa aku si fulan sholat tadi malam
0: tetapi
1: ini
0: kalau dia
1: yang menggugurkan pahala sholat
0: dia apa
1: pahala sholatnya bu
0: detik dalam hatinya
1: karena dia membiarkan niat
0: sholat
1: dia membiarkan riak
0: sholat
1: ya dia bersumpah kalau dia lawan insyaallah tidak
0: melawan
1: dalam amal yang
0: itu yang menggugurkan pahala sholatnya.
1: Kemudian ada amal ibadah yang terpisah
0: karena dia membiarkan niat itu.
1: Contoh amal ibadah terpisah
0: tersebut. Tapi kalau dia lawan,
1: kalau semua pertemuan
0: kajian amal yang satu
1: kesatuan. Ada panitia pembangunan masjid mengumumkan.
0: Kemudian ada amal ibadah yang terpisah.
1: Ya, kita akan meminta sumbangan dari para jamaah sekalian untuk pembangunan masjid.
0: Semua pertemuan kajian
1: kemudian didata
0: ada panitia pembangunan.
1: Banyak orang menyumbang
0: kepada jamaah.
1: Setelah didata,
0: ya kita
1: ada
0: akan
1: satu orang
0: sumbangan dari para
1: jamaah. Dia memberi sumbangan paling besar
0: masjid.
1: Misalnya 5 juta rupiah.
0: Kemudian didata.
1: Yang lainnya itu di bawahnya. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 100 ribu, ada yang 50 ribu.
0: Setelah didata,
1: dan semua terdata.
0: Ada satu orang
1: dan dia tahu data ini.
0: Dia memberi sumbangan paling besar.
1: Kemudian
0: misalnya
1: 5 juta
0: rupiah.
1: Ada lagi
0: yang lainnya itu di bawahnya. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta.
1: Dia pertama kali tadi itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah dia menyumbang 5 juta.
0: Dan dia tahu data ini.
1: Pada pertemuan berikutnya, ya,
0: kemudian
1: bulan kajian berikutnya sebulan kemudian juga terjadi pengumuman yang sama.
0: Dia yang pertama kali
1: diumumkan oleh panitia pembangunan masjid.
0: Ikhlas karena Allah dia menyumbang 5 juta.
1: Mengharapkan bantuan
0: pada pertemuan berikutnya
1: para jamaah sumbangan untuk bangun masjid.
0: Kajian berikutnya sebulan kemudian
1: terdetik
0: juga terjadi pengumuman yang sama.
1: Benak orang tadi yang pertama
0: pembangunan masjid.
1: Aku ingin menjadi penyumbang nomor satu yang tertinggi biayanya apa sumbangannya di kalangan jamaah ini.
0: Terdetik dalam
1: nah
0: benak orang
1: yang pertama tadi bulan yang lalu dia dapat pahala murni karena ikhlas kepada Allah.
0: Jadi penyumbang nomor satu.
1: Pada pertemuan kedua ini terpisah tidak ada hubungan dengan yang pertama
0: jamaah ini.
1: Ini sudah rusak niatnya. Niatnya sudah bukan karena Allah.
0: Yang pertama
1: tapi
0: tadi,
1: supaya orang mengetahui bahwa dia penyumbang terbesar.
0: Karena ikhlas karena Allah.
1: Nah, ini yang gugur Pak.
0: Pada pertemuan kedua ini terpisah.
1: Yang pertama tidak ada hubungan antara pertama dan kedua.
0: Ini sudah rusak niatnya.
1: Contoh lain.
0: Sudah bukan karena Allah.
1: Seorang misalnya ngaji di rumahnya setelah maghrib duduk ngaji.
0: Ini yang gugur.
1: Tapi biasa.
0: Halnya gugur. Tapi yang pertama tetap,
1: baca surat
0: tidak hubungan antara pertama dan kedua.
1: Ya. Sampai ayat ke-50
0: orang misalnya
1: ada ngaji, bunyi
0: di rumahnya
1: berib
0: duduk
1: ring ring ring
0: maksudnya ada tamu datang ya baca surat Al-Baqarah
1: ya dia ada orang buka pintu
0: sampai ayat
1: 50 karena ada tamu dari ayat 51 dan seterusnya dia merubah ngaji
0: maksudnya ada tamu datang
1: diperindah suaranya diperbagus bacaannya ya. Diperbagus
0: ya, ada orang
1: karena pintu. Apa ada tamu yang mendengar
0: dari ayat 5 karena ada tamu
1: nah ini termasuk amal terpisah
0: dan
1: ayat 1-50 dia ikhlas karena Allah dia ngaji
0: diperindah
1: ya. Suara
0: diperbagus bacaannya diperbagus
1: tapi setelah ayat 51
0: ada
1: dan seterusnya karena sudah muncul ria supaya orang itu dengar aku ngajinya bagus maka sudah hukum
0: ayat 1-50 dia ikhlas karena Allah dia ngaji.
1: Jadi kita harus pandai melihat ya. Jenis amalan
0: pahala penuh
1: ya, ini diantara yang disebutkan tentang
0: harusnya
1: amal ibadah ria, yang terdampak atau terkena ria.
0: Maka sudah
1: kalau seorang melawannya insya Allah tidak melawannya. Tapi seorang mengulur-ulurnya mengikuti ria itu maka disitulah gugur
0: ini diantara yang disebutkan
1: Allahu a'lam
0: tentang amal ibadah yang terdampak atau yang terkena ria.
2: Kalau seorang jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz dan pertanyaan dan pesan singkat ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di pagi hari Ustaz dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan
5: Ustaz jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz dan pertanyaan dan pesan
0: singkat
5: ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di pagi hari Ustaz dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan
0: saya dan juga untuk setiap yang mendengarkannya dan apa yang kita kaji tadi menunjukkan betapa pentingnya kita membersihkan meluruskan niat-niat kita karena beribadah kepada Allah Taala ya
1: diri saya
0: agar betul-betul ikhlas setiap yang mendengarkannya
1: dan apa yang harus kita ketahui pula
0: bahwa syaitan
1: dan hawa nafsu
0: dan meluruskan niat-niat
1: kita terus merongrong kita untuk merusak niat-niat kita
0: ya.
1: Jangan sampai
0: betul ikhlas karena Allah.
1: Hati-hati terhadap hawa nafsu dan
0: harus kita ketahui
1: dan syaitan
0: yang membisiki dari luar
1: hawa nafsu.
0: Dan
1: ya,
0: kita tetap menjaga keikhlasan dan beramal
1: niat-niat
0: niat karena Allah.
1: Jangan sampai
0: kalau ada muncul perasaan-perasaan
1: dia
0: harus dilawan.
1: Hawa nafsu
0: tidak boleh dibiarkan
1: dan
0: syaitan. Minta ampun pada Allah Taala,
1: istighfar,
0: mohon ampun pada Allah Taala, mohon perlindungan pada Allah Taala dari
1: jaga keikhlasan
0: dan riya itu tadi.
1: Niat
0: dari hal-hal yang merusak amal
1: ada muncul perasaan-perasaan riya.
0: Semoga dengan
1: apa yang
0: disampaikan tadi menambah ilmu kita.
1: Minta ampun pada Allah Taala.
0: Semoga kita bisa menerapkannya dan memperbaiki
1: dari
0: amal-amal ibadah kita.
1: Riya itu tadi.
0: Terutama niat
1: dari hal-hal yang
0: merusak hati,
1: amal kita.
0: Yang kita
1: semoga dengan
0: ketika beramal karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Godaannya
0: banyak, godaannya besar.
1: Semoga kita bisa menerapkannya
0: karena
1: dan memperbaiki
0: hawa nafsu ini ingin mendapatkan pujian
1: kita semuanya.
0: Terutama
1: dibantu oleh syaitan
0: yang
1: membisiki nafsu ini.
0: Ketika beramal
1: kita harus waspada
0: Allah Subhanahu wa taala.
1: Selalu
0: berpegang kepada
1: atau berlindung pada Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan niat-niat yang rusak,
1: niat yang tidak ikhlas.
0: Kemudian dibantu oleh
1: syaitan. Semua bermanfaat.
0: Insyaallah
1: kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
0: Harus waspada.
1: Lebih kurangnya saya mohon maaf.
0: Aku lakukan hadza
1: wa jazakumullahu khairan.
0: Subhanallahi
1: wa bihamdika.
0: Asyhadu an la ilaha
1: illa anta
0: astaghfiruka wa atubu
1: ilaik.
0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أقول قولي هذا وجزاكم
2: الله خيرا السلام ورحمة الله وبركاته كما ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada Ustaz Al-Fadil Mubarak Mu'alim Al-Si'imahi hafizallahu taala yang telah memberikan waktunya di pagi hari ini dan menyampaikan materi yang penuh dengan faedah serta telah memberikan jawaban-jawaban yang diajukan dari pertanyaan yang disampaikan kepada Ustaz. Terima kasih.
5: dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz di sana dan juga keluarga Ustaz, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan keilmuan bagi Ustaz sehingga semakin banyak jawaban-jawaban yang dapat kita ambil dari perjumpaan bersama antum. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami kru Jajal yang sedang rekan-rekan kami kru Alingan Center, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Meluaskan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadirkan kajian ini dalam tengah kalangan kaum muslim. Semoga Allah memudahkan kembali untuk kita semuanya bisa menghadirkan kembali kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslim. Dan untuk Anda semuanya, ikhwah Islam azan ya Allah wa iyyakum, sahabat Roja dan juga para pendengar dan pemerhati Roja, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Nantikan kembali untuk kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan bab-bab berikutnya yang akan kita simak bersama insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang akan kita simak bersama insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan.
6: Radio Roja Bandung 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM 101 FM. Sinar Cahaya 103.1 FM. Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Alhamdulillah. Quran dan kajian Islam. Roja TV dan Radio Roja.
7: Rakan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman. Salah satu dari rukun-rukun iman.
6: Radio Roja ya, Bandung
7: yang 6.
6: 104.3.
7: Salah satunya beriman kepada para rasul.
6: Cahaya Sunnah.
7: Alaihi wassalatu wassalam.
6: Kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja.
8: Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan
6: menjadikan
8: kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah,
9: jangan dibuat sulit apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana, jangan dibuat rumit.
6: Saksikanlah kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar, ilmu yang terpuji,
6: yaitu
8: apa-apa yang datang dari Rasulullah
10: yang diucapkan kepada hadasan
11: ilmu dan ahli ilmu.
10: Apa itu hadasan? Apa
6: Radio Roja
10: hadasan itu dalam ilmu hadis simbol kebersambungan sanad sampai kepada Rasulullah.
12: Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tak berbuat kesyirikan, apa mungkin diterima la ilaha illallah? Kita apa? Mengharuskan kita meninggalkan semua jenis kesyirikan.
6: Sesungguhnya kajian Islam ini

0: طابقوا وهي أعمال العباد إذا هموا بها أو عملوا بها. Allah mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat, hamba berniat melakukannya atau mengamalkannya.
1: Saksikan program Islam Alia Raja TV dan Radio Raja. Mutiara Suf Raja TV, sinaran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga.

0: Jogja.
1: Rabbi ij'alni muqim
0: as-salati wa FM. Radio Raja Majalengka 93.1 FM. Radio Raja 101.8 FM. Dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya surga.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah.
0: Insyaallah jantan solusina. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa minum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa barakatuh. Khotbah Islam, jazakumullah sahabat wajah wa ala rasulillah wa minum Muhammadillah wa alihi wa ashabihi wa man wala. Kita akan ikuti bersama kembali kajian ilmiah yang terbaikkan secara langsung dari pembahasan Islam asal menurutku kaum Indonesia pemerintah seksual buat anak dan remaja dalam Islam yang ditulis oleh sahabat Islam dan Fidelah dan sebagai biasa akan disampaikan lebih langsung di Jokowi ini dan masih dalam pembahasan dari Islam untuk yang ditulis oleh sahabat di sana untuk menemukan pandangan seperti biasa materi yang sangat menarik dan bermanfaat ini di kita simak kembali di dan masih sesi keduanya pembahasan seperti biasa setelah materi dan bantuan yang ingin bertanya untuk silahkan bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp dan di nomor 0218 2 3 6 5 4. Sesi keduanya dan saja kita akan simak bersama materi yang disampaikan kepada Ustaz yang bersilakan dapat melalui pesan WhatsApp di nomor 021.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Simak bersama materi yang
4: nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Alhamdulillah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa sayyiati a'malina. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وَمَنْ يُدْلِلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Para pemirsa, ya ayuhal ladzina amanu, kaum muslimin dan muslimat, sahabat raja yang dimuliakan Allah, wala tamutunna. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kaum salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita berjaya beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian.
5: Nikmat dan karunia yang
4: para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah.
5: Salam masih
4: Nabi kita Muhammad membahas buku tarbiyah jinsiyah.
5: Beliau sahabat beliau
4: pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang masalah menyebutkan pandangan
5: muliakan Allah.
4: Ini sangat penting. Banyak syariat ditetapkan untuk menjaga pandangan kita, misalnya istidlan,
5: masalah
4: dan lain-lain. Maka Islam ini sangat memudahkan kita, baik karena laki-laki maupun wanita
5: ditetapkan
4: untuk menjaga pandangan, misalnya rabbul basar. Allah menyebutkan itu di dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31,
5: baik
4: perintah kepada
5: laki maupun
4: orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan,
5: menjaga pandangan.
4: Karena banyak petaka itu berasal dari pandangan mata.
5: Surah An-Nur ayat 30 dan 31,
4: beribara salah satu tanah dari panah
5: orang-orang beriman, laki-laki.
4: Maka Nabi mengingatkan bahwa mata juga ada zinanya.
5: Sebagaimana
4: dalam hadis Nabi bersabda,
5: mata
4: al-ainu tazni
5: wal qalbu
4: yazni,
5: fazina
4: al-ain an-nadar,
5: kan Nabi mengingat
4: fazina al-qalb at-tamanni
5: wal
4: zinu yusabbihu ma hunalika
5: wa yukabbiduhu.
4: Mata itu berzina,
5: wal
4: hati juga berzina.
5: Fazina al-ain
4: mata adalah melihat,
5: fazina al-qalb
4: at-tamanni sesuatu yang tidak boleh atau tidak diharapkan atau dilarang untuk melihat.
5: Hati juga berzina.
4: Zina hati adalah dengan membayangkan, ya, mengangan-angankan,
5: sesuatu yang
4: sementara kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya.
5: Harapkan
4: kalau kita dari itu lihat. Ya kita harus menjaga pandangan
5: adalah
4: karena banyak petaka itu ya, berawal dari pandangan mata. Sebenarnya dikatakan dalam bahasa dari mata turun ke hatinya. Ya sesuatu bermula dari
5: kita harus menjaga
4: pandangan yang
5: petaka itu berawal
4: dari pandangan yang terlihat. Atau apa yang dilihat
5: dalam berita
4: itu
5: di mata turun
4: ya,
5: ya sesuatu
4: pornografi atau narkolema
5: ya adalah salah satu
4: penyebab
5: kerusakan otak yang dilihat
4: paling parah.
5: Oleh karena itu
4: lebih parah ataupun lebih besar kerusakannya daripada
5: pornografi
4: narkotika
5: atau narkolema.
4: Ini dia merusak
5: adalah salah satu
4: prefrontal cortex,
5: kerusakan ya, otak yang
4: otak bagian depan yang mana di situ ada
5: besar
4: senyawa kimia yang disebut
5: narkotika
4: neurotransmitter
5: karena dia
4: yang menghasilkan hormon dopamin atau hormon kebahagiaan
5: ya,
4: atau happy hormon yang membuat manusia merasa senang, bahagia,
5: kimia,
4: nyaman
5: ya,
4: disebut dan akan timbul yang namanya kecanduan
5: yang menghasilkan
4: ya, karena itulah yang akan mendatangkan kesenangan
5: atau happy hormon.
4: Maka
5: merasa senang, bahagia,
4: cara yang dilarang misalnya melihat aura lawan jenis atau bahkan sejenis
5: ya, karena
4: itu bisa menghasilkan kesenangan di otak. Nah, dia akan meningkatkan fungsi hormon dopamin tadi ya, sehingga cenderung akan kecanduan ya, orang yang melihat atau terjebak di dalam kebanyakan pornografi dia akan sulit keluar
5: dari dia punya
4: kemauan yang kuat
5: cenderung
4: ya,
5: kecanduan
4: dan betul-betul menyadari bahwa hal itu adalah diharamkan atau dilarang.
5: Kita
4: ya, kalau tidak maka dia akan sulit baginya untuk keluar dari situ
5: punya kekuatan.
4: Dia merasa bahagia
5: ya,
4: dia merasa senang dengan hal itu. Karena itu mencegah di sini adalah lebih bagus daripada mengobati ya,
5: kalau tidak maka akan
4: mencegah
5: untuk keluar.
4: Itu adalah lebih selamat, lebih bagus,
5: bahagia,
4: lebih mudah juga daripada mengobati. Ya bukan tidak bisa
5: sembuh.
4: Sini ada orang yang kecanduan pornografi, sebagaimana juga orang yang kecanduan
5: mencegah
4: narkotika bisa sembuh juga.
5: Cuma
4: ya memang
5: bagus.
4: Itu usaha yang sangat
5: juga dari
4: peras dari pecandunya atau dari korbannya.
5: Orang yang kecanduan
4: para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah.
5: Maka
4: tentunya anak-anak harus dijauhkan dari hal ini.
5: Usaha yang sangat
4: ya, karena kalaulah
5: dari
4: mereka
5: pecandunya
4: ya sudah terpapar dengan tidak kebiasaan narkolema ini ataupun pornografi ini dari kecil
5: ya, anak-anak
4: ya, atau kita kata sudah kecanduan ya, dari sejak usia dini ya, maka ini akan sangat mengganggu kerja otaknya.
5: Narkolema
4: ya,
5: ini
4: dia akan kehilangan fokus
5: dari kecil,
4: kehilangan kekuatan ya, hafalan ya,
5: kita
4: dan
5: dari
4: melemahnya kemauan untuk menuntut ilmu,
5: mengganggu
4: dan itu kita batasi pada
5: ya,
4: generasi ya,
5: fokus
4: generasi muda hari ini yaitu semangat belajar mereka menurun
5: dan
4: ya, kemampuan belajar mereka juga
5: menuntut
4: lemah ya, kadang-kadang durabilitas menuntut ilmu mereka juga semakin
5: belajar
4: lemah
5: menurun
4: ya, maka ya ini berpengaruh ya kepada
5: melemah
4: kadang-kadang masa depan mereka ya, secara tidak langsung masa depan mereka hancur
5: semakin
4: ya, itu hal-hal yang ya kadang-kadang duniawi
5: berpengaruh juga ada
4: ibadah akan terganggu.
5: Kita katakan masa
4: ya, orang yang kecanduan hal-hal semacam ini
5: masa depan
4: tidak akan bisa khusyuk dan tidak bisa fokus dalam beribadah
5: ya, duniawi
4: dan
5: tentunya
4: ibadah
5: pada akhirnya dia kehilangan
4: ya,
5: kelezatan dalam beribadah
4: hal semacam ini
5: ya, dia tidak merasakan
4: kelezatan ibadah
5: dan dia tidak merasakan dorongan untuk beribadah
4: ya.
5: Dan ya muncullah penyalasan
4: pada
5: ya, maka kalau kita lihat anak-anak itu sedang remaja terutama ya sedang malas beribadah ini dan perlu di perlu diperhatikan ya,
4: muncul
5: ya,
4: kemalasan
5: banyak hal yang menyebabkan dia seperti itu
4: sudah
5: salah satunya adalah karena kemungkinan dia terpapar narkolema atau hidup pornografi
4: ya,
5: nah yang membuat orang itu jadi malas beribadah tidak punya semangat untuk beribadah
4: ya,
5: bahkan sampai puncaknya
4: ya,
5: sampai pada puncaknya yaitu dia kemungkinan besar bisa meninggalkan ibadah itu
4: orang itu jadi
5: ya, malas
4: demikian
5: tidak punya semangat.
4: Nah, kita harus
5: ya,
4: betul-betul memperhatikan hal ini dan ini menjadi ancaman hari ini
5: ya,
4: karena ya kita katakan aurat wanita pada hari ini diumbar
5: ya,
4: ya,
5: kita
4: anak-anak muda
5: betul-betul memperhatikan
6: ya, kita katakan tayangan-tayangan yang sikapnya bukan konsumsi anak-anak, bahkan juga bukan konsumsi orang dewasa sebenarnya ya, apalagi dikonsumsi oleh anak-anak.
5: Kita katakan
6: ya, bisa kita lihat ya dampak kerusakan ini
5: konsumsi anak-anak, bahkan juga bukan konsumsi orang dewasa.
6: Ada cara untuk memblokir
5: apalagi
6: supaya anak-anak tidak mengaksesnya, namun juga tidak jadi jaminan ya.
5: Lihat ya,
6: dan bahwa anak-anak tidak mengakses situs-situs yang terlarang itu,
5: memblokir
6: karena anak-anak zaman sekarang kadang-kadang lebih
5: juga tidak jadi
6: pintar menggunakan gadget ataupun smartphone itu daripada orang tuanya,
5: situs-situs yang
6: maka orang tua di sini harus terus mengawasi tontonan anak-anaknya, karena sekarang ini tentunya tontonan jadi tontonan
5: orang tua
6: tayangan-tayangan
5: mengawasi
6: dewasa sudah sangat mudah diakses oleh anak-anak kecil
5: sekarang ini tentunya
6: bahkan sebagian anak-anak sudah biasa melihat hal semacam itu yang dulu mungkin
5: tayangan
6: dianggap tabu dianggap tayangan 17 tahun ke atas
5: anak-anak,
6: tapi sekarang anak-anak kecil sudah biasa melihat hal ataupun tayangan semacam itu, makanya harus jadi perhatian bagi para pendidik atas, terutama orang tua di rumah untuk menjaga kita katakan apa yang menjadi tontonan ataupun apa yang menjadi kita katakan
5: perhatian
6: tontonan anak-anak didik
5: di rumah, untuk menjaga
6: kita akan sampai pada metode pembelajaran di dalam bab ini ya. Ada beberapa poin di sini, ada 4 poin metode pembelajarannya. Yang pertama adalah jadilah contoh teladan bagi anak dalam menjaga tanggungan
5: metode pembelajaran di dalam bab ini.
6: Ini tentunya juga harus jadi perhatian bagi para orang tua, karena bagian yang terberat di dalam pendidikan itu adalah
5: contoh teladan
6: menjadi sorotan, karena dulu dikatakan guru itu diguru dan ditiru
5: bagi para orang tua.
6: Mau nggak mau terbang di dalam harus bisa menjaga kita katakan image kita di depan anak,
5: katakan
6: dan menjaga sikap kita, perilaku kita, karena disuruh atau tidak mereka akan meniru,
5: katakan image kita di
6: apa yang dilakukan oleh
5: yang
6: orang tuanya, dia akan meniru kita yang dia lihat dari
5: karena
6: orang tuanya.
5: Walaupun
6: orang tua di sini dia meniru anaknya untuk meniru. Karena secara otomatis
5: apa yang
6: karena dia pandang kita sebagai orang tua
5: yang
6: melihat diri menangkap pendidik, maka apa yang mereka saksikan dari kita
5: meniru anaknya untuk
6: itu akan mereka tiru,
5: karena
6: mereka berhati-hati di dalam hal ini
5: karena dia pandang kita sebagai
6: khususnya ketika kita tampil di hadapan anak-anak kita
5: menangkap pendidik,
6: maka kadang-kadang sebagai orang tua melihat tayangan-tayangan mereka dewasa bersama anaknya
5: di dalam
6: hayatnya. Itu tentunya akan sangat berpengaruh, bukan hanya
5: kita
6: di sini akibat buruk dari apa yang dia lihat, tidak, bukan hanya sebatas itu
5: bersama anak.
6: Dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih buruk lagi, yaitu apa?
5: Pengaruh.
6: Dia menjadikan hati sebagai sesuatu yang biasa, lumrah.
5: Akibat buruk dari apa yang dia lihat.
6: Selanjutnya dia nggak akan canggung lagi.
5: Dia
6: pada dia biasa, mungkin dia mengaksesnya sendiri.
5: Dia
6: demikian
5: biasa lumrah.
6: Kadang-kadang ada satu kondisi di mana orang tua mengusir anaknya karena
5: biasa
6: orang tua sedang menonton tayangan dewasa misalnya. Usir anaknya ini untuk orang gede atau orang dewasa.
5: Tapi
6: mungkin dia pergi, tapi dalam benangnya dia akan saya lihat sendirian
5: nonton tayangan
6: itu, orang tua saya nggak ada, bahwa orang tua saya melihat hal semacam itu.
5: Orang-orang
6: itu pelajaran yang didapatnya walaupun dia tidak ikut menonton bersama kita saat itu, tapi satu ketika dia akan melihatnya seorang diri kalau dia mendapat pelajaran itu dari
5: itu pelajaran.
6: Maka ini bagian yang terberat dalam mendidik adalah menjadi teladan.
5: Itu
6: kadang-kadang orang tua nggak siap menjadi teladan ketika orang anaknya misalnya
5: dapat pelajaran itu dari
6: berhujah, berargumentasi dengan
5: bagian yang terberat
6: perbuatan orang tuanya
5: kadang-kadang
6: dia berkatakan
5: ayah
6: aja begitu, ibu aja begitu,
5: anaknya
6: orang tua marah lalu berdarbir anaknya dengan perkataan kamu sudah berani melawan
5: Ya,
6: tapi bahwa dakwahnya itu kecil dan lain sebagainya.
5: Ya, juga ya.
6: Nah, itu adalah sesuatu yang sangat buruk sebenarnya. Ya,
5: mendasar
6: dulu ya. Dia mendapat kesempatan melakukan sesuatu yang kita larang itu misalnya. Ya, yang kedua adalah dia menganggap bahwa dia mendapatkan kebenaran untuk melakukannya apabila orang tua ini tidak ada.
5: Kan sesuatu yang kita
6: karena ketahuan saja. Makanya dia adalah marah dari orang tua.
5: Menganggap
6: bahwa orang tua tidak tahu, mungkin orang tua juga marah.
5: Mendapatkan pembenaran.
6: Demikian. Hingga akhirnya dia berani untuk melihat tayang-tayang dewasa.
5: Ketahuan aja.
6: Demikian.
5: Dia dapat dari orang tua.
6: Mengaku lemah itu, memang dia kecanduan. Sekali lihat, dia akan kepingin untuk melihat lagi.
5: Demikian lagi.
6: Melihat. Kaitannya dengan hormon dopamin tadi, hormon happy hormon tadi. Dia merasa itu saya senar kimia di otak yaitu dia kita katakan murid transmitter tadi membuat orang guru terangsang untuk mencari kesenangan yang sama yang
5: happy hari
6: yang kali jadi yang disebut kecanduan
5: senyawa kimia yang
6: susah lepas
5: itu
6: maka bisa di scan ya seorang yang kecanduan
5: sang untuk
6: pornografi atau narkolema dan yang tadi kalian apa
5: disebut kecanduan
6: ternyata bagian otak yang rusak lebih parah dari kecanduan narkotika
5: orang yang kecanduan
6: terutama prefrontal cortex yaitu otak bagian depan
5: ya
6: yang mana itu ya bagian otak yang membedakan manusia dengan hewan
5: narkotika
6: ya dan apabila itu rusak maka kita katakan konsekuensinya ataupun risikonya adalah
5: mana itu
6: ya manusia akan bersikap sama seperti hewan
5: manusia dengan hewan.
6: Itu bahaya ketika prefrontal cortex itu atau bagian narasi atau nasi ya ujung-ujung itu disitulah letak kita katakan prefrontal cortex itu
5: bahaya ketika
6: yang kata Allah ujung-ujungnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala
5: narasi dan nasi
6: itu sangat berbahaya apabila dia mengalami kerusakan
5: disitu
6: itu
5: harus
6: dijaga
5: katakan prefrontal
6: cortex terutama ya
5: ujung-ujungnya
6: di tangan
5: Allah subhanahu wa ta'ala.
6: Ya, itu yang pertama
5: sangat berbahaya.
6: Yang kedua, semenjak dini ajarkan dan biasakan anak untuk akrab ya, dengan alam,
5: ya anak-anak ya.
6: Memperhatikan kebesaran ciptaan Allah secara betul.
5: Itu yang
6: inilah kecerdasan membaca yang harus diasah.
5: Semenjak dini
6: dengan
5: biasakan anak untuk
6: ya dengan harapan anak memiliki ketajaman dalam menggunakan indera penglihatannya untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu yang ini yang disebut dengan pengalihan
5: yang harus diasah
6: ya. Nah, tapi kalau anak dibiarkan ya dengan tayangan-tayangan dan tontonan-tontonan dia akan terpelatu di situ
5: sesuatu yang bermanfaat
6: ya.
5: Maka ini yang
6: disebut perlu yang mengajak anak ke alam untuk melihat sesuatu yang nyata
5: ya,
6: bukan sesuatu yang palsu
5: tontonan-tontonan
6: yang berada pada beralam itu baik untuk anak-anak.
5: Maka
6: bila ini tentunya sambil dia diceritakan dengan orang
5: sesuatu yang
6: maha besar ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia punya ketertarikan ya, kepada alam
5: pada Quran
6: dia merasa bahagia
5: anak.
6: Ya karena ini dan tangannya juga cerita naik dan meningkat dengan mengalami hal semacam itu pengalaman-pengalaman di
5: dia merasa

0: disebut juga pengalihan karena orang tua di luar ya malas mungkin atau tidak ada waktu sehingga ya membiarkan anak menyediakan fasilitas tontonan entertainment di rumah disebut juga karena anak nggak betah keluar tua dia lebih betah di rumah dengan jendela dunia yang ada di tangannya yaitu TV, gadget, tablet atau apapun namanya itu yang bisa mendatangkan kesenangan lebih baginya dengan di rumah berbatu di depan jendela layar
1: sebelumnya yaitu
0: maka dikatakan juga bahwa generasi hari ini sudah masuk kota
1: namanya itu
0: ya dia nggak bisa dilihat dari
1: kesenangan
0: tak bersegi itu
1: dengan
0: ya kalau nggak
1: patuh di depan
0: duduk di hadapan televisi
1: maka
0: bosan dia buka
1: bahwa generasi hari ini
0: kalau dia punya laptop bosan mengetes mungkin dia buka PC
1: itu
0: bosan PC dia buka tabletnya
1: duduk
0: bosan tablet dia buka handphonenya
1: bosan dia buka
0: bosan handphone kembali lagi ke TV ya begitu lagi muter-muter terus dan melihat dari
1: persegi empat itu
0: ya masuk kota
1: bosan PC dia buka
0: para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya nah demikian mungkin akibat kekurangannya
1: gitu lah
0: ya kita kata aktivitas outdoor ya di luar
1: di alam
0: masuk kota
1: ya maka ya
0: orang tua sisihkanlah waktu ya
1: untuk anak kan Allah
0: ya supaya mereka akrab juga dengan alam
1: kurangnya
0: ya melihat keindahan bukan hanya di layar screen gadget ataupun tablet mereka ataupun handphone mereka
1: untuk anak
0: ya demikian
1: Allah dengan alam
0: ya seperti itu mungkin ya
1: bukan hanya
0: jadi ini adalah pengalihan supaya anak teralihkan dari hal-hal yang ingin merangsang mereka ya, untuk
1: demikian
0: apa namanya terpaku ya, dengan gadget mereka ya, ya atau kita katakan tayangan-tayangan yang ada di handphone mereka
1: dari hal-hal ini
0: itu merangsang
1: sangat menarik ya
0: apalagi bagi anak-anak
1: namanya
0: terpaku
1: gadget
0: kadang-kadang kalau benda itu sudah di tangan mereka susah untuk gadget
1: ada di handphone ya,
0: kadang-kadang muncul ketinggalan antara anak dan orang tua karena benda itu ya walaupun kita tahu benda itu menyediakannya adalah
1: benda itu
0: orang tuanya tapi
1: untuk dia
0: ironinya itu jadi sumber pertengkaran antara anak dan orang tua
1: anak dan
0: ya demikian
1: yang ketiga
0: walaupun kita tahu
1: terangkan kepadanya bahwa pandangan mata bisa menjadi tanah-tanah syaitan yang akan merusak
0: hati sumber pertengkaran antara
1: anak
0: yaitu menanamkan kepada mereka pentingnya sifat luar ya kehati-hatian dan zuhud dalam hal pandangan mata
1: bisa menjadi panah
0: yeah, tidak sembarangan dalam menyeratkan pandangan mata
1: ya
0: tidak membiasakan anak gelalatan misalnya
1: tinggi yeah. Sifat waroh
0: pandangannya kesana kemari kesana kemari
1: ya hal pandangan mata
0: ya mengajarkan ya, anak membiasakan anak untuk fokus
1: pandangan mata
0: ya makanya
1: kita katakan
0: perkara yang paling bermanfaat bagi anak itu adalah melatihnya membaca
1: nah demikian
0: memperkenalkan buku kepada anak sejak dini
1: itu fokus
0: ya bahkan itu sudah disediakan di beberapa baby shop
1: perkara yang
0: yaitu buku untuk bayi
1: nah itu adalah melatihnya
0: orang-orang di luar sana sudah mulai memperkenalkan buku dari itu
1: sejak dini
0: jadi anak dari kecil sudah
1: itu sudah
0: diberikan bayangan
1: ataupun
0: kita katakan
1: suguhan
0: yang merangsang dia ya, untuk fokus
1: biasa sudah mulai memperkenalkan
0: dan itu akan menghidupkan sel-sel
1: sudah
0: dikatakan
1: otak anak ataupun
0: neurobiologian
1: itu sel-sel otak yang merangsang
0: kecil anak itu
1: fokus
0: akan merangsang hidup
1: dan itu
0: dengan kegiatan seperti itu
1: sel-sel
0: ya,
1: melihat buku membaca
0: anak
1: ya berusaha untuk menganalisa
0: sehingga dari kecil
1: dia sudah terlatih
0: walaupun dia belum matang ya untuk menganalisa
1: dan kemudian untuk menghafalnya juga akan ya, semakin baik
0: melihat buku
1: kemudian
0: kalau alam besar
1: analisa sehingga dia
0: kecil
1: anak-anak
0: yang dibiasakan dengan tayangan-tayangan tonton-tonton televisi ataupun gadget atau jenisnya ketika masalah mereka yang paling besar adalah mereka susah fokus dan tidak punya kemampuan untuk baca
1: dengan
0: durabilitas bacanya sangat lemah mungkin dia bisa baca mungkin cuma 1-2 menit masalah
1: mereka yang paling besar
0: tidak lebih dari itu silakan dicoba untuknya anak-anak di rumah coba diuji ya seberapa kuat durabilitas baca mereka
1: 1-2 menit
0: ya
1: nggak lebih dari itu
0: mungkin ya kan nggak lama
1: ya yang punya anak ya,
0: sementara di luar sana anak-anak itu dibiasakan untuk ya,
1: punya
0: ketahanan membaca
1: baca mereka
0: ya ketahanan membaca ya. Mungkin sampai 2-3 jam per hari
1: mungkin ya nggak lama ya
0: 2-3 jam per hari
1: di luar sana mereka anak-anak
0: itu bisa dia bisa menamatkan mungkin satu minimal satu atau dua buku
1: ya ketahanan baja ya,
0: dari kecil biasa kan
1: ya. Nah demikian juga dia punya waktu
0: jam per hari
1: ya, itu ya, masalah yang ada pada generasi Gen Z ataupun generasi beta hari ini, yaitu kehilangan fokus, susah untuk fokus
0: ya.
1: Akibat tayangan-tayangan dan tontonan-tontonan yang semakin mengikat hatinya dan menjadi bentangan
0: otaknya
1: Gen Alpha dia,
0: yang dia senang bahagia dengan itu,
1: susah untuk fokus.
0: Nah, maka kalau disodorkan buku, dia sama sekali tidak tertarik.
1: Semakin memikirkan
0: juga disodorkan gadget atau jenisnya,
1: ya,
0: ya,
1: itu tidak akan bisa
0: bahagia
1: juga di tangannya, macam ada maksudnya.
0: Nah,
1: maka kalau disodorkan buku,
0: dia
1: karena ya, anak-anak kadang-kadang ya dia nggak ngerti itu benda untuk Alda sebenarnya.
0: Ya,
1: ya, ya
0: benda yang ada di tangan orang dewasa itu untuk apa dia nggak ngerti
1: maksud ya.
0: Namanya juga smartphone.
1: Nah, demikian.
0: Dan saya pintar yang dulu sebagai asis ya, asisten
1: benda untuk bagi
0: jawabannya.
1: Ya, dalam mengelola aktivitas hariannya.
0: Tapi sekarang sudah menjadi alat entertainment.
1: Ya, namanya
0: juga di tangan manusia hari ini sudah menjadi alat entertainment.
1: Sebagai
0: asisten.
1: Alat itu fungsi, bukan hanya sekedar sebagai asisten pribadi.
0: Tapi sekarang
1: sudah menjadi fungsi untuk cari nafkah, hiburan, dan lain-lain sebagai
0: entertainment.
1: Ya, demikian.
0: Walaupun itu fungsi, bukan hanya sekedar
1: biasanya
0: sebagai
1: kita katakan kemampuan ataupun ketahanan membaca manusia hari ini semakin lama semakin menurun dan
0: sebagainya
1: ya.
0: Semakin lama semakin menurun,
1: tidak ada yang
0: ingat
1: sama sekali untuk baca
0: kemampuan ataupun
1: ya sebagai contoh lah
0: kita meliterasi
1: harapan
0: semakin lama semakin menurun.
1: Ini gak usah anak-anak ya, orang dewasa aja, kita bicara orang dewasa
0: gitu yang
1: ya,
0: kita beli produk
1: sama sekali untuk baca.
0: Berapa banyak di antara kita yang kalau beli produk itu kita baca manual booknya,
1: buku manualnya.
0: Anak ya orang dewasa.
1: Rata-rata nggak dibaca.
0: Orang dewasa di sini.
1: Ya.
0: Padahal sampai hari ini produk-produk itu pasti menyatakan
1: manual book yang
0: kita beli produk
1: manual untuk dibaca
0: bukunya.
1: Bagaimana cara penggunaannya kalau ada error gimana?
0: Itu nggak perlu dibaca.
1: Kenapa?
0: Karena memang nggak ada minat baca
1: sama sekali.
0: Produk-produk itu ya, pasti
1: simpan aja.
0: Bahkan buku
1: istilahnya. Ya sampai barang itu hancur.
0: Yang nggak hancur itu buku manualnya itu
1: ada error
0: bukunya masih berus.
1: Bahkan masih diplastikin,
0: belum keluar dari plastiknya
1: sama sekali.
0: Nggak dibaca sama sekali.
1: Di sini
0: karena kalau jadi kerusakan yang disalahkan produk
1: hancur.
0: Padahal dia yang salah
1: hancur itu
0: bukan itu kan nggak baca buku manual.
1: Bahkan masih
0: itu manusia hari ini
1: dari plastik.
0: Ya.
1: Nah, di kesadaran baca itu sangat
0: ya. Nah, kalau
1: rendah,
0: kenapa?
1: Karena khusus yang
0: disalahkan produknya.
1: Padahal kenapa bisa fokus?
0: Ya,
1: karena telah
0: nggak baca buku.
1: Apa namanya?
0: Jangan bukan
1: tersenangi ataupun merasa bahagia dengan sesuatu ya, selain membaca
0: buku. Ya, khusus apa?
1: Dia bisa punya tayangan, tontonan dan lain sebagainya.
0: Ya, Allah,
1: Allah bisa.
0: Yang
1: masalahnya adalah anak-anak zaman sekarang ya sudah
0: senang bahagia
1: dengan juga.
0: Bukan hanya orang dewasa,
1: anak-anak
0: ya ini
1: tayangan,
0: tontonan
1: dan sebagainya.
0: Sangat
1: Allahu a'lam.
0: Memprihatinkan
1: dan
0: masalahnya adalah
1: anak-anak zaman sekarang ya sudah.
0: Coba kita saja di rumah nanti.
1: Bukan hanya orang dewasa.
0: Berikan mereka buku, bagaimana reaksi mereka?
1: Ya,
0: anak-anak yang sudah bisa baca ya.
1: Memprihatinkan.
0: Kasih buku, bagaimana reaksi mereka?
1: Ya kita baca cerita orang dewasa lah.
0: Gitu. Orang dewasa aja dikasih buku aja.
1: Tidak keluar dari plastik.
0: Bagaimana reaksi mereka?
1: Nah, demikian.
0: Anak-anak yang sudah bisa baca ya.
1: Kita
0: mengadakan
1: acara.
0: Bagaimana
1: dia dengan
0: dunia saja
1: operasi buku.
0: Operasi buku
1: keluar dari
0: alatnya.
1: Ya, tujuan kita hanya jual buku ya.
0: Padahal ya kita juga ingin agar
1: mengadakan acara
0: muslim itu meningkat naik minat bacanya
1: dengan
0: suka membaca
1: operasi buku operasi
0: buku. Tapi itu pun ya kadang-kadang di
1: tujuan kita
0: aja
1: buku
0: ataupun di
1: dikatain macam-macam
0: muslim itu
1: meningkat
0: yang terjadi sehari ini di kalangan kaum muslim
1: yang ayat pertama turun kepada mereka adalah ikrah
0: di
1: baca
0: ataupun
1: juga akibat dari tayangan dan tontonan itu
0: orang susah untuk
1: yang terjadi
0: sehari ini di kalangan kaum muslim
1: dan
0: ayat pertama
1: Tuhan
0: kepada mereka
1: pada anak-anak ini akan menghancurkan masa depan mereka
0: ya.
1: Nah, itu
0: tayangan dan tontonan
1: yang keempat
0: susah untuk fokus
1: ya. Jagalah pandangan anak dari hal yang tidak
0: ini akan
1: semena
0: anak ini akan menghancurkan
1: hingga naluri seksual mereka tidak keburu matang secara
0: yang
1: apa namanya
0: keburu
1: kita katakan
0: secara
1: sehat
0: yang tidak
1: artinya keburu matang secara tidak sehat hingga
0: nantinya bisa menjadi potensi
1: anak itu terkena penyakit
0: itu namanya
1: dari kecil
0: secara sehat
1: ya, sejak kecil sejak dini dia sudah
0: secara tidak sehat
1: kita katakan terancam kena penyakit
0: itu menjadi potensi
1: itu apa fantasi seksual yang menyimpan itu dalam bahasa syariah disebut ispu
0: penyakit ispu
1: sudah
0: jadi fantasi seksual yang menyimpan
1: ancam kena penyakit ispu
0: ya, dari kecil dia sudah
1: itu terpapar
0: ataupun ada benih-benih penyakit itu
1: dalam bahasa
0: ini sangat berbahaya tentunya ya
1: penyakit ispu
0: ya, ya karena dari hal-hal yang belum menjadi tontonannya ya, belum menjadi orang
1: terdekat dan konsumsinya
0: penyakit itu
1: akan merusak
0: naluri seksualnya ya.
1: Dan ini akan menyebabkan fantasi seksualnya akan menyimpang.
0: Dan itulah dia ispu
1: di era modern ini
0: ya, kita lihatlah
1: ya, aurat-aurat lain jenis itu diubah
0: sebaiknya
1: aurat laki-laki maupun aurat perempuan
0: seksualnya
1: yang perempuan lihat aurat laki-laki di iklan-iklan dia kadang-kadang menampilkan
0: kita lihat
1: laki-laki yang
0: lembut
1: tubuhnya yang membuat
0: ya wanita
1: pasti akan
0: yang
1: rusak
0: fantasi seksualnya
1: dan iklan
0: demikian juga perempuan lebih-lebih lagi
1: laki-laki
0: aurat juga dia
1: mengubah
0: lihat
1: ya kadang-kadang layanan-layanan iklan
0: ya wanita pasti.
1: Jadi ya ini
0: belum benar ya,
1: ya harus kita waspadai
0: dan banyak kejadian-kejadian ya
1: akibat juga
0: kriminal ya,
1: kan?
0: Karena fantasi seksual yang menyimpang
1: ada kasus bunuh diri
0: ya ini
1: ada kasus yang
0: bunuh
1: pasangannya karena cemburu dan lain-lain sebagainya
0: atau kriminal
1: pelecehan seksual dan lain-lain
0: ya
1: itu semuanya karena
0: kasus bunuh diri
1: pelakunya terkena bukan terindikasi lagi ya terkena penyakit
0: cemburu dan lain-lain
1: demikian
0: ya karena tayangan di televisi internet medsos itu yang menjadi ancaman besar
1: jika kita tidak mewaspadainya
0: maka pastikan
1: kita dan
0: anak-anak
1: kita ya selamat dari ancaman
0: televisi internet
1: medsos
0: itu yang menjadi ancaman besar
1: mungkin itu materi yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan bagi ini yang berikutnya kita akan bahas
0: anak-anak
1: ini pembahasan yang mungkin
0: selamat
1: menjadi pertanyaan bagi para orang tua atau menjadi masalah keluhan mungkin dari banyak orang tua yaitu media
0: bagi ini ya
1: berikutnya pada terhadap media
0: ini
1: ya macam-macam
0: termacam
1: semalat sama ya
0: kemudian
1: teknologi informasi
0: adalah satu
1: media
0: pencapaian besar
1: untuk manusia
0: adanya kemudahan-kemudahan
1: kita
0: enggak menanti
1: dan kita tidak menafikan manfaatnya
0: kemajuan
1: banyak
0: menvalori informasi
1: ada tapi
0: di balik itu
1: pencapaian
0: ada ancaman serius ini.
1: Banyak kemudahan
0: bahaya besar yang mengancam umat manusia
1: dan kita tidak menafikan
0: ya dari kemajuan
1: kemajuan teknologi informasi hari ini
0: di balik itu
1: ancaman
0: serius
1: apa yang kita katakan
0: bahaya kemajuan
1: IT hari ini
0: yang
1: merupakan salah satu bagian
0: ya dari
1: kemajuan manusia yang tidak bisa dipisahkan
0: kemajuan teknologi dan informasi
1: kita katakan menyatu dengan kehidupan manusia hari ini
0: yang enggak bisa kita
1: kemajuan
0: kita katakan kita singkirkan hari ini
1: rasa iman
0: enggak mungkin kita singkirkan
1: manusia
0: mungkin smartphone
1: atau apapun namanya itu
0: dari kehidupan kita hari ini
1: kehidupan
0: ya cuma sedikit manusia yang bisa bijak untuk menyikapi hal ini kebanyakan justru menjadi korban
1: dia
0: bukan kita katakan mengambil manfaat dari itu semua
1: hari ini
0: tapi justru menjadi korban
1: ada yang dapat manfaat banyak
0: untuk
1: tapi lebih banyak lagi yang jadi korbannya
0: ya Allah
1: justru menjadi korban
0: nah demikian ya pembahasan yang akan kita kita akan
1: ulas
0: ataupun
1: materi
0: yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah
1: nah demikian ya
0: yaitu waspada
1: pembahasan akan
0: kita
1: media
0: terutama
1: media
0: sosial
1: materi
0: yang akan kita bahas
1: nah demikian juga
0: aku lukau lihada astagfirullah
1: yaitu
0: walaupun misalnya bilang
1: selimin
0: inna media
1: wal ghafurur rahim
0: terutama media
2: materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yaitu cegahlah anak-anak untuk menjaga pandangan atau menurunkan pandangan dengan terhadap kesempatan pada saat ini bukan hanya di dunia saja, namun juga memberikan pandangan di depan smartphone ataupun di depan media sosial yang ada sekarang
3: saat ini.
2: Insyaallah. Dan selanjutnya silakan bagi Anda sekalian sahabat Oda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Dan yang pertama saat ada pertanyaan
3: yang bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa
2: mengirimkan pertanyaan dan mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah boleh anak laki-laki umur 4 tahun itu sering bermain bersama anak perempuan, baik yang sembahyang atau di atas
3: jemaah dan tempatnya?" Assalamualaikum.
0: Empat tahun masih boleh ya mereka berbaur ya. Anak laki-laki yang perempuan
3: main
0: ya,
3: bersama
0: ada batas usia di mana mereka harus dipisah ya. Dimulai dari usia 7 tahun itu sudah mulai dipisah, dan 10 tahun memang harus dipisah ya. Dimulainya ya mulai 7 tahun sudah mulai harus dipisah, diperkenalkan dua gender yang ada ya, laki-laki dan wanita, pemisahan antara laki-laki dan wanita. Kemudian masalah perkenal larangan tercampur bauran antara laki-laki dan wanita, bisa juga ikhtilat ya, sehingga ketika dia memang harus melakukan yang mereka tidak terjadi ya, 10 tahun kan memang mereka tidak boleh lagi ikhtilat, tidak boleh lagi ya kita katakan tercampur baur ya, harus dipisah ya,
4: ketika dia memang harus
0: mereka tidak terjadi lagi ya, sudah siap untuk ya apa namanya menjalani dunia masing-masing ya. Nah demikian Allah alam bisa. Tapi kalau masih balita ya, bawah 5 tahun ya mungkin masih bisa mereka berbaur bersama akan begitu
4: menjalani dunia masing-masing ya.
2: Baik, kita bertanya.
4: Dan selanjutnya yang bawah 5 tahun ya mungkin masih,
2: jika orang tua sudah berusaha maksimal mungkin untuk menutup celah anak berbuat yang tidak terlarang, artinya melihat situs terlarang
3: yang jika orang tua sudah
2: dengan settingan internet diblokir, ataupun nasihat-nasihat ke orang tua sendiri juga sering diajak ke pengajian serta pendekatan yang halus dan lembut, tapi tetap saja anak melakukan pelanggaran dengan positif terlarang, apakah orang tua masih terkena dosa yang
3: diajak ke pengajian serta pendekatan?
0: Nah gini ya, kita
3: tapi tetap saja anak
0: jangan cerita apakah saya berdosa, anggap aja berdosa
3: orang tua
0: iya mau lepas dari dosa.
4: Nah gini ya,
0: ya pasti ada sisi ada unsur kelalaian juga di situ ya, kita
4: jangan cerita
0: kadang-kadang
4: nggak
0: bisa menampiknya atau mendenialnya ya, bahwa ada kelalaian dari kita juga mungkin ya, karena perhatian kita yang kurang, kita kurang mengawalnya dari kecil ya, kita menyediakan fasilitas itu ya kan, nah hingga ya atau kita tidak aware dengan apa namanya dengan pergaulannya ya, sedikit banyak pasti ada saham orang tua di situ ya. Nah, maka jangan ditanyakan apakah saya berdosa, maunya mau jawabannya mau anda juga berdosa, maunya jawabannya seperti itu, lalu kita merasa
4: sedikit banyak
0: aman gitu ya, aman saya berdosa begitu, di situ yang kita inginkan jawabannya
4: jawabannya tidak apakah saya berdosa,
0: banyak-banyaklah istighfar ya, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, lalu sedikit banyak ada unsur kesalahan kita
4: gitu, aman saja ya,
0: nah demikian
4: itu yang kita inginkan
0: ya, yang harus kita lebih fokus adalah yang harus kita fokus adalah yang harus menjadi fokus kita adalah
4: sedikit banyak
0: bagaimana mengatasi masalah ini.
4: Nah demikian
0: ya, ketika anak sudah terpapar gitu ya,
4: yang harus kita lebih fokus
0: ya, qadarullah kan begitu ya, masyafaal
4: yang harus menjadi ya, fokus
0: banyak-banyak istighfar minta ampun taubat sama Allah Subhanahu wa taala
4: masalah ini
0: ya, makanya kita ya, pernah sampaikan kalau bicara parenting ini isinya istighfar aja, astagfirullah dan taubat aja isinya ya kan, itu enak memang didengar
4: istighfar
0: jangan parenting itu paling
4: Allah Subhanahu wa taala
0: paling mau membuat telinga merah kan
4: Iya,
0: kita seolah-olah kita membicarakan kesalahan kita, yang kita membicarakan dorok dan dosa kita sendiri. ya, yang kita harus akui ya, begitu ya. Nah, maka ya, lebih baik ya, kita fokus bagaimana mengatasi masalah itu.
4: Ya, kita menjelaskan.
0: Nah, bukan kita sibuk berdebat saya berdosa itu tidak.
4: Harus akui.
0: Untuk apa juga? Ya. Nah, kita juga nggak bisa memastikan kita fokus kita berdosa atau tidak di situ.
4: Itu.
0: Tapi ya kalau itu sudah terjadi, maka sikap orang yang bijak adalah bagaimana menyelesaikan masalah itu.
4: Kita juga
0: itu nggak mudah. Anak-anak yang sudah terpapar ya pornografi ya,
4: itu
0: ya,
4: terjadi,
0: atau ya narkolema ini ya, itu penanganannya tidak mudah
4: menyelesaikan masalah itu.
0: Bukan nggak bisa sembuh, tapi kan sudah kita kasih ilustrasi ya, ya bahwa tadi scan ya otak ya,
4: atau
0: orang yang terpapar narkolema ya, dengan orang yang terpapar narkotika itu ternyata
4: kan sudah kita
0: bagian yang rusak dari otaknya itu lebih besar.
4: Scan ya otak
0: pada orang yang kecanduan narkolema,
4: terutama
0: otak bagian depannya.
4: Narkotika itu ternyata,
0: artinya apa?
4: Ya,
0: ini penanganannya nggak mudah.
4: Rusak dari otaknya itu lebih besar.
0: Seperti ya, orang yang kecanduan narkotika ada pusat rehabilitasi namanya. Itu kan perlu kerja keras juga ya, untuk supaya bisa terbebas dari ketergantungannya kepada obat terlarang.
4: Orang yang kecanduan
0: narkotika itu juga yang harus dilakukan. Ya, pada anak-anak yang sudah
4: untuk supaya besar pornografi ketergantungannya
0: ya,
4: kepada
0: larang. Lebih bagus fokus di situ daripada kita cerita saya berdosa atau tidak.
4: Ya, pada anak-anak yang sudah terpapar.
0: Wallahu a'lam bisawab. Ya, sudah kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita siap dengan konsekuensinya. Misalnya pendampingan,
4: kita cerita
0: memberikan waktu yang lebih untuk anak. Itu konsekuensinya, itu resiko, itulah ujiannya.
4: Kita tahu apa yang harus kita
0: lakukan. Dan itulah,
4: dan kita siap
0: ladang amalnya. Kita, kalau kita betul-betul menyadari bahwa saya sudah salah ini misalnya, saya ini kekeliruan saya juga, kita akui ya. Lalu kita banyak minta kepada Allah, dan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah.
4: Kalau kita
0: itu yang jadi nilai kita, Allah akan nilai itu juga.
4: Ini kekeliruan
0: segera keras usahamu untuk menebus itu.
4: Ya,
0: kalau kamu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian. Wallahu a'lam. Kira-kira begitu
4: ya.
2: Baik,
4: segera keras usahamu untuk menebus itu. Kalau kamu betul-betul
2: anak saya 28 tahun laki-laki baru menikah dan cukup menyita pikiran saya dengan kelakuan negatif. Saya tidak harus makan kelakuan negatif itu
3: siapa.
2: Kira-kira boleh kita
3: Ustaz
2: saya melepasnya di usia
3: dan belum
2: saya yang sudah 61 tahun ini.
3: Maksudnya
2: pasti itu saya agak sulit khusyuk Ustaz karena hal ini.
3: Boleh kita Ustaz saya melepasnya.
2: Sulit khusyuk dalam beribadah karena
3: mikirkan yang sudah sembuh
2: Ustaz.
0: Ya itu ibadah kita. Ya seperti ibadahnya Nabi Nuh ya, terus membawai anaknya sampai last minute ya. Itu menjadi contoh. Itu kan ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah di sini?
4: Ya itu ibadah kita.
0: Kita namanya kita katakan asik-asik sendiri sholat gitu ya.
4: Enggak.
0: Itu menjadi itu ujian hidup sebenarnya.
4: Apa yang dimaksud dengan ibadah di sini?
0: Ya apa namanya? Diakui atau tidak? Ya pasti ada ya kita katakan kelalaian kita atau pintu salam kita harus kita tebus.
4: Itu ujian hidup.
0: Anaknya usianya sudah 20
4: ya,
0: 8 tahun
4: namanya
0: atau berapa
4: tahun atau tidak
0: 28 tahun itu
4: melakukan kelalaian kita.
0: Jadi sudah menjadi orang dewasa.
4: Tebus.
0: Yang perlu ditanyakan bagaimana riwayat pendidikannya dulu. Gak ya bukan tahu. Ketika dia bertanya udah 28 tahun ya,
4: itu bukan anak-anak lagi
0: ya. Nah, jadi kalau kita ingin menebus kesalahan kita ya,
4: yang
0: itulah ibadah kita. Bagaimana kita menasihatinya ya, mendampinginya di usia mungkin ya
4: tahun
0: tidak
4: jadi kan
0: muda lagi semuanya ya, kita juga sudah ya, merangkak itu usia senja kan begitu ya,
4: kita menasihatinya
0: ya, nasihat harus terus diberikan
4: ya,
0: ya. Ya ditolak dengan putus asa ya, terus kita
4: lagi semua
0: kan namanya untuk menyampaikan pelajaran karena kita nggak tahu ya momen di mana hati manusia terbuka dengan kata-kata kita
4: ya,
0: dan juga bahkan mungkin sampai mati dia tidak menerima perkataan kita
4: ya,
0: contohnya ya makanya Allah sendiri Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an ki
1: kisah Nabi Nuh dan anaknya. Dan
4: juga bahkan mungkin sampai
1: Nabi Nuh itu mendakwahi, menasihati anak itu sampai
4: ya kita katakanlah
1: semen
4: ya,
1: momen terakhir
4: Allah ceritakan
1: ketika anak itu mau tenggelam, Nabi Nuh masih memanggil anak itu, menasihatinya,
4: menasihati anaknya itu sampai
1: dan berkata kepadanya, ya bunayya irkan ma'ana.
4: Itu luar biasa, itu inspirasi bagi semua orang tua.
1: Nabi Nuh ya, masih memanggil.
4: Nah, itulah ibadah kita,
1: artinya.
4: Itulah ladang amal kita kalau kita mau beribadah ya.
1: Kemana?
4: Itu lokasilah.
1: Inspirasi
4: bagi coba
1: orang tua.
4: Ya, ujian yang nah, aku berikan kepadamu.
1: Allah
4: itulah
1: hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak kun fayakun ya.
4: Lokasi
1: nah, hati manusia di tangan Allah bukan di tangan manusia.
4: Ya,
1: bahkan bukan di tangan orang yang punya hati itu sendiri.
4: Dibolak-balikkan Allah
1: itu kan
4: menurut kehendak
1: Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak
4: itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di usia itu
1: ya,
4: dia mungkin masih belum mendapatkan hidayah.
1: Orang yang punya hati
4: itu belum terbimbing kepada kebaikan mungkin
1: kehendak
4: ya. Nah, itu ya jadi ujian bagi kita.
1: Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
4: Orang tua
1: ya, dia mungkin masih
4: jangan buru-buru katakanlah saya ada orang tua yang gagal, itu arwah keputusasaan
1: mungkin.
4: Walaupun ya sumurul hilal dan kalau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu
1: lalu sebut saja
4: kita. Seperti itu contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an.
1: Walaupun
4: dan seperti itu juga yang dicontohkan para nabi
1: dari
4: kepada kita
1: Allah Subhanahu wa taala.
4: Lalu nah, bacalah surat Yusuf bagaimana kesabaran
1: contoh yang
4: Nabi Yusuf menghadapi anak-anaknya. Ya,
1: enggak sampai
4: yang dicontoh
1: ya, apa namanya?
4: Last moment juga.
1: Ya,
4: ya dan akhirnya beliau
1: gimana kesabaran
4: memetik
1: ya, buah menghadapi anak-anaknya.
4: Nabi Nuh
1: sampai
4: ya berpisah dari anaknya, anaknya tetap tidak dapat hidayah.
1: Momen juga.
4: Ya, dan tapi ya, yang Allah nilai adalah usaha yang telah kita lakukan.
1: Nah,
4: itulah sama kita, itulah
1: yang mungkin di anaknya
4: ladang amal yang Allah Subhanahu wa taala buka untuk kita.
1: Yang
4: Allah
1: nilai.
4: Usaha
1: halus juga untuk menebus mungkin ya
4: kelalaian, kealfaan, kesalahan
1: ladang amal yang Allah
4: Subhanahu buat di masa lalu ya.
1: Wallahu
4: a'lam bishawab.
1: Terutama kelalaian kita
4: bukan
1: mungkin ya. Kelalaian ya,
4: itu suatu hal yang mungkin tidak bisa kita ya, sangkal
1: ya,
4: dengan mungkin keterbatasan ilmu kita yang ketidaktahuan kita, banyak hal yang kita sendiri ya
1: mendidik.
4: Aduh, beritahu ilmunya kenapa dulu terlambat
1: tidak bisa
4: kita sesali ya,
1: karena
4: itu ada masalah yang berbusa itu semua.
1: Ketidaktahuan kita, banyak hal yang
4: kita sendiri mungkin jawabannya ya,
1: baru tahu ilmunya.
4: Jadi jangan kenapa
1: putus, putus, putus, putus, putus, putus.
4: Ya,
1: kita sesali ya.
4: Anak gak bisa diputus.
1: Ya, terus ya.
3: Asal bisa diputus.
4: Iya. Dimanapun ya, ceritanya, ya, anak
1: ya,
4: gak bisa diputus.
1: Putus, putus, putus, putus, putus.
4: Anak gak bisa
1: diputus. Istri bisa.
4: Ya,
1: dengan cara.
4: Ya,
1: ini aman kan.
4: Dimanapun.
1: Ini anak gak bisa.
4: Anak gak bisa diputus.
1: Gak bisa diputus.
4: Nah, demikiannya.
1: Wallahu a'lam bishawab.
4: Mungkin itu saja pertemuan kita yang sangat berkesempatan pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lakukan lihada. Astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum itu saja pertemuan kita yang
1: wassalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh.
3: Pagi ini ya,
4: assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa materi yang telah disampaikan kami semua dan juga jawaban-jawaban yang sangat menarik sekali di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaannya cukup menarik pula yang disampaikan kepada kami
1: jawaban-jawaban
3: di kesempatan pagi hari ini. Namun ada beberapa pertanyaan yang
1: hari ini
3: tidak sempat menyanyikan karena keterbatasan waktu yang ada.
1: Menarik pula yang
3: tentunya kami ingin memahami banyak permasalahan
1: ya
3: di rumah tangga
1: hari ini
3: terkait dengan ini yang ingin diutarakan. Dan mudah-mudahan tentunya Allah berikan kemudahan dan solusi kepada kami semua. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Sampai jumpa kembali di Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita
1: Allah berikan kemudahan
3: anak-anak yang saleh dan salehah
1: kepada antum semua.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa kembali di Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala

0: Sessão. Podemos terminar de Raja TV dan Radio Raja.
1: Ilmu itu adalah yang diucapkan padanya haddasana. Apa itu haddasana, Pak? Haddasana itu dalam ilmu hadis simbol kebersambungan sanad sampai kepada Rasulullah SAW.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Raja TV dan Radio Raja. Kajian Islam ilmiah di Raja TV dan Radio Raja.
1: Apa amal yang paling utama kata Rasulullah SAW, yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Raja TV dan Radio Raja. Kajian Islam ilmiah di Raja TV dan Radio Raja.
1: Demikian pula la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap berbuat kesyirikan, apa mungkin diterima la ilaha illallah? Ya enggak lah. Kita apa dong? Mengharuskan kita meninggalkan semua jenis kesyirikan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Raja TV dan Radio Raja. Kajian Islam ilmiah di Raja TV dan Radio Raja.
1: Kitabatullah li amali al-ibad idha hammu biha aw amiluha. Allah mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat, apa berniat melakukannya atau mengamalkannya.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Raja TV dan Radio Raja. Raja TV, sinarkanlah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaihi.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Insyaallah taala di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.

bersabda pada hari Khaybar, sungguh benar-benar aku akan memberikan bendera besok kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan menangkan melalui tangannya. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka di malam harinya manusia, ya, yadukuna lailatahum. Mereka berbincang-bincang di malam itu. Ayyuhum yu'taha. Siapa kira-kira orang yang akan diberikan bendera tersebut? Kenapa para sahabat berbincang-bincang? Ya, karena disebutkan dalam hadis ini, ibu-ibu, tentang keistimewaan orang ini. Orang ini akan diberikan bendera. Bagaimana sifatnya? Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ini yang membuat para sahabat itu memperbincangkannya. Ini menunjukkan para sahabat itu semangat sekali kepada hal-hal yang membuat Allah cinta. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulullah SAW kulluhum yarju an yu'taha. Ketika di pagi harinya, mereka semua pergi kepada Rasulullah SAW. Semua mereka berharap ingin diberi bendera itu. Tidak menunjukkan bahwa para sahabat gila jabatan, tidak. Ya. Tapi mereka mengharapkan bendera itu karena di situ ada keutamaannya. Bahwa orang itu disifati mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini kan Masya Allah ya, sifat yang luar biasa sekali gitu loh. Iya. Makanya mereka berharap, ya, merekalah yang diberi bendera tersebut. Waqala aina Ali ibn Abi Thalib? Maka Rasulullah bersabda, di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki aynai. Maka dikatakan kepada Rasulullah, dia sedang sakit dua matanya ya Rasulullah. Fa arsalu ilaihi. Maka kemudian mereka pun mengirim orang untuk memanggil Ali. Fa utiya bihi, lalu Ali bin Abi Thalib pun dibawalah. Fa basaqa fi ainihi wa da'alah. Maka Rasulullah SAW pun kemudian ya meludahi dua mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakan kesembuhan untuknya. Fabaro, maka langsung sembuh, subhanallah. Ya. Ka'allam yakun bihi waja, seakan-akan sebelumnya tidak ada penyakit sama sekali. Ini diantara mukjizat Rasulullah SAW, doanya langsung dikabulin, langsung sembuh. Fa'atahu rayah. Lalu Rasulullah pun kemudian memberikan kepada Ali bin Abi Thalib bendera. Waqal, lalu Rasulullah bersabda, unfud ala rislik. Unfud ala rislik, pergilah. Ya. Dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Hatta tanzila bisahatihim. Hingga sampai ke halaman ya negeri mereka. Artinya ya, karena kan waktu itu Rasulullah SAW mengutus Ali untuk memerangi Khaybar. Maka Rasulullah menyuruh Ali untuk pergi dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Hingga sampai ke Khaybar. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian dakwahi mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Dan kabarkan kepada mereka
apa yang wajib mereka lakukan terhadap Allah berupa hak Allah Subhanahu wa taala. Wa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka sungguh demi Allah, kata Rasulullah, Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik buat kamu daripada unta merah. Masya Allah. Ya, ini kisah tentang bagaimana Ali bin Abi Thalib disifati oleh Rasulullah bahwa ia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan tentunya juga Pak Ibu, sifat ini tidak khusus untuk Ali. Abu Bakar pun termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Umar pun masuk, ya. Utsman pun demikian. Demikian pula para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, semua Allah ridha kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum maradu'an. Dan ya, orang-orang as-sabiqunal awwalun dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya. Dari hadis ini kita ambil faedah, kata Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas. Faedah yang pertama, fadilatun zahiratun li Ali bin Abi Thalib wa syahadatun minar rasul lahu bimualatihi lillahi wa li rasulihi wa imanihi zahiran aw batinan. Ini menunjukkan keutamaan yang jelas untuk Ali bin Abi Thalib. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ali bin Abi Thalib. Namun kita tidak seperti kaum Rafidhah yang berlebihan, Bu. Ya. Kalau Rafidhah itu sampai-sampai memberikan kepada Ali bin Abi Thalib sifat-sifat Allah. Katanya Ali lah yang menegakkan hari kiamat, Ali lah yang menghisab manusia. Padahal itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Adapun kita Ahlus Sunnah meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Nabi yang mulia yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Namun dia seorang sahabat manusia, ya, bukan tidak memiliki sama sekali sifat-sifat yang seperti yang dikatakan oleh orang-orang Rafidhah itu. Faedah yang kedua, ibu-ibu, isbat anna Allah yuhibbu awliya'ah mahabbatan taliku bijalalihi kasairi sifatihil muqaddasatil karimah. Menetapkan bahwa Allah itu disifati mencintai. Mencintai siapa? Mencintai wali-walinya. Ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Bahwa Allah itu disifati dengan sifat mahabbah, cinta. Ya, tapi cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Cinta Allah sesuai dengan keagungannya. Cintanya makhluk sesuai dengan kemakhlukannya. Jangan gara-gara sama-sama kata cinta, lalu disamakan, salah besar. Tidak setiap yang sama nama itu sama hakikatnya. Ya. Sesama makhluk saja bisa sangat berbeda. Contoh misalnya, ya. Semut kuat, gajah kuat, sama-sama kuat. Tapi apakah sama kekuatan gajah dengan kekuatan semut? Jawabnya tentu tidak. Tidak sama. Apalagi kekuatan Allah dengan makhluknya. Demikian pula cinta. Demikian pula sifat-sifat Allah yang lainnya.
wajib kita tetapkan untuk Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bahwa Allah mencintai Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Demikian pula Allah mencintai ya setiap orang yang bertakwa. Allah cinta setiap orang yang sabar. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang-orang yang sabar. Allahu yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu ibu-ibu, kita berusaha bagaimana mencari cinta Allah. Ya. Bukan kita berpikir bagaimana mencintai Allah, tapi kita berpikir bagaimana dicintai oleh Allah. Karena kata Ibnu Qayyim, ya, dicintai oleh Allah itu lebih penting daripada kita mencintai Allah. Kenapa? Kalau kita dicintai oleh Allah, Allah akan jadikan kita cinta kepada Allah. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Bagaimana Allah cinta kepada kita? Tentunya dengan cara mengikuti syariatnya. Dengan cara mengikuti perintahnya. Dengan cara menjauhi larangan-larangannya. Dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan cintai kamu dan Allah akan ampuni dosa kamu. Tuh lihat ibu-ibu. Ya. Ayat ini kata Ibnu Katsir termasuk ayat imtihan, ayat ujian. Ujian buat siapa? Ujian buat setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah. Saya yakin semua muslim ketika ditanya, kamu cinta Allah? Pasti dia akan jawab, iya, saya cinta Allah. Sebab kalau ada orang berkata begini, saya benci Allah, pasti murtad, kafir dari Islam. Ya. Nah, sekarang apa buktinya bahwa kita cinta Allah? Maka Allah memberikan di sini ujian. Bahwa jika kamu mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah. Begitu caranya. Ya. Ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cintai kamu. Niscaya Allah akan cintai kamu, kata Rasul, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Dan Allah akan ampuni dosa kamu. Berarti ini menunjukkan ibu-ibu bahwa ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu menyebabkan Allah cinta kepada kita. Bahkan Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka kita berusaha ya mencintai Rasul apa ittiba kepada Rasulullah SAW agar Allah cinta kepada kita, Bu. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam adab, cara berpakaian, cara makan, tidur, dalam akhlak, dalam muamalah, ya. Faedah yang ketiga. Hirsus sahabati alal khair wa tasabukuhum ilal a'mali salihah. Bahwa para sahabat itu orang yang paling semangat kepada kebaikan. Mereka itu orang-orang yang berlomba-lomba dalam beramal saleh. Makanya pantas kalau mereka dipuji oleh Allah. Ya, dalam Al-Quran. Dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kemudian setelahnya. Iya. Kenapa? Di antara keistimewaan para sahabat itu adalah mereka itu orang yang paling semangat kepada kebaikan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali para sahabat yang sudah mendahului kepadanya.
Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Katsir memberikan kepada kita kaidah. Apa kaidahnya? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Kalaulah itu kebaikan, tentu para sahabat akan mendahului kepadanya. Nah sekarang ibu-ibu, semalam banyak kaum muslimin yang merayakan apa tahun baru. Udah gitu pawai obor. Padahal yang namanya obor itu api itu kan simbolnya majusi. Iya. Nah sekarang kita tanya, dahulu para sahabat merayakan gak tahun baru? Siapa yang lebih semangat kepada kebaikan, kita atau para sahabat? Saya yakin para sahabat lebih semangat kepada kebaikan daripada kita. Mereka yang paling paham dan paling tahu tentang kebaikan daripada kita. Tapi tidak ada para sahabat yang merayakan tahun baru, baik tahun baru Masehi, demikian pula tahun baru Islam, enggak ada. Iya. Padahal mereka sebaik-baik generasi. Demikian pula generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada enggak dalam kitab-kitab madhab? Madhab manapun, baik madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab ini, ya, Hambali ataupun Hanafi, yang menyebutkan disyariatkan merayakan tahun baru? Tidak ada. Justru itu tasyabuh. Ya. Itu menyerupai orang kafir. Maka sungguh sangat, sangat mengherankan mereka-mereka yang berinisiatif untuk bikin perayaan tahun baru dengan pawai obor. La ilaha illallah. Iya. Faedah yang keempat ibu-ibu, masyru'iyatul adab indal qital wa tarkit taish wal aswatil muz'ijah allati la hajata ilaiha. Yaitu disyariatkan adab saat peperangan. Saat perang bayangkan, tetap disuruh ya memperhatikan adab. Apa kata Rasulullah? Unfudh ala rislik, pergilah kamu dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Dalam perang saja kita disuruh tenang, tidak tergesa-gesa, ya, tidak teriak-teriak, tidak. Itu dalam perang, gimana tidak perang? Maka ketika kita tidak perang, lebih lagi kita harus punya adab. Di zaman sekarang ini kita lihat, subhanallah ibu-ibu, ya, netizen-netizen itu. Kalau berkomentar isinya caci maki, ya, mencaci maki pemerintah, menghina. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang menghina ya penguasa, pemimpin, maka Allah akan hinakan ia. Ya, orang yang suka mencaci maki pemimpin itu pasti Allah hinakan di dunia dan akhirat. Cepat atau lambat, pasti Allah hinakan dia. Iya. Faedah yang kelima, amrul imam umalahu birifqi wallin min ghairi dha'fin walantiqadi azimatin. Seorang pemimpin, seorang imam, hendaknya menyuruh bawahan-bawahannya untuk punya sifat lemah lembut. Ya. Lemah lembut itu bukan berarti lemah, tapi lembut. Ya, lemah lembut itu bukan berarti enggak punya tekad dan semangat, bukan. Tapi kelembutan itu dicintai oleh Allah. Siapapun Anda, pejabat apapun Anda, hendaklah Anda lembut. Ya, kepada rakyat, kepada bawahan Anda, kan itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, arifku la yakunu fi syai'in illa zana. Sifat lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syana.
Dan sifat lembut itu tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusak atau mengotorinya. Walaupun ibu bercadar, ya, berpegang kepada sunnah, tapi kalau ngomong kasar, nggak ada lembut-lembutnya, pasti orang nggak suka, bu. Ya, walaupun ibu di atas kebenaran, tapi nggak ada lembut-lembutnya, kasar kalau ngomong, nggak sopan, tetap saja itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita lemah lembut, ya. Apalagi kepada sesama muslim, sesama akhwat yang udah masya Allah ngaji. Kita lemah lembut, Ibu. Jangan biasakan kita itu kasar kalau ngomong. Sampai terkadang mata sambil melotot gitu. Kadang baru melihat akhwat yang baru ngaji, jilbabnya masih belum syar'i, dipelototin, dikasarin, akhirnya malah kabur. Ini kan subhanallah. Ya, tidak menunjukkan kalau dia sudah ngaji, kalau seperti itu namanya. Orang yang kalau sudah ngaji itu harusnya terlihat pada adabnya, pada akhlaknya. Senyum, lembut, ya. Rasulullah SAW saja bersabda kepada Aisyah, "Alaiki birifq," hendaklah kamu lemah lembut. Waktu itu gara-garanya ada orang Yahudi mendoakan begini, "Assam alaik," kematian atasmu. Aisyah marah. Ya. Lalu Aisyah mendoakan keburukan dan berkata, "Wa alaikumussam wal la'nah ya abna al-qirada wal khanazir." Atas kalian kebinasaan, kematian dan laknat wahai anak-anak kera dan babi. Ternyata Rasulullah SAW menegur Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Inna allaha rafiqun yuhibur rifq. Jangan begitu wahai Aisyah. Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya. Walaupun tentunya ya, terkadang ketika sifat lembut itu tidak bermanfaat dan kita harus kasar dikit, gak masalah. Karena Rasulullah pun terkadang melakukan sifat keras jika dibutuhkan. Tentunya ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Faedah yang keenam, wujubud da'wati ilal Islam. Lasiyama qabla qitalil kuffar. Wajibnya berdakwah kepada Islam. Ya, mendakwahi orang kafir itu wajib. Kita dakwahi mereka. Mendakwahi orang Islam yang tidak paham tentang Islam, tentang syahadatain, tentang tauhid, tentang sunnah pun juga harus. Nah, banyak juga ya orang yang ngaku muslim tapi berbuat kesyirikan. Orang yang mengaku muslim masih melakukan mistik-mistik dan perdukunan. Ya. Makanya kita ini jangan sampai kendor dalam berdakwah, ibu-ibu. Berdakwah itu enggak harus ceramah di podium, enggak. Ibu ngajak teman-teman ibu ke pengajian, berdakwah itu. Ibu sampaikan ilmu yang ibu sudah dapatkan dari ustadz di media sosial. Termasuk dakwah itu, termasuk. Ya. Hingga setiap kita berusaha untuk ngajak kepada kebaikan. Setiap kita berusaha untuk menjadi da'i. Setidaknya buat keluarga kita sendiri deh. Ya. Karena dakwah itu ibu, masya Allah mulia. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila saliha." Siapakah orang yang paling baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh. Namun tentunya ya, dakwah pun juga harus apa? Yang pertama harus dengan ilmu. Enggak boleh sebatas semangat dakwah tanpa ilmu. Ya. Yang kedua, dakwah pun juga kita harus paham bagaimana manhaj
para nabi dan rasul dalam berdakwah. Jangan bikin cara sendiri. Ya. Sebagian akhwat yang sudah pakai cadar, bikin cara sendiri. Dengan cara apa, Bu? Ya. Dengan cara mereka bikin video mereka lagi jalan. Terlihat ya, pakai cadar. Terlihat matanya yang indah. Katanya ini cara saya berdakwah. Kita katakan, kok dakwah pakai cara sendiri? Gak boleh. Dakwah itu harus ngikutin manhaj Nabi dan Rasul. Dakwah itu harus mengikuti wahyu. Jangan coba bikin cara-cara sendiri. Faedah selanjutnya yang ketujuh. Anna man imtana'a min qabuli dakwah mil kufar wajaba qitaluhu. Wah, kalau sudah didakwahi, baru boleh diperangi. Karena Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib sebelum memerangi ya, orang-orang Yahudi di Khaybar, disuruh dakwahi dulu. Ud'uhum ilal Islam. Dakwahi mereka dulu kepada Islam. Ya. Kalau sudah didakwahi, enggak mau terima juga. Suruh mereka bayar jizyah. Enggak mau juga, baru. Nah ini bebas kalian. Tapi tentunya masalah perang itu ya, itu harus di bawah bendera penguasa sultan, nggak boleh sembarangan itu. Faedah yang ke-8, anna dakwah tatakunu bitadrij. Buat dakwah itu hendaknya bertahap, nggak bisa sekaligus. Maka kita mulai dulu berdakwah itu, Bu, dari yang paling penting dulu. Yang merupakan pokoknya, sumbernya, apa itu? Tauhid. Itu mengenalkan manusia kepada Allah supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Supaya mereka mencintai Allah, dengan cinta itu tumbuh kekuatan untuk menaati Allah. Supaya mereka takut kepada Allah, dengan takut itu tumbuh kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Ya. Supaya mereka hanya berharap ridho Allah dan pahalanya. Dengan cara itu kuat jiwa keikhlasannya, Bu. Ya. Adapun dakwah yang tidak dibangun di atas tauhid pasti gagal. Kita lihat di zaman sekarang ada orang yang berdakwah hanya memikirkan kedudukan saja, politik. Abadat, ini semua cara dakwah yang tidak sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul. Apakah para nabi kita lihat dalam Al-Quran, apakah mereka berdakwah kepada politik untuk bisa mendapatkan panggung, untuk bisa mendapatkan kedudukan? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW sampai ditawari tiga. Yang pertama, hai Muhammad, kalau kamu ingin mendapatkan kedudukan, kami akan jadikan engkau pemimpin Arab. Yang kedua, kalau engkau ingin mendapatkan wanita yang tercantik di Arab, kami akan carikan. Yang ketiga, kalau engkau ingin mendapatkan harta Arab, kami akan kumpulkan, kami akan berikan. Asal syaratnya satu, tinggalkan dakwah. Apakah Rasulullah menerima tawaran itu? Tidak sama sekali. Rasulullah SAW memilih jalan dakwah, walaupun itu berat. Ya. Tapi subhanallah, lihat hasilnya. Makanya kita ini fokus dakwah, mendidik manusia di atas akidah yang sahihah. Adapun kemudian kita dakwahnya dengan cara turun ke jalan-jalan, demo, isinya cuma ya tentang politik, jelek-jelekin pemerintah dan yang lainnya, wallah itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu bukan cara para nabi dan rasul dalam berdakwah. Abadan. Iya. Ini bebas kalian. Nah, dakwah itu harus, kata beliau, bitadrij, bertahap. Mulai dulu dari yang paling penting, tauhid. Setelah kita bahas tauhid, kita bahas baru tentang sholat, tentang zakat,
tentang puasa, sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah kita bahas, itu ya hadis Mu'adz bin Jabal yang dikirim ke Yaman. Faedah yang ke-9. Fadlu da'wati ilal Islam wa ma fiha minal khairi lil mad'uwi wa da'i. Keutamaan berdakwah kepada Islam. Karena di situ ada kebaikan, baik yang untuk yang berdakwah maupun yang didakwahi. Makanya Rasulullah bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah berikan hidayah melalui kamu kepada satu orang, itu lebih baik buat kamu dari unta merah.

ya, Facebook, demikian pula apalagi itu, berbagai macam media-media sosial yang melalaikan. Itu semua ibu-ibu sekalian sebab rusaknya umat Islam. Gunakan media sosial ini untuk berdakwah. Ajak mereka kepada kebaikan. Perkenalkan mereka tentang Tauhidullah Azza wa Jal. Perkenalkan mereka tentang kewajiban ittiba kepada Rasulullah SAW. Walaupun memang ya resiko dakwah ya di, pastinya banyak yang gak suka. Itu sudah memang sudah sunatullah. Rasulullah SAW saja disebut penyair yang gila. Iya, gara-gara Rasulullah berdakwah pada Tauhid. Sekarang kita berdakwah pada Tauhid disebut apa? Wahabi. Radikal. Jangan mundur. Hanya karena disebut dengan sebutan-sebutan yang seperti itu kemudian kita mundur. Ya, ya bahaya saudaraku sih. Faedah selanjutnya, dalilun min adilati nubuwati rasul. Hadis ini merupakan bukti akan kenabian Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda, aku akan berikan bendera la'u'tiyanna rayata ghadan. Aku akan berikan bendera kepada seseorang besok. Rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan ia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaftahullahu, ya, maka Allah dan Allah akan menangkan melalui dia, ya, Allah menangkan dia, yaftahullahu ala yadaih, dan ternyata benar menang. Ini menunjukkan akan bukti kenabian yang Rasulullah kabarkan terjadi. Dan kita sendiri, Bu, di zaman sekarang melihat dengan mata kepala akan kebenaran yang Rasulullah kabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan itu merupakan bukti kenabian Rasulullah SAW. Rasulullah mengabarkan tentang tanda hari kiamat diantaranya apa? Hah? Yang kita lihat di zaman sekarang nih, Rasulullah mengabarkan dalam hadis diantara tanda hari kiamat akan muncul kendaraan yang mempunyai beberapa pelana, pelantung maksudnya tempat duduk. Ternyata terjadi mobil. Ya, mobil punya 4 sampai ada yang 6 terjadi. Tanda hari kiamat yang kita lihat zaman sekarang apa lagi? Kata Rasulullah di antara tanda hari kiamat, arak akan diminum dan dinamai dengan selain arak. Terjadi, kita lihat. Di antara tanda hari kiamat apa lagi? Ya, kasratu zina, banyaknya orang yang berzina. Kita lihat dengan mata kepala. Banyak yang berzina di zaman ini. Iya. Di antara tanda hari kiamat apa lagi yang kita lihat di zaman sekarang? Hah? Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah taqarrubul aswaq, berdekatannya pasar. Ya. Kita lihat di HP antum ada Bukalapak, ada Lazada, ada apa lagi? Pasar semua itu. Subhanallah terjadi. Ya, di antara tanda hari kiamat, apalagi yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah, yang Rasulullah kabarkan tentang tanda hari kiamat benar terjadi. Dan itu bukti akan kenabian Rasulullah SAW. Beliau tidak bohong. Dan Rasulullah mengucapkan itu berdasarkan wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Karena Rasulullah tidak tahu yang gaib. Tapi Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Makanya orang yang meragukan kenabian Rasulullah, maka kita sebutkan bukti-bukti kebenaran Rasulullah SAW dengan apa yang Rasulullah kabarkan terjadi semua. Rasulullah SAW bersabda, satakhruju narun, ya,

akan keluar api min ardil hijaz, dari negeri Hijaz. Tudhi'u a'naqal ibil bibusra, saking besarnya itu api sampai-sampai menyinari punuk-punuk unta yang ada di negeri Busra di Syam. Dan ternyata terjadi, Bu, di zaman Imam Nawawi, tepatnya pada tahun 654 Hijriah. Itu keluar dari Harrah Syarqiyah, bagian timur kota Madinah. Api yang sangat besar sekali. Diceritakan oleh Imam Nawawi, demikian pula diceritakan oleh Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Dan itu menunjukkan bukti apa? Bukti kebenaran nubuah Rasulullah SAW. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Saleh Fauzan, al-imanu bil qada wal qadar. Beriman kepada takdir. Li husuli rayah liman lam yas'a ilaiha. Ya. Karena ternyata yang mendapatkan bendera ini Ali bin Abi Thalib, yang tidak ada usaha untuk mendapatkannya. Bayangkan, Pak, Ibu, para sahabat semuanya pada pergi untuk berharap bisa dikasih bendera. Sementara Ali bin Abi Thalib, ya, beliau tinggal, tidak pergi karena matanya sedang sakit. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali yang dikasih. Semua tersahabat-sahabat di situ, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada para sahabat-sahabat besar. Semua mereka berusaha, berharap supaya diberi. Ternyata yang dikasih oleh Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib. Terkadang, Pak, Allah memberikan rezeki kepada orang yang tidak berusaha. Sementara ada yang berusaha dengan sungguh-sungguh, banting tulang, gak dapat. Wallahi, rezeki itu urusan Allah, bukan urusan kita, Pak. Saya, ya, pernah sama teman pergi ke laut mancing. Waktu itu lagi musim ikan tenggiri. Saya sama teman duduk samping-sampingan, ya. Ya, pancingnya sama, umpannya sama, tapi yang dapat dia lagi. Saya nggak dapat. Terus saya bilang ke teman, ah kan, saya di situ dong, kamu di sini, gantian. Makanya kita pindah tempat. Dia lagi. Saya nggak dapat. Subhanallah, saya langsung berpikir demikian Allah ngatur rezeki. Iya. Walaupun umpannya sama, usahanya sama, tapi bisa rezeki berbeda, sangat bisa. Karena rezeki itu Allah yang urus, Allah yang ngatur, Allah yang bagi. Makanya Allah berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang mengatur dan membagi-bagi rahmat rezeki dari Allah, dari Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami lah yang membagi-bagi, ya, rezeki mereka itu. Bukan kita. Kadang kita usahanya sama, sama-sama usaha, tapi ternyata teman kita rezekinya lebih bagus daripada kita. Kenapa? Allah yang mengatur. Kewajiban kita ridho dengan ketentuan Allah, Bu. Ya. Kewajiban kita ridho dengan takdir. Jangan sampai kemudian malah dengki. Ibu misalnya sama-sama dagang sama teman. Dagangannya sama. Tapi kok temannya ibu yang laku? Ibu gak laris. Ya. Maka saat itu yang harus kita jaga apa? Hati. Jangan sampai di hati kita ada dengki, panas, kurang ajar ini. Kok teman saya yang lari, saya enggak. Akhirnya ibu pergi ke dukun, nyantet. Iya.
Oh, ini enggak benar. Jadi kalau kita melihat teman kita laris, doakan dia, masya Allah, ya, oh, barokah ya dagangan kamu, ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Faedah yang ke-12, annahu la yakfi tasammi bil Islam, bal la budda min ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha. Wa tidak cukup sebatas nama Islam, sebatas KTP-nya Islam, enggak cukup. Tapi harus dia melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim punya kewajiban yang harus dia lakukan. Apa itu? Untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Untuk sholat dan sujud kepada Allah. Sholat 5 waktu. Ya. Ada di sana kewajiban-kewajiban yang Allah ya sampaikan kepada Rasul-Nya. Laksanakan. Di sana ada larangan-larangan yang Allah larang. Tinggalkan. Jadi Muslim itu bukan hanya sebatas penamaan, saya Muslim. Tapi gak mau sholat. Saya Muslim. Tapi gak puasa Ramadan. Gimana? Ya. Jika Anda Muslim, maka laksanakan kewajiban Anda sebagai seorang Muslim untuk menaati Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk mengikuti Rasulullah SAW. Nah ini ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, kita sebelum masuk ke bab berikutnya, ada beberapa permasalahan dalam bab ini. Fihi masail. Al-ula yang pertama, anna da'wata ilallah tariqu man ittaba'ah. Wa berdakwah kepada Allah adalah jalan orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Berdakwah kepada Allah itu adalah jalan orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Kan Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya. Ya. Kan Allah berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan, hai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah. Lihat, jalannya Rasul, apa itu? Berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Athaniya, yang kedua, atanbih alal ikhlas. Peringatan untuk ikhlas. Li'anna kathiran minan nas lauda'a ilal haq bahwa yad'u ila nafsi. Karena banyak orang yang berdakwahnya bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya. Ya. Ada orang yang berdakwah tujuannya apa, Bu? Memperkaya diri. Ada orang yang berdakwah tujuannya apa, Bu? Supaya namanya yang tenar, yang masyhur. Ya. Sampai-sampai ada pendakwah ya, sampai gimana caranya nih supaya orang-orang menerima dakwahnya? Bikin gelar, ya, yang padahal dia nggak punya gelar sama sekali itu, tapi berdusta. Apa nih? Wah, manusia itu kalau gelar saya dokter, ya, maka bakalan diterima nih. Langsung tempelin dokter, padahal nggak pernah sekolah dokter. Tujuannya hanya untuk apa? Orang-orang supaya mengambil dari dia. Apa seperti itu caranya yang enggak benar? Ya. Dengan cara berdusta, dengan cara berbohong. Saudara seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Itu pertanda kalau dia berdakwahnya kepada diri sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman. Ats-tsalitsah anna al-basirah min al-fara'id. Permasalahan yang ketiga,
bahwa basirah itu termasuk kewajiban. Apa sih basirah? Basirah itu artinya keilmuan. Ya. Dari kata basirah yabsuru artinya melihat. Artinya seseorang itu hendaknya ketika berdakwah itu harus di atas keilmuan. Apa yang ia sampaikan itu jelas ada ilmunya. Bukan sebatas ngomong dari pendapat akal pikiran sendiri, bukan. Tapi benar-benar ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Itu basirah. Makanya Allah mengatakan begitu. Ala basiratin ana wa manittaba'an. Di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Tuh. Iya. Kalau cuma berdakwah pintar ngomong doang, pintar retorika. Ya. Semua orang bisa. Ada dakwah tujuannya entertainment supaya orang ketawa, ya Allah. Sehingga isi ceramahnya dari awal sampai akhir melawak aja. Karena memang tujuannya supaya orang tertawa, senang kepada dirinya. Ya Ibu, kalau seperti ini dakwahnya musibah. Ini bukan ya ceramah untuk melembutkan hati. Itu hakikatnya ceramah mengeraskan hati. Karena kata Rasulullah SAW, iyak wa kasrata dhahik. Jauhi oleh kamu banyak tertawa. Fa inna kasrata dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Ya. Banyak tertawa itu mematikan apa? Hati, kata Rasulullah SAW. Nah ini ibu-ibu. Maka dari itu yang kita hadiri di majlis seperti apa? Majlis ilmu. Majlis yang diajarkan padanya ilmu. Yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan penafsiran para salafus salih. Ar-Rabi'ah yang keempat. Min dalailih husni tauhid kaunuhu tanzihan ya lillah ta'ala anil masabbah. Di antara bukti bagusnya tauhid itu adalah apa, Pak? Itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam celaan. Ya. Di antara dakwah tauhid yang bagus itu dia sucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Dari kesyirikan, dari sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Nasrani yang mengatakan waqalu takhadallahu walada, mereka berkata Allah mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah. Ya. Al-khamisah, masalah yang kelima. Anna min kubhi syirk kaunuhu masabatan lillah. Bahwa termasuk buruknya kesyirikan itu hakikatnya apa? Dia mencaci maki Allah. Syirik itu, Bu, hakikatnya mencela Allah. Kenapa kok mencela? Karena sudah pernah kita sampaikan. Karena hakikat syirik itu menyamakan Allah dengan makhluk. Antum, kalau ada yang menyamakan antum dengan monyet, dianggap mencela enggak? Pasti mencela. Kamu kayak monyet. Kira-kira antum marah enggak? Pasti marah. Sekarang orang yang berbuat syirik hakikatnya adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara makhluk itu butuh kepada Allah. Allah yang menciptakan makhluk. Kemudian ada orang yang menyembah makhluk. Berarti itu hakikatnya mencela Allah Subhanahu wa taala. As-sadisah yang keenam. Ib'adul muslim anil musyrikin. Yaitu hendaknya seorang muslim tidak mengikuti kaum musyrikin. Ya. Apalagi untuk tasyabbuh. Rasulullah SAW melarang kita tasyabbuh dengan kaum musyrikin, ibu-ibu. Ya. Sudah kita sebutkan tadi
banyak Muslim ternyata lebih senang tasyabuh dengan orang-orang kafir, Bu. Mereka pawai obor. Yang namanya obor itu kan api. Api itu simbolnya ya Majusi, Pak. Kok bisa seorang Muslim ya melakukan hal-hal yang sudahlah tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya, sudah begitu membawa simbol ya Majusi seperti itu. Ya. Ajaran dari mana coba seperti itu, saudaraku seiman? Katanya tujuannya apa? Ya mereka orang Nasrani merayakan tahun barunya mereka. Masa kita kaum muslimin enggak merayakan tahun baru muslim? Lah itulah tasyabuh namanya. Kewajiban kita itu jangan tasyabuh dengan orang musyrikin. As-sabi'ah yang ketujuh. Kaunut tauhid awwala wajib. Bahwa tauhid itu kewajiban yang pertama. Asaminah yang kedelapan, annahu yabda'u bihi qabla kulli syai', bahwa hendaknya tauhid dahulu didahulukan sebelum segala sesuatu. Ya. Karena itu tauhid itu yang paling penting, dasarnya, sumbernya. At-tasi'ah yang kesembilan, anna makna an yuwahhidullah makna syahadat la ilaha illallah. Bahwa makna sampai mereka mentauhidkan Allah, itulah makna syahadat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Dan itulah makna tauhid. Ya. La ilaha meniadakan segala bentuk sesembahan kepada selain Allah dan mengingkarinya. Illallah menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Al-Asyirah yang ke-10, annal insan qad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha. Aw ya'rifuha wa la ya'manu biha. Bahwa seorang insan terkadang ia termasuk ahli kitab. Artinya ahli kitab itu yang diturunkan kepadanya kitab suci, Pak. Tapi dia tidak mengenal kitab sucinya. Banyak orang Islam, Muslim, kita ini diturunkan kepada kita Al-Quran. Tapi banyak orang Islam tidak kenal Al-Quran. Kecuali hanya sebatas membagus-baguskan suara saja. Diadakan perlombaan, musabaqah tilawatil Quran. Sehingga fokusnya hanya kepada keindahan suara saja. Ya. Sementara untuk mengkajinya, mendalami tafsir-tafsirnya, maka banyak yang tidak mau, subhanallah. Maka kita sebagai seorang muslim, Pak, ya, jangan seperti ahli kitab. Ahli kitab, ya, banyak di antara mereka tidak peduli dengan kitab sucinya. Bahkan menyelisih kitab sucinya. Bahkan mengubah-ubah kitab sucinya. Adapun kita umat Islam, kewajiban kita belajar Al-Quran. Ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Masalah berikutnya. Al-Hadiyata Asyarah yang ke-11. At-Tanbih ala ta'lim bitadrij. Waktu. Mengajarkan ilmu itu hendaknya bertahap. Ajarkan dulu dari ilmu-ilmu yang paling dasar. Ya. Makanya kalau kita mengajarkan ilmu itu, kalau tidak bertahap pasti gagal, Pak. Kita pun juga menuntut ilmu juga harus bertahap, Pak. Jangan asal, banyak. Maaf aja ya, banyak teman-teman itu menuntut ilmunya itu, Pak, hanya sebatas ikut tablik akbar sini, tablik akbar situ. Menuntut ilmu dengan cara seperti itu gak bakalan jadi abadan. Menuntut ilmu yang benar itu, kita mengkaji kitab. Kuasai kitabnya. Kalau bisa kita hafalkan, bagus.
mulai dari kitab-kitab yang dasar dulu, kemudian naik ke kitab lagi yang lebih tebal, terus sampai ilmu kita kuat dan kokoh. Ya. Ini ibu-ibu sekalian. Asaniyata asyara al-bada'atu bil aham fal aham. Yang ke-12, hendaklah kita memulai dalam berdakwah itu dari yang paling penting dulu, baru kemudian yang penting. Ini kaidah ini penting banget ya dalam kehidupan, Pak. Yang harus kita urus dalam segala sesuatu itu mulai dari yang paling penting dulu. Nah, kadang kita itu ngurusin yang gak penting-penting. Sementara yang penting-pentingnya kita tinggalin. Ini salah besar, Pak. Yang benar itu, yang paling penting dulu kita urusi. Baru setelahnya yang penting. Baru kemudian di bawahnya lagi. Ya. Faedah yang ke-13. Asalitata asyaraan, masalah yang ke-13. Masrafu zakah. Tentang siapa yang berhak mendapatkan zakat. Ya, kalau zakat itu zakat harta, maka ada 8 asnaf. Adapun itu zakat fitr, maka yang rajih hanya 1 asnaf saja, yaitu fakir miskin. Ar-rabi'atu asyarah, yang ke-14. Kashful alim asyubah anil muta'allim. Hendaklah seorang alim ulama, ya, menghilangkan syubhat dari muridnya. Apa itu syubhat? Syubhat itu sesuatu yang samar, Pak. Yang membuat si seseorang itu melihat sesuatu yang salah seakan sebagai sebuah kebenaran gitu. Maka kalau kita tahu bahwa itu sesuatu yang sifatnya syubhat, maka kita harus berusaha untuk pahamkan kepada murid kita bahwa itu syubhat. Iya. Lalu kita bantah syubhat itu. Dan membantah syubhat itu penting. Supaya tidak banyak orang yang terpengaruh. Di zaman sekarang ini, Pak, Bu. Orang-orang Syiah, orang-orang yang berbuat bid'ah, atau orang-orang ateis pun berusaha untuk memberikan argumentasi-argumentasi mereka. Dan banyak pemuda-pemuda yang memakannya. Akhirnya apa? Terpengaruh. Sampai ada yang murtad. Ada yang jadi liberal. Gara-gara terkempetan makan syubhat. Maka membantah syubhat itu termasuk jihad. Dan ini kewajiban para ulama menjelaskan. Ya. Al-Khamisata Asyarah, yang ke-15. An-nahyu an qara'imil amwal. Larangan untuk mengambil harta yang paling berharga. Ini khusus buat amil. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini. Dan insya Allah kita buka tanya jawab. Namun sebelumnya saya mau ke belakang dulu sebentar.

0: نحمده ونستعينه ونستغفره.
1: جزاك الله خير وبركاته.
2: Demikian, saudaraku.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badru Salam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru Allah li kulli imri'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
8: Apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa

0: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah, lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhir Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak." Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu Rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka, karena itu mereka tertengadah.
1: Waja'al

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

0: إنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Alam

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
1: Waja'al

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhanallah.

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: لا الشمس

0: وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.
0: وَمَا

0: dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min rabbir rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجَرِمُونَ.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: أَلَمْ أَعْهَدَ

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
4: dan sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
8: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه.
11: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kasar dan tidak pula keji ucapannya, dan beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara tugas yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu membersihkan hati kita dan membaguskan akhlak kita. Sebagaimana dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan sungguh bagaimana keutamaan akhlak itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, bahkan ada dampak negatif yang sangat besar pula yang akan kita dapatkan tatkala kita meninggalkan akhlak yang baik. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya akmalul mu'minina imana ahsanum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling terbaik akhlaknya. Maka di sana kemudian mengandung mafhum mukhalafahnya bahwa seorang mukmin yang juga imannya yang rendah adalah mereka yang memiliki akhlak yang paling buruk tentunya. Jadi sinilah kita lihat bagaimana kedudukan akhlak menjadi tugas dari tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul tentunya semuanya, dan juga itu menjadi kewajiban kita untuk membaguskan akhlak kita. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Contoh akhlak yang baik sangat banyak tentunya. Dan salah satu yang ingin kita bahas pada hari ini yaitu tentang akhlak murah senyum. Akhlak murah senyum. Tentu ya, akhlak murah senyum ini adalah bagian dari interaksi kita satu dengan yang lain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan tentang amalan senyum ini sebagai amalan yang barangkali termasuk amalan yang kecil dalam pandangan orang lain, dalam pandangan umumnya kebanyakan manusia. Padahal Rasulullah SAW melarang kita untuk meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dalam sabdanya, beliau bersabda, وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُفِ الشَّيْءَ وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَوْكَ بِوَجِهٍ طَلَقٍ. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau hanya ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, wajah yang berseri-seri. Saya yakin, atau kita semua barangkali sepakat, tidak ada orang yang tidak menyukai senyuman. Tidak ada orang yang tidak menyukai senyuman. Semuanya senang. Ya, kita tersenyum karena kita bahagia. Andai kita tidak tersenyum, kita melihat atau mendapati orang tersenyum, walaupun kita tidak tahu apa kebahagiaan yang sedang dia rasakan, kita pun akan terasa senang melihat orang yang tersenyum. Ya, seolah-olah kita berada di dalam kebahagiaan yang sedang dia rasakan. Maka jadikan diri kita, hidup kita, hiasi hidup kita dengan akhlak murah senyum. Yang barangkali sebagian orang menganggap ini amalan yang sepele, tetapi kita lihat bagaimana Rasulullah dalam hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan gambaran sempurnanya keimanan seseorang ketika dia berakhlak baik. Lebih dari itu, bahkan Rasulullah SAW juga bersabda menggambarkan bahwa senyum merupakan bagian dari sedekah-sedekah yang diberikan oleh seorang mukmin kepada saudaranya. Sebagaimana beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika lahu sadaqah. Tersenyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah. Kita barangkali termasuk orang yang tidak memiliki simpanan yang banyak, baik di kantong kita ataupun di tempat-tempat yang lain. tapi kita masih memiliki wajah yang bisa kita bangun untuk kita mudah tersenyum. Maka belajarlah kita untuk mudah tersenyum kepada saudara kita. Setelah kita ucapkan salam, idalah kita fasalim alaihi, merupakan hak seorang muslim, ada bertemu dengan saudara dengan mengucapkan salam, maka iringi senyuman kita bertemu dengan mereka. Senyum kita ketika bertemu dengan mereka menunjukkan hangatnya suasana. Ini merupakan pembuka awal dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Bahkan sebuah kesalahan pun bisa jadi dimaafkan hanya dengan modal senyum. Kadang-kadang ya, kita dapati barangkali seseorang berbuat salah sama kita atau kita berbuat salah pada dirinya, kemudian kita senyum. Ya, senyum kemudian minta maaf begitu kan. Biasanya dalam detik itu pula hatinya tiba-tiba luluh dan memaafkan kesalahan kita. Apa jadinya seseorang yang sudah berbuat salah sambil wajahnya seolah-olah ingin marah, menunjukkan pembanggangannya seolah-olah demikian. Maka urusannya bisa jadi lebih parah dari kesalahan pertama yang dia lakukan. Banyak manfaat senyum. Ya, secara kesehatan senyum itu adalah wujud dari ketenangan jiwa. Secara psikologi, ya, manfaatnya banyak. Ya, oleh karena itu ikhwan sekalian, jangan kita bakhil dengan senyum kita. Jangan kita bakhil dengan senyum kita. Barangkali kita bukan orang yang termasuk kebiasaan kita susah senyum. Kadang kita dapati sebagian orang susah sekali tersenyum. Mengapa? Karena mungkin hampaan penderitaan, kesulitan hidup yang dia alami. Banyak orang yang kemudian sejak dari kecil sampai dia dewasa penuh dengan kesulitan hidupnya. Kesulitan itu memaksa dirinya untuk berpikir dan bekerja keras sehingga tidak ada waktu baginya untuk santai dan apalagi sampai tersenyum barangkali. Tetapi kita lihat bahwa akhlak senyum ini adalah akhlak yang bisa kita usahakan. Kita tidak boleh menghargakan harga mati bahwa saya ini sejak lahirnya sudah menangis, gitu kan? Tidak pernah tersenyum sampai saya besar. Dan ini sudah karakter dan sifat saya, tidak bisa dirubah. Lah ya akhi, tidak. Kawan sekalian, kita tidak boleh mematok dan mengunci mati hati kita seolah-olah tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita tingkatkan dan kita tambah. Salah satunya dengan apa? Dengan kita berakhlak senyum. Maka ikhwan sekalian, murahkanlah senyum kita. Insya Allah, kebaikan-kebaikan banyak akan Allah bukakan. Baik kebaikan di dunia, dan lebih lagi kebaikan dan kebahagiaan di akhirat kita. Dan ini, kita terus menyebutkan amalan yang mudah sebenarnya, tapi banyak diremehkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, kita jangan meremehkan hal itu. Dan ini merupakan akhlak yang sangat baik. Dan bagaimana itu merupakan sempurnanya keimanan kita. Dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, innal husnal khuluq la yudriku darajat sa'im wal qa'im. Sesungguhnya akhlak baik itu dapat mencapai derajat orang yang senantiasa saum dan yang selalu salat malam. Akhlak baik. Ya, kita barangkali orang yang malas saum, malas salat malam. Ya, tapi akhlak baik itu menjadi sebuah hal yang bisa kita biasakan karena kita hidup setiap hari bertemu dan berinteraksi dengan manusia yang banyak. Dan sungguh orang yang paling terbaik kita berikan senyum pertama adalah siapa? Kedua orang tua kita. Berikutnya siapa? Itu orang-orang yang dekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita. Ya, siapapun itu. Apalagi bila dia memiliki ya, hubungan yang sangat khusus kepada kita, maka belajarlah kita untuk selalu memberikan senyum kita ya, dengan tulus tentunya, tanpa ada pesan-pesan yang ada yang tersembunyi di balik senyuman kita. Jujurlah kita dengan senyum kita, berikan senyum kita yang terbaik, dan itu lahir dari keikhlasan kita untuk memberikan kebaikan kepada diri kita dan kepada orang-orang yang kita temui. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap Allah menjadikan akhlak kita baik, menjadikan sempurnanya kehidupan kita dan mendatangkan kebahagiaan buat kita dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
7: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Jabir radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
9: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Bismillah.

Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
4: Ma'anil hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Innad daral akhirat lahi. حيوان لو كانوا يعلمون.
3: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Anas radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La taqata'u Wala tadabaru ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
3: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
9: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
10: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar.
5: Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir tuh sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
9: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
5: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وقضى

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Sad, wal Qur'an dzikr.
3: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
0: Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
3: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ya.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

0: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.
1: وَخُذْ

0: Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: وذكر

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah, tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, kehidupan pasti penuh dengan cobaan. Karena dunia memang adalah darul bala, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Itulah dinamika kehidupan yang pasti dan harus dijalani oleh setiap insan. Banyak sekali kita lihat bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Di antaranya adalah musibah-musibah, bencana-bencana, sakit, kekurangan buah-buahan, tanam-tanaman, paceklik, dan banyak lagi ujian-ujian yang Allah turunkan. Ada pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bentuk nikmat. Nikmat juga bisa menjadi ujian bagi seseorang. Memang kehidupan ini penuh dengan ujian, seperti ombak yang menyerang pantai. Ombak-ombak kehidupan pasti akan kita hadapi. Oleh karena itu, seorang insan harus siap menjalani dan menghadapi segala tantangan dan ujian. Apalagi seorang mukmin, dia harus tegar, janganlah mudah berputus asa, dan hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ujian-ujian itu, apabila dia berhasil melewatinya dengan baik, maka itu akan menjadi sarana baginya, menjadi alat baginya, menjadi sebab baginya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat dahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir akan dirinya apabila ia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan ataswirun." Dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian bagi sebahagian lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Maka kita lihat di dalam kehidupan ada seseorang yang diuji dengan pasangan hidupnya. Diuji dengan suami atau istrinya. Ada seorang insan yang diuji dengan anak-anaknya. Anak-anaknya membuat dirinya pusing kepala. Ada pula yang diuji dengan orang tuanya, ibu bapanya. Ada pula yang diuji dengan saudara-saudaranya. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam diuji dengan saudara-saudaranya yang hasad terhadap dirinya. Ada pula yang diuji dengan tetangganya. Dia dapat ujian dari tetangganya. Seperti seorang wanita yang gagal ketika mendapat ujian dengan tetangganya. Yaitu dia suka menyakiti tetangganya. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ada pula yang diuji dengan karib kerabatnya. Ada pula yang diuji dengan sahabat-sahabatnya. Teman-teman dekatnya yang justru menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehidupan penuh dengan ujian. Ombak-ombak kehidupan yang akan menerjang kita. Maka kita harus tegar, setegar karang. Jangan mudah berputus asa, jangan mudah melemah. Minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Atasbirun, ini adalah ujian kesabaran. Apabila kita bisa menjadi hamba yang bersabar, maka kita akan mendapat pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun untuk meraih pahala tanpa batas itu tidaklah mudah. Kita harus memiliki kesabaran. Dan sabar itu hanya dapat diraih dengan latihan, melatih diri jadi orang sabar. Tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah terpancing emosinya, tidak mudah tersulut amarahnya, ya, tidak mudah sakit hati. Menjadi seorang yang pemaaf, penuh dengan kasih sayang. Apalagi kita yang telah mendapat hidayah Islam dan hidayah sunnah dan memiliki ilmu dari ilmu, ya, yang mengetahui Quran dan sunnah, kita seharusnya menjadi seorang yang lebih santun dan lebih sabar. Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabnya tentunya tidak akan sama. Maka dari itu, seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki pengetahuan, dia harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih santun di dalam menghadapi segala macam tantangan, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa lari dari kehidupan. Inilah dia jalan yang harus kita tempuh, dan ini merupakan jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mungkin menuju surga Allah Subhanahu wa taala tanpa menghadapi fase-fase kehidupan ini. Latar kabunna tobaqan antobaq. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Inilah fase kehidupan yang harus kita jalani. Kita telah melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Kita akan melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Dulu kita adalah suatu yang tidak ada. Lam yakun sayan madhkura. Suatu yang tidak disebut, tidak tersebut, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita. Ini adalah fase alam rahim yang sudah kita jalani dan kita sudah keluar darinya. Sehingga kita sekarang ini berada di fase yang kedua dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu fase alam dunia. Di mana di sini kita akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Kemudian kita akan menjalani fase alam barzah. Kemudian kita akan menjalani fase alam akhirat hingga akhirnya diputuskan tempat kita, surga atau neraka. Inilah satu perjalanan yang harus kita tempuh, harus kita jalani. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Karena mencapai surga Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak mudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita balasan yang begitu luar biasa, nikmat yang luar biasa di surga. Nah, semua itu tentunya tidak dapat dicapai dengan bermalas-malasan atau lari dari kenyataan atau enggan menjalani ujian atau gagal terus menjalani atau menghadapi ujian kehidupan. Lalu bagaimana kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, seorang mukmin hendaknya betul-betul menjadi hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang diuji dengan sakit. Maka ketika sakit, hendaklah kita jangan mengeluh. Janganlah kita menyalahkan takdir, jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencela penyakit demam, itu tidak boleh mencela penyakit demam. Demikian pula ketika kita diuji dengan kemiskinan atau kekurangan, janganlah kita mengeluh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masih banyak orang-orang yang nasibnya jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Kita jauh beruntung daripadanya. Ketika kita diuji dengan ujian-ujian yang kita hadapi dari keluarga kita, kita bersabar menghadapinya. Ya, tidak putus asa dan tidaklah patah arang untuk membimbing dan mendidik mereka untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian-ujian kehidupan yang harus kita jalani. Ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, yaitu diambil orang-orang yang kita kasihi, kita bersabar mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa kita. Jadi apapun yang dihadapi seorang mukmin itu menjadi kebaikan bagi dirinya, dan itu tidaklah terjadi dan tidaklah ada kecuali pada diri seorang mukmin. Ya, kullu amrihi khairun lahu. Ya, semua urusannya baik baginya. Diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Jadi tidak ada sesuatu pun keburukan yang menimpa dirinya kecuali dapat ditransformasikannya menjadi suatu kebaikan. Musibah dia bersabar, nikmat dia bersyukur. Nikmat tidak membuatnya tenggelam, hanyut sehingga menjadi musibah bagi dirinya. Ada nikmat-nikmat yang membawa musibah, mendatangkan musibah, membuat seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa daratan, lupa lautan, hingga akhirnya tenggelam. Banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan, kelebihan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dari itu, hamba Allah yang berbahagia, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bisa menjadi seorang hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, itulah yang akan kita hadapi di dunia ini. Tapi ingat, sekali-kali janganlah ya kita memohon ujian itu datang kepada kita atau meminta musibah itu datang menimpa kita. Ya, kita tidak boleh meminta kematian, ya, kita tidak boleh meminta musuh datang kepada kita. Ya, namun hendaknya kita tetap selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ujian itu datang, kita tidak labil dan goyang dan tetap berpegang, tetap memiliki pegangan hidup dan tetap berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kesabaran, kita memiliki keteguhan dan keistiqoman di dalam menghadapinya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
3: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rob yang benar-benar telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Rob yang telah mengasihi dan menyayangi kita lebih daripada kasih sayang ibu kita kepada kita, seperti yang Rasul kita sampaikan. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih mengasihi, menyayangi hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Itulah Allah, Rabb yang telah menciptakan kita dan menyayangi kita. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah wanita ini yang sayang sama anaknya ini akan mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, selagi dia masih mampu untuk menahannya. Maka, jadi bayangkan, kasih sayang Allah lebih daripada kasih sayang seorang ibu. Oleh karena itu di akhirat kelak, setelah semuanya terbongkar dengan jelas bagi kita, setelah semuanya dibeberkan dengan jelas oleh Allah kepada kita, di situ terbukti bahwa penduduk neraka kemudian mengakui kebenaran dengan mengatakan, kami yang menzolimi diri kami. Kami yang berbuat buruk untuk diri kami. Kami yang memang benar-benar celaka. Kami yang benar-benar durjana. Kami yang memang benar-benar bandel. Itulah. Lebih kurang. Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Kunna qauman dhalin. Wahai Rabb kami, sudah jelas bahwa kami ini benar-benar orang yang punya banyak kedurjanaan, banyak hal yang bersifat mau diatur. Telah diberikan kesempatan, diberikan teguran, diberikan tuntunan, diberikan teguran, kemudian diselamatkan, ditegur lagi, lalai lagi, ditegur lagi, diberikan kesempatan untuk taubat. akan tetapi semua itu tidak dimanfaatkan sampai datangnya akhir hayat. Pasca semua kebenaran terungkap, pasca semua kebenaran dibeberkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terbukti bahwa Allah tidak menzolimi hambanya ketika hamba itu dicampakkan ke neraka. Itu ulah perbuatan tangannya sendiri. Itu ulah perbuatan dirinya sendiri. Karena sudah diingatkan dan diberikan tuntunan, diberikan teguran berkali-kali, diselamatkan dari teguran agar kemudian dia bertaubat. Kemudian dia ketika ditegur ingat Allah, setelah itu lalai lagi, masuk lagi ke dalam dunia kedurjanaannya, ditegur lagi, begitu ditegur ingat Allah, ingin taubat, setelah itu berlanjut lagi kedurjanaannya dan akhirnya wafat di atas kedurjanaan itu. Padahal Allah telah memberikan banyak sekali hal-hal yang mengarahkannya kepada kebaikan. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tahu, semua kita insyaallah mengimani bahwa kita hidup di dunia ini untuk diuji. Kita hidup di dunia ini untuk apa? Diuji. Allah berfirman di awal-awal surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini firman Allah di awal surat Al-Mulk. Maha suci Allah Tabaraka wa Ta'ala yang di tangannya segala kerajaan langit dan bumi, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Allah yang maha suci itu yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum. Tujuannya adalah agar dia menguji kalian, ngetes kalian, mengikhtibar kalian. Kalian itu hidup untuk diuji. Awalnya kalian mati, lalu dihidupkan. Oleh karena itu kematian disebut dulu baru kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia ciptakan kematian, lalu kemudian kalian dihidupkan. Bukankah sebelumnya hidup ini kita mati? Iya, kita mati dulu, baru kita hidup. Maka Allah menyebut mati dulu, baru menyebut hidup setelahnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kalian dulunya mati, kemudian kalian dihidupkan untuk apa? Liyabluwakum. Agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji kalian. Maka hidup kita untuk diuji. Hidup kita untuk diuji. Di awal-awal surat Al-Insan juga Allah mengingatkan hal yang sama, bahwa manusia ini hidup untuk diuji. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Tidakkah berlalu kepadamu suatu waktu, wahai manusia, di mana pada waktu itu engkau adalah sesuatu yang tidak bisa disebut? Lam yakun syai'an madhkura. Engkau tidak bisa disebut, engkau mati, engkau enggak ada. Sehingga orang tak pernah menyebut dirimu. Orang tak tahu siapa engkau. Jangankan orang lain yang banyak, ayah ibumu tidak tahu siapa dirimu sebelum engkau hidup. Artinya mati. Bukankah telah berlalu dalam hidup kalian, wahai manusia, kata Allah, suatu saat bahwa engkau itu tak ada. Engkau itu tak ada. Sehingga tidak bisa disebut. Lam yakun syai'an madhkura. Gak ada orang nyebut dirimu. Ayah ibu kita gak tahu siapa kita karena kita belum ada. Jangankan orang lain. Ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita pernah mati. Kita pernah tidak ada. Lalu kemudian apa? Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami ciptakan manusia. Inilah dia kehidupan. Setelah kematian yang disebut di awal di ayat sebelumnya. Inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami yang ciptakan manusia. Hai kalian manusia, kami yang ciptakan. Allah yang ciptakan kita. Min nutfatin amsyajin, dari air yang bercampur. Nabatalihi, kami ingin menguji manusia itu. Kami ingin menguji manusia itu. Faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan dia orang yang mendengar dan orang yang melihat. Untuk apa? Modal untuk ujian. Modal untuk ujian. Maka kalau kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini untuk diuji, kodrat kita sebagai makhluk manusia, makhluk yang hidupnya diuji, kita tidak bisa lari sudah. Itulah kodrat kita. Allah sudah punya makhluk yang beribadah kepadanya luar biasa, tanpa rasa bosan, tanpa rasa lelah, memuja dan memujinya siang dan malam, tak ada capek-capeknya, jumlah mereka sangat banyak, bernama malaikat. Makhluk yang tak berani berbuat kesalahan kepada Allah satu pun. Semua malaikat. Yang jumlahnya tak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya. At-tatis sama wa huqqa laha anta'id ma fiha maudi'u arba'i asabi illa wa fiha malakun sajid. Sungguh telah meriah langit, gemuruh langit. Langit itu gemuruh. Kenapa? Penghuninya banyak dari malaikat. Apabila antum menatap ke atas, kalau hanya mengandalkan pemandangan mata yang ada di kepala, yang nampak kan cuma ruang kosong. Kemudian tertutup oleh awan. Bila mana awan bergerak, batas pandang namanya biru. Itulah yang kita sebut langit. Langit artinya atas tinggi. Itu pandangan mata ini. Namun apabila datang pandangan mata ini yang ada di dalam hati, yang dikaitkan dengan informasi dari manusia yang tidak pernah berdusta, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka pandangan akan berbeda. Ketika melihat ke atas, pandangan mata hati itu, di atas itu penuh makhluk bernama apa? Malaikat. Nuh, tak ada tempat kosong untuk empat jari. Hul, semuanya diisi oleh malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak, yang sedang beribadah, memuja dan memuji Allah, melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala siang dan malam, tanpa rasa lelah, tanpa rasa bosan. Allah sudah punya makhluk yang luar biasa. Namun ketika Allah ingin menciptakan manusia, makhluk dengan jenis yang berbeda, makhluk dengan gaya yang berbeda, kalau bisa dikatakan gaya gitu, makhluk yang diuji. Diuji apa? Diuji ditawarkan kepadanya kebaikan dan keburukan, dan diberikan kepadanya kemampuan untuk memilih. Lalu kemudian diberikan kepadanya pedoman yang lengkap. Diberikan kepadanya Al-Quran yang di dalamnya pedomannya sempurna. Tak ada kebaikan yang belum dibicarakan, dan tak ada keburukan yang belum dibicarakan. Dan disuruh dia berjalan di atas tuntunan tersebut. Lalu dikirim lagi Nabi dan Rasul. Tidak hanya diturunkan Al-Quran, diturunkan juga Rasul. Diutus juga Rasul. Lalu kemudian diberikan kepadanya akal yang sehat. lalu diberikan kepadanya juga fitrah yang sehat. Empat ini modal manusia untuk memilih kebaikan. Akal manusia selalu lebih cocok dengan kebenaran. Fitrah manusia selalu akan tenang di atas kebenaran. Manusia kalau berbuat yang benar, jiwanya tenang. Kalau berbuat yang salah, jiwanya gelisah. Akal manusia pasti akan cocok dengan seluruh kebenaran. Hanya kesombongan yang membuat mereka kemudian mempelintir kata-kata, sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Namun apabila dikembalikan kepada logika dan akal yang benar, maka seluruh logika yang benar cocok dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi untuk kebaikan, manusia punya empat modal kuat. Dari dalam dirinya ada fitrah, dari dalam dirinya ada akal yang sehat, dan ada Al-Quran yang menuntunnya, dan ada Rasul yang mengajarkannya. Ini untuk sisi apa? Ini untuk sisi apa? Kebaikannya. Kita akan hidup untuk diuji. Ada sisi keburukan loh. Karena kita hidup untuk diuji. Ditawarkan kebaikan dan keburukan, suruh pilih. Berarti ada sisi lagi keburukan. Maka dengan hikmah Allah yang maha hikmah, dengan keadilan Allah yang maha adil, Allah juga menciptakan hal yang dengannya mengajak kita kepada keburukan. Karena hidup kita untuk diuji. Maka Allah ciptakan di dalam diri kita nafsu. Semua kita punya nafsu. Dan nafsu itu lebih condong kepada keburukan, bukan kebaikan. Fitrah tadi condongnya kemana? Kebaikan. Akal condongnya kemana? Kebaikan. Namun nafsu condongnya kepada keburukan. Condongnya kepada pelanggaran. Condongnya kepada syahwat walau tidak sesuai aturan. Dan juga Allah menciptakan iblis. Taib. Secara perbandingan Allah lebih sayang kepada kita dan Allah lebih mengarahkan kita kepada kebaikan, karena sarana yang mengajak kita kepada kebaikan lebih banyak. Ini sudah menunjukkan bahwa Allah memfasilitasi kita untuk kebaikan lebih banyak. Mengarahkan kita untuk kebaikan lebih banyak. Ada fitrah, ada apa lagi? Ada akal, ada Al-Quran, tuntunan yang tidak pernah berhasil, ada orang yang berhasil merubah-rubahnya, ada Rasul, manusia sempurna yang tidak memiliki cacat dalam hidupnya, untuk dijadikan uswatun hasanah. Sudah ada teladannya, sudah ada bimbingannya, sudah ada contoh dan teladannya dari manusia yang menjalankannya, sudah ada akal pun mengarah kepada titik itu, dan fitrah pun sesuai dan nyaman dan tentram di atasnya. Ini modal kebaikan. Empat. Namun ingat, kita untuk diuji. Kalau tanpa yang tadi, tak ada ujian. Dan ujian untuk keburukan, Allah ciptakan dalam diri manusia nafsu. Dan dia lebih condong kepada keburukan. Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu memerintahkan lebih banyak kepada keburukan. Kemudian Allah juga dengan hikmahnya menciptakan iblis yang menggoda manusia untuk keburukan itu. Menggoda manusia untuk berjalan di atas keburukan itu. Kalau manusia kemudian tergoda dengan iblis, tergoda dengan hawa nafsunya, Allah siapkan taubat. Allah siapkan apa? Taubat. Sebanyak apapun engkau berbuat dosa, sebanyak apapun engkau mengikuti hawa nafsumu, sehebat apapun engkau keluar dari tuntunan syariat, kalau mau bertobat, habis. Dimulai lembaran baru. Catatanmu hilang. Hilang dalam arti kata, bukan hilang dari catatan. Hilang dari dosanya, maghabbahnya. Hilang dari efek buruk dosa. Kalau catatannya tetap ada. Akan ada dan tetap ada dan akan terlihat dan akan dibaca. Sebagaimana ayat yang kita hafal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Maka catatannya tidak dihapus, catatannya tetap ada. Namun kalau bertobat, dianggap tidak ada. Dia tidak akan dihukum dengan kekeliruan-kekeliruannya, kesalahan-kesalahan yang dia pilih. Ketika dia berbuat dosa, mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan. Sampai kapan pintu tobat ini dibuka oleh Allah? Sampai mau mati. Terlihat lagi bahwa Allah sangat memberikan kepada kita fasilitas untuk kebaikan. Dan sangat ingin menghindarkan kita dari apa? Keburukan. Usia Anda berapa? 70 tahun. Berarti sudah 70 tahun lebih kurang Allah bukakan pintu kebaikan. Pintu taubat, pintu maaf. Maka orang yang tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, padahal sudah 70 tahun lebih kurang pintu taubat itu dibuka oleh Allah, baru akan mau bertaubat ketika tanda-tanda kematian sudah datang, Allah enggak mau terima lagi. Ini dia hadis Nabi SAW, innallaha la yaqbalu taubata 'abdin ma innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah pasti akan terima taubat seorang hamba selamanya dia hidup kecuali kalau sudah gharghara. Gharghara itu apa? Tanda-tanda kematian sudah datang. Dia sudah melihat bahwa dia akan mati. Dia tahu bahwa dia akan mati. Ketika itu dia mau bertaubat, udah enggak terima lagi taubat. Wajar. Sudah 70 tahun dibuka, sekarang baru mau bertaubat. Dan contoh yang paling jelas sebagai buktinya adalah Fir'aun. Fir'aun ketika mau mati sudah kelelep-kelelep, hilang timbul tenggelam. Baru kemudian mengatakan, aku mau beriman kepada Rabnya Musa dan Harun. Rabnya Harun dan Musa. Aku ingin beriman dengan Rabnya Bani. Aku beriman kepada Rabnya Bani Israel. Allah mengatakan kepada Fir'aun, Al-an, sekarang Fir'aun. Sekarang mau taubat gente. Sekarang mau taubat, udah kelelep-kelelep gini mau taubat. Nah. Wa kunta minal kafirin, sebelumnya engkau hiasi hidupmu dengan kekufuran, kebandelan, kedurjanaan. Allah tidak terima lagi. Dan wajar, sangat wajar. Ya. Jadi terlihat jelas ma'asyarul muslimin bahwa sarana menuju kebaikan itu jauh lebih banyak daripada sarana menuju keburukan. Namun Allah dengan hikmahnya yang takkan mampu diketahui semuanya oleh manusia, saking luasnya hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah telah menciptakan iblis, dan itu adalah sarana ujian. Kalau tidak ada dia dan tidak ada hawa nafsu, maka manusia menjadi malaikat. Kalau menjadi malaikat, maka tak ada gunanya manusia diciptakan, karena malaikat sudah ada. Ala kulihal seperti itu. Kita sekarang ingin kepada titik bahwa adanya iblis adalah materi ujian. Dia menggoda kita untuk mengajak kita kepada apa? Kepada keburukan. Sekali lagi, di kemarin di Purwokerto kalau tidak salah. Kalau tidak salah di Purwokerto. Kalau Anda tidak salah hafalan. Anda mengingatkan kita, jangan menjadi manusia yang tidak beradab kepada Allah. Jangan menjadi manusia yang tidak beradab kepada Allah dan tidak berakhlak kepada Allah. Yaitu nanya-nanya, kenapa Allah ciptakan? Itu nggak boleh. Ini mulai ada di zaman sekarang, orang-orang yang punya akhlak yang buruk kepada Allah. Mempertanyakan, kenapa Allah ciptakan iblis? Kalau Allah tidak ciptakan iblis, berarti kita di surga semuanya. Itu akhlak yang buruk dari seorang makhluk kepada Allah yang maha adil, yang maha kasih dan sayang, yang maha tahu segala-galanya, yang maha pengasih, maha pemaaf. Ya. Ada orang sekarang, zaman sekarang, mungkin teman-teman juga pernah bertemu orang-orang itu. Dengan serius dia bertanya, kenapa sih Allah ciptakan setan? Untuk apa sih Allah ciptakan setan? Untuk apa sih Allah ciptakan neraka? Ini dalam agama kita terlarang. Akalmu tidak akan mampu untuk sampai kepada titik hikmah Allah. Sudah, hadapi saja hidup Anda untuk ujian, dan hiduplah untuk kebaikan, karena Allah menjanjikan untukmu kebaikan yang sangat banyak, nikmat yang sangat hebat, dan itu janji yang pasti akan Allah berikan kalau engkau memilih kebaikan. Hindarkan dirimu daripada keburukan, supaya engkau terhindar dari aneka ragam penderitaan, aneka ragam adab yang dahsyat yang pasti akan diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak mau memilih kebaikan, maunya keburukan. Allah tidak ingin engkau termasuk di dalamnya, namun Allah mengarahkan engkau kepada kebaikan. Hadapi bahwa kita hidup untuk diuji, dan materi ujian itu adalah kita disuruh memilih kebaikan dan keburukan. Setan mengajak kita kepada keburukan, Nabi mengajak kita kepada kebaikan. Nafsu mengajak kita kepada keburukan, namun logika dan fitrah kita mengajak kita kepada kebaikan. Allah menyiapkan ampunannya di saat kita terjerumus kepada keburukan. Ampunan Allah tabaraka wa ta'ala sampai akhir hayat. Karena itu jangan bertanya kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan neraka, kenapa Allah ciptakan, kenapa, enggak boleh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Maksudnya yang seperti ini enggak boleh. Sifat yang seperti ini enggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak pernah melakukan yang salah. Allah tidak pernah melakukan yang keliru. Allah tidak pernah melakukan kezoliman. Dalam hadis Qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari, Allah telah mengharamkan untuk dirinya kezoliman. Allah tidak zalim dengan menciptakan iblis. Allah tidak zalim dengan menciptakan hawa nafsu pada diri manusia. Allah tidak zalim. Allah telah mengharamkan kezoliman untuk dirinya. Allah tidak pernah berbuat hal yang zalim, sekecil apapun. Itulah tadi yang Anda katakan, ketika sudah bertemu akhirat dan Allah beberkan semuanya, manusia benar-benar menyadari bahwa itu adalah hal yang terjadi tanpa sedikit pun Allah menzalimi penduduk neraka. Dan mereka mengaku bahwa neraka ini pantas untuk mereka karena kedurjanaan mereka yang dahsyat, karena kebandelan mereka yang terlalu. Setelah semuanya dibeberkan. Dan itu pasti akan terjadi nanti di akhirat. Pasti akan terjadi. Namun sekarang manusia, kita tinggal menghadapi ujian. Maksudnya, ya hadapilah ujian. Engkau sekarang dalam proses ujian. Hadapi ujian itu. Ketika ada tawaran kebaikan, berjalanlah di atasnya. Ketika ada tawaran keburukan, lawan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim, di awal-awal surah Al-A'raf, Allah bercerita panjang tentang Allah menciptakan, mau menciptakan manusia, Nabi Adam. Kemudian setelah diciptakan Nabi Adam, diberikan ilmu, kemudian dilebihkan dengan ilmu, kemudian disuruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam, dan kemudian para malaikat semuanya sujud, yang namun si jin ini tidak mau sujud. Kemudian Allah bertanya, apa yang membuat engkau tidak mau sujud? Kemudian dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Allah yang menyuruhnya dia sombong. Maka tidak ada yang lebih sombong daripada iblis la'natullahi alaih. Sehingga dengan kesombongannya dia Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Dan Allah menyuruh dia keluar dari surga. Karena kan dia dilaknat, dihinakan oleh Allah dengan kesombongannya. Disebab kesombongannya dia dendam kepada Nabi Adam. Dan bertekad untuk menggoda Adam dan keturunannya agar bersamanya di dalam murka Allah. Takdir Allah seperti itu untuk ujian dalam kehidupan kita. Maka ketika itu dia minta kepada Allah agar diundurkan usianya menjadi panjang sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan. Lalu dia tabuh genderang perang kepada Nabi Adam dan keturunannya. Katakan, bima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya awal-awal surat Al-A'raf ayat yang ke 16 dan 17. Qala fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan berkata, iblis berkata kepada Allah, disebabkan engkau telah sesatkan aku, maka aku akan juga lencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan lencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Inilah yang anda katakan tadi, iblis telah menabuh genderang perang. Apaan kejadiannya ini, genderang perang ini ditabuh oleh iblis sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Setelah berarti. Anda nyebutnya sebelum. Coba dengar lagi baik-baik dan simak, fokus sedikit. Sebelum manusia pertama lahir. Nabi Adam lahir apa tidak? Tidak, Nabi Adam diciptakan. Hah? Nabi Adam tak lahir, Nabi Adam diciptakan, bukan lahir. Yang lahir pertama, anak Nabi Adam. Iya, nggih. Benar kan? Benar apa salah? Anak nguji antum fokus apa tidak? Jadi anak nggak salah ngomong, anak ngomongnya benar. Bahwa setan telah menabuh genderang perang ini bersama manusia, Nabi Adam dan keturunannya manusia, sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Setelah manusia pertama diciptakan. Betul atau tidak? Nah, itu dia benar. Itu benar juga, Pak. Cuman yang anak juga benar, nggak salah. Jadi dia sudah menabuh genderang perang ingin menyesatkan manusia ini, kita, jenis-jenis kita, jenis manusia ini, sebelum manusia pertama lahir, sebelum Nabi Adam diturunkan ke permukaan bumi, sampai sekarang, sampai hari kiamat, benar-benar dendam. Lalu dia katakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Aku akan serang mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Akhirnya engkau temukan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Subhanallah. Diserang dari empat arah. Bukan perang. Kalau ada di antara kita mantan tentara, purnawirawan, tahulah itu kalau tentara sudah diserang dari depan dan belakang, udah kacau itu barisan pasukan. Kalau hanya dari satu arah masih oke, tapi kalau sudah dari depan dan belakang, sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan Sementara setan menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri. Saking dendamnya. Namun kita punya Allah yang maha pengasih dan penyayang. Yang menurunkan kepada kita Al-Quran teladan yang jelas. Anda ingin mengatakan bahwa satu-satunya jalan yang tidak bisa disentuh oleh iblis untuk menyesatkan kita apabila kita ikut pedoman yang telah Allah turunkan. Kalau ikut pedoman yang Allah turunkan, iblis apa ya? Iblis kehabisan teori, apa namanya itu? Iblis kehilangan kekuatan sudah. Nggak mampu apa-apa dia kalau kita mau pegang teguh teladan yang ada, pedoman yang ada. Karena kita berhadapan dengan iblis dengan logika nggak akan mampu. Dengan pengalaman, dia jauh lebih pengalaman. Dengan kecerdasan, dia jauh lebih cerdas. Kita tidak akan mampu berhadapan dengan godaan iblis, serangan iblis dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kecuali serahkan diri kita kepada Allah dan pedoman yang telah Allah turunkan, ikuti saja pedoman itu. Sudah ada tuntunannya, sudah ada yang mempraktekannya, itu bisa dipraktekkan, pasti bisa dikerjakan, udah ikuti saja tuntunan itu. Melenceng dari tuntunan ini, mengandalkan logika, mengandalkan pengalaman, mengandalkan kecerdasan, sama iblis lewat. Lewat itu. Manusia akan mati kutu atau kalah apabila berhadapan dengan iblis tidak menggunakan pedoman yang Allah berikan. Satu-satunya jalan selamat, ikuti pedoman yang ada. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan suatu hari Rasul membuat satu jalan lurus, kemudian membuat jalan yang banyak di kiri dan kanannya. Dan kemudian mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Adapun jalan-jalan yang banyak yang ada di kiri dan kanan ini, semuanya ada syaitan yang mengajak manusia untuk ikut jalan tersebut. Tapi kalau berjalan di atas satu jalan ini, jalan tuntunan Nabi ini, maka inilah jalanku. Adapun jalan lain yang sangat banyak, itu jalannya syaitan. Dari sini kita faham bahwa jalan yang satu ini aman dari syaitan. Jalan yang satu ini aman dari syaitan. Maka manusia kalau ingin rujuk dia kepada kitabullah, rujuk dia kepada sunnah Rasulullah SAW, dan dia tidak kedepankan logika berfikirnya daripada Al-Quran dan sunnah, dia tidak mendahulukan kecerdasannya dibanding Al-Quran dan Sunnah, dia tidak mendahulukan tradisi nenek moyangnya di atas Al-Quran dan Sunnah, selamat. Namun kalau dia merasa harus begini, begini, harus logika begini, rumusnya begini, itu semua akan masuk ke dalam salah satu jalan-jalan syaitan yang disebut oleh Nabi di kiri dan kanan jalan lurus tadi. Di musuh yang bernama iblis ini, soal pengalaman sudah nggak tahu kita berapa usia dia, udah berapa ribu tahun, puluh ribu tahun, nggak tahu kita, hanya Allah yang tahu berapa usia dia. Dan seusia dia itu yang panjang itu di permukaan bumi, kerjaannya menggoda terus, menipu terus, menciptakan cara baru untuk menipu terus, menciptakan kesesatan baru terus. Hidupnya memang untuk nipu kita. Maka dia akan menjadi penipu ulung yang luar biasa, penipu yang dahsyat. Maka kalau kita berhadapan dengan penipu yang sangat pengalaman, jangan andalkan logika, jangan andalkan kecerdasan, jangan andalkan pengalaman hidup, apalagi hanya sekedar tradisi kampung, tradisi daerah, lalu yakin pasti tradisi ini benar. Enggak bisa, berhadapan dengan iblis enggak bisa. Boleh jadi dia yang menciptakan tradisi itu untuk menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Yang benar adalah
3: innal hamdalillah
2: nahmaduhu, untuk menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Yang benar adalah, dan itu mudah, enggak banyak, satu tuntunan, satu jalan. Itulah yang kita minta kepada Allah setiap hari, ihdina as-sirata al-mustaqimah. Ya Allah, berikan kami hidayah untuk berjalan di atas satu jalan yang lurus. Satu jalan yang lurus. Mudah sebenarnya, dia hanya satu. Ikuti itu. Haram Allah katakan, dalam Al-Quran katakan haram. Halal kata Allah, katakan halal. Boleh kata Allah, lakukan. Tidak boleh kata Allah, tinggalkan. Selamat. Kalau tidak, maka kita akan berhadapan dengan musuh yang sangat pengalaman, yang sangat jago, yang sangat ahli menipu, dan telah membuktikan kepada kita bahwa yang dia tipu adalah orang-orang cerdas. Kalau soal cerdas, Fir'aun manusia cerdas loh. Kalau soal cerdas, Raja Persia orang cerdas. Kalau soal cerdas, Rajanya Romawi itu orang cerdas. Korun pasti orang cerdas. Akan tetapi terbukti sudah kecerdasan mereka tak ada apa-apanya apabila berhadapan dengan penipu ulung seperti iblis laknatullahi alaih. Maka sebenarnya jalannya mudah, ikuti tuntunan. Namun kalau kita neko-neko, habis diembat oleh syaitan dengan aneka ragam pengalaman dia menggoda manusia. Oleh karena itu Nabi mengatakan, kutinggalkan kepada kalian dua perkara, dua wasiat. Kalau kalian pegang teguh dengan dua perkara itu, takkan sesat kalian untuk selama-lamanya. Apa dia? Kitabullahi wa sunnati. Kitab Allah Al-Quran ini. Dan sunnahku yang telah kuajarkan. Mensyarah Al-Quran. Bukan berbeda dengan Al-Quran. Mensyarah, menjabarkan. Isi Al-Quran ini dijabarkan dalam bentuk pengamalan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk perkataan dan pengamalan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah syarah, menerangkan lebih luas isi kandungan Al-Quran. Pegang teguh dua ini, takkan sesat kalian untuk selama-lamanya. Iblis tak akan mampu berhadapan dengan kalian. Kenapa? Dia jalan yang Allah turunkan. Dia jalan yang Allah yang turunkan. Bukan Rasul yang membuat. Manusia gak sanggup membuat syariat seperti agama Allah itu gak sanggup. Gak sanggup. Kumpul manusia-manusia dasar membuat, untuk membuat aturan seperti agama ini, pasti akan gagal. Pasti akan gagal. Karena manusia gak sanggup untuk membuat aturan sehebat aturan Islam. Itu gak ada. Aturan yang benar-benar sempurna, tak ada celah untuk datangnya kesalahan, tak ada celah untuk datangnya kesesatan, tak ada celah untuk masuknya keburukan. Semua dikawal dengan sempurna oleh syariat, sehingga syariat ini benar-benar terlihat bahwa ini bukan hasil karya manusia. Tak akan ada manusia yang bisa membuat aturan seperti ini. Ya. Dahsyatnya iblis dan godaan iblis, karena dia menyerang kita dari berbagai arah. Dan dahsyatnya godaan iblis, karena dia juga sesuai dengan hawa nafsu. Begini, musuh kalau datang dengan hal yang kita benci, beda kalau musuh datang dengan hal yang kita suka. Paham gak maksud Ana? Godaan-godaan iblis itu sesuai dengan hawa nafsu, berarti manusia ada kecondongan sukanya ke arah itu. Dia datang dengan senjata, yang senjata itu kita suka. Ya, mirip mancing ikan lah ya. Ditaruh hal yang disukai gitu. Ternyata jebakan. Gitu. Tapi bukan berarti pemancing itu setan. Saya hanya mengibaratkan ada umpan. Umpan itu disukai gitu loh maksudnya. Kalau nggak disukai tentu ikan nggak mau ngambil hal yang dia benci. Namun iblis datang dengan sodoran-sodoran yang kita suka gitu. yang kita suka. Namun fitrah pasti tak sesuai. Akal yang sehat pasti tak sesuai, apalagi tuntunan. Seorang lelaki, sahabat di zaman Rasul SAW dan para sahabat, orang yang jujur, berkata apa adanya dan berani menyuarakan isi hatinya dengan lantang, dan itu kelebihan mereka yang luar biasa. Ditambah memang kebiasaan masyarakat Arab ketika itu sangat mendukung sifat jujur, sangat benci sifat dusta. Maka di hadapan sahabat lain dan di hadapan Rasul, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina." Izinkan saya untuk apa? Dia ingin beragama, dia sudah beragama, dia sudah muslim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sholat, dia yang lain saya kerjakan. Ini itu segala macam, tapi yang satu ini saya nafsu saya enggak bisa. Nafsu saya terlalu condong. "Ya Rasulullah, bisakah semua syariat ini saya kerjakan, semua amalan saya lakukan, semua maksiat saya hentikan, namun yang satu ini saya enggak sanggup, tolong izinkan saya agar ini halal bagi saya." Subhanallah. Dia sudah tahu itu dilarang. Dia sudah tahu teladannya dan Rasulnya menyuruh untuk memberhentikan. Namun nafsunya ke arah itu terlalu kuat. Lalu dia jujur apa adanya mengatakan itu kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengembalikannya kepada fitrah. Rasul mengembalikannya kepada akal yang sehat. Dihidupkan fitrahnya oleh Rasul yang mati. Dihidupkan oleh Rasul akalnya yang sedang terjerumus dalam bungkusan nafsu yang mencintai maksiat itu. Lalu Rasul SAW bertanya kepadanya, "Atardahu li ummik?" Kamu ridho enggak ibumu dizinai orang? "Tidak, Ibu." Demikian juga orang lain. Tidak mau ibunya dizinai orang. Karena kemungkinan engkau berzina dengan wanita yang itu adalah ibu orang lain. Sudah punya anak. Ya atau tidak? Agit. Fitrah bertabrakan. Logika sehat bertabrakan. Kita mau, tapi orang lain terzolimi. Bagaimana kalau kita yang dizolimi orang? Tardahu li bintik. Apakah engkau ridho itu untuk putrimu sendiri? Tidak, ya Rasulullah. Maka orang lain juga tidak ridho itu dilakukan kepada putrinya. Tardah li ukhtik. Apakah engkau ridho kakak perempuan merizinai orang? Tidak, ya Rasulullah. Orang lain juga tidak ridho. Dikembalikan, tarik oleh Rasulullah SAW dari nafsu tadi, ditarik kepada logika yang sehat dan fitrah yang sehat. Maka kemudian lahirlah setelah itu fitrah yang selamat, dan sahabat ini kemudian menjadi orang yang sangat membenci yang namanya zina, dan ditambah dengan doa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah tawaran syaitan yang dia merupakan umpan untuk menyesatkan kita, membawa kita kepada keburukan. Dia datang dengan tawaran yang kita suka, yang kita cintai, sesuai dengan nafsu kita, sehingga berubah menjadi senjata yang enak. Oleh karena itu Allah ingatkan di dalam Al-Quran, hati-hati dengan syaitan, hati-hati dengan jebakan syaitan, hati-hati dengan langkah-langkah syaitan. Dia pasti mengajak kalian kepada keburukan, dia pasti mengajak kalian kepada kedengkian, dia punya aneka ragam, dia tak berhenti-henti menyerang kalian dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dia datang dari segala arah. Kata para ulama, dari depan dia membuat manusia ragu akhirat. Dari belakang ditanamkan kecintaan terhadap dunia. Dari belakang. Dari kiri, dari kanan, dia datang dengan merusak ilmu manusia dengan syubhat. Dari kiri, dia mengajak manusia menggeluti nafsu dan syahwat. Ini empat penjuru serangan iblis. manusia disamar-samarkan tentang urusan akhirat, sehingga dia mulai ragu atau ya sekedar teori saja, akhirnya tak diamalkan. Akhirnya akhirat itu tidak ada di hati. Orang yang hatinya benar-benar mengarah kepada akhirat itu sulit untuk ditipu oleh iblis. Atau belakang ditanamkan kepada manusia itu tamak terhadap dunia. Ketamakan terhadap dunia akan membuat manusia itu hanyut dalam godaan iblis. Tamak dunia, sehingga tak lagi memikirkan hasil itu didapatkan dengan cara yang halal atau yang haram. Yang penting dapat. Yang penting dapat. Yang penting cuan, yang penting untung. Kalau orang yang beriman itu yang penting berkahnya. Yang penting bukan cuannya. Yang lebih penting dari semua itu adalah berkah dari cuan itu. Dan berkah dari cuan itu, berkah dari untung itu hanya ada pada untung-untung keuntungan yang halal. Adapun keuntungan yang haram hanya akan membawa kepada kebinasaan. Ya. Jadi ditanamkan kepada manusia apa? Ketamakan terhadap dunia. Dan itu juga dicintai manusia. Manusia cinta harta, manusia cinta jabatan, manusia cinta ketenaran, manusia cinta aneka ragam yang ada di dunia ini. Kemudian dari kanan ditebarkan olehnya ilmu-ilmu yang salah. Itu yang disebut dengan syubhat. Kaedah-kaedah salah dalam berilmu, sudut pandang yang salah dalam ilmu, sehingga terjebak kepada menilai sesuatu yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Kemudian ditanamkan juga kepada manusia kecintaan untuk mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan syahwatnya. Ini dia serangan-serangan iblis. Subhanallah, Allah ingatkan kita, Allah ajarkan kita, dan Allah sampaikan kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, semua itu adalah bukti kasih sayang Allah dan bukti bahwa Allah ingin mengarahkan kita kepada kebaikan, ingin menghindarkan kita dari keburukan. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini, dan ada beberapa menit ke depan ada kesempatan kepada kaum muslimin untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Fadal, Pak. Bisa.
3: Assalamualaikum, Tad.
2: Salam.
3: Afan, Tad, terkait fitrah, apakah fitrah bisa rusak, Tad?
2: Baik. Terkait fitrah, apakah fitrah itu bisa rusak?

0: jelas terjadi dalam di permukaan bumi. Sehingga ketika disampaikan kepadanya yang sebenarnya, dia merasa fitrahnya terganggu dan semacam. Contoh gini, kita ambil contoh. Fitrah yang benar adalah, kalau bukan kita yang melahirkan, berarti bukan anak kita. Itu fitrah yang jelas, anak orang lain. Ya atau tidak? Tapi kalau istri kita yang melahirkannya, dari keturunan kita, itulah anak kita. Dan anak kita punya peraturan spesial dengan kita. Kita punya aturan, agama punya aturan spesial antara seorang ibu dengan anaknya, antara seorang bapak dengan anak wanitanya. Ada aturan boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh buka aurat, boleh bersama, boleh berjabatan tangan, boleh berpelukan dan semacamnya. Betul atau tidak? Itu aturan antara wanita dan anak laki-lakinya, antara suami dengan anak perempuannya. Anak kita, itulah anak kita, istri kita dari keturunan kita, itu sudah, itulah fitrah manusia. Adapun anak orang lain, fitrah manusia adalah itu anak orang lain, bukan anak saya. Agama pun membuat aturan berbeda. Kalau itu anak orang lain, aturannya begini, peraturannya begini. Udah? Oke? Nah, sekarang dia tidak punya anak. Allah takdirkan tidak punya anak. Entah apa yang terjadi, wallahu alam, Allah takdirkan tidak punya anak. Akhirnya diambilnya anak orang lain. Dirawatnya dari kecil, disayang-sayangi dari kecil, sampai akhirnya dia merasa itu anaknya sendiri. Inilah fitrah yang sudah rusak. Ana yakin di antara kita yang hadir sekarang pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Akhirnya dirawat anak dari kecil segala macam. Akhirnya cintanya itu sudah tumpah luar biasa sampai akhirnya dia merasa itu anak kandungnya. Tapi sudah jelas itu batin. Akhirnya ketika diterangkan kepadanya agama yang hak, anak ini enggak boleh ada di rumah. Nah, ini engkau tidak boleh membuka aurat di depannya. Bukan mahram, anak ini engkau tidak boleh bersalaman dan bersentuhan dengannya. Anak ini tidak boleh ada satu ruang bersama dirimu. Kata dia, ini kan anak saya. Fitrah yang rusak. Fitrah yang sudah terbalik. Wallahu ta'ala alam. Lebih kurang, tapi prosesnya itu lama itu. Proses untuk sampai dia menjadikan anak itu benar-benar, ini anak saya gitu. Sehingga ketika diterangkan yang benar, gak mau terima lagi dia. Gak mau terima lagi dia. Karena yang benarnya, itu bukan anak dia, itu yang benar. Wallahu alam. Nah, jadi fitrah bisa rusak, dirusak oleh yang punya fitrah itu sendiri. Hal yang sama ketika bani kaumnya Nabi Lut merubah fitrahnya. Itu dengan perjalanan akhirnya mereka mencintai sesama jenis. Itu sebenarnya merusak fitrah dulu, dirusak, lama-lama dirusak, berubah menjadi rusak benaran. Akhirnya terbalik fitrah mereka sudah. Dan Allah juga berikan hukuman di balik negeri mereka. Karena mereka telah membalikkan fitrah. Begitu kata para ulama. Kalau mereka telah membolak-balikkan fitrah, maka Allah bolak-balikkan juga negeri mereka. Sesuai dengan pekerjaan mereka, Allah turunkan hukuman yang sama dengan pekerjaan mereka. Kalian sudah balikkan fitrah, azabnya dibalikkan negeri kalian. Diangkat negeri itu, dibalikkan, ditanam lagi ke bawah. Ya, Kampung Sadum. Kampung Sadum, nama kampung itu. Sampai sekarang nama jenisnya disebut dengan Sodomi. Berasal dari nama kampung yang pertama kali secara sejarah merusak fitrah. Merusak. Wallahu a'lam. Silakan Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Pertanyaan terakhir ya. Baik. Kesempatan terakhir Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izinkan kami bertanya, Ustaz. Tadi Ustaz Indigo bahwa Allah Maha Pengampun. Yang kami tanyakan setelah kita bertobat, semoga tobatnya tergolong nasuha.
0: Amin.
1: Apakah nanti masih dihisab? Pertanyaan kedua, setelah kita bertobat, Apakah di alam kubur

0: kubur mendapat siksa, atau justru tidak ada siksa di alam kubur juga. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan kita jadikan satu saja, bisa dijadikan satu karena seluruh pertanyaannya sama. Ya. Apabila seorang berbuat dosa lalu dia bertaubat, apakah diazab di kubur, diazab, apakah di akhirat dihisab? Kalau seandainya taubatannya taubatan nasuha. Kalau betul taubatan nasuha, maka dikubur tidak diazab. Dan di akhirat masih dihisab. Dihisab masih. Dihisab itu masih. Kalau taubatannya taubatan nasuha. Namun apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah dosa-dosa itu tidak menjadi azab bagi pelaku dosa yang sudah bertaubat. Itu yang hilang. Kalau tidak diterima taubatnya, maka dosa-dosa itu menjadi azab bagi pembuat dosa, pelaku dosa. Bisa difahami kan? Apabila tidak diampuni Allah, maka dosa-dosa ini akan menjadi azab di neraka untuk mengazab yang berbuat dosa. Namun kalau dia taubat nasuha, maka dosa-dosa ini tak menjadi azab karena sudah diampunkan oleh Allah. Namun dihisabnya tetap. Dihisabnya tetap. Hisab itu adalah kebaikan dan keburukan. Dan di saat dihisab itulah ketahuannya diterima taubatnya atau tidak. Kapan kita tahu bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Pada saat dihisab. Pada saat dihisab, seorang mukmin diingatkan kepada dia, kamu pernah berbuat dosa yang ini, hari ini, di sini, aku, iya. Benar wahai Rabb, saya melakukannya. Kamu berbuat dosa ini, di sini, hari ini, benar wahai Allah. Kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini, hari ini, di sini, di sini, di sini. Berapa banyaknya? Banyak sekali. Namun Allah juga tahu kita pernah bertaubat. Allah juga tahu kita minta ampun kepadanya. Allah juga tahu doa-doa kita yang kita ucapkan sambil nangis. Ya Allah ampuni itu, ya Allah ampuni itu, ya Allah maafkan, ya Allah tajawaz. Ya Allah berikan saya maghfirah. Maghfirah itu perlindungan agar saya tidak diazab oleh dosa itu. Itu arti maghfirah. Maghfirah itu artinya, maghfirah itu Allahumma ghfirli yang kita ucapkan itu, ya Allah bentengi aku agar dosa ini tidak berefek buruk kepada diriku. Itu dia ampunan. Itu dia maghfirah yang kita minta kepada Allah. Jadi, itulah hisab. Hisab tetap dihisab. Kerjakan? Ya. Kerjakan ini? Ya. Pernah kerjakan ini di sini? Ya. Pernah kerjakan ini di sini? Ya. Kerjakan ini di sini? Ya. Ya, ya, ya, ya. Ya, dan akan banyak, dan akan banyak, dan akan banyak. Dan ketika itu sudah diingatkan, diingat orang mukmin ya. Ini cerita orang mukmin ini. Diingatkan, diingatkan, dihisab, dalam saat hisab, orang mukmin merasa dirinya hancur. Dia merasa neraka sudah. Karena terlalu banyak. Terlalu banyak kesalahan kita. Begitu sudah merasa hancur, mulai datang rasa takut, kecemasan luar biasa, baru datang kemudian kabar gembira. Hambaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis, ketika engkau berbuat maksiat itu di dunia, aku yang tutupi, orang lain tak tahu. Engkau berbuat dosa itu, aku tutup. Aku yang menutupnya untuk dirimu. Menutup maksudnya, engkau kerjakan itu yang orang lain gak tahu. Jadi jangan kira kita berbuat dosa itu pandai sembunyi-sembunyi. Nggak. Karena Allah masih sayang kepada kita dan menutup itu dari pengetahuan orang lain. Subhanallah betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Berbuat dosa, dijaga kehormatan hambanya di depan orang lain. Aku yang tutup itu, sehingga orang lain tak tahu. Dan hari ini aku maafkan. Berubah hati seorang mukmin yang tadinya merasa hancur, terlalu banyak dosa kesalahan yang dia lakukan kepada Allah, terlalu banyak dia diingatkan dengan kekeliruan-kekeliruan yang menjalankan pedoman dalam hidup, dan merasa kayaknya saya neraka ini. Datang kabar gembira. Saya ampuni. Oke? Berarti dihisap dong. Dihisap. Dan setelah selesai dihisap, baru kita tahu. Saya dapat ampunan. Baru tahu bahwa kita dapat ampunan. Kita minta ampun, minta ampun, minta ampun. Bertobat, bertobat, bertobat, bertobat. Namun sampai detik itu kita tidak akan tahu diampuni atau tidak. Kita sekarang minta ampun, kita sekarang bertaubat. Namun sampai sekarang ini, sampai kita wafat, sampai kita dihisap, kita tidak akan tahu bahwa kita diampuni atau tidak. Saat kita dihisap, baru Allah mengatakan, kau diampuni, engkau saya ampuni. Baru terbang tuh beban-beban dosa tadi yang menghimpit orang mukmin ketika dihisap. Tos. Terbayang gak kira-kira apa yang ada sama maksud ini? Pernah berbuat dosa, berbuat dosa. Allah katakan, aku ampuni. Datang kabar gembira yang luar biasa. Ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah itu, baru kemudian proses pembagian catatan. Itu setelah hisab. Bukan sebelum hisab, setelah hisab. Baru masing-masing manusia dapat catatan kitabnya. Dalam catatan kitab itu, ada catatan maksiat itu. Ada, tetap ada. Dia tidak dihapus dari catatan riwayat hidup kita. Itu yang tadi kita katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهْ. Dia akan melihat. Dia akan membaca. Ada catatan kitabnya. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Kitab ini tidak membiarkan yang kecil sampai yang besar, kecuali semuanya dirangkum dan dicatat oleh malaikat dalam catatan kitab itu. Ada dalam catatan kitab itu. Namun dosanya sudah tidak ada, diampuni. Kalau dapat pengampunan, maka akan ke surga. Tidak diampuni, ke neraka dulu. Masih muslim, selesai jatahnya diadab karena dosanya, baru masuk surga. Kalau tidak muslim, ya sudah di sana selama-lamanya. Begitu kira-kira. Begitulah yang kita tahu dari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan kita hambanya yang senantiasa berusaha hidup di atas ketaatan kepada Allah. Dan sebagai manusia, Allah takdirkan kita makhluk yang pasti juga pernah terjerumus melakukan kesalahan. Namun Allah menyiapkan yang namanya kesempatan untuk menghapus dosa itu dengan minta ampun kepada Allah dan bertaubat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampuni kita di yaumil hisab. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya dan jauhkan dari nerakanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
4: Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khulqa. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

0: ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.
11: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
12: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
13: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
11: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
13: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
14: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
13: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
15: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Musa radiyallahu anhu qala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-ilm kamathali ghaythin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibah قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
6: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? 4. A'zomuha ajran. Yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم

0: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Quran.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kendala atau masalah yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah sehubungan dengan masalah berbekasnya ilmu pada diri mereka, terlihatnya manfaat ilmu pada diri mereka. Sudah belajar, sudah mengikuti pengajian, tapi kenapa ketika mengamalkan terasa sulit? Apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang sedikit butuh perjuangan seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu membaca Al-Quran. Ini adalah kendala yang sering ditanyakan. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menurunkan petunjuk untuk membimbing ilmu dalam artian membenarkan pengetahuan semata-mata, tapi juga bimbingan untuk mengamalkannya. Motivasi kebaikan dalam Al-Qur'an, motivasi yang sempurna, ilmu dan amal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya, artinya tidak sesat dalam ilmunya, tidak salah dalam memahami agama dan juga tidak keliru dalam mengamalkannya, tidak menyimpang dalam praktek terhadap agama. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mewariskan amalan soleh yang semakin dipelajari semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi, ada beberapa orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti pengajian, kenapa kok tidak berbekas dalam dirinya? Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya. Dia tidak bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya. Disebabkan karena kotoran penyakit hati, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik dalam Al-Quran. Al-Quran dibacakan, tetapi ayat-ayat Al-Quran dibacakan tapi tidak membekas di hati. Karena hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala kulubin akfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran? Atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, nasihat bagi para penuntut ilmu, jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengajian membekas di hati mereka, bacaan Al-Quran, zikir atau ibadah-ibadah menambah keimanan mereka, maka hendaknya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang maha kuasa untuk membersihkan hati manusia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Itu di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian, lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, banyak melakukan tazkiyatun nufus, dan yang paling penting, termasuk yang paling penting di antara upaya tersebut adalah banyak membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Karena Al-Quran diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tujuan terbesarnya adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu. Kemudian tentu saja berusahalah mengamalkan Islam,

0: munafik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut, dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Ma'anil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi.
6: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama,

0: Kau bisa sholat malam, kau bisa meninggalkan kemaksiatan, kau taat sama Allah. Itu tanda cinta Allah Azza wa
1: Jalla. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Hai
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.
4: Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin.
3: Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
5: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Ayatun min al-Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan lupa sholat berjamaah. Ini antara perkara yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang sholat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat. 27 kali lipat. Antum kalau sholat isya, ya 4 rakaat di rumah. Kalau antum sholat isya di masjid, 27 kali lipat. 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Kalau sholat di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat. Kalau di masjid, 108 rakaat. Kalau antum sholat sehari di rumah 5 waktu, dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum sholat di masjid 5 waktu, 17 kali 27 berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun, antum sholat di rumah setahun 5 waktu, antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat, kira-kira 6000 rakaat. Tapi kalau antum setahun sholat di masjid, dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa, apa bandingannya 160.000 dengan 6.000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu salat qobliyah, salat sunnah. Dan ulama sepakat perkara fardu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya, apalagi salat-salat fardunya. Orang tatkala salat di rumah di akhirat dia dapat untuk ukuran 1 tahun dia cuma dapat pahala 6000 rakaat. Sementara yang satu salat di masjid terus dapat pahala 160.000 rakaat. Beda jauh, surganya bakalan beda jauh. Bidadarinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya. Makanya semangat. Belum setahun, berarti kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumpuk begitu banyak ya. Orang-orang sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full. Full kambing. Kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat. Orang datang dari Jogja, dari luar negeri ingin sholat di masjid ini. Coba, barang siapa yang sholat di masjid Syekh Utsaimin rahimahullah dapat kambing 27 ekor. Kira-kira orang datang enggak? Rame pasti. Rame. Sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya. Dua rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dua rakaat sunnah. Belum lagi kalau yang fardu. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat menghilangkan dosa. Bayangkan. Sampai para salaf dahulu, mereka tidak mau naik tunggangan. Pingin jalan kaki supaya mereka yakin dapat pahala. Bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil. Tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Ini dipraktekan oleh para salaf. Karena zahirnya setiap langkah menambah apa? Derajat. Subhanallah, mengurangi dosa-dosa kita. Dan hitungannya banyak. Coba kalau antum punya rumah 200 meter dari masjid. 1 meter taruhlah setengah meter, satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat ya.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: Ayatun min al-Qur'an.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan Selasa sore ini kembali kita akan simak kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Fahrudin Nu'man LCMA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yawmiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمة para bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja dan seluruh kru Roja yang semoga insyaallah semoga senantiasa semuanya dijaga, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bahagia, gembira dan tersenyum dengan segala limpahan rahmat-rahmat serta nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang zahir tentunya alhamdulillah masih ada umur di hari ini, menghidup udara segar, masih ada rizki dan makanan yang kita makan, dalam kondisi tubuh kita pun sehat alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat zahir ini kepada kita semua. Tinggal kita bagaimana bersyukur, senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan mengembalikan nikmat semuanya kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin.

Allah, dan kita jadikan ajang atau nikmat-nikmat ini sebagai sebab untuk semakin cinta dan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah bahagia alhamdulillah, tentunya masya Allah ada nikmat-nikmat istimewa, nikmat khusus yang terus juga Allah curahkan kepada kita, yang Allah tidak berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Tentunya yang paling pertama nikmatul Islam, alhamdulillah sore hari ini kita masih mantap mengucapkan amsayna ala fitratil Islam. Ya, kita masuk ke waktu sore ini masih dalam keadaan fitrah Islam, alhamdulillah. Wa ana minal muslimin wa nahnu muslimun. Ya, yang merupakan nikmat yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatul hidayah. Kemudian masyarakat muslimin, alhamdulillah setelah nikmat Islam kita pun diberikan nikmat untuk menjadi seorang muslim yang insyaallah senantiasa terus menambahkan kebaikan. Dengan apa? Yaitu dengan jalan talabul ilmi. Naam. Ya. Puncak kebaikan Islam seseorang setelah dia mendapatkan hidayatul Islam adalah senantiasa dia berusaha terus meningkatkan keilmuannya dalam agama ini. Rabbi zidni ilma. Allah tambahkan ilmu. Karena dengan bertambah ilmu, maka sebuah kepastian ketika ilmu itu manfaat adalah bertambah kebaikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia agama. Masya Allah. Tentunya memahami agama tidak lain kecuali dengan jalan talabul ilmi. Dengan berbagai kemudahan yang kita dapatkan di hari ini, salah satunya alhamdulillah, ya, walaupun barangkali subhanallah kita tidak bisa langsung bertemu, masya Allah, ya. Naam, kita menuntut ilmu lewat udara dan mengudara melalui TV atau radio, masya Allah, ini juga bagian dari talabul ilmi. Apalagi di masa pandemi seperti ini, subhanallah, ini adalah rahmat dan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus menambah ilmu. Karena dengan ilmu seseorang akan menjadi hamba Allah yang baik. Kemudian ma'asal muslimin, alhamdulillah setelah kita dipilih menjadi seorang muslim, kita pun taat kepada Allah, kita pun senantiasa menambah ilmu. Semoga insyaallah kita pun dijadikan sebagai muslim yang taat. Ya, yang senantiasa tunduk dan patuh dengan perintah-perintah Allah, sehingga Allah berikan keutamaan-keutamaan kepada kita. Terkhusus di hari-hari ini kita tentunya tersenyum, alhamdulillah. Ya, setelah ibadah-ibadah umum yang senantiasa kita lakukan, salat lima waktu, baru saja kita salat asar berjamaah, insyaallah. Ya, man shalla bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang menjaga yaitu dua salat bardain, subuh dan asar, maka dijamin masuk surga. Bahkan insyaallah kita laki-laki, naam, berangkat menuju ke masjid. Sementara Nabi memberikan kabar gembira, man ghada ila al-masjid aw raha, bana Allahu lahu baitan fil jannati kullama ghada aw raha. Siapa yang pergi ke masjid pagi-pagi dan sore hari, pagi melaksanakan salat subuh secara khusus, sore melaksanakan salat asar secara khusus, Allahu Akbar, perginya saja, pulang perginya saja, kata Nabi, dibangunkan baginya rumah di surga. Alhamdulillah. Dan ibadah-ibadah umum yang lain, terlebih tentunya subhanallah, amalan soleh itu di hari-hari ini lebih memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah ketika jatuhnya di bulan-bulan haram, bahkan di bulan Muharram, alhamdulillah. Makanya sekaligus barangkali di mukaddimah ini, ya, barangkali ada yang lupa atau barangkali mungkin belum tahu, ya, bahwasanya ingat pertama, hadirkan diri kita, hadirkan pada diri kita bahwasanya kita sedang berada di bulan-bulan haram. Masya Allah, bulan yang diistimewakan oleh Allah
langsung yang mengumumkannya adalah Allah. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 18 kata Allah, minha arba'atun hurum. At-Taubah ayat 36, ya. Di antara bulan-bulan yang 12 tersebut yaitu bulan-bulan haram. Subhanallah, fala tadlimu fihinna anfusahum, jangan kalian zalimi diri kalian di bulan tersebut. Naam, bertepatan kita hari ini di bulan Muharram. Masya Allah, namanya juga Muharram. Di mana kata Nabi, Syahrullahil Asam, bulan Allah yang sunyi. Masya Allah, ya. Bulan yang penuh kehormatan, kesucian, bulan Allah. Nabi sandarkan bulan ini kepada Allah, Syahrullah, menandakan memiliki kemuliaan yang lebih. Al-Asam yang sunyi, maksudnya wajib disunyikan dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, maka ma'asyiral muslimin, maka secara umum di bulan-bulan haram, secara umum di bulan-bulan di bulan Muharram, insyaallah segala bentuk ibadah kita bernilai ganda dan dilipat gandakan oleh Allah. Termasuk begitu juga dalam maksiat-maksiat. Subhanallah, semoga Allah jaga kita dari maksiat di bulan-bulan haram, terkhusus di bulan Muharram ini. Ya, juga demikian maksiat memiliki, ya, itu takaran dosa yang berlebih dan berlipat di sisi Allah. Nah, barangkali ma'asyar muslimin juga secara khusus jangan lupa, ya, bahwa di bulan Muharram secara khusus ada satu sunnah. Saya katakan satu sunnah yang khusus terkait dengan Muharram. Ya, ini jadikan sebuah kaidah perkataan saya, satu sunnah. Ya, karena selain itu berarti butuh dalil. Karena literatur sunnah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah khusus di bulan ini yang datang dari Nabi yang diistimewakan adalah hanya puasa. Ibadah khususnya, silakan Anda berjamaah, Anda bertahajud, Anda duha, Anda berzikir, Anda baca Quran dan seterusnya. Tapi ibadah khusus yang dikaitkan dengan bulan Muharram secara literatur sunnah yaitu hanya saum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan yaitu puasa di bulan Allah Muharram. Maka subhanallah, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Naam, silakan. Ada puasa mutlak di bulan ini, tafadhal. Disunahkan kita memperbanyak saum. Ya, memperbanyak saum, saum mutlak. Ya, yang terikat terkait, yang terkait dengan bulan Muharram, ataupun mungkin kita sandingkan dengan puasa-puasa sunnah yang lain, contoh Daud, contoh Senin Kemis, contoh Ayyamul Bid, ya, 11, 13, 14, 15, atau yang lain yang di puasa-puasa sunnah, maka kadar puasa di bulan ini agung karena kata Nabi, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan, puasa di bulan Allah Muharram. Makanya kata Imam Nawawi, yustahabu fihi al-iktharu minas siyam. Ya, disunahkan di bulan ini kita memperbanyak saum. Berapa hari terserah antum. Hari apa saja terserah antum. Hanya saja usahakan tidak mengkhususkan hanya hari Sabtu atau hari Jumat atau hari Ahad saja. Ya, adapun sambung menyambung, ya silakan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Namun di sana ada puasa khusus. Ada puasa khusus yang diistimewakan lebih oleh Nabi SAW. InsyaAllah tidak asing. Ini sekedar mengingatkan, yaitu puasa yang dikenal dengan puasa Ashura. Ya, puasa tepatnya di tanggal 10 bulan Muharram. Ya, puasa tepatnya tanggal 10 bulan Muharram. Jatuh pada hari apa? Jangan lupa, hari Kamis besok. Ya, yang dikenal dengan puasa Ashura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Asyura. Nabi ditanya tentang puasa hari Asyura, faqala yukaffiru sanatil madhiyah. Kata Nabi, yaitu puasa Asyura dilakukan oleh kita satu hari
yaitu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Masya Allah, akhi. Maka jangan sampai kita lalaikan. Ya, keutamaan agung besar yaitu puasa Asyura. Tapi masal muslim rahimakumullah, ada cerita tentang puasa ini. Puasa ini subhanallah akhi dilakukan juga oleh orang-orang Quraisy sebagaimana kata Aisyah. Ketika Nabi di kota Makkah, orang Quraisy sudah berpuasa. Nah, ketika datang ke kota Madinah, ternyata Nabi SAW, sebagaimana Aisyah katakan, qadima Nabi SAW al-Madinata tara al-Yahudu tasumu yawma Asyura. Nabi SAW datang ke kota Madinah, ternyata tiba-tiba Nabi melihat orang Yahudi pada berpuasa juga di hari Asyura. Orang-orang Yahudi, mereka berpuasa di hari Asyura. Faqala, maka Nabi bertanya, ayu yawmin hada, hari apa ini? Kata Nabi, kok kalian pada berpuasa? Hei kaulah Yahudi, hei kaum Yahudi. Kata mereka, hada yawmun salih, yawmun najallahu fihi Musa min aduwihim. Ini adalah hari baik di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari musuhnya di hari ini. Itu Fir'aun, la'natullahi alaih. Ya, Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Selamatlah Musa dari Mesir sampai ke Palestina. Ya, dan tenggelamlah Fir'aun setelah mereka mengikuti Musa dan perintah Allah membelah laut. Tenggelam. Wa agraqna ala Fir'auna wa antum tanzurun. Idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Ya, tatkala kami selamatkan kalian dari Fir'aun yang akan menimpakan kepada kalian yaitu bencana adab, ya, sementara kami tenggelamkan Fir'aun, itu terjadi di 10 Muharram dengan takdir Allah SWT. Maka dengan kejadian besar itu, mukjizat agung dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun sebagai tanda syukur berpuasa di hari tersebut. Ya, sebagai tanda syukur kepada Allah, Nabi Musa berpuasa. Fasamahu Musa. Ya, maka puasalah Musa. Taib, tatkala Nabi Musa mendengar cerita itu, maka kata Nabi, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Hai Yahudi, kata Nabi, aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Kalian hanya kamuflase saja, ngaku-ngaku. Kalian merusak agama Musa dengan menulis kitab-kitab dan mengakui ada Tuhan selain Allah. Mengatakan Uzair anak Allah dan seterusnya. Dan kalian tidak mengakui kenabian aku, padahal aku telah disebutkan dalam Taurat dengan sempurna, dengan jelasnya. Dan mereka Yahudi mengetahui Rasulullah seperti mengetahui anaknya sendiri. Baik, maka kata Nabi, aku yang berhak mengikuti Musa. Maka fasawmahu wa amara nasa bisiyami. Maka Nabi pun puasa di hari Asyura juga tersebut, dan juga merintahkan manusia yaitu pada berpuasa di bulan Asyura, di hari Asyura, di bulan Muharram tanggal 10. Bahkan dalam literatur sejarah sunnah, Nabi SAW, ya, puasa Asyura ini sempat menjadi puasa wajib sebelum datangnya puasa Ramadan. Jadi kalau anda ditanya, adakah puasa dalam Islam yang wajib sebelum Ramadan? Jawabannya puasa Asyura. Dan Nabi sangat perhatian. Ya. Naam, Nabi sangat perhatian dengan puasa Asyura. Hanya saja ketika datang syariat kutiba alaikumusiyam syahrul Ramadan, maka menjadi puasa sunnah. Sunnah yang ditekankan. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Itu ceritanya. Nah, dalam Sahih Muslim, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi SAW sekaligus, yaitu, ya, barangkali ini hasil didikan Rasulullah di mana para sahabat tidak suka menyerupai Yahudi. Tasabuh bil Yahudi wa Nasara. Tidak suka menyerupai Yahudi dan Nasrani. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yawmun tasumuhul Yahud. Rasulullah, kita puasa Asyura. Kan Asyura juga adalah puasa di mana orang Yahudi berpuasa. Maka dijawab kata Nabi SAW, lain istul mukbil la asuman natasya. Kalau tahun depan aku masih hidup, maka niscaya kita akan mulai saumnya dari tanggal 9. Naam, maka menetaplah akhifillah rahimakumullah sebuah sunnah dari puasa khusus ini, yaitu puasa Asyura,
bagi kita seorang Muslim dalam rangka menyelisih Yahudi, bahkan Nasrani dan orang-orang Quraisy, ya, yaitu kita mulai puasa dari tanggal 9-nya. Sumu yauma Asyura, kata Nabi. Dalam sebuah riwayat, walaupun diperselisihkan riwayat ini, kata Nabi, sumu yauma Asyura. Ya, puasalah kalian di hari Asyura, wa khaliful Yahud, dan selisihlah orang kalian Yahudi. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Puasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. 9 atau 11. Maka alhamdulillah, ma'asyar muslimin kamillah, menetaplah sunnah dalam literatur, yaitu rentetan puasa-puasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Asyura, yaitu tanggal 10 disebut Asyura karena Asyarah tanggal 10, dan yaitu untuk menyelisih Yahudi kita mulai berpuasa tanggal 9. Dan bila barangkali nanti tanggal 9 ada udur, maka hendaknya kita berpuasa tanggal 11 dan mereka mengikuti Yahudi. Maka akan menyelisih Yahudi. Maka ma'asyal muslimin kamallah, oleh karena saya ingin mengingatkan ma'asyal muslimin, ya, yaitu esok hari, hari Rabu, jatuhnya tanggal 9, kita puasa Tasu'a. Ya, dan hari Kamisnya puasa Asyura. Maka diniatkan dari sekarang insyaAllah, nanti malam kita sahur dan seterusnya untuk puasa Tasu'a dan Asyura, puasa khusus di bulan Muharram sebagaimana puasa khusus di bulan kemarin, itu puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ma'asyar muslimin, sedikit lagi barangkali mohon maaf, ya. Saya katakan tadi tidak ada literatur sunnah yang khusus dikaitkan dengan Muharram kecuali satu, yaitu puasa. Baik dari ibadah individu ataupun ibadah jamaah. Maka di sini kalau ada orang, ya, na'am membawa satu kabar, oh di sana ada dzikir tertentu, dzikir Asyura atau dzikir Muharram atau salat Asyura atau salat Muharram. Ada umrah Asyura atau ada umrah Muharram. Ya. Ya, dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan yaitu Asyura. Maka atau hari raya tertentu. Ya, termasuk subhanallah ikhwan, riwayat-riwayat yang palsu, ya, tentang kesunahan mengusap apa itu kepala yatim. Maka bahkan diistilahkan hari Asyura hari lebaran yatim di sebagian kaum muslimin. Kita sangat khawatirkan bahwasanya acara ini ada hubungannya dengan kaum Syiah yang mereka juga punya acara khusus yang dikenal dengan acara ratapan atas kematian yaitu Husain di Karbala. La ilaha illallah, alang Syiah la'natullah alaihim. Ya, mereka di hari Asyura, na'udzubillah, ya, mereka menusuk-nusuk tubuhnya, mereka mencabik-cabik yaitu badannya, ketika semakin banyak keluar darah semakin bernilai jihad. Atau mungkin maaf ya, di sebagian negeri kaum muslimin termasuk di negeri kita ada sebagian yang berpemahaman Syiah yang mereka na'udzubillah membenci sahabat-sahabat Nabi, melaknat istri-istri Rasulullah. Allahu a'lam, wallah, kita yakin bahwasanya yang terlaknat mereka. Mereka memukul-mukul dadanya begini sambil teriak-teriak, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, itu termasuk urusan jahiliyah, yaitu meratap mayit dengan sampai kata Nabi, laisa minna man latamal khudud, bukan golongan kami orang-orang yang memukul-mukul pipinya, wasaqqal jub, robek-robek bajunya, wada'a bid'awal jahiliyah, lalu teriakan dengan teriakan-teriakan histeris jahiliyah ketika dia meratap atas kematian seseorang. Ya, maka sikap gulu berlebihan orang-orang Syiah terhadap Husain radhiyallahu ta'ala an, dan beliau adalah subhanallah cucu kekasih kita Rasulullah SAW, anak dari kekasihnya itu Ali bin Abi Thalib. Namun bukan berarti kita gulu, ayol ikhwah. Bukan berarti kita gulu. Maka, ya, ini semuanya, ya, sesuatu yang tidak datang sunnah. Bikin makanan khusus di hari atau di malam Asyura, kumpul-kumpul khusus, dan lain sebagainya. Maka, sekali lagi, semuanya itu tanpa literatur sunnah. Ya, tidak ditemukan dalam literatur sunnah Nabi SAW. Maka, yang datang secara khusus dikaitkan dengan Asyura, yaitu na'am atau bulan Muharram ini,
yaitu hanya puasa, baik puasa mutlak yaitu kita silahkan Anda memperbanyak saum, maupun puasa khusus muqayyad yaitu tadi tanggal 9 dan 10 bulan Muharram yang dikenal dengan puasa Taswa dan Asyura. Maka ma'asyar muslimin kumullah, ya semoga insyaallah Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ya kedua puasa sunnah ini esok hari dan hari Kamis, dan silakan saling mengingatkan ya agar menjadi pahala bagi kita semuanya insyaallah. Naam. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, itu barangkali mohon maaf ya. Naam. Tambahan mukaddimah ya. Mohon maaf agak panjang ya sebelum masuk ke tema kita. Adapun subhanallah ayol ikhwah, pada kesempatan sore hari ini ya, insyaallah pembahasan kita masih pada rentetan pembahasan kita hati yang mentauhidkan Allah. Allahu akbar. Sumber segala kebahagiaan yang ada dalam tubuh kita berasal dari kebahagiaan jiwa. Ya, karena hakikat kebahagiaan adanya di hati. Adanya di jiwa. Dengan kata ulama, tuma'ninatu nafsi wa insyirahus sadr. Senantiasa kita tuma'ninah dan lapang dada kita, alhamdulillah. Di setiap keadaan tersenyum karena hati kita tuma'ninah, hati kita lapang, hati kita tenang. Alhamdulillah. Nah, tentunya perkara yang paling utama, yang paling tinggi, yang bisa mensucikan, melapangkan, membersihkan, dan membuat hati kita tuma'ninah adalah kuatnya kehubungan iman kita, lurusnya ketauhidan kita dengan pemilik hati, ya muqallibal qulub, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Allah janji, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Surat ya, At-Taghabun ayat 11. Kata Allah, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk hidayah kepada hatinya, sehingga hatinya tenang. Dan kita tahu semuanya, akhi fillah, Allahu Akbar. Kalau ditanya, mana anggota badan yang termulia di tubuh ini? Apa? Hati. Ya? Naam. Jiwa kita. Hati kita. Yang kalau baik, maka seluruh anggota badan, dan seluruh ucapan, seluruh gerakan, seluruh keyakinan akan baik. Sebaliknya, sebaliknya. Ketika buruk, maka seluruhnya akan buruk. Oleh karena itu subhanallah, yang Allah tilai dari seorang hamba adalah hatinya. Dan nanti dari kiamat yang menyelamatkan kita adalah ketika hati kita suci. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak kecuali yang mereka yang datang kepada dengan hati yang bersih. Maka ya, perkara yang paling bersih dalam hati seseorang hamba, dan dikatakan dia bersih, suci, bercahaya, yaitu ketika hatinya betul-betul kuat imannya kepada Allah, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara ma'asyar muslimin sifat bahwasanya hati seorang hamba memiliki kekuatan iman, kesucian iman, kebaikan iman, kekuatan tauhid, yaitu bab yang ke-10, hati yang hanya tunduk kepada Allah. Hati yang hanya tunduk kepada Allah. Allahu Akbar. Akhi, gelar antum apa? Gelar saya apa? Gelar nabi apa? Gelar malaikat apa? Seyogianya. Gelar saya, gelar Anda, gelar para nabi, gelar seluruh malaikat, hendaknya bergelar dengan gelar yang satu. Apa itu? Abdullah. Abdullah. Dan gelar itu telah diraih oleh seluruh malaikat. Seluruh malaikat gelarnya itu Abdullah. Allah katakan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa.
Orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya malaikat itu, yang malaikat itu kata Allah, hamba-hamba Allah, mereka mengatakan malaikat itu putri-putri Allah. Kata Allah, ibadur rahman. Malaikat itu hamba Allah. Bal ibadun mukramun, kata Allah. Bal ibadun mukramun. Malaikat itu hamba-hamba yang mulia. Abdun, jamaknya ibad. Itu malaikat. Makhluk gaib termulia, yaitu malaikat. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah. Ya. Para nabi. Para nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Seluruh nabi dan rasul gelarnya satu sama. Yaitu mereka digelari oleh Allah abdun. Selain mereka juga rasul. Abdun. Allahu Akbar. Ya. Wadkur abdana Daud. Wadkur abdana Ayyub. Lihat dalam surat Sad berulang-ulang. Wadkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Bahkan Nabi tertinggi di alam semesta ini, Muhammad alaihi salatu wassalam, juga gelarnya abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Memperjalankan hamba-Nya. Subhanallah. Dalam surat Al-Isra. Ya. Makanya kata Nabi SAW, la tutruni, jangan kalian lebay kepadaku. Jangan kalian gulu dan berlebihan kepadaku. Kama atrati Nasara ibn Maryam. Sebagaimana ibnu Maryam telah berlebihan kepada Nasrani kepada ibnu Maryam. Innama ana abdun. Aku ini hamba. Hamba. Aku ini hamba. Innama ana abdun. Fakulu. Maka cukuplah kalian ucapkan tentang aku. Abdullahi wa rasuluh. Aku adalah hamba dan rasul Allah. Allahu Akbar. Maka ma'asal muslimin. Makanya kata Ibnu Qayyim. Allahu. Wallahu ta'ala ja'ala al-ubudiyah. Ya. Allahu ta'ala ja'ala al-ubudiyah. Yat sifatu akmalul khalqi wa aqrabahum ilaihi. Allah menjadikan ubudiyah, penghambaan, sifat manusia, makhluk termulia dan makhluk yang paling dekat dengan Allah. Ya, yaitu abdun, hamba. Dan Allah pun memuji akhi siapapun setelah nabi yang memiliki gelar hamba. Ya, yang memiliki gelar hamba, subhanallah. Allah katakan wa ibadur rahmani alladziina yamshuna 'alal ardi hauna, nanti di akhir ayat ulaika yuzauna al-ghurfata wa yalqauna fiha tahiyatan wa salam. Ya, subhanallah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah, dan bagi mereka adalah ada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, awas ya, bahwa kita ini diciptakan untuk menjadi hamba, dan itu gelar tertinggi. Yang mengabdikan diri secara total. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia, kita semua, kecuali kita agar menghambakan diri kepada Allah. Menjadi hamba. Hamba hanya menghambakan diri kepada Allah secara totality. Secara universal, tidak parsial. Ya? Ma'asal muslimin rahimakumullah. Makanya gelar tertinggi di alam semesta ini yaitu Abdullah. Abdullah. Dan itu nama yang termulia dan terbaik di sisi Allah. Nah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Tentunya, akhi, barangkali kita di dunia ini ada yang dikenal dengan istilah apa? Hamba sahaya tadi. Nah, walaupun sekarang susah, sudah mungkin. Ya, walaupun masih ada di sebagian negeri, tapi secara umum sudah ya tidak ada. Bahkan Islam pun menyemangati kita untuk memerdekakan hamba sahaya. Karena memang hukum asalnya ada penghambaan kepada manusia buruk. Dan orang yang menjadi hamba sahaya hina. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, bagaimana keadaan hamba tersebut kalau dia jadi hamba sahaya, budak bahasa kitanya? Bagaimana akhir? Allah, begitu hinanya, begitu tunduknya. Apapun yang diperintah oleh tuannya dia lakukan, apa yang dilarang oleh tuannya dia tinggalkan.
Walillahil masalul a'la, maka Allah perumpamaannya lebih besar dari itu. Ya. Maka perangai seorang hamba tidak dia katakan hamba ketika, kecuali ketika dia betul-betul telah tunduk secara totalitas, secara mutlak kepada siapa, kepada siapa dia menghambakannya. Tentunya kita semuanya hamba Allah. Berarti subhanallah, tidak dikatakan seorang hamba itu hamba dan sempurna penghambaannya kepada Allah kecuali ketika dia sudah betul-betul menjadi orang yang merendahkan diri, menghinakan diri, ya, dan tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah. Makanya perbuatannya disebut ibadah. Ibadah itu yaitu ta'abud, yaitu tadallul. Al-ibadah itu al-khudu wa tadallul. Ibadah itu secara etimologi adalah tunduk dan menghinakan diri. Ya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah seyogianya yang harus senantiasa kita camkan pada diri kita. Pertama, kewajiban kita menjadi hamba Allah. Jangan menjadi hamba selain Allah. Kalau antum dihambakan kepada selain Allah, semakin antum menjadi hamba, semakin hina. Adapun ketika anda menjadi hamba Allah, semakin antum menghinakan diri kepada Allah, semakin antum tinggi derajatnya. Ya, Allah akan meninggikan derajat hamba-hambanya kalau penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi abdi Allah dengan abdi yang mutlak. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, na'am, itulah gelar yang paling tinggi, itu kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha agung, zat yang segala-galanya dalam kehidupan kita. Dia yang mencipta, dia yang mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dia yang menciptakan kita. Lalu dia memberikan kita kehidupan, memberikan nikmat-nikmat. Dia yang segala-gala kehidupan kita di tangan dia. Maka sudah seyogianya subhanallah, kita hanya menghambakan diri kepada Allah. Anta'budallaha ilahan wahidah. Kau menyembah Allah satu ilah saja. Dan selain Allah tentunya apapun tidak berhak untuk disembah. Apapun dat selain Allah tidak berhak untuk disembah. Ya, diabdikan dan dihambakan diri kita kepada Allah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asul muslimin rahimakumullah. Nah, itulah sekali lagi kewajiban kita menjadi hamba Allah. Dan makna daripada hamba Allah, hamba itu maknanya adalah al-khudu'u wa tadallul, tunduk dan menghinakan diri dan patuh kepada Allah. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha rahman dan rahim, ketika menciptakan kita dan kita diperintahkan untuk menjadi hambanya dan kita diciptakan untuk beribadah, ta'abbud, tadallul, menghambakan diri kepada Allah, yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita perintah-perintah dan melarang kita larangan-larangan. Naam. Ya, yang konsekuensi dari penghambaan tersebut, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita perintah-perintah, ya, yang disampaikan melalui para rasul, ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perintah tuntunan Allah dalam perintah agama. Begitu juga Allah SWT melarang larangan-larangan, ya, yang juga melalui, yang sampai kepada kita melalui lisan Rasul alaihi wasallam, yang perintah serta larangan itu sendiri subhanallah bukan maslahatnya untuk Allah. Tidak Allah berkepentingan dengan perintah dan larangan tersebut. Namun maslahatnya untuk kita. Perintah-perintah itu Allah perintahkan kepada kita untuk kemaslahatan kita. Larangan-larangan itu Allah cegah untuk kita lakukan di dunia ini juga untuk kemaslahatan kita. Maka ma'asul muslimin kamallah,
maka kewajiban kita adalah tunduk dan patuh taat secara totalitas, secara mutlak. Ya. Naam, makanya subhanallah akhi, ada 33 ayat Allah perintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Allah katakan ati'ullah, ati'ullah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kurang lebih 33 ayat Allah kumpulkan, kita perintahkan taat kepada Allah, juga taat kepada Rasul, dengan ketaatan yang mutlak, tidak ada, yaitu sedikit pun penolakan, tidak ada sedikit pun keberatan, tidak ada sedikit pun ya merasa risih dengan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk ketundukan. Namun dari mana kekuatan tunduk itu muncul? Tentunya dari kekuatan iman kepada Allah. Ya, iman dengan rububiyah Allah. Kita yakin bahwasanya Allah lah segala-galanya, yang menciptakan, yang menghidupkan, memberikan rizki, yang mematikan. Ya, yang segala-galanya Allah. Kekuatan iman atas rububiyah Allah. Yang kedua, kekuatan iman atas asma dan sifat Allah. Masya Allah. Kita yakin bahwasanya tidak ada al-ilah kecuali Allah, karena namanya Allah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Razzaq, kecuali yang mencipta, tidak ada yang menciptakan kecuali Al-Khaliq, yaitu Allah. Ya, tidak ada yang ya memberikan keselamatan kecuali Allah As-Salam. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Allah yang kita kenal dengan nama dan yang kita kenal dengan nama dan sifatnya, semakin sehingga ketika semakin kita mengenal dan nama dan sifatnya, dan semakin kita ya yaitu mengenal nama-nama dan sifat Allah, akan semakin tumbuh pengagungan kita kepada Allah, sehingga tidak seyoganya kita tidak tunduk dan patuh, tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masya Allah, Allah ya kita tahu keagungannya dari sisi uluhiyah. Ya, di mana dialah satu-satunya zat, la ilaha illallah, zat yang disembah. Ya, satu-satunya zat yang disembah, Allahu la ilaha illa huwa. Allah la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan yang berdiri sendiri. Ya. Maka kita tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan tunduk, kekuatan taat ini akhi subhanahu wa taala, akhi subhanallah, yaitu merupakan buah dari kekuatan iman. Kekuatan iman yang dia mengenal Allah baik secara rububiyahnya, secara asma wa sifatnya, dan mengenal Allah secara keberhakannya. Dialah satu-satunya yang zat yang hak, ya, yang pantas untuk disembah. Yang lain Allah maka tidak berhak dan tidak pantas. Dalika bi annallaha huwal haq, yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya zat yang hak disembah. Wa anna ma tad'una min dunihil batil, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah batil. Yang kalian tunduki, yang kalian taati, yang kalian takuti, yang kalian cintai penuh dengan pengagungan, yang lain yang kalian bertawakal dan bersandar kepadanya selain Allah, maka itu sebuah kebatilan, perkara yang paling sia-sia di alam semesta ini. Itu kesyirikan. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya. Maka subhanallah, akhi, alhamdulillah. Semoga kita menjadi hamba Allah. Menjadi abdi Allah. Yang konsekuensi hamba dan abdi Allah tersebut adalah tunduk dan patuh secara total dan mutlak kepada Allah. Tidak menolak apapun, baik itu perintah dari Allah maupun larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pas agama kita pun disebut agama apa, akhi? Islam. Antum agamanya apa? Islam. Saya Islam. Wa nahnu muslimun. Wa ana minal muslimin. Ya, di mana agama Islam akhi dinamakan agama Islam dari kalimat aslama yuslimu. Dari kalimat apa? Ya, aslama yuslimu. Yang artinya apa akhi? Ustaz Supardi, apa kalimat aslama yuslimu? Aina, berserah diri, menyerah. Ya, berserah diri. Kepada siapa?
Ya tentunya berserah diri kepada Allah. Makanya namanya aslama yuslimu, Islam. Masdar kata isim, kata masdar dari kalimat aslama yuslimu, yang artinya adalah berserah diri. Akhi, yuk kita bikin sebuah gambaran. Ada seseorang penjahat, akhi, lalu ketahuan oleh polisi. Dikejarlah oleh polisi tersebut dengan membawa snipernya, ya, na'am, pukulannya, borgolnya. Taib. Lalu setelah itu, penjahat tersebut tertangkap. Dan dia tidak lagi berdaya dan upaya, sudah dilucuti senjatanya. Lalu dia angkat tangan begini. Sementara dia pun tahu bahwasanya polisi tersebut bawa sniper, bawa pemukul, bawa borgol. Akhirnya dia nyerah. Penjahat tersebut nyerah. Akhir. Ketika penjahat tersebut menyerah, kira-kira kata polisi duduk-duduk nggak? Duduk, duduk. Iya kan? Kata polisi merangkak-merangkak. Kata polisi pusap-pusap. Kata polisi masuk penjara. Kata polisi borgol-borgol. Dia nyerah sudah. Tidak ada lagi ada daya dan upaya. Ya, penjahat itu sudah nyerah. Maka tidak dikatakan menyerah. Ya kalau dia tidak tunduk, kata polisi duduk, enggak aku duduk aja. Nah, ini enggak nyerah namanya. Masih bangkang. Ya, makanya bukan menyerah namanya rod, membangkang. Atau ketika diperintah oleh polisi dia mendebat. Nah, itu bukan menyerah namanya mujadil. Maka walillahi walihada din masalul a'la. Dalam agama ini ada perumpamaan yang lebih dari itu. Agama ini dikatakan antum muslim. Muslim itu siapa artinya? Ai man aslama. Orang yang berserah diri, nyerah. Makanya agamanya Islam. Ya. Ya, makanya agamanya Islam. Qala aslamta? Qala aslamtu li rabbil alamin. Apakah kau nyerah? Ya. Aku menyerah kepada Rabbul Alamin. Maka ikhwan tadi, sebagaimana perumpamaannya seorang penjahat yang menyerah, maka seluruh perintah, seluruh larangan dia akan katakan sami'na wa ata'na. Maka demikianlah seorang hamba, akhi. Ya. Ketika dia menjadi seorang hamba Allah, apalagi agamanya Islam, tidak dikatakan Islam kecuali ketika dia betul-betul aslama yuslimu. Yaitu ya yang berserah diri. Makanya lihat akhi di halaman 137 saya bawakan surat Al-Baqarah ayat 112. Allah katakan bala man aslama wajhahu lillah. Ya. Bahkan kata Allah man aslama, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada aslama. Tunduk dan patuh dan menyerahkan total kepada Allah. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Ya, sementara dia pun senantiasa berbuat baik. Nah, ini konsekuensinya. Konsekuensi Anda menjadi muslim, wa huwa muhsinun. Dia senantiasa berbuat baik. Dengan apa? Apa dikategorikan seseorang berbuat baik? Berserah diri dengan seluruh perintah Allah dengan ketaatan mutlak. Ya. Berserah diri dengan seluruh larangan Allah dengan dia tinggalkan secara mutlak. Maka siapa yang kata Allah telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia pun melakukan ketaatan, beramal saleh, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada lagi rasa takut dan tidak ada lagi rasa itu sedih bagi mereka. Alhamdulillah. Maka ma'asyar muslimin kamillah, oleh karenanya subhanallah, akhi, dalam buku ini hati yang mentauhidkan Allah, hati seorang mukmin, hati yang senantiasa nyambung dengan Allah, kecintaannya, ketakutannya, pengagungannya kepada Allah, membuat dia totality, menghambakan kepada Allah, dan berserah diri kepada Allah. Naam, dengan melaksanakan secara seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah, tanpa pikir panjang. Makanya niat, dalam surat An-Nur ayat 51, Allah menyifati orang yang beriman. Ya, Allah menyifati sifat khusus orang beriman. Apa kata Allah? Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya perkataan orang yang beriman itu,
Anda mukmin, saya mukmin, kita mukmin, maka dengarkan ayat ini. Kata Allah, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang yang beriman itu, idza du'a ila Allahi wa rasulihi, apabila dia diajak ke jalan Allah dan Rasulnya. Ke jalan Allah yaitu jalan Al-Qur'an, ke jalan Rasul jalan sunnah, hadis yang isinya kabar berita yang wajib kita imani, yang isinya perintah yang wajib kita taati, yang isinya larangan yang wajib kita tinggalkan. Itulah. Ya. Ajakan Allah dan Rasulnya. Inna makana qawmi idza du'a ila Rasulih, apabila dia diajak ke jalan Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk mereka berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, menegakkan hukum Allah, menegakkan syariat Allah, menegakkan perintah-perintah Allah, menegakkan larangan-larangan Allah. Ayyakulu sami'na wa ata'na. Oh, itu syiar mereka. Syiar seorang mukmin yang hatinya bersih, yang tauhidnya lurus, yaitu senantiasa tunduk dan berserah diri kepada Allah, menyerah. Ya, menyerah. Ayakulu sami'na wa ata'na. Ya, dia serta-merta mengucapkan sami'na wa ata'na. Aku dengar dan taat, aku dengar dan taat. Selama itu perintah Allah, selama itu larangan Allah, walaupun harus yaitu meninggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, atau meninggalkan apa yang dahulu dia ikuti dari petunjuk nenek moyangnya, atau dia harus menyelisihi keumuman yaitu masyarakatnya, atau bahkan menyelisihi orang-orang yang dicintainya, dari kedua orang tuanya, dari karib kerabatnya atau kekasihnya, maka tidak ada lagi pilihan. Kalau itu semuanya kontradiksi dengan apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah larang, maka dia tanggalkan semua ketaatan, tanggalkan semua ketundukan, tanggalkan semua kecintaan, tanggalkan semua pengikutan. Naam, dan dia hanya kembali kepada ketaatan dan pengikatan dan pengikutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, siapa yang syiarnya seperti itu, sami'na wa ata'na, maka kata Allah, wa ulaika humul muflihun, maka merekalah calon orang-orang yang bahagia. Allahu Akbar. Akhi fillah, bukankah kita ingin bahagia? Bukankah kita ingin bahagia? Bahagia dunia dan akhirat. Dunia kebahagiaannya ada di sini nih. Tumakninah, tenang, lapang. Masya Allah. Ya. Allah berikan kekuatan, Allah berikan pertolongan, Allah akan membimbing kita. Maka Allah janjikan kebahagiaan dengan siapa? Dan kemenangan untuk siapa? Untuk yang sami'na wa ata'na. Untuk yang sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Ya? Sebaliknya jangan kira akhi, orang-orang yang tidak mau dengar dan taat, dia seberangi batasan-batasan Allah, ada perintah dia lalaikan, ada larangan dia malah lakukan, jangan kira hidupnya akan bahagia. Akan yang terjadi kacau beliau, kacau balau, gundah gulana. Ya, naam, dia akan hamwal ghum, yaitu hatinya akan, ya, naam, cemas, takut, dan dirundung rasa khawatir dan khawatir. Tidak ada senyuman dalam kehidupannya kecuali senyuman yang dusta dan semu. Naam, ketika dia jalani kehidupan yaitu dengan tidak taat, sami'na wa ata'na kepada Allah. Dan subhanallah, bahagia ya, yang paling dahsyat dan paling utama adalah bahagia tatkala kita bertemu dengan Allah. Allahu Akbar. Ya, ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, surga dan tempat mereka bagi orang-orang yang betul-betul mereka tunduk dan patuh menghambakan diri kepada Allah dan tunduk berserah diri dengan segala perintah ya dan larangan Allah. Dia makan sami'na wa ata'na. Oleh karena itu ikhwani fillah a'azzakum a'azzani Allah wa iyyakum, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 65 ya, lebih tegas lagi. Kalau tadi kata Nabi, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang yang beriman itu, anda orang beriman, anda mukmin, maka dalam ayat surat An-Nisa ayat 65 Allah batalkan keimanan seseorang.
Bahkan Allah bersumpah dengan dirinya bahwa kata Allah, demi Allah mereka tidak beriman, tidak dianggap beriman, tidak dianggap beriman atau tidak dianggap sempurna iman kalian. Kalian tidak dianggap beriman. Lihat kata Allah, fala wa rabbika. Maka demi Allah, demi Tuhanmu, kata Allah bersumpah dengan dirimu. Allah, ini sumpah tertinggi, ikhwan. Ini sumpah tertinggi di mana Allah bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu. Kata Allah, la yu'minun. Mereka tidak di hakikatnya tidak dikatakan beriman. Bisa keluar dari iman atau iman mereka sangat luntur, sangat rendah, sangat hina iman mereka. La yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman sampai hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Sampai mereka, orang-orang yang ingin dianggap beriman tersebut, menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai penentu hukum di antara mereka. Mereka berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Mereka berketetapan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Mereka menegakkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Mereka berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Baik hukum secara individu. Naam. Tentunya kita harus fahami bahwa hukum-hukum Allah ada hukum yang berkaitan dengan individu. Contoh, hukum Allah individu apa contohnya? Antum salat berjamaah, itu hukum Allah. Laki-laki salat berjamaah, itu hukum Allah. Wanita berjilbab, itu hukum Allah. Secara individu. Makan dan minum dengan tangan yang mana? Makan dengan minum dengan tangan yang kanan, itu hukum Allah. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu hukum Allah. Taat kepada suami, itu hukum Allah. Naam, dan sebagainya. Dan hukum-hukum Allah SWT, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang haram maupun yang halal secara individu. Meninggalkan khamar, meninggalkan zina, meninggalkan riba, itu hukum Allah. Itu hukum secara individu. Ada hukum secara jamaah. Naam, yaitu tegaknya hukum Allah di satu negeri, di satu negara, di satu pemerintahan, di satu yayasan, di satu perkumpulan. Hukum-hukum Allah wajib ditegakkan. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu hukman liqaumi yuqinun. Hukum selain Allah disebut hukum jahiliyah, dan tidak ada hukum yang paling baik kecuali hukum Allah bagi orang yang yakin dengan Allah. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Naam, maka di sini kata Allah, fala wa rabbika, demi Allah, la yu'minun. Mereka tidak dianggap beriman, hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad hakim, penentu hukum, penentu syariat. Dan mengembalikan segala hukum kepada Rasul SAW, fima syajara bainahum, atas segala yang terjadi perselisihan di antara mereka, summa la yajidu fi anfusihim harajan. Lalu tidak sedikit pun di hati mereka ada, yaitu merasa keberatan. Ya fima qadait, dengan segala ketetapan-ketetapan yang kau ketetapkan, itu Rasulullah, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan betul-betul berserah diri. Subhanallah. Taslim, betul-betul berserah diri ketika ada perintah Rasul, sami'na wa ta'ala. Ketika ada larangan Rasul, sami'na wa ta'ala. Ketika ada hukum-hukum Rasulullah dan Rasulnya, sami'na wa ta'ala. Maka ini kaidah umum, akhi, di dalam kita menjadi hamba, dan di dalam itu perangai kekuatan iman kita, yaitu tunduk, hati yang tunduk kepada Allah, hati yang patuh, hati yang yaitu betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuk muslimin rahimakumullah. Tentunya akhi, perkara yang pertama kali, yang pertama yang harus kita tunduk kepada Allah, yang wajib kita tunduk dalam agama ini adalah perkara tauhid. Perkara tauhid. Ini adalah kekuatan iman, ini adalah tingkatan iman tertinggi. Kita wajib tunduk perintah tertinggi Allah apa? Wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perintah pertama yang tertinggi dari perintah Allah, tauhid.
yaitu hanya kita menjadikan Allah ilahan wahidan la syarikalah, satu-satunya ilah yang kita hak sembah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang hak disembah kecuali la ilaha illallah. Maka seluruh zat apapun

agamaku syirik. Sekali lagi, seluruh agama selain Islam adalah agama kesyirikan. Alhamdulillah kita bukan beragama selain Islam. Tapi juga jangan pernah merasa aman ketika Anda menjadi Muslim. Tidak sedikit Muslim yang Anda pernah mengalami fase itu. Fase dukun, masih dulu masih percaya dukun. Ah, pernah enggak? Ah, ya. Datang ke dukun tertentu minta wangsit, ya. Apa? Apa? Minta pesugih. Ya. Naam, ya, minta ini dan itu, ya Allah, datang kepada mereka. Atau datang kepada orang yang suka meramal nasib. Melalui telapak tangan kita, melalui Google, melalui itu tanda hari kelahiran kita, melalui katanya bintang dan bulan kita. Naam. Muslim-muslim mereka melakukan sihir, Muslim. Na'udzubillah. Termasuk sihir, ikhwan. Ya, yaitu as-sarf wal-ataf. As-sarf memisahkan orang yang sedang bercinta, atau sebaliknya membuat orang cinta yaitu mabuk kepayang, atau bahasa kita dengan pelet atau aji pangasih. Itu sihir, ada nyembeli untuk selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah, ya, subhanallah, percaya dengan gugusan-gugusan bintang. Bahkan sering saya sampaikan bahwa kesyirikan yang paling parah dan awal terjadi kesyirikan yaitu dengan menjadikan orang-orang soleh sebagai perantaraan kepada Allah, datang ke kuburannya bukan sekedar mengingat kematian atau mengucapkan salam kepada mayit, malah ada niatan-niatan tertentu, ya, ada niatan ini, ada niatan itu, bahkan subhanallah, ya, mereka nyambat-nyambat nama orang-orang mati, orang-orang yang sudah wafat, ya Allah, dari kalangan nabi dan orang saleh, menjadikan mereka sebagai perantaraan kepada Allah ketika berdoa, syufa'una indallah. Maka akhi subhanallah, barangkali antum dulu masih di atas fase itu, lalu antum belajar sunnah, lalu antum belajar tauhid, belajar Islam di atas manhaj soleh, manhaj yang sahih, manhaj salafus saleh, manhajus salaf ahlus sunnati wal jamaah, antum kenal tauhid, maka tinggalkan jimat antum, sami'na wa ata'na, tinggalkan aji pangasih antum, tinggalkan perbuatan antum dulu datang ke dukun, tinggalkan antum yang suka menyembelih untuk selain Allah, tinggalkan yang suka bersumpah dengan selain nama Allah, tinggalkan yang suka datang ke kuburan-kuburan tertentu untuk menggapai harapan-harapan tertentu. Sami'na wa ata'na. Itu pertama. Yang kedua, ya, tunduk dan patuh kepada Allah dengan, ya, tentunya subhanallah, melakukan ketaatan semua perintah-perintah Allah. Tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah-ibadah. Ya, dari ibadah-ibadah, hanya saja perintahkan kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka ma'asyar muslimin kumullah, ini juga semua perintah yang agung, bahwa kita diperintahkan tunduk dengan perintah Allah, ibadah-ibadah. Hanya saja jangan sampai ibadah-ibadah tersebut, subhanallah, hanya sekedar mengikuti kebanyakan manusia, hanya mengikuti nenek moyang, ya, hanya sekedar mengikuti hawa nafsu atau akal kita, ini kan baik, masa tidak boleh? Maka ma'asyiral muslimin, na'am, juga kita wajib tunduk kepada Rasul dan kepada syariatnya, kepada tuntunannya, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun bentuk ketundukan kepada Allah, walaupun antum semangat semalam suntuk ibadah, tapi kalau tidak mengikuti contoh tuntunan dan bimbingan Rasulullah, maka sia-sia adanya. Ya, man amila amalan laisa alaihi amrun fawarad, siapa yang melakukan amalan tidak ada perintah dari kami, maka ditolak. Maka di sini subhanallah, ada larangan nabi terhebat juga setelah syirik, yaitu bid'ah dalam agama. Awas, hati-hati. Kalau antum sudah dikabarkan, akhi, itu amalan tidak ada sunnah, itu hari raya tidak ada sunnah, itu dikir tidak ada sunnah, tidak ada tuntunan dari nabi, cara ibadah tersebut, kumpul-kumpulan tersebut, tidak ada contoh tuntunan dan bimbingan dari nabi, maka antum tinggalkan. Sami'na wa ata'na, walaupun mungkin antum sudah masuk dari dulu melakukannya, tapi ternyata ketika datang literatur, yaitu sunnah, bahwasanya ternyata apa yang kita lakukan tersebut, ia menyeberang tuntunan Al-Nabi SAW, maka kita tinggalkan. Sami'na wa ta'ana. Dan kita tunduk dengan akhi ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan menjauhi maksiat. Seluruh ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Ya, meninggalkan larangan-larangan Allah SWT, ya Allah, ya.
mengikuti hawa

0: nafsu. Dan tidak kalah penting yang keempat, yaitu akhi na'am, menegakkan hukum-hukum Allah. Menegakkan hukum Allah, menjadikan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah sebagai sandaran hukum kita. Undang-undang dasar berapa? 45 atau 75? Undang-undang dasar alam semesta, Al-Quran. Dalikal kitabul arabi fi hudan. Ya, Al-Quran menjadi petunjuk. Sunnah Nabi SAW, fa inna khairal huda huda Muhammad, kata Rasulullah. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Maka jadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan beragama dan kehidupan sehari-hari kita. InsyaAllah. Ya, jadikan Quran dan sunnah sebagai pedoman hukum kita. Tadi saya katakan, baik secara individu, jangan sampai akhir ada perilaku yang keluar dari Quran dan sunnah. Begitu juga keluarga, jangan sampai di tengah keluarga kita ada perkara-perkara yang menyimpang dari Quran dan sunnah. Apalagi subhanallah yang sifatnya company, yang sifatnya yaitu secara umum lagi. Ya, secara umum lagi, yaitu kenegaraan, pemerintahan, kerajaan. Ya Allah, maka akhi subhanallah, oleh karena itu antum jangan enak-enak ya, semangat ikut pilkada, ikut pemilihan lurah, ya, ikut menjadi na'am kontes pemerintah, apa namanya, presiden atau bupati atau yang sebagainya, mampu tidak menegakkan hukum Allah, hukum yang tidak pernah salah, hukum yang ma'sum terjamin, yang dicetak dan dibuat oleh pemilik alam semesta yang menciptakan makhluknya, yang dia lebih tahu tentunya untuk kemaslahatan makhluknya. Hukum Allah SWT mampu tidak menegakkan hukum Allah, ataukah hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum gharbiyah orang-orang barat, hukum-hukum orang kafir yang kita adopsi ke tengah-tengah kaum muslimin. Na'udzubillah, maka disimil Allah, ikhwan, orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, imma dia bisa kafir, dia bisa fasik, dia bisa itu zalim. Ya Allah, makanya hati-hati subhanallah, ikhwan. Ya, mudah sekali kita terkadang semangat untuk memimpin ini, memimpin itu. Apalagi di ranah negara, masuk jadi bupati, jadi presiden, jadi lurah misalkan, jadi RT dan seterusnya. Begitu semangat, bahkan ambisi, sogok sini, sogok sana. Ingat di sini ada tanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban akhir. Subhanallah. Makanya dahulu para salaf mereka lari untuk menjadi pemimpin karena mereka takut tidak bisa menegakkan hukum Allah, tidak bisa adil. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, nah ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin kemah, itulah, nah inilah yang siogenya ikhwan. Ya, jadikan prinsip kita ya sebagai seorang muslim. Kalau Anda mengatakan muslim, maka muslim itu sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, al-islamu wal istislam. Islam itu isinya berserah diri secara totaliti kepada Allah. Istislam dengan apa? Pertama, bitauhid. Dengan hanya mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu saja yang besar. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, seluruh perintahnya, seluruh larangannya, sami'na wa ata'na, tanpa kita menanya itu sunnah atau wajib, itu haram atau makruh, akhi, itu larangan, tinggalkan. Wal bara'atu minasyirki wal ahli, dan antum ketika dikatakan berserah diri kepada Allah, maka antum harus berlepas diri dari kesyirikan, yaitu menjadikan bagi Allah Tuhan-Tuhan atau sekutu-sekutu, menyekutukan Allah. Dan kita pun berlepas diri dari pelaku-pelakunya. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah atau tidak pernah sujud kepada Allah SWT. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, itu jadikanlah sebuah prinsip bagi kita. Bila kita ingin bahagia, ya Allah ikhwan, ya, luar biasa fenomena yang ada terjadi terbalik. Nabi perintahkan antum datang, larang datang ke dukun, pada datang ke dukun. Benar. Lari, Nabi larang antum datang ke paranormal, antum jadi, malah jadi paranormal. Ya. Nabi perintahkan antum, larang antum bangun kuburan. Bangun, masya Allah, kuburan dicat, di keramik, bahkan dibangun, dihiasi, dikolambui. Nabi dilarang, melarang antum untuk memayah-mayah datang ke kuburan tertentu. Ya. Bahkan antum datang ke sana, bahkan menyambat-nyambat namanya di sana. Ya, Nabi larang antum pakai jimat, akhi. Ini malah jualan jimat. Nabi haramkan antum pakai wafak. Ini jalan wafak, ini buat dagang, ini buat itu. Na'udzubillah. Dari kesyirikan-kesyirikan. Nabi larang antum nyembelih untuk selain Allah, malah nyembelih buat nyiroroh kidul. Atau laut tertentu, atau bangunan tertentu. Dan seterusnya. Ya, Nabi larang antum, subhanallah akhi, Nabi melarang kita. Ya, untuk melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama. Ya Allah. Sepertinya akhi, kalau di database tidak ada ibadah yang disyariatkan Nabi kecuali sudah dicampuri bid'ah. Wallah. Dari mulai sholat, puasa dan ini, bahkan muncul bid'ah-bid'ah baru. Contoh di bulan ini, bulan Muharram. Woi, masya Allah. Ya, betapa banyak ibadah-ibadah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang tidak merujuk oleh literatur sunnah. Maka langsung itu yang terjadi. Ya Allah, semuanya serba terbalik. Nabi larang antum minum khamar, malah jualan khamar, malah dilegalkan pabrik khamarnya. Nabi larang antum berzina, na'udzubillah, dilokalisasi. Ya, Nabi larang antum membuka jilbab, membuka aurat. Ya Allah, bagaimana lihat wanita-wanita? Begitulah kondisi orang-orang Yahudi dahulu. Mereka mengatakan sami'na wa asayna. Ya, sami'na wa asayna, itu perangai orang Yahudi. Kami dengar sih, kami tahu sih. Ya, itu syirik, itu haram, itu bid'ah, itu maksiat. Kami tahu itu wajib, tapi asayna, kami bermaksiat. Ya Allah, maka antum bukan seorang muslim yang hakiki. Karena muslim itu berserah diri, tapi kalau membantah namanya bukan muslim, yaitu apa? Mu'arid. Atau membantah atau mendebat dengan akalnya. Atau banyak orang ikhwan mendebat agama ini, dalil ini dengan akalnya. Maka antum bukan muslim, namanya mujadil. Maka kita ini muslim. Kalau antum mau menamakan diri antum sebagai seorang muslim, maka jadilah orang-orang yang antum tunduk dan berserah diri dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Sami'na wa ata'na. Dan tentunya ini harus memanage hati kita. Hati yang tunduk betul-betul. Ya, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qali hadza. Itu barangkali ma'asyar muslimin yang kita bisa jelaskan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang pada pembahasan setelahnya, yaitu hati yang mengagungkan Allah. Hati yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Naam, tafadhal ustaz.
1: Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan poin yang ke-10, hati yang hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwati Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Ustadz, saudara saya sudah berkeluarga dan masih mempercayai ramalan bintang sesuai dengan bintang kelahirannya. Dan itu dijadikan sebagai motivasinya menjalani kehidupan. Apakah saudara saya sudah melakukan kesyirikan? Dan bagaimana cara menasehatinya supaya dia berhenti dan tidak mempercayai ramalan-ramalan tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
0: Barakallahu fikum. Naam, pertanyaan yang bagus. Barakallahu fik. Semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita semuanya. Naam, akhi filankumullah. Ya, naam. Yang ditanyakan seputar ilmu nujum. Ilmu nujum itu ada dua. Ilmu tentang bintang. Perlu mengatakan ada ilmu tasyir, ada ilmu ta'thir. Adapun ilmu tasyir boleh, yaitu ilmu mengenal peredaran bulan atau peredaran bintang. Untuk apa? Untuk mengenal waktu. Kita waktu duhur, waktu asar. Oh, ini tanggal sekian, ini bulan sekian. Atau mengenal arah, oh arahnya di sana, karena bintangnya sebelah sana, barat, timur, tenggara, utara. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah. Ya, bintang-bintang tersebut menjadi tanda yang dengannya mereka mengetahui arah. Ya, terkadang subhanallah, yaitu mengetahui, yaitu musim dan sebagainya. Ya, dengan yaitu kebiasaan mereka mengetahui atau munculnya bintang tertentu. Maka ma'asyar muslim, ini ilmu tafsir, mengetahui waktu, ya, na'am, waktu sholat, ya, dan sebagainya. Itu namanya ilmu tafsir. Ilmu perjalanan bintang. Adapun ilmu ta'sir, ilmu tentang pengaruh bintang kepada nasib seseorang. Maka ini adalah ilmu yang diharamkan dalam agama kita. Dan ini bagian dari kesyirikan. Ya, bagian dari kesyirikan yang dikenal dengan ilmu nujum. Pelakunya disebut ahli nujum. Dan mereka termasuk dari yaitu perdukunan. Di antara akhir modus operandi dukun adalah menggantungkan nasib seseorang atau menggantungkan nasib seseorang yang akan datang dari keberuntungan dan kesialan dikaitkan dengan bintangnya. Ya, sehingga bintang itu berpengaruh kepada yaitu nasib seseorang tersebut. Maka dikenal na'udzubillah dalam ramalan bintang ada bintang Leo, bintang Virgo, bintang apa lagi? Aquarius, bintang Gelo, bisa macam-macam. Ya. Sehingga subhanallah dengan itu na'udzubillah dia merasa nasibnya beruntung atau sial. Maka ini termasuk bagian daripada tatayyur. Selain ilmu nujum ada bagian daripada ilmu perdukunan, juga ada tatayyur, yaitu menganggap keberuntungan dan kesialan karena benda atau benda tertentu. Dan mari bintang yang kata Nabi atiyaratu syirkun atiyaratu syirk. Ya, itu kesyirikan dan kesyirikan. Maka na'udzubillah, ya. Maka ma'asyiral muslimin kumullah, kata Nabi SAW ketika di Hudaybiyah beliau salat subuh bersama para sahabat, setelah salat subuh beliau mengatakan begini, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi-pagi ini ada yang masuk di antara hambaku yang ada masuk waktu pagi dalam keadaan beriman dan ada dalam keadaan kufur. Maka man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, siapa yang mengatakan kami hujan di malam ini karena keutamaan dan rahmat Allah, maka dia mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Dia beriman kepadaku dan dia kufur dengan gugusan bintang. Wa man qala, dan siapa yang mengatakan mutirna bi nau'i kada wa kada. Ya, siapa yang mengatakan bahwasanya kami akan mendapatkan hujan karena yaitu gugusan bintang ini dan itu. Kalau tidak ada bintang ini tidak akan hujan. Bintang itulah, dengan sebab bintang munculnya bintang inilah kita hujan. Maka dia telah kufur kepadaku dan iman dengan gugusan bintang. Maka ini bagian dari kekufuran dan kesyirikan. Na'am, na'udzubillah. Ya, tiarah dan juga na'am, menyandarkan nasib kepada bintang tersebut, kekufuran, kesyirikan. Maka ma'asyimin rahmatullah, maka tentunya ya kita pertama doakan saudara kita ya agar dia kembali kepada jalan tauhid yang benar. Yang kedua, subhanallah, sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Antum baca dulu literatur tentang ini, ya, penjelasan para ulama ahli tauhid atau pembahasan tauhid tentang bagaimana haramnya syiriknya menyandarkan nasib kepada gugusan bintang tertentu. Tiga dalilnya kita sampaikan, atau kita belikan buku tentang itu. Naam, ya, atau kita ajak kajian dan sebagainya. Naam, sehingga betul-betul dia paham bahwasanya apa yang dia yakini, ya, dari kepercayaannya kepada gugusan-gugusan bintang itu sebuah kesyirikan yang telah mengadukan nasibnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Khotbah Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Ya.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ummu Zahra di Riau.
1: Ya, silakan Ummu Zahra.
2: Begini Ustaz, lebih kurang 3 bulan yang lalu ada seseorang, ada satu buah keluarga pindah ke tempat di samping rumah kami. Dan kita bukannya melihat kehidupan orang Ustaz, tapi dari kenyataannya kelihatannya orang itu tidak, siang hari dia tidak bekerja, akan tetapi malam hari kelihatan banyak mobil-mobil mewah dan tamu-tamu di rumah itu. Setelah kita perhatikan, yeah, ternyata malam hari kelihatannya dia mengadakan perdukunan. Nah, sebagai tetangga dekat, apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang seperti ini, Ustaz? setelah nyata pekerjaannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Allahu Akbar. Fenomena seperti ini ada di kampung ibu, ada di kampung-kampung yang lain. Bahkan subhanallah, terkadang membuat kamuflase, tertipu orang-orang dengan menamakan dirinya orang pinter lah. Maaf ya, terkadang menamakan dengan kiai hikmah lah. Ya, alternatif lah. Naam. Dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Bahkan terkadang talbisu iblis. Ya. Orang-orang percaya datang kepadanya, dia bisa membawa keberuntungan. Memberi jalan yaitu keluar dari kemelut hidupnya. Dari urusan rezekinya yang sedang macet, usahanya yang sedang susah, jodohnya yang sedang susah. Ya? Kerukunan rumah tangganya yang sedang retak, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang lebih terkadang samar lagi, mereka diberikan amalan-amalan dari amalan-amalan yang subhanallah, ya, terkadang diambil dari potongan-potongan ayat, potongan-potongan hadis, potongan-potongan zikir, atau kalimat-kalimat bahasa Arab yang terkadang na'udzubillah membuat orang samar. Allahul musta'an. Ya. Ada di kampung ibu, juga ada di kampung yang lain. Banyak seperti itu. Maka subhanallah, ya, barangkali kondisinya di situ orang baru, ya. Maka kalau kita mampu menasihatinya, alhamdulillah. Ya, kalau kita mampu menasihatinya, alhamdulillah. Kita sampaikan nasihat. Ya, bahwa apa yang dia lakukan, ya, sesuatu yang diharamkan dalam agama. Memberikan yaitu solusi-solusi kepada orang dari kemelut-kemelut hidupnya dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan raja tertentu, memberikan jimat tertentu, memberikan wafak tertentu, memberikan bacaan-bacaan tertentu, memberikan air tertentu, memerintahkan ini dan itu, puasa ini, puasa itu, melakukan sesuatu-sesuatu yang terkadang di luar batasan syariat. Bahwasanya itu perbudukunan. Allahul musta'an. Ya, namun tentunya terkadang tidak mudah untuk kita sampaikan nasihat dengan cara, ya, dengan cara langsung. Ya, maka kita barangkali juga mengingatkan kaum muslimin. Yang bisa kita ingatkan bahwasanya, ya, apa yang dilakukannya adalah perbuatan, bukan perbuatan yang diri dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga yaitu barangkali kita mengenal di situ ada ulama yang akidahnya lurus. Ya, yang akidahnya lurus. Ya. Yang bisa menasihatinya, maka kita minta tolong kepada ulama tersebut, ustaz tersebut, kiai tersebut, bagaimana meluruskan, ya, orang yang pendatang ini, yang dia tiba-tiba datang jadi dukun di tengah masyarakat kita. Ya, maka kita minta tolong kepada ustaz tertentu di sana, kiai tertentu yang memang misalkan masya Allah akidahnya lurus, yang mengetahui antara hak dan batil, kesyirikan dan ketauhidan. Naam. Dan juga bisa kita minta kepada orang yang memiliki tampu kepemimpinan di sana. Ya, kepada lurah, kepada RT, kepada RW, kepada polisi misalkan, untuk mengecek and recheck ada apa. Si fulan, masya Allah, ya, ramai datang ke sana malam-malam. Ya, sementara di siang hari dia tidak punya pekerjaan apa-apa. Yang modusnya tentunya kita katakan itu sebuah, ya, modus perdukunan dan sebagainya. Maka kita sampaikan. Karena itu akan merugikan manusia. Wallahi ukhwan, sihir, dukun, normal, paranormal yang tidak pernah normal, ya. Ya, ini sepupu dan adik kakak nih, Pak. Ikhwan, sihir, dukun dan paranormal, arraf. Semuanya adalah dukun sebetulnya. Yang, ya, merugikan dirinya dengan dia keluar dari keislaman dan merugikan orang lain. Orang lain dibuat akhi penuh dengan harapan. Ya, orang lain dibuai dengan harapan. Dengan sesuatu, ya Allah, ikhwan, antum lu dibodoh-bodohin dukun, akhi. Dukun tuh misalkan ngasih kita raja supaya kaya. Manusia itu bakhil, akhi. Kalau memang raja itu benar bikin kaya, niscaya dia akan perkaya dirinya sendiri dulu. Ya. Lalu dukun mengetahui apa sesuatu yang gaib. Ya Allah, atau andai kata tahu yang gaib, dia tidak akan kemana-mana kalau dia tahu besok mau tabrakan. Bohong, dusta. para dukun, para normal atau orang-orang yang na'udzubillah terkadang memberikan harapan buayan-buayan, ya Allah wallahi ikhwan, mereka para pendusta, kazzab. Dan masalahnya juga mereka menyimpangkan keyakinan manusia kepada selain Allah. Ya, sehingga menyandarkan ya nasib-nasibnya kepada dukun-dukun tersebut. Terkadang digantungkan dengan benda-benda tertentu dan sebagainya. Maka itu barangkali ikhwan, dan tentu saja kita doakan kaum muslimin dan mereka diberi hidayah oleh Allah SWT. Itulah praktek-praktek yang memang subhanallah kita dapatkan kadang-kadang di tengah masyarakat kita, bahkan terkadang ya dicampur baur dengan yaitu seakan-akan sesuatu yang datang dari agama. Na'udzubillah, padahal mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Zahra yang berada di Riau. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana menanggapi sebagian orang di kampung menganggap bulan Suro atau Muharram ini bulan yang sial dan banyak bala yang akan datang dan dilarang untuk melakukan akad nikah dan sebagainya? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran.
0: Pertanyaannya sangat bagus. Barakallahu fikum. Naam. Allahu Akbar. Ini juga termasuk fenomena yang menyedihkan. Ya, na'udzubillah. Ya. Terkait dengan keyakinan sebagian kaum muslimin dengan sebagian bulan-bulan Allah yang dianggap bulan tersebut bulan yang membawa sial. Ya. Khususnya yang Anda sebutkan tadi. Bahkan ada bulan yang lain juga, yaitu Muharram dan Safar. Yang lebih banyak lagi parah di bulan Safar nanti. Ada istilah orang Sunda juga sasapareun jenanya. Ya. Naam. Inna lillahi raji'un. Ini musibah. Ini musibah besar dalam agama kita yang terjadi di tengah keyakinan sebagian kaum muslimin. Menganggap atau ada anggapan sial atas bulan tertentu, waktu tertentu. Ya. Subhanallah, Allah pernah mengatakan dalam hadis qudsinya, "Yu'dini ibnu Adam." Sungguh anak Adam itu menyakiti aku. Kata Allah, "Yu'dini ibnu Adam." Sungguh ibnu Adam, anak Adam menyakiti aku. Yasubud dahr. Mereka suka mencela waktu. Wa ana dahr. Uqallibu al-laila wan nahar. Padahal akulah zat yang membolak-balik dan mengatur waktu. Jadi mencela waktu, hakikatnya mencela Allah. Ada waktu sial, berarti ada waktu sial yang diciptakan oleh Allah. Mencela Allah. Sampai kata Nabi apa tadi dalam hadis kursinya, dia menyakitiku dengan mencela waktu. Maka ma'asyar muslimin, tentunya ini adalah anggapan jahiliyah. Ya, anggapan jahiliyah yang menganggap bulan tertentu, baik Muharram ataupun Safar, menjadi bulan sial. Ya malahum min sultan. Tidak ada dalil, tidak ada keterangan, bahkan yang ada bantahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantahan secara khusus kata Nabi lah, Safar, tidak ada bulan Safar yang membawa sial. Begitu juga Muharram. Ya, dan bahasan secara umum kata Nabi Sallam, ini bagian daripada tiarah. Tadi bahasanya, ya, bagian daripada tiarah. Menganggap sial waktu tertentu, waktu ini membawa kesialan, waktu itu membawa keberuntungan. Ini adalah namanya tiarah. Menggantungkan nasib dengan waktu tertentu atau karena waktu tertentu, sial atau keberuntungan. Maka ini dalam hukum Islam namanya tiarah, ya, dan tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, kata Nabi. Bahwasanya tiarah itu anggapan sial karena waktu tertentu, benda tertentu, orang tertentu dan sebagainya, ya, ini adalah syirkun, sebuah kesyirikan. Maka tentunya harus kita fahamkan, tidak ada waktu yang sial. Yang sial itu kita sendiri yang menggunakan waktu untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, itulah sial. Antum yang sial. Innama ta'irukum, ya, kesialan itu pada diri kalian, kata Allah. Maka ma'asyar muslimin, na'am, tentunya na'udzubillah, ya, jangan sekali-kali, ya, pertama kita percaya, yang kedua tentunya kita subhanallah sampaikan semampu kita kepada masyarakat dan na'am kaum muslimin khususnya, bahwasanya kesial menganggap sial satu waktu, satu bulan dan seterusnya ini adalah bentuk kesyirikan dan tiara yang diharamkan dalam agama kita. Nah, barangkali cukup akhi, ya, mohon maaf karena waktu.
1: Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah, hafizakallah Ustaz, pembawa acara dan ikhwah semuanya dan kaum muslimin. Naam, di penghujung acara tentunya alhamdulillah pembahasan kita tentang hati yang tunduk kepada Allah, itulah ciri, ya, ciri otentik seorang muslim, apalagi dia mukmin. Namanya dia muslim berarti dia harus berserah diri, karena muslim berarti berasal dari aslama yuslimu, itu istislamu lillah, berserah diri kepada Allah. Ya, naam, dengan dia menyerah kepada Allah, tunduk dan patuh dengan segala perintah Allah, walaupun harus menyeberangi hawa nafsunya, menyeberangi akalnya, menyeberangi nenek moyangnya, dan menyeberangi apa-apa yang dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Namun ketika kontradiksi dengan cintaan kepada Allah, maka dia tanggalkan semua, ya, keinginan-keinginan kecuali keinginan Allah dan Rasulnya. Yang kedua merupakan ciri khusus seorang mukmin. Tadi kata Allah, inna makana qawlal mu'mini, perkataan orang yang beriman itu ketika diajak kepada Allah dan Rasul, yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, yaitu dia sami'na wa ata'na, dengar dan taat, tidak pernah membantah, menolak. Ya, tentunya ma'asyiral muslimin kamillah, ini ada sifat dan sikap yang harus senantiasa menjadi prinsip hidup kita, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa yang memiliki ketundukan dan kepatuhan yang sempurna kepada Allah SWT, sehingga kata Allah, ulaika humul muflihun, mereka lah itu calon manusia yang yaitu bahagia dan dijamin kemenangannya di dunia dan akhirat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi lakum wa sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Fakhruddin Nu'man LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nazartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
2: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
1: Sa'us'alu man ladhi qaddamtu fi dunya ya yunjini.
2: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
2: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Rabbku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rabb yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
1: Qul ya 'ibadiyalladzina

0: ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqta'. Hadithun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuh.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: الآخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
4: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
4: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
3: Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
5: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: Sallallahu alaihi wasallam
8: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
3: di samping Allah ada Tuhan yang
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
4: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: Rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabbku."
0: Wa

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub, dan jadikanlah ia, Ya Rabbku, seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

0: dunia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

0: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah." Dia
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah yang di kesempatan Selasa malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan fikih doa dan zikir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan ayo ikhwah kitab Fiqhul Adiyati wal Azkar, masih di bab yang ke-9 tentang adab-adab zikir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu, berzikirlah, fi nafsika, pada dirimu, dengan penuh tadarru dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan di waktu pagi dan petang, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Dan telah kita sebutkan bahwa ayat ini mengandung beberapa adab dalam berzikir. Yang pertama, an yakuna dzikru fi nafsihi. Itu zikir itu pada diri kita. Ya. Yang kedua, an yakuna ala sabili tadarru. Itu zikir itu dipenuhi dengan ketundukan dan kekhusyuan. Wal i'tiraf bit taqsir, dan mengakui akan kekurangan kita. Li yatahaqqaqa fihi dhillatul 'ubudiyyah wal inkisar li 'azamatir rububiyyah. Supaya ya kita menjadi orang yang betul-betul merasakan zillatul ubudiyah, kenikmatan ibadah, dan pasrah akan keagungan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Salisan, an yakuna ala wajhil khifah. Yang ketiga, berzikir dalam keadaan kita takut kepada Allah. Ay al-khawf min al-mu'akhadha 'ala at-taqsir fil 'amal. Artinya kita merasa takut jika kita diberikan sanksi oleh Allah akibat kekurangan dalam amalan kita. Artinya, Pak, ya, ketika kita berzikir, hati kita merasa takut, khawatir kalau misalnya ternyata amal kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena su'udzon kepada Allah, bukan. Akan tetapi karena kita merasa belum melaksanakan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Bedakan ya. Perasaan khawatir tidak diterima akibat su'udzon, ini enggak boleh, dosa. Dengan perasaan khawatir belum diterima karena merasa kekurangan dalam ibadah, ini sesuatu yang mulia. Iya. Cuma bedanya tipis sebetulnya. Wal khasyah minar radd wa adamil qabul. Dia merasa khawatir apabila amalnya tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60-61. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum lahu wa laha sabiqun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sementara hati mereka takut, ya, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka berlomba-lomba padanya. Dalam musnad Imam Muhammad, dalam musnadnya, Aisyah radhiyallahu anha sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maksud ayat ini. Siapa mereka? Siapa mereka orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan tapi hati mereka merasa takut? Ya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ahwa rajul yazni wa yasriq wa yashrabul khamr wa yakhafu an yu'adzab. Apakah maksud ayat ini adalah orang yang berzina, mencuri, minum arak, dan dia takut untuk diazab oleh Allah? Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, la, bukan itu maksudnya. La yabnata siddiq, walakinnahu rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla yuqbala minhu. Tapi yang dimaksud dengan ayat tadi, kata Rasulullah SAW, orang yang senantiasa sholat, senantiasa berpuasa, senantiasa bersedekah, tapi dia merasa takut enggak diterima sama Allah. Sudah kita sebutkan tadi, merasa takutnya bukan karena suudon ya, tapi karena dia merasa amalnya itu belum sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kekurangan. Nah, ini saudaraku seiman. Jadi ketika kita berzikir dengan penuh rasa takut. Rabi'an an yakuna dunal jahr. Li'annahu aqrabu ila husni tafakkur. Yang keempat yaitu tidak keras. Zikirnya enggak keras, Pak. Ya. Kecuali tentunya zikir yang memang diperintahkan oleh Allah untuk dikeraskan ya, seperti adzan. Adzan memang diperintahkan dikeraskan. Seperti takbiran. Ya, memang diperintahkan untuk dikeraskan. Seperti talbiyah. Memang diperintahkan untuk dikeraskan. Adapun yang tidak ada perintah untuk dikeraskan, maka kembali kepada ayat ini. Itu pada asalnya zikir itu apa? Tidak dikeraskan. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama tentang zikir setelah sholat. Apakah zikir setelah sholat itu dikeraskan atau disirkan? Imam Ahmad pendapatnya apa? Zikir setelah sholat dikeraskan. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, kana raf'us saut bitakbir ala ya ahla ala adi Rasulullah SAW adalah mengangkat suara dengan takbir setelah sholat, itu ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, dalam arti yang lain, kuntu a'rifu in kedo'a sholati Rasulullah SAW bitakbir. Aku dahulu mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW itu dengan ucapan takbir. Sehingga jadikan dalil oleh Imam Ahmad ya, bahwa itu menunjukkan bahwa zikir setelah sholat itu hukumnya apa? Dikeraskan. Sementara Imam Syafi'i pendapatnya apa, Pak? Tidak. Menurut Imam Syafi'i, bahwa zikir setelah sholat itu tidak dikeraskan. Dalilnya mana ayat ini? Surat Al-A'raf ayat 205. Dan Imam Syafi'i mengatakan, adapun hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW itu mengeraskan, hadza min babi ta'lim, itu untuk mengajarkan tentang zikir setelah apa? Sholat. Dan tidak terus menerus. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, kana raf'us saut, adalah mengangkat suara dengan zikir setelah sholat, ada di zaman Rasulullah SAW. Artinya ada. Tidak menunjukkan bahwa itu terus menerus, kata mereka. Iya. Nah, kalau di Indonesia kan mengaku mazhab Syafi'i, tapi kan amaliyahnya mazhab Hambali, Pak. Ya, antum kalau lihat masjid-masjid umum, setelah sholat, zikirnya kencang nggak, Pak? Kencang. Dan itu mereka rutinkan setelah sholat. Dan itu bukan mazhab Syafi'i itu. Kalau mazhab Syafi'i, zikirnya itu disirkan setelah sholat. Boleh dijaharkan kalau memang tujuannya dalam rangka ta'lim, mengajarkan saja. Tapi itu tidak boleh terus-menerus. Ya, kalau di Saudi, setelah sholat memang mereka mengeraskan. Karena itu memang mazhab Hambali. Mereka di atas mazhab Hambali. Dan para ulama merojihkan pendapat Imam Ahmad tersebut. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Jadi pada asalnya zikir itu adabnya, Pak, suaranya enggak dikerasin. Li'annahu aqrabu ila hutni tafakkur, karena lebih dekat untuk bisa memikirkannya, Pak. Dibandingkan dengan keras-keras. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan bersama para sahabat, ketika naik ke tempat tinggi kan takbir, Pak. Maka mereka berteriak, Allahu Akbar. Ketika turun kan Subhanallah. Mereka teriak, Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Irba'u ala anfusikum. Fa'innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Wa innama tad'una sami'an qariba. Aw kama qala. Irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian tuh. Ya. Artinya jangan begitu zikir itu. Kalian itu tidak sedang menyeru Allah yang tuli lagi jauh, bu, tidak. Tapi kalian menyeru Allah yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Ya. Artinya ketika kita naik ke atas takbir jangan keras. Cukup kita ya sirkan aja Allahu Akbar. Jangan dikeraskan. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Wa li hadza qala wa duna al-jahri min al-qaul. Wa hakadha yustahabbu an yakuna dhikru." Kata beliau, Allah berfirman, dan dengan suara yang tidak dikeraskan. Demikianlah zikir itu disunahkan dengan tidak keras. La yakunu nida'an wa jahran balighan, bukan dengan suara yang ya keras dan berteriak. Bukan seperti itu. Nah ini akhi, ya. Makanya kalau ada orang yang di masjid ya zikirnya kencang-kencang, kadang sebelum sholat kan kencang-kencang itu, Pak, zikirnya, Pak. Udah gitu sholawatan lah, bahkan ada yang nyanyi-nyanyi. Ya. Kita katakan, ya akhirnya nggak boleh. Loh, tujuan kami kan biar orang dengar. Kita katakan, ya belum tentu semua orang bisa dengar. Belum tentu semua orang ya bisa menyimak. Karena di sana ada yang sedang ibadah, di sana ada yang sedang sakit, di sana ada yang sedang butuh istirahat. Tidak boleh, saudaraku seiman. Dan zikir itu sudah kita sebutkan. Pada asalnya hukumnya apa? Tidak dikeraskan. Ya. Fi sahihaini Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, Rafa'an nasu aswatum biddu'ai fi ba'dil asfar. Dan dari Abu Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, ia berkata, orang-orang mengangkat suara mereka dengan doa di sebagian safar. Lalu Nabi bersabda, ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba walakin tad'una sami'an basira. Wahai manusia, kasihani diri kalian tu. Sesungguhnya kalian itu tidak sedang berdoa kepada Rabb yang tuli dan gaib dan jauh. Akan tetapi kalian sedang menyeru Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah ini adab yang keempat ya. Jadi adab yang keempat yaitu suara tidak dikeraskan kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengeraskan suara. Maka pada waktu itu boleh. Kalau baca Quran boleh enggak, Pak? Dikeraskan. Boleh dengan syarat tidak boleh mengganggu orang lain. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mendengar Abu Musa Al-Ash'ari sholat tahajud. Iya. Dan suara Abu Musa itu indah banget. Rasulullah pun mendengarkan aja. Iya. Di pagi harinya Rasulullah bersabda kepada Abu Musa Al-Ash'ari, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud. Hai Abu Musa, kamu ini sudah diberikan oleh Allah seruling Nabi Daud. Maksudnya saking indahnya suara Abu Musa Al-Ash'ari. Iya. Boleh kalau memang tidak ada yang terganggu, Pak. Tapi kalau ada yang mengganggu enggak boleh. Misalkan hadis Abu Daud, Rasulullah SAW masuk ke masjid. Para sahabat masing-masing sedang sholat dan mengeraskan suaranya. Apa kata Rasulullah SAW? Ala inna kullakum munajin rabbah. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqiraatih. Ketahuilah setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Allah. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya, mengganggu yang lainnya. Ya, jadi kalau mengganggu, jangan, Pak. Nggak boleh. Iya. Khamisan, adab yang kelima. An yakuna bil lisan la bil qalbi wahdah. Buat zikir itu harus diucapkan dengan lisan. Dikir itu bukan sebatas di hati, tapi lisan enggak bergerak, Pak. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wadunal jahri. Dan suara yang tidak keras, berarti kalau suara tidak keras menunjukkan diucapkan tidak, Pak? Diucapkan. Ya. Ya anna ma'nahu wa mutakalliman kalaman dunal jahri. Ya, karena makna ayat ini artinya mengucapkan zikir itu tapi tidak suara dengan suara keras. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Apalagi dalam salat kalau ada orang yang baca Al-Fatihah cuma di hati, enggak diucapkan, enggak sah salatnya, Pak. Ada orang salat diam. Kita katakan, kok antum diam aja? Saya baca kok dalam hati. Kita kata enggak sah. Kenapa? Karena zikir itu tempatnya di lisan dan harus diucapkan. Iya. Enggak cukup sebatas di mana? Di hati. Zikir dan doa itu ibadah lisan yang tentunya diikuti dengan hati. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa yakunu al-muradu bil ayah al-amru bil jam'i fi dhikri baina lisani wal qalbi. Sehingga maksud ayat ini adalah perintah untuk mengumpulkan dalam zikir itu antara ucapan lisan dengan hati. Ya. Wa qad yuqal huwa dhikruhu fi qalbihi bila lisanihi biqawlihi ba'da dhalik wa duna al-jahri min al-qawl. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata-kata wa dunal jahri minal qaul, ya ucapan yang tidak dikeraskan, maksudnya yaitu di hati. Tapi itu pendapat lemah. Iya. Yang benar bahwa zikir itu harus diucapkan dengan apa? Lisan kita. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan pendapat yang menyatakan bahwa zikir itu harus diucapkan di lisan, itulah pendapat jumhur para ulama yang dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Nah, di antara dalilnya juga yaitu hadis bahwa Allah Ta'ala berfirman, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum min. Siapa yang mengingatku pada dirinya, kata Allah, maka aku akan ingat dia pada diriku. Dan siapa yang mengingatku di hadapan halayak, maka aku akan ingat dia di hadapan halayak yang lebih baik dari mereka. Iya. Beliau berkata, وَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ ذِكْرُهُ بِاللِّسَانِ فِي نَفْسِهِ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ قَسِيمَ ذِكْرِ فِي الْمَلَائِ. Berarti ini masuk padanya berzikir dengan lisan pada dirinya. Ya. Karena berarti ada zikir sendirian pada dirinya sendiri, ada zikir di depan orang. Nah, di hadapan halayak zikir maksudnya gimana, Pak? Apakah di hadapan halayak maksudnya kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar di hadapan orang-orang gitu? Bukan. Maksudnya yaitu mengingatkan manusia tentang Allah. Seperti kita ceramah, mengingatkan tentang Allah, ya, tentang kenikmatannya, tentang ayat-ayatnya, membahas tentang ayat Allah. Itu namanya mengingat Allah di hadapan apa? Halayak. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Dan ini sama dengan firman Allah tadi. Wadunal jahri minal qawl. Yaitu ucapan yang tidak dikeraskan. Dan dalilnya juga Allah berfirman, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Wa ma'lumun anna dzikrallah al masyru'a bil ghuduwi wal asal fi shalah wa khariji shalah wa bil lisan ma'al qalb. Sementara zikir di waktu pagi dan petang masuk padanya salat ataupun di luar salat, dan itu harus diucapkan dengan apa? Lisan, kata beliau, dan disertai dengan hati. Ya. Karena Allah mengatakan di waktu pagi maksudnya apa? Salat subuh. Dan di waktu petang maksudnya apa? Salat asar. Iya. Demikian pula zikir setelah salat subuh dan zikir setelah apa? Salat asar. Demikian pula zikir pagi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula zikir petang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu masuk di dalam ayat ini, saudaraku seiman. Iya. Kemudian adab yang keenam yang terkandung di dalam ayat ini, kata beliau, an yakuna bil ghuduwi wal asal, yaitu hendaknya di waktu pagi dan petang. Artinya zikir itu sangat ditekankan di waktu pagi dan petang. Ay fil bukrah wal asyi, fatadulul ayah ala maziyati hadainil waqtain. Ayat ini menunjukkan, Pak, kepada keistimewaan dua waktu ini. Waktu pagi dan waktu apa? Petang. Makanya Rasulullah SAW setelah salat subuh beliau zikir, Pak, sampai matahari agak tinggi. Dalam hadis Rasulullah bersabda, la'an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Iya. Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, lebih aku sukai dari apa yang matahari terbit padanya. Wala an ajlisa ma qaumin yadhkuruna Allah ta'ala ba'da salatil asri ila ghurubi syams ahabbu ilayya min kadha wa kadha. Ya. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat asar sampai terbenam matahari, lebih aku sukai daripada ini dan itu. Ya, artinya dari dunia dan seisinya, saudaraku seiman. Berarti ini dua waktu yang sangat utama untuk banyak zikir, Pak. Yaitu setelah dari subuh sampai matahari terbit, dari asar sampai matahari terbenam. Dua waktu ini waktu yang sangat utama untuk zikir. Ya. Li'annahuma waktu sukunin wadi'ah wa ta'abudin wa ijtihad. Karena dua waktu ini waktu yang sukun, tenang. Ya. Dan itu waktu yang dianjurkan kita banyak ibadah dan bersungguh-sungguh. Wa ma bainahuma al-ghalib fihi al-inqita' ila amril ma'ash. Adapun antara subuh dan asar itu kebanyakan digunakan buat cari ma'isyah, cari nafkah, kerja, ya. Waqad warada anna 'amal 'abdi yas'adu awwalan nahar wa akhirah. Dan telah ada dalil yang menunjukkan bahwa amalan hamba itu naik di awal siang dan di akhir siang. Fatlaudhu dzikri fihima liyakuna ibtida'u amalihi wa ikhtitamuhu bidzikri. Berarti kita diperintahkan banyak zikir di waktu pagi supaya kita memulai hari kita dengan zikir. Dan kita disuruh zikir di waktu petang supaya kita mengakhiri hari kita dengan zikir. Demikian kehidupan seorang mukmin tuh, Pak, enggak pernah lepas dari zikir. Makanya orang beriman tuh hatinya tenang, Pak, dengan karena dia banyak zikir. Iya. Tapi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah, dan dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar. Bergantian menjaga kalian malaikat malam dan malaikat siang. Jadi ada malaikat penjaga malam, ada malaikat penjaga siang. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan dua malaikat ini berkumpul di dua salat. Salat apa? Salat subuh dan salat asar. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي. Kemudian yang sudah selesai bertugas naik ke langit ke Allah. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat yang sudah selesai tugas itu, dan Allah lebih tahu dari mereka, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku. فيقولون تركتهم وهم يصلون وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُّونَ. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, ya Allah. Dan kami datangi mereka dalam keadaan mereka juga sedang sholat. Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ini adab yang ke-6. Yaitu bahwa zikir yang paling sangat ditekankan untuk banyak berzikir, yaitu di waktu pagi dan petang. Sabian yang ketujuh. An-nahyu 'anil ghaflah 'an dzikri. Yaitu larangan dari lalai. Lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala takum minal ghafilin." Dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang lalai. Di sini Allah mewanti-wanti, jangan kamu menjadi orang yang lalai. Artinya yang berpaling dari zikir, enggak mau zikir, Pak. Lebih senang ingatnya ya macam-macam lah. ya. Pagi-pagi bukannya zikir malah nonton. Pagi sore-sore bukannya zikir malah nongkrong. Ya. Akhirnya apa? Lalai, Pak. Ya. Wala takum minal ghafirin. Ay minal ladzina yaghfaluna an dzikrillah wa yalhauna an. Artinya jangan kalian menjadi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Ya, wa fihi isyarun bi talabi dawami dzikrihi ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk senantiasa ingat Allah, Pak. Ya. Dan terus-menerus mengingat Allah. Dan itu Masya Allah. Karena kalau kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah pun terus ingat kita. Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Berarti kalau kita enggak ingat sama Allah, ya, maka Allah jadikan setan yang akan menjadi teman kita. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. فهذه سبعة آداب عظيمة اشتملت عليها هذه الآية الكريمة. Ini dia tujuh adab yang terkandung dalam ayat surat Al-A'raf ayat 205 tadi, Pak. Ya. ذكرها القاسمي في كتاب محاسن التأويل. Dan disebutkan oleh Imam Al-Qasimi dalam kitab Mahasin At-Ta'wil. Dan tentunya selain tujuh ini masih ada adab-adab yang lain, nanti akan disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini insyaallah. Iya. Dan kata beliau, "Tsumma inna Allah tabaraka wa ta'ala lamma hatha 'ala dzikri fi hadhil ayah wa raghaba fihi wa hadhara min diddihi wa huwa al-ghaflah." Zakaro aqibaha fil ayati lati taliha ma yuqawi dawa'ya dzikri wa yunhidul himama ilaihi binabi madhil malaikah alladina yusabbihuna al-layla wal-nahar la yafturun. Setelah Allah menyebutkan tentang adab-adab zikir dalam ayat surat Al-A'raf ayat 205 tadi, Pak. Ya, dan Allah juga melarang kita menjadi orang yang lalai. Setelah itu Allah menyebutkan di ayat yang terakhir, ayat yang 206. Ya. Di mana Allah memuji para malaikat yang terus saja bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah ada lelah-lelahnya. Memang malaikat demikian. Malaikat itu zikir bagi malaikat itu seperti nafasnya kita, Pak. Ya. Allah berfirman, innal ladzina 'inda rabbik la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya para malaikat yang berada di sisi Rabbmu, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, dan mereka terus bertasbih mensucikan Allah, dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat Masya Allah, malaikat itu ya diberikan oleh Allah keistimewaan yang luar biasa dari sisi fisiknya dan sifatnya. Secara fisik malaikat itu besar-besar. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan di langit ada malaikat yang betisnya aja panjangnya sampai 500 ton berjalanan. Malaikat terbesar, malaikat pemikul arasy. Yang disebutkan dalam hadis, jarak antara daging telinga sampai ke pundaknya saja 700 tahun perjalanan. Ternyata malaikat-malaikat yang begitu besar itu, Pak, yang sangat kuat, dahsyat sekali itu, ternyata mereka terus bertasbih kepada Allah. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah berhenti-berhentinya. Allah berfirman, yusabbihuna al-layla wa'd-nahar la yafturun. Mereka terus bertasbih sepanjang malam, sepanjang siang. Tak ada lelah-lelahnya. Itu para malaikat, Masya Allah. Ya. Maka kita berusaha, Pak, untuk menyerupai para malaikat. Yaitu supaya kita selalu ingat Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Waqad wasafahumullah fi hadhil ayah bi adam al-istikbar an ibadatillah. Allah mensifati para malaikat bahwa mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Sementara manusia yang lemah banyak yang sombong Pak, sama Allah. Pak. Disuruh ibadah malas, enggak mau. Diancam api neraka, neraka malah dianggap remeh. Jadi lelucon. Na'udzubillah min dzalik. Sementara malaikat-malaikat yang luar biasa itu, ya, mereka sama sekali tidak sombong, bahkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Dan bahwasanya para malaikat senantiasa bertasbih dan sujud kepada Allah. Wa hadza fi hathun lil mu'minin wa targhibun lahum fi an yaqtadu bihim fi ma dzukira anhum. Seakan Allah menganjurkan kaum mukminin supaya apa? Mencontoh para malaikat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena idza kana ulaika hum ma'sumuna min adz-dzambi wal khata. Kalau malaikat saja, malaikat itu enggak pernah berbuat dosa. Malaikat itu enggak pernah berbuat maksiat. Enggak pernah. Allah berfirman la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah memaksiati perintah Allah dan mereka selalu melaksanakan perintah Allah. Yang enggak pernah berdosa aja, tasbihnya luar biasa. Sementara kita manusia yang banyak dosa gini, jarang tasbih, jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seharusnya berusaha untuk senantiasa berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada yaqul Ibnu Katsir, oleh karena itu Imam Ibnu Katsir berkata, wa inama dzakarahum bihadza liyutashabbaha bihim fi kathrati ta'atihim wa ibadatihim. Allah menyebutkan para malaikat bagaimana hebatnya mereka dalam ibadah kepada Allah supaya kita kaum mukminin menyerupai para malaikat agar kita banyak beribadah kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada syari'a lana sujudu wa huna. Oleh karena itulah kita diperintah, disyariatkan juga sujud ketika melewati ayat-ayat sajdah. Dan ayat tadi termasuk ayat sajdah dalam surat Al-A'raf ayat 206 tadi. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Tsumma dzakara ta'ala anna lahu ibadan mustadimina li ibadatihi." Kemudian Allah menyebutkan ada hamba-hamba Allah itu para malaikat yang terus-menerus ibadah kepada Allah. Mulazimina li khidmatih, dan senantiasa berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa humul malaikah, itu merekalah para malaikat. Lita'lamu anna Allah la yuridu an yatakatsar bi ibadatikum min qillah. Agar kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin ya apa namanya an yatakatsara bi ibadatikum min qillah, menganggap ibadah kalian yang sedikit banyak. Artinya supaya kita ini Pak memperbanyak ibadah, jangan menyedikitkan apa ibadah, supaya kita sama seperti malaikat. Walayat liyata'azzaz biha min dhillah. Ya. Dan agar ibadah tersebut tidak membuat kita sombong, Pak. Wa innama yuridu naf'a anfusikum. Akan tetapi Allah ingin memberikan manfaat kepada diri kalian. Wa antarbahu alaihi ad'af ma'amiltum. Dan agar kalian bisa mendapatkan berkali lipat pahala yang bisa kalian amalkan itu. Ini khotbah Islam saudaraku seiman. Cuma memang Pak, bedanya malaikat dengan kita kan, malaikat enggak punya hawa nafsu. Ya tidak, Pak. Dan malaikat memang ya tidak diberikan pilihan oleh Allah seperti halnya manusia. kewajiban malaikat ibadah saja sudah. Sedangkan manusia diberikan oleh Allah apa? Hawa nafsu, syahwat. Ya. Kalaulah malaikat diberikan kepada manusia seperti hawa nafsu dan syahwat, ya mereka akan seperti manusia juga. Maka dari itulah manusia yang mereka banyak beribadah kepada Allah, banyak berzikir, itu lebih utama dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat enggak punya hawa nafsu, sedangkan manusia punya hawa nafsu. Tapi ketika manusia mampu mengalahkan hawa nafsunya, mampu untuk mengekang syahwatnya, dan dia berusaha sekuat tenaganya untuk banyak beribadah kepada Rabbnya dan mengingat Allah, itu hebat ini orang, Pak. Ya. Makanya banyak ulama mengatakan manusia yang soleh itu lebih utama daripada para malaikat. Ya, kenapa? Karena tadi manusia mempunyai hawa nafsu dan syahwat, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib, ya akhwat Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke fasal berikutnya. Kita masuk Isya belum? Udah ya? Satu menit lagi. Ya. Kata beliau, wal maqsudu anna Allah tabaraka wa ta'ala lama naha ibadahu an yakunu minal ghafilin dhakara ba'da dhalika mithalan min ijtihadil malaikati liyuhtadha wal yab'atha alal jiddi fi ta'atillah wa dhikrihi. Maksud tujuannya adalah bahwa Allah ketika melarang hamba-hambanya, ya, melarang lalai. Setelah itu Allah menyebutkan tentang kehebatan para malaikat dalam ibadah. Maksudnya ingin memberikan motivasi kepada hamba-hambanya supaya mereka bersungguh-sungguh dalam apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan demikian saudaraku seiman, semoga Allah memberikan kepada kita semua kekuatan, ya, untuk senantiasa berzikir kepada Allah, untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu adalah kekuatan untuk keimanan kita dan bekal kita menuju kematian. Demikian. Silakan ada. Naam.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala di pembahasan rutin fikih, doa, dan zikir yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa.

0: lu, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
4: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. Waqala hadithun hasan.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
7: Innamal hayatud dunya la'ibun walahu. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
6: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap-sayapnya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta.

0: Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat. Untayan mutiara nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, tukang masjid ngobrol, nungguri. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik, berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi, yang softnya di depan ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang soft pertama, di belakang soft kedua, maka dia mengikuti gerakan soft yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud? Dari mana? Dari shof di depannya. Begitu shof di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. yang paling belakang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, sampai saf yang pertama. Nah, saf yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yu'akhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebre usah tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng gue tell me jenenge. Maka kita harus koreksi. Kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung? Jos dadi lenyuk. Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Lu aku berarti akhwat si jiwa angel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya Masya Allah, Tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anil saffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi saf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu saf pertama wong salate nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yu'akhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka. Artinya golem mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz. Masya Allah. Telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat 1 hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wis warek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian. Wis geseng. Ya. Sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya 1 hari. Kalau telatnya 1 minggu. Berapa tahun? 7000 tahun. Kalau telatnya 1 bulan. Bintang? 30.000 tahun. Nek telatnya 1 tahun. 360.000 tahun. Bukan urusan ringan jamaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun gue proses. Ya, ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita, ada di antara mereka yang la yu'adzinu al-mu'adzinu li salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah, selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang muadzini 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumnya sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumnya nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang lebih berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal rukuk bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal. Banget belum. Jadi kalau alhamdulillah, aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam rukuk ya aku wis cepet-cepet ben bisa rukuk bareng. Ya. Itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk disit. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sudah settle, sudah bagus. Naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza adzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjidi fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah adzan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai adzan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandanya yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal solih, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya bunayya inna in taku misqala habbatin.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anil tariq, wal haya'u syu'batu minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
2: Ahli Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
3: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
1: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita nggak salah? Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir muahad, ini bukan jihad.
2: Kafir muahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
1: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
2: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan kali ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullahu taala. Kita simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih terus memberikan kita karunia sehingga kita masih bisa sujud kepadanya, masih bisa memohon ampunan kepadanya, ya, masih bisa sholat. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang bulan Al-Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabb-mu lah yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang Allah inginkan dengan hikmah-Nya, dan Allah memilih apa yang Allah pilih sesuai dengan hikmah-Nya. Di antaranya Allah memilih sebagian tempat menjadi tempat-tempat spesial seperti Al-Haramain, yaitu Mekah dan Madinah, seperti Masjid Al-Aqsa di Palestina, ya. Kemudian Allah juga memilih sebagian hamba-hambanya menjadi para rasul, menjadi para nabi, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang mafatihalil khair, menjadi kunci-kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Terserah Allah pilih yang Allah kehendaki dengan hikmah-Nya. Kemudian juga Allah memilih sebagian waktu-waktu menjadi waktu-waktu spesial. Seperti Allah memilih Ramadan sebagai bulan termulia, Allah memilih 10 hari terakhir di malam Ramadan menjadi malam-malam yang terbaik, 10 hari awal Dzulhijjah menjadi 10 siang terbaik, ya. Allah memilih setiap harinya sepertiga malam yang terakhir, waktu nuzul al-ilahi, waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Ini waktu-waktu spesial yang Allah pilih sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Dan di antaranya Allah menjadikan bulan Muharram adalah waktu yang spesial agar kita banyak beribadah di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dan itu sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Maksudnya bulan yang terhormat, bulan yang mulia, ya. Ya. Ada 4 bulan yang mulia, yang terlarang di pada bulan-bulan tersebut terjadi peperangan, ya. Kata Allah, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan. Dan ini adalah agama yang lurus, fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, Allah sebutkan di antara 12 bulan ada 4 bulan spesial yang disebut dengan bulan haram. Bulan-bulan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut. Kemudian wa rajabu mudhar, ya, baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan berturut-turut dan satunya terpisah sendiri. Tiga bulan berturut-turut tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian yang terpisah sendiri adalah bulan Rajab, yaitu antara Jumada Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Ya. Ya, karena kita tahu bulan-bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab dan apa? Sya'ban. Kemudian Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sudah hafal belum? Jangan-jangan belum hafal. Coba yang pertama apa? Muharram. Kemudian apa? Safar. Kemudian Rabiul Awal, bulan keempat Rabiul Tsani. Kemudian Jumadal Ula, Jumada Tsaniyah, kemudian Rajab. Kemudian Sya'ban. Kemudian Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lihat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Adapun Rajab bersendiri dia. Setelah Jumada Tsaniyah baru Rajab, baru Sya'ban. Sehingga Nabi menjelaskan ternyata empat bulan haram tersebut, tiga berturut-turut dan satu terpisah sendiri. Bulan-bulan ini, bulan-bulan haram ini adalah bulan-bulan yang sudah diagungkan oleh orang-orang musyrikin Arab jahiliyah dahulu. Mereka menurut keyakinan mereka tidak boleh berperang di bulan-bulan tersebut, maka tidak boleh. Jadi mereka mengagungkan bulan-bulan tersebut, mereka tidak mau berperang. Kalau mereka ingin berperang, maka mereka mencari bulan-bulan yang lain. Oleh karena di antara para sahabat ada yang tidak bisa datang kepada Nabi SAW kecuali di bulan haram, di bulan Rajab atau bulan yang lainnya. Kenapa? Kalau dia bersafar di tempat yang jauh menuju kota Madinah, bukan di bulan-bulan haram, maka bisa mungkin mereka dicegat oleh kabilah-kabilah lain yang ingin memerangi mereka. Tapi kalau sudah bulan haram, tidak ada yang berani ganggu. Jadi orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu mereka mengagungkan bulan-bulan haram. Mereka tidak mau berperang di bulan tersebut dan itu dilanjutkan oleh Islam. Itu dilanjutkan oleh Islam dan Islam juga mengkokohkan perkara tersebut bahwasanya bulan-bulan haram tidak boleh terjadi peperangan. Kecuali artinya tidak boleh memulai peperangan. Adapun kalau diserang maka silakan membalas. Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu empat bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di empat bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara empat bulan haram ini ada namanya Al-Muharram. Al-Muharram ini bulan yang spesial, ya, karena ada keistimewaan di bulan-bulan ini. Subhanallah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu, bulan Muharram ini bulan yang diagungkan oleh banyak banyak sekte, banyak, ya, bahkan agama lain juga mengagungkan bulan ini, ya. Kita dapat di bulan Muharram diagungkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa pada bulan Muharram. Ya. Kemudian juga bulan Muharram diagungkan oleh kaum musyrikin Arab. Musyrikin Arab jahiliyah dahulu mereka juga berpuasa di hari Asyura. Mereka berpuasa di hari tanggal 10 di bulan Muharram. Yahudi, musyrikin Arab juga demikian. Ternyata kaum muslimin juga mengagungkan bulan Muharram, terutama puasa pada tanggal 10 Muharram. Ternyata juga orang-orang Rafidhah Syiah juga mengagungkan tanggal 10 Muharram. Sehingga mereka mengadakan

keluarkan kebo bule atau disebut dengan Kiai Slamet juga pada bulan apa? Muharram. Ya. Ada ritual-ritual yang mereka lakukan. Ya. Seperti mereka namanya tapa bisu, kalau keliling keraton tidak boleh berbicara. Ya. Dan lain-lain. Ya. Jadi ternyata bulan Muharram ini, ya, bulan yang spesial, yang diagungkan oleh banyak pihak. Diagungkan oleh banyak pihak. Maka kita ingin tahu bagaimana bulan Muharram di sisi Islam menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, tadi sudah kita jelaskan bahwa bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram yang spesial, di mana ibadah di situ ketaatan pahalanya diperbesar, sebagaimana maksiat di bulan-bulan tersebut juga diperbesar dosanya. Khusus bulan Muharram, maka sangat dianjurkan untuk berpuasa. Secara umum, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadhan siyamu syahrillahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah qiyamul lail. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadhan adalah puasa di bulan Muharram. Sebaik-baik puasa di bulan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa di bulan Muharram. Dan sebaik-baik solat setelah solat lima waktu adalah solat malam. Ini satu rangkaian hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang keistimewaan puasa dan solat. Puasa yang terbaik setelah puasa Ramadhan adalah puasa Muharram, dan solat yang terbaik setelah solat wajib adalah solat apa? Qiyamul Lail, solat malam. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengidhafahkan, yaitu menisbahkan bulan Muharram kepada Allah. Kata Allah, afdhalu siyami ba'da Ramadhan siyamu syahrillahi. Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadhan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram, yaitu bulan Al-Muharram. Jadi bulan Al-Muharram ini bulan yang Allah sandarkan kepada dirinya, syahrullah, bulannya Allah, yang namanya Al-Muharram. Dan kita tahu bahwasanya tidaklah Allah menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali perkara-perkara yang mulia. Seperti Allah mengatakan, ya, tentang masjid Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berbicara tentang ontanya Nabi Saleh, Allah berkata naqatullah, ontanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang diidhafahkan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang diidhafahkan dinisbahkan kepada Allah, maka merupakan perkara yang mulia. Tatkala Allah menisbahkan bulan Muharram kepada Allah, syahrullah, syahr artinya bulan. Allah, bulannya Allah. Berarti ini spesial bulan tersebut karena Allah mengidhafahkan bulan tersebut kepada dirinya. Nah, bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh sebagaimana puasa di bulan Ramadhan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadhan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadhan. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadhan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadhan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Ya. Oleh karena ini saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalu siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin Al-As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih
mampu daripada ini, kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini.

0: Yang terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bidh. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Berturut-turut. Boleh, kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah. Syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak ada masalah. Contohnya bulan Ramadan. Puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bidh. Paling tidak dia bisa puasa Senin, Kemis kali 4 minggu, 8 hari plus Ayyamul Bidh, Senin, Selasa, Rabu. 3 hari berarti berapa? 2 kali 4, 8 tambah 3, 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah. Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya, di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-Yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. "Fasamahu Musa syukran lillah." Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kami melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan. Sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a, digandingkan dengan tanggal 10, Asyir, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah, cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengkan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja. Atau tanggal 10, 10 saja. Sebenarnya lama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9, 10, maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12, enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi secara khusus yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik. Ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram. Selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelaskan tentang ibadah-ibadah tertentu. Tidak ada namanya salat Muharram, ya. Tidak ada namanya sedekah Muharram, ya. Tidak ada namanya apa nikah Muharram, enggak ada. Enggak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum, mau sedekah, mau salat malam, mau apa terserah. Ya, selama di bulan Muharram ibadah lebih utama. Tetapi yang datang secara khusus adalah puasa. Ya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah mentakdirkan ternyata di tanggal 10 Muharram, ya, terjadi dua kejadian yang luar biasa. Ini pernah saya ceritakan secara khusus, tapi saya ingin sampaikan secara singkat saja. 10 Muharram tadi sudah kita jelaskan kejadian peristiwa besar, yaitu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, dan Firaun ditenggelamkan, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan akhirnya tadi saya katakan Nabi Musa bersyukur, akhirnya Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Ini salah satu contoh bahwasanya kalau kita mendapat nikmat, kita boleh bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Di antaranya ibadah puasa. Dan ini datang dalam dalil dalam Islam banyak. Seperti Nabi SAW banyak solat malam, maka ditanya, kenapa anda solat malam? Tatawarram qadamak, sampai kaki anda terbelah-belah, bengkak-bengkak. Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakuran. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Maka Nabi bersyukur, mewujudkan syukurnya dengan banyak solat malam. Contohnya Nabi juga berpuasa bersyukur. Karena Nabi dilahirkan pada hari Senin. Waktu Nabi ditanya, wasu'ila an yaumil isnain, an siyami yaumil isnain. Dan Nabi ditanya, kenapa beliau puasa di hari Senin? Kata Nabi SAW, dhaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka Nabi bersyukur dengan hari kelahirannya, dengan berpuasa setiap hari Senin, setiap pekan. Contoh Nabi bersyukur dengan apa? Berpuasa. Contoh juga sebagian sahabat bersyukur dengan bersedekah, seperti yang terjadi pada Abu Lubabah rahimahullahu taala. Waktu dia melakukan kesalahan, kemudian dia meningkatkan dirinya sampai akhirnya Allah menerima tobatnya, maka dia berkata, di antara tobatku aku bersedekah sekian dan sekian. Demikian juga Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang tidak ikut dalam perang Tabuk, sehingga akhirnya dihajar, diboikot oleh kaum muslimin selama 50 hari. Setelah itu Allah menerima taubatnya. Kemudian datang kepada Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, inna min taubati, di antara taubatku aku bersedekah dengan hartaku sekian dan sekian. Jadi ternyata kita bisa bersyukur dengan berbagai macam apa? Ibadah. Di antaranya dengan puasa, puasa mutlak. Antum misalnya naik pangkat, antum berpuasa, silakan bersyukur kepada Allah berhasil naik pangkat. Antum misalnya berhasil poligami, silakan puasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau berhasil. Maksud saya banyak yang bisa kita bersedekah. Oke, salat malam, perbanyak salat malam, bersyukur alhamdulillah ya, bisa naik haji ya, bisa umrah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tanggal 10 Muharram Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur, dan itu sunnahnya Nabi Musa diikuti oleh kita sampai sekarang ini. Setiap tanggal 10 Muharram kita puasa mengenang anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa, di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ternyata Allah mentakdirkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan yaitu Husain radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahli jannah, bahwasanya mereka berdua ini adalah pemimpin para pemuda di surga, ya. Dan ini menunjukkan kemuliaan apa namanya Al-Husain. Namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok, muncul sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan Syiah atau Rafidhah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian, sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan, ya. Ini itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah, dan ini tradisi yang ngawur, tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar. Ya. Kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syakkal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah, meratapi mayat. Nabi mengatakan an-naiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka Jahannam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dosa besar. Dosa besar. Kita terima terkena musibah, sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah SAW yang pernah dicium oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah, sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah, sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka, bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain yang juga meninggal dengan tragis. Namun dia tidak pernah merayakannya. Contoh, kakaknya Al-Hasan. Al-Hasan meninggal diracun. Diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan, dia tidak ingin orang membalas apa? apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia. Ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu. Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua. Yang lebih afdol daripada Hasan bin Husain dengan ijma ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, Rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Seorang lelaki, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Taib, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya, sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Ya. Yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, sedang salat meninggal dalam di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang salat jadi imam ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah sallam dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal seketika itu. Nabi sempat merasakan sedikit. Tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi SAW. Dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya. Sampai puncaknya, Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid. Dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Husain? Kenapa dikhususkan apa? Al-Husain. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Husain masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Ya, tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in dengan cara demikian. Kemudian yang kontradiksi dengan Syiah adalah nawasib. Nawasib atau nasibah adalah golongan orang tidak suka dengan Ahlul Bait. Benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematiannya Al-Husain. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Husain. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah. Berseberangan orang Syiah, dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara Syiah dengan melukai diri, dan juga tidak dengan metode orang-orang nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan yang lainnya, tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi SAW itu berpuasa pada hari tersebut. Berpuasa pada hari tersebut. Kemudian ternyata tanggal 10 Muharram juga atau bulan Muharram ternyata diagungkan oleh orang-orang kejawen. Ya, mereka meyakini, mereka namakan bulan Muharram dengan bulan Syura. Bulan apa? Syura. Makanya ada malam keramat, malam satu Syura. Ya. Itu malam apa? 10 malam satu Muharram. Ya. Mereka mengatakan Syura diambil dari Asyura, tapi disingkat jadi bulan Syura. Ya. Ternyata mereka memiliki keyakinan-keyakinan juga yang salah tentang bulan Muharram. Ya. Di antaranya, saya ngisi kajian satu tempat, mereka berkata, Ustaz, di sini kalau mau menikah yang murah di bulan Muharram. Kenapa? Karena orang-orang di kota ini meyakini kalau menikah di bulan Muharram maka itu pernikahan sial. tidak berkah. Sehingga kalau bulan Muharram biasanya aula-aula gedung-gedung pernikahan sepi. Makanya orang-orang sunnah kalau mau menikah murah tunggu di bulan apa? Muharram. Kenapa orang masyarakat tidak mau? Mereka tidak mau menikah di bulan Muharram karena ada keyakinan barang siapa menikah di bulan Muharram maka akan mendatangkan kesialan. Bahwasanya pernikahan tersebut tidak akan langgeng, penuh dengan penderitaan, penuh dengan problematika dan yang lainnya. Dan ini adalah tatoyur, ini merupakan kesyirikan. Ini merupakan kesyirikan menganggap sial bulan Muharram. Tidak boleh. Bagaimana dikatakan bulan Muharram adalah bulan sial sementara ya itu adalah bulan mulia dan Allah menyelamatkan Nabi Musa pada bulan tersebut. Apa ini? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keyakinan mereka juga mereka sebagian mereka mengeluarkan kebo bule pada tanggal 1 Muharram atau tanggal berapa Muharram ya. Ya, kebo bule keluar dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan selirnya mungkin ya, kemudian keluarkan. Kemudian orang-orang berebut-rebutan untuk mengusap kebo-kebo tersebut. Kemudian sebagian mereka memperebutkan kotorannya, kalau dia dia beol diambil kotorannya ya. Dianggap sebagai keberkahan ya. Dan ini adalah kesyirikan ya, yang dilestarikan. Kesyirikan yang dilestarikan. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Bahkan mereka namakan kebo tersebut dengan Kiai Slamet. Saya pertama dengar saya kira ini manusia, ternyata apa? Kebo ya. Kebo bule disebut dengan Kiai Slamet ya. Ya. Sejak kapan orang bule dihormati lebih daripada orang peribumi? Ini kebo bule saja dia, karena putih makanya disebut dengan apa? Kebo bule ya. Tetapi ini tidak benar, ini adalah kesyirikan ya. Dan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Kata Allah, Allah tidak pernah mengada-ngadakan keyakinan-keyakinan berkaitan dengan onta-onta, dengan kambing-kambing. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengkeramatkan sebagian onta, mengkeramatkan sebagian kambing ya. Kalau ada kambing atau onta melahirkan misalnya betina beberapa kali, 5 kali berturut-turut, maka dikeramatkan onta-onta ini, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh disembeli dan macam-macam. Itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dan Allah turunkan ayat khusus membantah itu semua. Dan ternyata adat jahiliyah tersebut ada lagi di zaman sekarang. Seandainya yang melakukan tadi mengusap-mengusap kebo bukan orang Islam, enggak jadi masalah. Kita bilang memang keyakinan mereka seperti itu. Ada sebagian agama lain yang mereka memang mengagungkan apa? Sapi. Bahkan ada di klip bagaimana mereka sujud kepada sapi. Bahkan ada yang meminum pipisnya sapi ya. Karena mereka menganggap sapi adalah Tuhan ya. Ya, pipisnya Tuhan lumayan ya. Kemudian mereka minum, mereka cari berkah, mereka sujud kepada Tuhan tersebut ya. Sebagian mereka berkata bahwasanya sapi lebih afdal daripada seorang ibu. Kenapa? Karena seorang ibu kalau menyusui anaknya masih berharap pamri dari anaknya di kemudian hari. Semoga anak kamu jadi anak berbakti. Tapi kalau sapi kasih susunya, dia tidak pernah berharap. Dia ikhlas ya. Dia ikhlas ya, tidak pernah berharap. Yang benar dia tidak berharap karena dia bahlul ya. Bagaimana seorang mengatakan sapi lebih afdal daripada ibunya sendiri ya. Dan ini seandainya yang melakukan demikian bukan orang Islam, kita bilang tafadhol silakan. Ini orang Islam. Orang Islam yang kemudian mengusap-usap sapi, perebutkan kotorannya. Ada di zaman sekarang ya, akhir tahun berapa ini? 2019. Masih ada kesyirikan seperti itu. Yang mereka lakukan di bulan apa? Muharram. Kemudian juga di antara keyakinan mereka seperti ada di antara mereka yang berendam pada bulan Muharram. Entah satu Muharram, entah kapan berendam di sungai ya. Berendam di mana namanya tapa bisu. Mereka keliling suatu tempat ya, kemudian mereka tidak boleh berbicara sama sekali. Malam tersebut tidak boleh keluar karena ini malam keramat, bahaya. Ada makhluk-makhluk gaib yang akan mengganggu dan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram juga waktunya mereka memandikan keris. Keris dimandikan dengan ritual khusus supaya semakin sakti atau yang lainnya ya. Maka ini semua adalah khurafat, ini semua adalah kesyirikan yang masih ada di sebagian tempat di tanah air kita berkaitan dengan apa? Bulan Muharram. Oleh karenanya yang benar bahwasanya di bulan Muharram kita dianjurkan untuk banyak beribadah, terkhususkanlah puasa di bulan Muharram, terutama pada tanggal 10 Muharram. Itu yang benar, sunnahnya adalah demikian. Adapun ibadah yang lain silakan. Tidak ada ibadah khusus, tapi silakan Anda beribadah dengan ibadah-ibadah yang mutlak. Kemudian Muharram dalam tanggalan Islam merupakan bulan pertama, ya. Bulan pertama dalam bulan tahun Hijriah. Sehingga sebagian orang menyangka bahwasanya Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Padahal tidak benar. Yang benar, Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Rabiul apa? Awal. Tetapi tatkala tahun di mana Nabi berhijrah adalah peristiwa yang luar biasa, maka tahun tersebut dijadikan tahun pertama Islam. Tahun pertama Islam. Sebagaimana disebut Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, di zaman Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, ada seorang datang kemudian mengeluhkan kepada Umar, ada orang punya hutang jatuh tempo pada bulan Syaban, tetapi orang ini tidak bayar-bayar. Maka dia bawakan surat bukti kepada Umar, di situ tertulis bahwasanya dia harus bayar hutang atau dia punya kewajiban harus dia tunaikan pada bulan Syaban. Maka Umar bertanya kepada orang ini, "Ini yang antum tulis ini, Syaban yang mana? Syaban tahun sekarang kah atau Syaban tahun lalu kah atau Syaban tahun depan?" Karena belum ada nomor tahunnya. Yang ada baru nomor bulannya. Nomor bulan sudah ada sejak zaman jahiliyah. Tapi tahun keberapa enggak ada. Sehingga surat ini susah untuk membuat sebagai tagihan karena tidak ditulis bulan Syaban tahun berapa. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mandang perlu mengumpulkan para sahabat untuk membuat tahun Islam. Maka bermusyawarahlah mereka, di antara mereka ada yang mengatakan kita mengikuti tahunnya orang-orang Romawi, Umar menolak. Ada yang mengatakan kita ikuti tahunnya orang Persia, sudah ikuti tahun mereka tahun keberapa, Umar menolak. Ada yang mengatakan kita menjadikan tahun pertama adalah tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun menolak. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita menjadikan tahun pertama Nabi diangkat menjadi seorang Nabi sebagai tahun pertama Islam, Umar pun menolak. Sampai akhirnya yang disepakati oleh Umar, disepakati oleh sahabat seluruhnya adalah menjadikan tahun hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama apa? Islam. Namun Nabi tidak berhijrah di bulan apa? Muharram. Ya, ya, jangan salah sangka. Dan di antara yang tidak dianjurkan di bulan Muharram adalah misalnya membuat doa khusus di akhir tahun seperti di tanggal terakhir bulan Dzulhijjah di malam 1 Muharram. Ada doa khusus. Ya. Kemudian doa masuk tahun baru. Ya. Atau merayakan tahun baru khusus. Pawai turun di jalan-jalan pakai obor dan selainnya, itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau itu merupakan kebaikan, tentu mereka akan mencontohkan terlebih dahulu karena mereka lebih semangat berbuat baik daripada kita. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa sampaikan, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Adakah hari-hari atau tanggal-tanggal yang diharamkan untuk berpuasa? Dan kalau tanggal 10 Muharram jatuh pada hari Jumat, tidak ada larangan untuk berpuasa? Ya, dilarang puasa misalnya adalah hari raya, 1 Syawal, Idul Fitri, tidak boleh berpuasa. Contohnya juga adalah Idul Adha, 10 Dzulhijjah, tidak boleh berpuasa karena itu adalah hari Lebaran. Contohnya mengkhususkan puasa hari Sabtu, ya. Ingin puasa hari Sabtu maka Nabi melarang. Demikian juga Jumat misalnya khusus, ya. Tetapi kalau seandainya puasa Muharram jatuh pada hari Jumat atau jatuh pada hari Sabtu, maka tidak mengapa. Karena kita bukan karena Sabtunya atau bukan karena Jumatnya, tetapi karena 10 Muharramnya. Karena 10 Muharramnya. Dan bahkan para ulama menganjurkan untuk berpuasa meskipun dalam kondisi safar. Karena seperti puasa Muharram atau puasa Arafah, ya, itu tidak berulang harinya. Kalau luput maka selesai. Maka meskipun kita sedang bersafar, dianjurkan untuk berpuasa kalau memang mungkin untuk dilakukan. Berbeda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita sedang bersafar, sulit bagi kita berpuasa, maka kita boleh batal karena masih bisa diganti di bulan-bulan yang lainnya. Tapi kalau Asyura atau puasa Arafah tidak bisa diganti, ya. Enggak bisa diganti di bulan yang lainnya karena tanggalnya yaitu aja. Pertanyaan berikutnya, salah satu bentuk rasa syukur Rasulullah SAW adalah beliau berpuasa di hari kelahirannya. Apakah puasa di hari kelahiran merupakan sunnah? Jawabannya, ini spesial buat Nabi SAW karena lahirnya Nabi SAW adalah anugerah yang luar biasa. Kata Nabi SAW, "Ana rahmatun muhda." Aku adalah rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan Nabi SAW maka manusia keluar dari zulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Dan terlalu banyak, ya,
1: keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa, dan itu bukan setiap tahun tetapi setiap pekan. Setiap apa? Pekan. Jadi bukan setiap tanggalnya, tapi Nabi tinjau dari harinya. Setiap hari Senin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dan ini tidak diikuti, dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat, ya, mereka banyak orang mulia. Mereka juga tokoh-tokoh bersejarah yang ikut merubah sejarah Islam menuju pada kebaikan. Tapi tidak ada di antara mereka yang berpuasa karena hari kelahirannya. Kalau sahabat saja tidak, apalagi kita. Nah, sebagian kita, dia lahir terkadang bukan membawa cahaya menuju kegelapan, ya. Atau kegelapan menuju ke cahaya, ya. Terkadang tadi cahaya menuju apa? Kegelapan. Terkadang keberadaan dia di alam semesta ini tambah bikin masalah, ya. Jadi maksud saya, enggak, saya bercanda, ya. Jadi intinya tidak bisa dikiaskan kita dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat tidak melakukannya, ya. Pertanyaan berikutnya. Maaf Ustaz, pertanyaan ana tidak sesuai dengan materi kajian. Ana baru ditinggal nikah sama akhwat. Maksudnya ditinggal nikah sama akhwat maksudnya apa? Ana sudah berusaha melupakan, tapi setiap ana putar murattal Quran, terkadang bayangannya dan senyumannya di balik cadarnya. Udah 2 bulan terjadi, mohon nasihat. Ini kayaknya dia sudah ngelamar, sudah lihat akhwatnya, ternyata dia ditinggal. Sang akhwat nikah dengan lelaki apa? Lain. Ya ikhwan, hati ini bukan di tangan kita, ya. Oleh karenanya, kalau ternyata hati kita terjatuh kepada seorang wanita yang tidak halal bagi kita, jadi istri orang, ya, sudah nikah, ya sudah, qadarullah. Maka berdoa kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali berdoa kepada Allah. Agar Allah merubah hati antum, ya, tidak lagi cinta kepadanya. Berdoa, merengek, menangis kepada Allah agar palingkan rasa cintaku dari akhwat tersebut, ya. Ya sudah, dia sudah diambil orang, terus mau diapain? Mau tunggu suaminya mati? Ya. Ya, jangan, nanti menderita terus. Kebahagiaan belum tentu sama dia. Banyak kebahagiaan dan kebahagiaan, cari jalan yang benar, ya. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu hatiku sangat lemah. Hatiku berada di tanganmu, ya Allah. Ya Maha yang bolak-balikkan hati manusia. Ya Allah, palingkan hatiku dari mencintainya. Gantikanlah dia dengan akhwat yang lebih cantik. Yang lebih soleha. Berdoa, ya. Karena percuma, ya. Nggak, saya mau bilang apa, ya. Ya sudah. Ya, dengar murotal aja yang harusnya mengusir setan malah mengingat dia, ya. Ya udah, berarti ya tinggal berdoa kepada Allah, salat malam menangis minta agar dipalingkan dari akhwat tersebut. Kalau ana sedang melakukan puasa sunnah Nabi Daud, apakah bisa melakukan puasa sunnah Muharram atau tetap ana melakukan puasa sunnah Nabi Daud? Tadi saya katakan Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, kalau kebiasaan orang puasa Nabi Daud sampai setahun penuh, maka di bulan Muharram pun dia tetap puasa Nabi Daud. Ini Tama, Ustaz, bolehkah saya puasa pada hari Minggu? Karena pada hari itu saya dilahirkan. Atau setiap tahun sekali saja, ya. Dua-duanya tidak boleh, ya. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang ditentukan. Nanti tunggu iklannya saja, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Firanda Anditja MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul, qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur sun

Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamun 'adil وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidin kullu dzanbin illa dzanbuhu. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughda'an, sampai dibayarkan utang. Ya,

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
2: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih balidh-dhalimuna fi dhalalin mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati. Bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ard. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati Allah liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dhalika la'ayatin likulli sabarin syakur.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.
1: وَإِذْ

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Khawatifilah kaum dangu Radio Roja Bandung. Berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Kepada Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, dan nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan kebaikan. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini saya akan melanjutkan kajian dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya susun. Kita masih membahas tentang poin yang pertama tentang agama Islam adalah agama yang hak, yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bab yang ke-6 yang terakhir pembahasan kita sampai poin yang ke-10 halaman 126. Yang terakhir pembahasan kita pada poin yang ke-10 tentang Islam adalah agama yang sempurna dalam akidah dan syariat, di halaman 126 dari Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah cetakan yang ke-4. Saya sudah jelaskan pada pekan yang lalu, yaitu yang ke-10, bahwa Islam menjaga harta. Oleh karena itu Islam mengajarkan amanah, kejujuran, dan menghargai orang-orang yang amanah, bahkan menjanjikan kehidupan bahagia dan surga kepada mereka. dan Islam juga melarang mencuri, Islam melarang korupsi, dan Islam juga mengancam pelakunya dengan hukuman potong tangan. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu 'azizun hakim." Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 38, lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan juga ada hadis yang lain yang banyak sekali yang menjelaskan tentang terjaganya harta dan darah kaum muslimin. Kemudian dalilnya diantaranya di halaman 127, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza liyuballighi syahidul ghaib. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti telarangnya di hari ini, di bulan ini, negeri ini, hendak yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Di sini sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Kemudian yang ke-11, Islam menjaga nasab, Islam menjaga keturunan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada zina. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Jadi Islam menjaga nasab, Islam menjaga keturunan. Oleh karena itu Islam mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada perzinaan. Dan orang yang berzina, menurut syariat Islam, dia dihukum dera. Dan bagi orang yang sudah menikah, kalau dia berzina, maka dihukum rejam. Dalil tentang orang yang berzina didera 100 kali, yaitu dalilnya dalam surah An-Nur, ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyah waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan dalam pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Ini tentang orang-orang yang berzina.

badan kemudian dilempari dengan batu sampai dia meninggal dunia. Dan itu hukumannya. Dan kalau dia dihukum dengan itu, maka dosa itu terhapus. Tapi dosa-dosa yang lain tetap dia, mereka wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji, sejelek-jelek jalan, dan moral yang paling rusak pada perbuatan zina. Karena merusak kehormatan, merusak nasab, merusak hubungan keluarga, dan yang lainnya. Dan juga akan membawa kepada penyakit, penyakit AIDS dan yang lainnya. Jadi Islam menjaga nasab. Begitu juga Islam menjaga nasab, tidak boleh seseorang mengaku kepada orang tua yang bukan orang tuanya, atau dia mengingkari orang tuanya, tidak boleh dalam Islam. Dan itu termasuk dosa besar. Jadi nasab itu harus dijaga dalam Islam. Makanya harus tahu nasabnya itu kepada siapa dinasabkan dia, siapa orang tuanya. Maka dalam Islam dijelaskan seorang anak itu bapaknya siapa, kakeknya siapa, kakeknya lagi siapa, jelas nasabnya. Dan ini Islam betul-betul menjaga yang seperti ini. Makanya Islam menganjurkan untuk menikah supaya manusia ini tidak jatuh dalam perbuatan zina. Islam juga dalam Al-Quran disebutkan jangan mendekati zina, maka jalan yang membawa kepada perzinahan pun dilarang dalam Islam. Kemudian selanjutnya yang ke-12, Islam menjaga kehormatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menuduh orang yang baik-baik sebagai pezina atau dengan tuduhan-tuduhan yang lain yang merusak kehormatannya. Tidak boleh seorang muslim menuduh muslim lain yang lainnya dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menuduh orang yang baik-baik sebagai pezina atau dengan tuduhan yang lainnya yang merusak kehormatannya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 23, ayat 24. Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah lagi beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dalam surah An-Nur ayat 23-24. Jadi orang menuduh wanita yang baik-baik, yang dia beriman kepada Allah dengan tuduhan berzina, maka orang yang menuduhnya dilaknat oleh Allah dunia dan di akhirat. Dan orang yang menuduhnya akan diazab dengan azab yang besar. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58, Allah berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi orang yang menyakiti orang mukmin dan mukmina dengan tuduhan yang tidak benar, maka dia telah melakukan kebohongan dan dosa yang besar. Jadi Islam menjaga kehormatan. Apakah tuduhan berzina, tuduhan mencuri, atau tuduhan yang lain, atau menuduh orang dengan mengatakan dia adalah ahlul bid'ah, ahlul bid'ah padahal dia tidak melakukan apa-apa, atau tuduhan-tuduhan yang lain yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ada lagi yang menuduh orang dengan istilah sururi atau yang lainnya, yang maunya mereka menuduh dengan tuduhan ahlul bid'ah. Tapi mereka dengan kalimat supaya tidak mengatakan bahwa menuduh dengan tuduhan ahlul bid'ah, mereka katakan tuduhan sururi. Ini tuduhan, dan orang itu tidak melakukan dan tidak mengikuti pemahaman yang sesat, kemudian dituduh dengan tuduh demikian, maka orang itu akan dituntut nanti sampai hari kiamat. Bahwa Nabi bersabda, "Man qala fi mu'minin ma laysa fihi adkhalahu Allahu radghatal khabal yaumal qiyamati."

0: hatta yakhruja mimma qal. Barang siapa yang mengatakan kepada seorang mukmin apa yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkan dia di cairan neraka sehingga dia keluar dari apa yang dia ucapkan di dunia itu, tuduhan-tuduhannya. Hatta yakhruja mimma qal. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Ya, tidak boleh seorang menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Karena Islam menjaga kehormatan. Jadi ikhwan fil din, azakumullah. Jadi apa yang sudah saya sampaikan ini menunjukkan tentang keindahan agama Islam. Jadi Islam datang untuk memberikan kemaslahatan manusia, dunia dan akhirat. Dan semua yang dianjurkan oleh Islam, yang diperintahkan oleh Islam, semuanya adalah adil. Semuanya adalah rahmat. Semuanya adalah maslahat. Semuanya penuh dengan hikmah. Setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada kezaliman, dari kasih sayang kepada yang lainnya, dari maslahat kepada mafsadah, dari hikmah kepada sia-sia, maka semua itu bukan dari syariat Islam. Syariat Islam semuanya adalah adil, yang datang dari Allah, yang diperintahkan kepada hamba-hambanya, yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya, dan Rasul diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang saya sebutkan menunjukkan tentang maqasid syariat, tentang tujuan dari syariat Islam. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga kehormatan. Itu tujuan dari syariat Islam. Jadi secara umum Islam memerintahkan agar berakhlak yang mulia, bermoral yang baik, dan melarang dari akhlak yang buruk. Dan Islam memerintahkan setiap perbuatan yang baik dan melarang semua perbuatan yang buruk. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, Inna allaha ya'muru bil'adli wal-ihsan wa ita'idhil qurba wa yanha'anil fahsyai wal-munkari wal-baghi ya'idhukum na'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil, untuk berbuat kebajikan, memberi kepada sanak kerabat, dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Dan Allah memberikan pelajaran dan nasihat kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran, agar kamu ingat. Dalam surah An-Nahl ayat 90. Sekarang kita masuk kepada Islam didirikan atas 5 dasar. Kita akan bahas tentang rukun Islam. Antum lihat halaman 128 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah cetakan yang keempat. Islam didirikan atas 5 dasar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajj al bait." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar. Bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammadlah utusan Allah. Menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Rukun Islam ini wajib diimani dan diyakini dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman, Imam Muslim dalam Kitabul Iman, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dalam Kitabul Iman, Imam Nasa'i dalam Kitabul Iman, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad Al-Humaidi dan juga Ibn Hibban. Hadis ini mempunyai kedudukan yang agung karena menerangkan tentang asas dan kaidah-kaidah Islam yakni Islam dibangun di atas lima dasar, lima asas, yang dengannya seseorang hamba menjadi seorang muslim. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Syarah Muslim, sesungguhnya hadis ini merupakan pijakan yang agung dalam mengenal agama Islam. Dengan dasar hadis ini tegaknya agama Islam. Hadis ini mengumpulkan rukun-rukun Islam. Saya akan bahas dari yang pertama, yaitu syahadat. Rukun yang pertama, kesaksian. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dan ini merupakan keyakinan yang mantap, yang harus diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Syahadat kesaksian merupakan satu rukun, padahal disaksikan dua hal, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai risalah dari Allah. Jadi kesaksian bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah merupakan kesempurnaan kesaksian la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Syahadatain, dua kesaksian tersebut merupakan prinsip dasar keabsahan dan diterimanya semua amal. Amal akan sah dan diterima bila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah, dan ittiba' atau mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas karena Allah merupakan realisasi dari syahadat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Sedangkan mutaba'ah atau mengikuti sunnah Rasulullah merupakan realisasi daripada kesaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Saya akan bahas yang pertama ini tentang syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar melainkan hanya Allah. Jadi semua sesembahan yang disembah oleh manusia, apakah yang disembah itu berupa malaikat, yang disembah itu berupa jin, manusia, matahari, bulan, bintang, kubur, pohon, batu, kayu, dan lainnya, semuanya merupakan sesembahan yang batil, tidak bisa memberikan manfaat, dan tidak dapat menolak bahaya. Allah berfirman dalam surah Yunus, وَلَا تَدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 106, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, atau orang-orang musyrik. Jadi kita berdoa, meminta, memohon, mengharap, berdoa, tawakal, beribadah, menyembelih dan yang lainnya, semua kita tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna la ilaha illallah. Dan ini penafsiran yang benar. Seluruh bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata karena Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Demikian aku diperintah, dan aku yang pertama Islam. Kemudian penafsiran la ilaha illallah, ada orang menafsirkan la ilallah dengan berbagai macam. Ada yang mengatakan la ilallah dengan arti la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Ini penafsiran ini tidak benar, karena hanya membahas tentang tauhid rububiyah. Allah sebagai khaliq, sebagai razik, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pengatur alam semesta. Ini hanya sebatas rububiyah. Kalau rububiyah, orang-orang musyrik Mekah mengakui tentang rububiyahnya Allah. Tapi ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang berarti tidak ada sesembahan yang benar melainkan hanya Allah, mereka tidak mau. Yastakbirun, mereka sombong. Atau ada orang menafsirkan dengan la hakimiyata illallah, tidak ada hak untuk menghukumi kecuali hanya bagi Allah. Ini juga tidak cukup. Karena yang pokok adalah bagaimana manusia ini beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Karena hakimiyah masuk bagian daripada perwujudan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hakimiyah umpamanya tegak, tapi umat menyembah kepada selain Allah, tidak ada manfaatnya. Sebab tujuan diciptakan jin dan manusia bagaimana? Supaya manusia beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, tidak kepada yang lain. Kemudian juga ada yang mengartikan tentang la ilaha illallah dengan artian yaitu tidak ada Tuhan, dengan istilah Tuhan yang kecil melainkan Tuhan yang besar. Ya, ini tidak benar. Ini penafsirannya Dr. Nurholis Majid, penafsirannya sesat dan menyesatkan. Ada juga penafsiran yang lain, yaitu mengatakan bahwa la ilaha illallah artinya mengeluarkan sesuatu yang kotor, memasukkan yang bersih. Ini penafsiran yang batil. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Ta'liqat ala Kashfi Syubuhat, beliau menjelaskan bahwa makna yang seperti ini adalah makna yang batil. Jadi meyakini sesuatu yang tidak benar, dan tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang menafsirkan seperti ini. Jadi penafsiran yang benar adalah la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan setiap muslim dan muslimah dia harus mengetahui tentang makna ini. Kemudian juga tentang rukun la ilaha illallah. Bahwa kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama la an-nafyu, yang kedua la itsbat. An-nafyu artinya mengingkari atau menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua itsbat artinya menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Bapak, Ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bahwa la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama nafi, menafikan semua yang disembah selain Allah. Yang kedua itsbat, artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Dasarnya firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama lahu wallahu samii'un 'aliim." Dan barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang di awal ayat itu la ikraha fid-din qad tabayyana rusulul ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama lahu wallahu samiun 'alim. Tidak ada paksaan dalam agama, sudah sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Dan barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia berpegang dengan tali yang amat kokoh yang tidak akan berpisah selama-lamanya, dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256 disebutkan di sini, dalam surah Al-Baqarah itu, faman yakfur bitagut, orang yang kufur kepada tagut, mengingkari, menafikan semua yang disembah selain Allah, wa yu'min billah, beriman kepada Allah artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja, maka sungguh dia berpegang dengan tali yang amat kokoh. Jadi la ilaha illallah itu harus ada nafi dan harus ada isbat, menafikan dan menetapkan. Kemudian makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW yaitu konsekuensinya ta'atuhu fima amar, وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. معنى konsekuensi dari Muhammad, syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama artinya mentaati apa yang beliau perintahkan, yang kedua membenarkan apa yang beliau sampaikan, yang ketiga menjauhkan apa yang beliau larang dan beliau cegah. Dan keempat, tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang telah disyariatkan. Maksudnya, kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang telah disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi kita kepada syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wajib setiap muslim dan muslimah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Mutlak diwajib taat. Kalau Allah Rasulnya sudah perintahkan, kewajiban dia untuk taat. Kemudian membenarkan apa yang beliau sampaikan. Tidak boleh menolak berita yang datang dari beliau. Selama riwayat itu sahih, dia wajib terima. Meskipun tidak masuk akalnya. Kata mereka umumnya, ini enggak masuk akal. Meskipun tidak masuk akal, tetap dia wajib membenarkan. Dan dalam agama Islam tidak ada istilah tidak masuk akal. Semua syariat ini sesuai dengan akal manusia. Jadi kalau ada yang menolak tentang syariat ini, berarti akalnya yang tidak benar. Karena Allah yang menciptakan seluruh makhluk ini. Dan Allah mengetahui. Dan riwayat-riwayat yang sahih wajib dibenarkan. Karena Rasulullah tidak pernah dusta. As-sadiqul masduq. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berfirman, dan beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, menjauhkan apa yang beliau larang. Jadi seorang muslim dan muslimah, dia wajib menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, dalam surah 59 ayat 7, "Wa ma ataakumur rasul fakhudzuh wa ma nahaakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang kepada kamu dari Rasul, kamu ambil, kamu terima, kamu laksanakan. Dan apa yang dilarang, hendaklah kamu tinggalkan. Kemudian yang keempat, dari makna syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu tidak kita wajib beribadah menurut apa yang disyariatkan. Jadi kita wajib beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini asas dalam syahadat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Begitu juga disebutkan dalam kitab Al-Qaul Mufid Adilati Tauhid, bahwa Islam itu mabniun ala aslain. Islam itu dibangun di atas dua prinsip. Nah, kita ingat. Seumur hidup kita harus ingat bahwa Islam dibangun di atas dua prinsip. Ingat. Dua prinsip ini ingat. Yang pertama, alla na'budu illallah wahdahu la syarika lah. Alla na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidak sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, alla na'budahu illa bima syara'a fi kitabihi au fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, atau yang disyariatkan dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah, berarti tidak boleh kita berbuat bid'ah, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Ini dua prinsip yang harus kita ingat dan kita pegang seumur hidup kita, bahwa tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, yaitu kita tidak boleh beribadah melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah dalam kitabnya, atau yang terdapat dalam sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berbuat bid'ah, tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Yang pertama, prinsip pertama, yaitu kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak ahlul kitab, mengajak ahlul kitab untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 64, Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun." Katakanlah, artinya Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang tidak ada, kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, itu kalimat yang sama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Apabila mereka berpaling, katakan kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk mengajak ahlul kitab. Untuk apa? Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Tidak boleh mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Dan tidak boleh mereka menjadikan sebagian mereka sebagai Tuhan selain Allah. Karena mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi kita wajib mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Begitu juga umat Islam yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh mereka menyembah kubur. Apakah itu kubur nabi, kubur wali, kubur kiai, kubur siapa saja, tidak boleh mereka sembah. Mereka wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka wajib tawakal hanya kepada Allah, menggantungkan diri dan hidupnya hanya kepada Allah SWT. Mereka berdoa hanya kepada Allah. Mereka mengharap hanya kepada Allah. Mereka takut hanya kepada Allah. Mereka cinta kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Seluruh bentuk ibadah wajib ditujukan hanya kepada Allah. Ini tauhid, makna la ilaha illallah. Dan ini harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu harus diwujudkan dalam bentuk ibadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak boleh dipalingkan kepada yang lain. Kemudian prinsip yang kedua, kita beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Al-Quran dan menurut sunnah Rasulullah SAW. Arti kita dalam beribadah, kita harus lihat contoh. Karena agama Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan ni'matku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Agama Islam sempurna. Jadi enggak boleh kita menambah-nambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Dan Nabi sudah jelaskan semua permasalahan dalam Islam ini. Sempurna. Kewajiban kita untuk ittiba'. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar dan ittiba' kepada Rasulullah, maka dijamin dengan masuk surga. Nabi juga bersabda tentang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, dijamin dengan surga. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, dia akan masuk surga. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa faedah terbesar dari dua kalimat syahadat tersebut adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan terhadap makhluk dengan beribadah hanya kepada Allah serta tidak mengikuti melainkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini faedah yang terbesar dari dua kalimat syahadat. Sekarang kita masuk kepada rukun yang kedua. Rukun yang kedua yaitu menegakkan salat. Artinya beribadah kepada Allah dengan melaksanakan salat wajib yang lima waktu secara istiqamah dan sempurna, baik waktu maupun caranya. Dan salat harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian aku salat. Tentang salat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa salat merupakan yang wajib kita perintahkan kepada istri kita dan kepada keluarga kita. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 132, Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkan keluarga kamu untuk salat. Dan sabarlah. Kami tidak minta rezeki kepada kamu dan kami akan memberikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Allah menyuruh dalam Al-Qur'an agar kita memerintahkan istri kita, anak kita untuk salat. Maka salatnya harus diperhatikan. Karena yang pertama akan dihisab pada hari kiamat salat. Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali." Kata Nabi, amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat masalah salat. Apabila salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan apabila salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari sahabat Anas bin Malik. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Jadi yang pertama dihisab adalah salat. Dan salat merupakan tiang agama. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Makanya harus kita perhatikan. Dan Allah menyebutkan tentang kebahagiaan seseorang itu dengan melaksanakan salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi barang siapa yang menjaga salat yang lima waktu, maka pada hari kiamat ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan, dan dijanjikan oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam surga. Dan salat akan mendidik seorang muslim agar selalu takut dan mengharap hanya kepada Allah. Yang dengan harap dan takut dan cinta kepada Allah itu, maka akan menjauhkan seorang muslim dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, surah 29 ayat 45, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika min al-kitabi wa aqimi shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan." Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, dan kepada seluruh kaum muslimin, bahwa salat ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Tidak boleh mereka meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir orang yang meninggalkan sholat. Dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajul wa baina syirk wal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya batas seorang dengan kesyirikan dan kekufuran dalam meninggalkan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan salat, dia masuk dalam kekufuran. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat selama dia mengakui tentang kewajibannya, dia mengakui dia meninggalkan karena kemalasan, karena kebodohan, maka dia tidak dikafirkan. Tapi mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan ini pendapat jumhur ulama salaf, di antaranya Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan yang lainnya. Sebab Nabi SAW bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allah tabaraka wa ta'ala ala al-ibad, man ata bihinna lam yudayi minhunna syai'a istighfafan bihaqihinna, kana lahu inda Allah tabaraka wa ta'ala ahdun ayyudikhalahu jannata, wa ma lam ya'ti bihinna faraysa lahu inda Allah ahdun insya'a azzabahu wa insya'a ghafara lahu. Ada lima waktu salat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Barang siapa yang mengerjakannya tanpa menyanyiakannya sedikit pun dan meremehkan hak-haknya, maka ia telah terikat janji dengan Allah yang akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki janji dengan Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan menyiksanya, dan kalau Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Malik. Kemudian yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Tapi yang harus diingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya orang yang meninggalkan salat yang wajib, dia telah melakukan dosa besar, yang paling besar, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Ibn Qayyim menjelaskan bahwa orang meninggalkan salat yang wajib, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Dosanya lebih besar di sisi Allah dari membunuh. Dosanya lebih besar dari mengambil harta. Dosanya lebih besar dari berzina, mencuri dan minum khamar. Orang yang meninggalkan salat wajib, ia akan mendapatkan kemurkaan Allah, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah dan dihinakan di dunia dan di akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi ini harus perhatikan tentang sholat dan jangan sampai ditinggalkan. Ya, harus kita perhatikan sholat ini. Makanya untuk memperhatikan sholat ini disebutkan oleh para ulama, yang pertama yaitu tentang waktunya. Sholat itu harus perhatikan tentang waktunya, dikerjakan pada waktunya. Yang kedua tentang sholat, itu sholat ini harus dikerjakan dengan mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, sholat ini harus khusyuk. Karena orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. والذين هم في صلاتهم خاشعون, dan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian yang keempat, dikerjakan dengan berjamaah, dan ini untuk laki-laki. Di laki-laki dianjurkan untuk salat berjamaah, bahkan diperintahkan. Dengan dasar firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'arrakin. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud ruku bersama orang yang ruku artinya hendaknya kalian salat dengan berjamaah. Berarti jumhur ulama mengambil dengan dasar ayat Al-Baqarah ayat 43, bahwa jumhur ulama mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Adapun untuk wanita, yang terbaik mereka mengerjakan di rumah. Nabi bersabda, wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya, rumah bagi wanita itu lebih baik daripada mereka salat di masjid. Tapi kalau seandainya mereka sholat di masjid, tidak boleh dilarang oleh suaminya, tidak boleh dilarang, tapi tetap harus memenuhi kriteria dan syarat yang disebutkan dalam syariat tentang masalah pakaiannya, tidak boleh memakai wangi-wangian dan yang lainnya. Dan satu hikmah dari sholat adalah mendapat kelapangan dada, ketenangan hati, serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang kita masuk rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Menunaikan zakat, jadi Allah telah mewajibkan zakat atas setiap muslim bagi harta yang telah mencapai nisab dalam hartanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat maknanya adalah tambahan, penyucian dan berkah. Dinamakan demikian karena orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan keberkahan pada hartanya dan akan membersihkan jiwanya dari sifat-sifat kikir dan juga akan mengembangkan hartanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat ini disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan. Shadaqah yang dimaksud di sini itu zakat. Jadi membayar zakat artinya beribadah hanya kepada Allah dengan menyerahkan kadar yang wajib dari harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Apabila sudah mencapai nisab dan haul. Dan ayat Al-Quran banyak sekali yang menyuruh untuk menunaikan zakat. Karena hikmahnya banyak dari zakat ini. Akan membersihkan jiwa dan menyucikannya dari kotoran bakhil, pelit, tamak, serta keras terhadap orang lemah dan miskin. Menunaikan zakat menjadi sebab kokohnya kedudukan kaum muslimin di muka bumi ini. Menunaikan zakat menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam sorga. Menunaikan zakat menjadi sebab hilangnya kejelekan harta. Allah SWT mengancam bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat dalam Al-Quran. Allah mengancam. Di dalam surah Ali Imran ayat 180, Allah mengancam orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 180, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu, kekikiran itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan, kekikiran itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu, yang mereka kikir, pelit itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hafidz Mukatsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah tetapi dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat harta itu akan berwujud seekor ular jantan yang bertanduk lagi memiliki dua taring yang akan melilitnya. Kemudian ular itu memakannya dengan kedua mulutnya. Ular itu berkata, "Aku adalah hartamu. Aku adalah harta simpananmu." Kemudian Rasulullah membacakan ayat, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khair lahum," sampai akhir ayat. Jadi orang yang menyimpan hartanya dan dia tidak mengeluarkan zakatnya dan dia tidak sedekahkan dari uang itu, menjadi keburukan bagi dia dan akan menjadi ular nanti pada hari kiamat yang akan memakan dia, yang akan menggigit orang itu, yang akan melilit orang itu pada hari kiamat. Kemudian di dalam ayat yang lain, orang yang menyimpan harta emas dan perak nanti akan dipanaskan oleh Allah dan dahinya akan disetrika. Di dalam surah At-Taubah ayat 34, Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam surah At-Taubah ayat 34. Dalam ayat itu Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang yang menyimpan hartanya, di ayat 34 dan ayat 35. Di ayat 34 disebutkan di situ, وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Allah berfirman, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya, tidak mensedekahkannya, tidak mengeluarkan harta zakatnya, tidak mensedekahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari yang dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat apa yang kamu simpan itu. Jadi Allah SWT mengancam kepada orang-orang yang menyimpan hartanya. Dan mereka harus keluarkan zakatnya. Kemudian di samping mereka keluarkan zakatnya juga mereka banyak bersedekah, banyak infak. Karena setiap hari dua malaikat turun. Dan malaikat itu mengatakan, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak hari ini. Dan malaikat yang lain mengatakan, ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hadis itu sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, di samping itu juga kita banyak sedekah dan manfaatnya sangat besar. Dan zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Melalui zakat akan tercipta keseimbangan sosial, terhapusnya kemiskinan, terjalin kasih sayang dan saling menghargai sama muslim. Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat, dia diperangi sebagaimana pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian selanjutnya yang keempat, rukun yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Jadi berpuasa bulan Ramadan artinya beribadah hanya kepada Allah dengan cara meninggalkan makan, minum, bercampur dan hal-hal yang dapat membatalkan dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Salah satu hikmah puasa di bulan Ramadan adalah melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang disukai karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kewajiban puasa Ramadan, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa puasa Ramadan diwajibkan dan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ada juga yang mengatakan pada tahun ketiga Hijriah diwajibkan puasa Ramadan ini. Dan Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, bahwa orang yang salat yang lima waktu, melaksanakan salat Jumat, melakukan puasa Ramadan, maka akan menghapuskan dosa-dosanya. Nabi bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Salat yang lima waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama dia tidak melakukan dosa besar. Begitu juga Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa yang terjadi di antaranya jika dia menjauhkan dosa-dosa besar. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Ataakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu 'alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwaabul jannah wa tughlaqu fihi abwaabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Nabi bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pada bulan Ramadan, Allah akan membukakan pintu-pintu sorga, menutup pintu-pintu neraka, dan Allah akan membelenggu para syaitan yang jahat. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tercegah dari kebaikannya, maka ia telah tercegah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Adapun syaitan dibelenggu dijelaskan oleh Imam Mundziri dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Kata beliau, sesungguhnya setan ketika Ramadan itu tidak bersungguh-sungguh dalam mengganggu manusia. Artinya mereka berkurang untuk mengganggu manusia, dikarenakan kaum muslimin sibuk dengan berpuasa yang dapat mengekang hawa nafsu dengan membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada juga pendapat yang lain dari para ulama tentang dibelenggunya syaitan. Kemudian bagi orang-orang yang tidak melakukan puasa, artinya dia tidak puasa dengan sengaja, dia tidak puasa, maka orang ini diancam dengan masuk neraka. Ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Hakim dan yang lainnya, yaitu Nabi SAW diperlihatkan dibawa oleh malaikat ke tempat yang tinggi pada waktu Nabi Mi'raj. Kemudian Nabi mendengar suara yang keras. Nabi bertanya, suara apa itu? Kemudian dijelaskan bahwa itu adalah jeritan para penghuni neraka. Kemudian dibawa lagi Nabi berjalan. Kemudian Nabi melihat orang yang bergantung, artinya kakinya digantungkan di satu tempat pada urat besar yang ada di atas tumit mereka, mulut mereka robek, dan robekan itu mengalirkan darah. Kemudian Nabi bertanya, siapa mereka itu? Dijawab oleh malaikat, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktu berbuka. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berpuasa tanpa alasan yang syar'i, maka dia adalah orang yang berbuat dosa besar. Tapi kalau seandainya dia musafir, dia sakit, haid, atau nifas, dia dibenarkan untuk tidak puasa. Ada yang diwajibkan untuk mengganti, ada juga yang diwajibkan dengan membayar fidyah. Kemudian yang terakhir, yaitu rukun yang terakhir, yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke rumah Allah, yaitu ke Mekah Al-Mukarramah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, di dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 97, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan wajib bagi manusia melakukan ibadah haji karena Allah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Allah menyebutkan tentang haji dengan kata yang menunjukkan penekanan tentang wajibnya serta menunjukkan tentang kehormatan yang agung. Haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sekali seumur hidup. Bagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi bersabda, ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajuluna kulla amin ya Rasulullah, fasakat hatta qalaha salatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Nabi bersabda, wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, karena itu berhajilah. Ada orang bertanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam, sehingga orang itu mengulanginya sampai 3 kali. Setelah itu Rasulullah bersabda, Seandainya aku jawab iya, maka haji itu wajib setiap tahun dan kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa haji itu wajib dan dikerjakan sekali seumur hidup. Dalam hadis yang lain disebutkan, al-hajju marrah, faman zada fahuwa tatawwu. Haji itu sekali seumur hidup. Dan barang siapa yang ingin menambah, melaksanakan lagi, maka itu sunnah bagi dia. Jadi haji ini wajib dan harus segera. Maka bagi kaum muslimin yang dia sudah mempunyai harta, segera untuk menunaikan ibadah haji. Jangan ditunda. Bapak haji ini wajib. Ya, punya kendaraan, punya mobil, punya sawah, punya kebun, punya segala macam, tidak wajib. Haji wajib. Maka haji dulukan dari yang lainnya. Dan insya Allah dengan haji itu Allah akan ganti harta yang lebih baik. Bagaimana kita keluarkan zakat, sedekah, Allah akan ganti yang lebih baik. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan ganti. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan haji ke Baitullah ini melatih jiwa untuk mengerahkan segala kemampuan, harta dan jiwa agar tetap taat kepada Allah. Karena itu haji merupakan salah semacam dari jihad fi sabilillah. Maka bagi wanita itu haji merupakan sebaik-baik amal dan merupakan jihad bagi wanita. Jadi haji itu bagi wanita merupakan jihad yang tidak ada peperangan padanya. Dan orang menaikkan ibadah haji kalau betul-betul dia tunaikan sesuai dengan contoh Rasulullah. Bagaimana Nabi bersabda, li ta'khudhu anni manasikakum, dan akan mengambil cara manasik haji kalian dari aku. Kemudian dia tidak rafas, tidak berbuat fasik, maka dia pulang seperti dia lahir dari perut ibunya. Man hajja hadzal bait falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi wulidatuhu ummu. Barang siapa yang haji ke Baitullah dan ia tidak berkata kotor, tidak berbuat dosa, maka ia pulang dalam keadaan seperti pada saat ia dilahirkan ibunya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan riwayat yang lain, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah lainnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada ganjaran kecuali surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan antum berusaha dan bercita untuk menunaikan ibadah haji dan doa kepada Allah. Meskipun kita enggak punya, kita miskin, tetap berdoa kepada Allah agar Allah memberikan harta kepada kita, kemampuan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah haji, baik yang laki maupun perempuan. Hatta yang perempuan, istri-istri Nabi, Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, naral jihad afdal al-amal, afala nujahid? Qala la, lakinna afdal jihad hajjun mabrur. Kata Aisyah radhianha, dia melihat amal-amal yang utama, dia ingin melakukan amal yang utama. Di antara amal yang utama, jihad. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat jihad ini seutama-utama amal. Apakah kami para wanita boleh untuk berjihad? Kata Nabi, tidak boleh. Akan tapi kalian mendapatkan jihad yang paling utama, yaitu haji yang mabrur. Jadi jihad yang paling utama bagi wanita adalah haji yang mabrur. Jadi kita wajib menunaikan hadis ini sahih riwayat Bukhari. Ya, sampai di sini saja yang perlu saya sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian tentang arkanul Islam, tentang rukun Islam, dari mulai syahadat, sholat, kemudian puasa di bulan Ramadan, zakat, kemudian puasa bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Ini lima rukun yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah, yang merupakan bangunan Islam, pilar-pilar Islam, rukun-rukun Islam, yang kalau setiap muslim melaksanakannya, maka akan dijamin dia dengan masuk surga. Tapi bagi haji disyaratkan bagi orang yang mampu. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dapat melaksanakannya dengan sempurna, dan mudah Allah menerima amalan kita. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Iya, bagi para pendengar demikian penjelasan

0: harta sehingga mengakibatkan dia tidak bisa bersedekah ya. Sejauh mana kita seorang muslim itu boleh memenuhi kebutuhan kita. Kalau saya lihat di hadis Riyadhus Shalihin itu, sahabat-sahabat itu tidak pernah ya menyisakan hartanya di rumahnya, selalu disedekahkan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, tentang masalah anjuran sedekah itu banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh untuk sedekah. Jadi seorang muslim dia berusaha untuk mencari nafkah dan juga sedekah. Dia memiliki apa yang dia butuhkan dari nafkah, yang arti dari maisha yang dia cari. Si suami mencari nafkah kemudian diberikan kepada istrinya. Tentunya dari uang yang dia cari itu ada yang disimpan, ada juga yang disedekahkan. Jadi samping yang disimpan sebagai kebutuhan sehari-hari, dia juga sedekahkan harta itu. Ada memang sahabat-sahabat yang memang dia menghabiskan setiap hari, tapi ada juga sahabat yang mereka simpan yang tujuannya untuk pendidikan Islam dan kaum muslimin. Artinya bukan berarti orang menyimpan hartanya itu haram, tapi yang penting selama hak itu sudah dipenuhi, dia sedekah, dia infak, dia penuhi semampunya dia. Bahkan kadang-kadang orang yang miskin yang dia punya harta sedikit itu bisa mengalahkan orang yang punya harta yang banyak. Disebutkan dalam hadis Nabi, juhdul muqil. Artinya orang yang punya sedikit tapi tetap mau sedekah. Makanya Nabi bersabda apa? Ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kamu dari api neraka meskipun hanya sedekah sebab sebutir kurma. Dengan separuh kurma itu kamu sedekah, itu bisa menjaga diri kalian dari api neraka. Jadi para sahabat berlomba-lomba untuk sedekah dengan apa yang ada di rumahnya. Atau kita juga, ibu-ibu juga bisa sedekah dengan memberikan masakan ke tetangganya, kata Rasulullah. Dan banyakkan kuahnya, berikan kepada tetangga. Dan jangan menganggap remeh tentang sedekah itu. Sebab dengan sedekah itu akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, yang lain.
1: Iya. Kami informasikan kepada para pendengar yang menyimak kajian ini melalui radio streaming internet, antum bisa melayangkan pertanyaannya melalui chatting. Tapi kita angkat penelpon kedua, Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dari mana, Umi?
3: Dari Umi Ova di Cakung.
1: Iya, silakan langsung kepada Ustaz.
3: Ini boleh melenceng dari materi ya, Pak Ustaz ya?
2: Yang materi begini, dulu.
1: Yang materinya dulu, Umi ya?
2: Yang materinya dulu.
1: Yang materinya dulu, afwan.
3: Ya, materi dulu tadi kan ada penjelasan laki-laki pezina dan wanita pezina.
1: Iya.
3: Nah, bagaimana hukumnya itu, kebetulan anak saya itu kan udah besar, saya ini baru 3 tahun tahu salah anak saya, sementara anak saya udah besar-besar, Pak Ustaz.
2: Iya.
3: Nah, dia minta saya itu menghibah akhwat yang belum pakai jilbab, Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Hmm. Saya udah menjelaskan dengan susah payah, tapi anak saya tetap mau minta diiniin juga, Pak Ustaz.
2: Iya.
3: Tolong saya, Pak Ustaz.
2: Iya.
3: Ininya.
1: Iya, jazakallah khair. Satu pertanyaan, Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Jadi ada pertanyaan, ibu punya anak yang sudah besar dan dia ingin menikah tapi dengan wanita yang tidak memakai busana muslimah, yang tidak berjilbab. Sedangkan kita diperintahkan untuk mencari wanita yang salihah. Yang laki-laki mencari wanita yang salihah dan yang wanita juga dia memohon kepada Allah agar mendapatkan laki-laki yang saleh. Sebab dengan saleh itu dia akan membina rumah tangga yang baik. Tapi dengan terbuka auratnya, dia enggak bisa jamin bahwa dia akan bisa mendidik istrinya itu memakai busana muslimah yang menutup. Sebab membuka aurat dalam Islam ini perbuatan dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi terbukanya aurat dalam Islam merupakan dosa besar. Dan Nabi mengancam bahwa perempuan yang tidak menutup auratnya diancam oleh Rasulullah SAW dengan masuk neraka. Ya, Nabi mengancam sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan, kata Nabi, yang termasuk ahli neraka, yang aku belum pernah lihat keduanya. Di antara yang Nabi sebutkan, yaitu apa? Nisa'un kasiyatun ariyat, mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilat. Jadi wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok dan kepalanya dicondongkan seperti punuk unta yang condong. Kata Nabi, la yadkhulul jannah wa yajidna rihaha. Tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Jadi ibu ingatkan kepada anak ibu bahwa perempuan yang tidak memakai busana muslimah ini

0: diancam oleh Rasulullah. Mereka tetap muslim, muslimah, tetap dia muslimah, tapi diancam. Ya tentunya mencari yang jelas sudah tertutup auratnya lebih baik. Tinggal dia berusaha untuk mendidik dengan cara yang baik. Kecuali kalau dikhawatirkan anak ini akan jatuh dalam perbuatan zina, ya dinikahkan. Dalam kondisi terpaksa, dinikahkan. Dikhawatirkan anak ini akan berzina. Bahwa zina ini merupakan dosa besar. Dan moral yang paling jelek adalah zina. Itu sementara jawaban saya. Dan ibu mohon kepada Allah agar anak ibu diberikan hidayah oleh Allah SWT.
1: Baik, kita angkat telepon ketiga. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Dari mana Bapak?
2: Dari Bandar Gebang.
1: Bandar Gebang ya, silakan. Agak sedikit dikecilkan volume suaranya Pak, feedback.
2: Saya mau bertanya ini, saya tiap bulan dapat uang kompensasi sampah ya, hukumnya gimana itu Ustaz?
0: Gak ada kaitan dengan materi kita.
1: Iya, sesuai materi dulu Pak ya, maaf.
0: Iya.
1: Baik, cut. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari SMS yang kita angkat. Yang pertama, iya, dari Ahmad di Cengkareng. Ustaz, bagaimana kedudukan syahadat pelaku bid'ah, sah ataukah batal? Jazakallah, karena mereka tidak itiba. Jazakallah khair.
0: Syahadatnya orang melakukan bid'ah, sah. Sah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa syahadatnya mereka itu batal, dari mana? Dan siapa ulama yang mengatakan demikian? Artinya orang yang melakukan perbuatan bid'ah, tetap dia muslim. Dia berdosa dengan perbuatan bid'ahnya, tapi tidak membatalkan syahadatnya. Dalam pembatal-pembatal Islam tidak masuk yang demikian. Dan nanti ada pembahasan tersendiri dalam kitab ini, dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang pembatal-pembatal Islam yang dijelaskan oleh para ulama. Dan buktinya kita lihat penjelasan para ulama tentang bid'ah-bid'ah yang ada yang berkaitan dengan masalah akidah, apakah berkaitan dengan Mu'tazilah, kemudian juga Murji'ah dan lain-lain. Semua ulama mengatakan mereka adalah ahlul bid'ah, mereka muslim, mereka menyimpang dari shiratal mustaqim, tapi enggak dikatakan bahwa mereka kafir, tidak. Bahkan tentang 73 golongan, 72 masuk neraka itu, para ulama mengatakan bahwa mereka tidak keluar dari Islam. Sebab Nabi menyebutkan, setelah tariku ummati, umatku akan terpecah. Berarti mereka tetap umat Nabi Muhammad. Karena mereka menyimpang, mereka dimasukkan ke neraka dengan penyimpangannya. Tapi mereka tidak kekal dalam neraka. Jadi syahadatnya tidak batal. Kecuali kalau mereka melakukan amal-amal kufur, yang tentunya ada syaratnya, ada ketentuannya, dan tidak ada penghalangnya. Yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah tentang ini. Dan di kitab ini ada, di kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ada pembahasannya. Wallahu a'lam.
1: Iya, baik. Untuk yang kedua dari pesan singkat dari Abu Mutia di Taman Cimanggu Bogor. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan dihinakan di depan manusia dan Allah. Tolong dijelaskan lebih rinci Ustaz maksud dihinakan tersebut. Jazakallah khair.
0: Orang yang meninggalkan sholat.
1: Iya Ustaz.
0: Ya, orang yang meninggalkan sholat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka akan diancam dengan masuk neraka. Dan tadi sudah saya bawakan hadisnya, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu, wa malam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a azzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Ya, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat yang lima waktu, maka Allah tidak berjanji untuk masukkan ke surga. Kalau Allah kehendaki, Allah akan azab. Dan Allah kehendaki, Allah akan ampunkan dia. Tapi dihinakan oleh Allah di dunia, orang yang tidak sholat, dia tidak akan mendapatkan ketentraman, tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak akan mendapatkan barokah, tidak akan mendapatkan sakinah dalam rumah tangganya. Orang yang tidak melaksanakan sholat tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Hina dan gelap hatinya. Apalagi nanti di akhirat, diancam orang yang meninggalkan sholat itu dengan dimasukkan ke dalam neraka. Dengan dasar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih tentang masalah ini. Ya, yang lain.
1: Iya, berkaitan tentang rukun Islam yang kedua, sholat Ustaz, bagaimana atau bila mana sholat dikatakan khusyuk Ustaz, dan bagaimana menjaga kekhusyuan dalam sholat?
0: Iya, dalam masa ini dijelaskan banyak oleh para ulama, artinya tentang masalah khusyuk itu, seseorang yang pertama dia harus melaksanakan wudu sesuai dengan contoh Nabi SAW. Yang kedua, yaitu dia melaksanakan sholat sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, dia berusaha untuk memahami bacaan-bacaan sholat yang dia baca. Yang keempat, dia memperhatikan tentang rukun dari sholat-sholat itu sendiri. Yang kelima, dia berusaha untuk menghadirkan hatinya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu berusaha untuk menghadirkan hatinya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan seandainya engkau tidak melihatnya, Allah pasti melihat kamu. Jadi merasa bahwa terus kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa kita menghadirkan dan terus ingat kepada Allah, karena setan terus menggoda dalam salat kita supaya kita lupa. Supaya kita banyak ingatan kepada yang lain dan lupa kepada apa yang kita sedang laksanakan dari salat itu. Yaitu di antara yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita terima kembali dari pesan singkat dari Abu Ihsan di Papua Irian Jaya yang mendengar dari radio streaming. Bagaimana menepis syubhat yang menyatakan bahwa ittiba khusus untuk ibadah mahdhah saja, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Iya. Tentang masalah ittiba, kita wajib mengikuti Rasulullah SAW, bukan hanya dalam masalah ibadah mahdhah saja, dalam semua hal. Dan pembagian ini juga pembagian yang dibuat-buat oleh orang. Artinya kalau untuk sholat aja yang menyimpang, sholat aja yang wajib ittiba, berarti yang lain yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain, yang berkaitan dengan perayaan, yang berkaitan dengan segala macam politik atau yang lainnya, nggak perlu ittiba. Orang bebas untuk mengambil. Ini nggak benar, pemahaman yang salah yang seperti ini, bahkan sesat dan menyesatkan. Sebab ittiba itu kewajiban kita untuk ittiba Rasulullah semua hal, baik tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang politik, tentang jihad, tentang segala macam, kita wajib ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar untuk masalah sholat, puasa dan yang lainnya saja. Masalah perayaan juga Nabi sendiri melarang mengadakan perayaan-perayaan yang lain. Karena itu ketika Nabi datang ke Madinah dan Nabi melihat orang Madinah merayakan perayaan, Nabi ganti dengan yang lain, yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan tidak ada perayaan yang lain yang diadakan oleh kaum muslimin. Apakah peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, dan yang lainnya. Dalam Islam tidak ada. Jadi mereka ingin menyempitkan tentang pengertian bid'ah itu, dan mereka ingin bebas melaksanakan perbuatan yang jelas-jelas menurut syariat itu bid'ah, tapi mereka ingin mengatakan bahwa itu bukan bid'ah. Jadi kesalahan, dan bahkan menyesatkan. Yang lain.
1: Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari Akhir Rahmat di Ciluar, Bogor. Ustaz, Anda mantan sufi karena dulu belum memahami pemahaman salaf. Alhamdulillah Allah masih memberikan hidayah. Pertanyaannya, bagaimanakah umur dan ibadah Anda di masa yang lalu yang jelas-jelas sesat karena belum mengetahui manhaj salaf? Jazakallah khair.
0: Iya, tentang apa yang kita yang lalu dari perbuatan kita yang jelas menyalahi syariat, kita serahkan kepada Allah SWT. Artinya, secara syar'i, nas mengatakan perbuatan yang dilakukan tidak mengikuti contoh Rasulullah dan tidak ikhlas tidak diterima. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak contoh dari kami, karena itu tertolak. Nah, sekarang kita berusaha untuk ittiba, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah SWT. Adapun yang lain kita serahkan kepada Allah SWT. Yang sekarang kita rubah dari apa yang sudah kita ketahui ini. Ya, yang lain.
1: Baik, kita angkat telepon kembali, Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dari mana, Umi?
3: Umi Aulia.
1: Di mana?
3: Di Penggilingan.
1: Iya, silakan langsung.
3: Pak Ustaz. Iya. Itu tadi yang dibahas buku Sarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah.
0: Iya.
3: Kebetulan saya punya cetakan kedua. Dengan cetakan keempat yang dibahas itu beda sama sekali ya, Pak Ustaz?
0: Iya, ada tambahan-tambahan, Bu.
3: Ada tambahan, tapi iya, saya cari yang itu tadi apa mengenai Islam dibangun atas sekian pokok itu tuh nggak ada di cetakan kedua ya, Pak Ustaz?
0: Iya, di cetakan keempat ada.
3: Di cetakan kedua nggak ada.
0: Iya.
1: Tapi pertanyaannya Umi,
0: banyak
1: ada
0: tambahan. Ya, yang ditanyakan apa?
3: Ya itu aja. Berarti tanya, saya kalau pengen ini harus beli lagi yang keempat gitu.
1: Iya,
3: ya,
1: benar. Iya, tanya.
3: Buat melengkapinya ya.
1: Iya. Iya. Oh. Sekian ya, Umi ya.
3: Iya. Jazakallah, Ustaz.
1: Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, untuk selanjutnya akan kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Tanya. Iya, terputus. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari mana, Umi?
4: Dari Universiti.
1: Iya, silakan. Langsung.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: Ustaz, ini kebanyakan di kampung-kampung itu ya, mereka tidak mengerjakan saum dengan alasan karena pekerjaannya yang berat, sementara bayar fidyah pun tidak mampu. Itu bagaimana, Ustaz, solusinya?
1: Iya, tayyib. Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Artinya tentang puasa ini hukumnya wajib. Tadi sudah saya jelaskan bahwa puasa hukumnya wajib dan tidak boleh seorang pun meninggalkan tentang masalah puasa ini. Adapun kalau orang mengatakan bahwa dia kerjanya kerja berat, dilihat dari pekerjaan yang ada umumnya kaum muslimin. Kalau umumnya kaum muslimin bisa melakukan pekerjaan itu dan mereka tetap puasa, maka yang lain kita kembali kepada uruf yang ada di masyarakat. Ukurannya kalau seandainya yang lain bisa mampu dan kebanyakan kaum muslimin mampu dengan pekerjaan itu, berarti tetap dia wajib sholat, dia wajib menunaikan puasa. Dan tidak boleh dia berbuka, sebab nafs mewajibkan bagi seorang yang muslim, yang mukim, dan dia sehat, tidak boleh dia meninggalkan puasa. Adapun orang-orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin dan dia tidak mampu, memang pekerjaan yang berat dan uruf yang ada memang mengatakan bahwa itu berat, tidak mungkin orang bisa puasa, ya kembali kepada keumuman ayat, wa'alladzina yutiyakunahu fidyatun ta'am miskin. Dan orang-orang yang memang dia sudah berusaha untuk puasa tapi dia mampu, maka dia wajib membayar fidyah. Dan dia berusaha, kalau seandainya dia sudah berusaha untuk puasa dan dia tidak sanggup dengan alasan yang tadi, kerjaannya berat dan tidak mampu orang melakukannya dan harus berbuka, maka dia wajib membayar fidyah. Nah, sekarang kalau dia tidak mampu juga untuk membayar fidyah, ya ditunda sampai dia mampu. Kalau enggak mampu juga, ya orang kaya memberikan kepada dia zakat yang dengan itu dia bisa membayarkan fidyah. Wallahu a'lam.
1: Kita angkat kembali dari pesan singkat dari Jainuddin Said di Marunda, Makmur. Ustaz, bagaimanakah sebagai seorang ahlu sunnah bersikap di tengah-tengah banyaknya kelompok-kelompok yang menyelisih akidah ahlu sunnah? Jazakallahu khair.
0: Iya, sebenarnya ini sudah kita bahas, kita lewati pembahasannya tentang wajibnya kita berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan saya sudah jelaskan tentang hadis Irbad bin Sariyah. Di situ saya jelaskan tentang wajibnya kita berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafa'ur Rashidin. Wajib kita berpegang. Dan Nabi menyebutkannya dengan فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّقُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Barang siapa yang hidup sesudah wafatku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah akan berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyin, yang terpimpin dan lurus. Kemudian kata Nabi apa? Tamassaku biha, peganglah erat-erat. Wa'adu alaiha bin nawajid, dan gigit dengan geram kalian. Artinya pegang erat-erat dalam menghadapi berbagai macam kelompok, berbagai macam aliran, berbagai macam firqah, berbagai macam pemahaman, berbagai macam hizib, berbagai macam harakah yang ada. Kita tetap teguh, berpegang dan mohon kepada Allah agar kita tetapkan di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Jadi caranya untuk tetap berpegang kepada sunnah Nabi ini, ya kita wajib talabul ilmi, nuntut ilmu syar'i. Nuntut ilmu syar'i terus, tidak boleh berhenti kita nuntut ilmu sampai kita diwafatkan Allah. Kemudian mengamalkan amal-amal saleh. Kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah. Kemudian kita mencari teman-teman yang saleh, artinya yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, yang sama-sama mengikuti akidah yang hak, manhaj yang hak ini. Itu yang kita harus pegang dan kita bergabung dengan mereka. Artinya dalam artian kita mencari teman-teman yang saleh dan salehah yang mengikuti pemahaman yang hak ini. Karena banyaknya fitnah, yaitu yang dalam menghadapi berbagai macam kelompok atau aliran atau pemahaman. Karena ini tetap ada kelompok, dan ini Nabi sudah sebutkan dan tetap ada. Makanya kita harus terus mengaji, dengan itu kita akan tahu mana kelompok-kelompok yang sesat dan mana yang tidak, dengan kita talabul ilmi dan kita mengamalkannya. Iya, yang lain.
1: Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, apakah kemudahan untuk tidak berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui merupakan sedekah dari Allah, sama halnya seperti sholat jamak qasar dalam safar yang bila kita tidak mengambilnya maka termasuk orang yang sombong?
0: Iya. Tentang perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui, ini menurut syariat bahwa keduanya dibolehkan dia untuk tidak berpuasa. Kalau dia sudah berusaha untuk berpuasa tapi dia tidak sanggup, maka dibolehkan dia untuk tidak berpuasa dan dia wajib membayar fidyah. wajib membayar fidyah. Artinya bukan sama seperti dalam keadaan safar, ya, sholat safar. Artinya dia tetap berusaha untuk melaksanakan puasa. Kalau memang dia tidak sanggup, maka dia boleh berbuka. Dan kemudian dia wajib membayar fidyah. Ada memang dua pendapat yang mengatakan dia membayar fidyah, dia membayar puasa juga. Tapi pendapat yang kuat berdasarkan riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar dan Ibnu Mas'ud, yaitu menjelaskan bahwa ketika Ibnu Umar anaknya itu dia haus, artinya sudah lelah dan tidak sanggup untuk puasa, disuruh buka. Kemudian diperintahkan untuk membayar fidyah dan tidak diperintahkan untuk qadha puasa. Dan hal ini dijelaskan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil fi Takhrij Ahadits Man As-Sabil. Ya, yang lain.
1: Saya kembali ke pesan singkat dari kita angkat telepon dulu, Ustaz. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari mana, Bapak?
5: Dari Abu Fakri, Sina.
1: Iya, silakan, Pak.
5: Ustaz, ana mau nanya, ada dalil nah yang kalau orang tidak meninggalkan sholat terus dia mengganti di waktu-waktu yang lain?
0: Iya,
5: itu aja, Ustaz.
1: Iya.
5: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tentang masalah qadha sholat, di dalam Islam ini tidak ada qadha sholat. Artinya yang ada qadha puasa. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, kunna nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Kami para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Artinya para wanita yang haid, wanita yang haid, dia tidak puasa. Maka dia tidak puasa dan tidak salat, perempuan yang haid. Dia wajib mengganti puasanya tapi tidak mengganti salat. Jadi kalau ada orang yang dulunya pernah meninggalkan sholat, enggak ada dalam Islam menerangkan dia wajib membayar sholatnya. Dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib dia taubat. Kecuali kalau dia meninggalkan umumnya sholat duhur sampai waktu asar, dia bisa untuk menjamaknya. Tapi untuk yang lama, berhari-hari, berpekan-pekan, sampai berbulan-bulan, ada juga yang sampai tahunan, dia wajib untuk taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang ikhlas. Tidak ada kewajiban untuk mengganti, baik dengan sholat itu sendiri maupun dengan uang, tidak ada ganti. Nah, kadang-kadang dipahami di masyarakat dia harus membayar fidyah karena sholat-sholat yang ditinggalkan. Tidak ada dalam Islam yang seperti itu. Kewajiban dia untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lain.
1: Baik, kita angkat telepon kembali, Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Baik. Terputus, kita angkat pertanyaan dari telepon kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Ibu Dwi. Ya?
6: Iya,
1: silakan.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
6: Pak Ustaz tadi menyinggung tentang aliran Mu'tazilah dan Murji'ah ya Pak Ustaz ya. Apa itu bagian dari sufi juga? Karena mengingat saya baca isinya itu kok menyesatkan ya. Saya mohon penjelasan Pak Ustaz ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Pertanyaannya apa tadi?
1: Apakah kelompok Mu'tazilah dan Murji'ah termasuk bagian daripada Salafi juga, Ustaz?
0: Ya tidak.
6: Sufi ya.
0: Iya.
6: Kan mengingat isinya kajiannya itu kan menyesatkan ya Pak ya.
0: Iya.
6: Saya mau penjelasan Pak Ustaz ya. Syukran. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Kalau Mu'tazilah itu dia lebih banyak menggunakan akalnya. Kalau sufi tidak, justru dia banyak lebih banyak menggunakan perasaannya. Bagi orang Mu'tazilah ukurannya akal. Dia mengagungkan akal, apa yang cocok dengan akalnya diterima, yang tidak dibuang. Apakah itu ayat atau hadis atau yang lainnya, seandainya pun ayat dia berusaha untuk mentakwilkannya. Jadi dengan akalnya dia pakai, itu Mu'tazilah. Murji'ah juga demikian. Dan ini sesat, dan ada dalam kitab Syarah Akidah ini ada pembahasannya. Ada pun Tarekat sudah jelas sesat. Karena ini dibuat-buat oleh orang-orang di luar Islam. Dan Tarekat itu makanya terus berkembang untuk mengkelabui kaum muslimin supaya orang tidak berpegang pada Quran dan Sunnah yang benar ini. Ya, yang lain.
1: Tapi Ustaz, kita angkat dari pesan singkat. Ustaz, berkaitan orang yang murtad apabila ia masuk Islam kembali, apakah wajib mengucapkan syahadatnya lagi, Ustaz?
0: Iya. Kalau orang yang murtad, dia sudah murtad dari keluar dari Islam. Kalau dia keluar dari Islam, ketika dia akan masuk Islam lagi, maka dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena dia murtad kan, keluar dari Islam. Keluar berarti kafir kan dia. Ketika akan masuk Islam, dia wajib lagi mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Taib, kita angkat telepon. Assalamualaikum. Taib, terputus. Iya, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana, Umi?
7: Dari Umi Putri Kerangan.
1: Iya, silakan.
7: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Ustaz.
7: Ya, ini masalah haji, Ustaz, nih.
0: Iya.
7: Ini kan waktu itu saya belum kenal Ahlus Sunnah, ya. Itu sebelum kita ke haji, kan manasik haji dulu, itu diawali dengan ratib. Terus kedua, sebelum berangkat, sholat sunat dan ada azan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanda-tanda haji mabrur, Ustaz? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum. Artinya... yang pertama, pertanyaan ibu itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh muslimin menjelang berangkat haji. Apakah itu sholat sunat, apakah itu ratib, apakah itu selawatan, dan yang lain yang maulidan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ini perbuatan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang bid'ah, yang muhdats, yang baru, yang Nabi tidak contohkan. Itu yang pertama, dan masih banyak ada lagi. Ketika akan berangkat diazankan dan yang lainnya, ini enggak ada contoh sama sekali dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang haji yang mabrur. Tadi saya sebutkan bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, haji yang mabrur tentunya haji yang dilaksanakan sesuai dengan contoh Nabi. Sebab Nabi bersabda, "Lita'khudhu 'anni manasikakum," dan akan mengambil tata cara manasik haji kalian dari aku. Jadi harus sesuai dengan contoh Nabi. Dia laksanakan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Yang kedua, yaitu dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala melakukan hajinya. Bukan karena ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Bukan ingin riya. Bukan ingin pamer kepada orang. Kemudian selanjutnya, keadaan dia setelah dia pulang, dia lebih baik. Artinya dalam pelaksanaan ibadah haji, dia banyak juga berbuat baik kepada orang, memberikan makan kepada orang, membantu orang-orang yang susah. Kemudian setelah pulang, dia waktu haji mabrur ini melaksanakan juga kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada dia. Setelah pulang keadaannya lebih baik. Artinya pakaiannya bagi wanita ya lebih rapi, lebih taat daripada sebelumnya. Yang laki-laki juga demikian, dia melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu diantara ciri yang disebutkan oleh sebagian ulama. Adapun yang kita lihat sekarang, banyak orang-orang yang menunaikan ibadah haji, tapi setelah pulang, dia tidak taat dan tidak takwa lagi kepada Allah SWT. Dan banyak pelanggaran yang dilakukan. Dan bagaimana akan mendapatkan haji yang mabrur? Haji yang mabrur itu istiqomah atas kebaikan. Terus berbuat baik. Karena balasan adalah surga. Ya, saya pikir satu lagi terakhir.
1: Tips, satu penelpon terakhir. Assalamualaikum.
8: Salam.
1: Dari mana, Umi?
8: Dari Ibu Yuli.
1: Di mana?
8: Di Pondok Gede.
1: Ya, silakan.
8: Ya, assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
8: Saya kebetulan ibu saya kan umurnya masih 72. Puasanya ibu perempuan kadang buka puasa tuh jam 4 atau jam rumah gitu, cuman bayar fidya ya, karena bilangnya nggak kuat gitu aja. Minta penjelasannya itu aja.
1: Telepon.
0: Ya, tentang orang-orang tua yang memang dia sudah tidak sanggup untuk puasa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Dan orang-orang yang dia tidak mampu untuk melakukan puasa, maka dia wajib membayar fidyah. Jadi bagi ibu yang sudah tua, atau bapak yang sudah tua yang tidak sanggup untuk puasa, maka dia mengganti dengan membayar fidyah. Fidyah itu bisa dilakukan pada saat itu juga, arti hari itu dia bayarkan fidyah, atau nanti setelah selesai puasa dia baru membayarkan fidyah. Bisa sekaligus dia bayarkan fidyah, artinya kepada setiap hari satu orang miskin dengan makanan untuk sekali makan, atau mau dia tambah dengan dua kali makan, atau nanti setelah selesai Ramadan umpamanya dia kumpulkan 30 orang miskin, dia berikan kepada 30 orang miskin makan, seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik. Ketika dia sudah tua dan tidak sanggup untuk puasa, maka Anas bin Malik radhiyallahu an itu membayar fidyah dan mengundang orang-orang miskin dan memberikan makan kepada mereka. Wallahu alam. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan saya mohon maaf kalau ada yang belum sempat terjawab. dan mungkin ada ustadz yang lain yang bisa menjawabnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Demikian ikhwat al-islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'anni a'malu salihan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa'anhu radiyallahu anhu. أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian,
1: maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: anjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
1: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
2: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
4: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
7: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. Muttafaqun alai.
8: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
9: Nurun minal Qur'an. أعوذ بالله من

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ

0: ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
1: Qala ya bunayya la taqsus ru'ya.

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.
1: Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin.
0: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni lahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'b wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: قَالَ

0: لنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. وَقَالَ

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

0: dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
1: Walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla arra'a burhana rabbih.

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida

0: kadzibin.
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: تشكرون.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibais sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua, ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui.
1: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصد

0: تَأْكُلُونَ.
1: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka.

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
1: Fa'in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wala taqrabun."
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
0: Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخوه.

0: yasfun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladhalimun.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

0: Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.
1: Was

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: Qalu

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-dur.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
1: Qala

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khatiin.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: Qala la tathrib alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni biahlikum ajma'in.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata,

0: Dirimu kepada Tuhanku, sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insyaallah dalam keadaan aman."
1: ورفع أبويه على العرش وخروا

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: Laqad kana fi qasasihim 'ibratun.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: إذ

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri, dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: المخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma
1: sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: La ilaha illallah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi warahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan. Ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rob, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka. Dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صراط السوي ومن اهتدى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
3: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata: aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
8: Apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar,
6: dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
7: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
3: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
10: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
3: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء
1: عليم. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
5: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
6: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
7: Ba'idha ja'a ajalum.
8: Inna mayyitun wa innahum mayyitun.
7: Ba'idha ja'a ajalum.
6: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
9: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
10: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
6: Enggak yakin kalau dia akan mati.
9: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
6: Semua mati.
9: Wa in innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
6: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku ke tempatku sana.
10: Dunia ini

0: الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna Allah

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولنبل

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
6: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
7: 104,3 FM Roja Bandung.
8: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
9: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
8: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
10: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
8: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
6: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
11: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
12: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azir.
11: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
13: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
14: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
13: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
11: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
15: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
11: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
16: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
17: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
13: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
18: Musik membuat orang lalai, jamaah.
17: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Fa in shalahat shalaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau baik solatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk solatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka solat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana solat kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi SAW. Karena beliau Rasulullah SAW mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam solatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku', tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang yang 60 tahun sholat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun sholatnya, dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajul yusalli sittina sana la yaqbalullahu sholatan. Ada orang, kata Nabi, yang sholat selama 60 tahun la yaqbalullahu sholatan, Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi SAW, la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud, wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Yang bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku, disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW, alladzi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku', ya, itu saking lurusnya, hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku'. Oleh karena itu ruku' dan sujud ini dua hal yang penting. Karena ada rukun yang rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku' kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai. Seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan faidha sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi fala yabsut, maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya in bisatal kalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat. Idza sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati 'azum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas tujuh anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabha, ya, dahinya. Wa asyara Nabi SAW biyadihi ala anfihi, dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabha, dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin, rukuk dan sujud harus diperbaiki, dan dia rukun, dia rukun salat, sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Galura 104,3 FM
3: Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
4: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
5: Al-Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
6: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, Innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannama sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
6: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
4: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
6: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahi.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: dosa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر،

0: kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان

0: minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
8: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, salah satunya dengan mendengarkan radio kebanggaan kita, dengan menyimak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang, ahlan wasahlan di 104.3 FM Radio Roja Bandung, radio dakwah yang berlandaskan Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabatnya. Simak dan dengarkan terus Radio Roja ini dan rasakan manfaat yang akan kita dapatkan insyaallah ta'ala. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami suguhkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

Radio Roja, Kakoncara, di Jomantara, Katresna, di Marcapada. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
4: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-minta. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
7: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
5: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
7: Itulah tujuan mukmin bekerja.
6: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
5: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
7: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang, supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
9: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
8: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan di kesempatan ini kita akan membahas dari poin yang keenam atau sebab yang keenam, berbuat ihsan kepada makhluk. Ikhwata Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di lantelpon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafadol Mashkur Ustadz.
2: Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Fal'udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Amma ba'du, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada dan para pendengar Radio Roja yang dapat memantau siaran kita, semoga Allah berkahi Anda semua. Alhamdulillah bitaufiqillah, pada pagi hari ini dengan segala macam kemudahan yang datang daripada Allah, kita dapat melanjutkan kajian kitab kita tentang 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa, meluaskan hati, menenteramkan diri. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas poin yang keenam, dan ini adalah poin yang luar biasa efeknya untuk meluaskan jiwa kita, melapangkan diri kita dan hati kita. Berkata Syabd Razak, as-sababus sadis, sebab yang keenam, al-ihsanu ila ibadillah, berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Jadi di antara sebab yang melapangkan jiwa adalah engkau berbuat baik kepada orang. Manakala engkau melihat orang berbahagia karena kebaikan yang kau hantarkan kepadanya, maka kebahagiaan orang ini akan juga menggiring engkau bahagia. Ya. Karena melihat orang yang bahagia, engkau pun akan bahagia. Ini kebiasaan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kalian berbuat ihsan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat ihsan. Maka ayat yang ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya berbuat ihsan. Manakala engkau berbuat ihsan kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa berbuat ihsan. Al-jaza'u bil 'amal. Balasan itu akan senantiasa sesuai dengan amalan. Berkata Syabd Razak, والإحسان إلى الخلق يكون بأمور عديدة حسية ومعنوية. Berbuat ihsan kepada makhluk itu bisa dengan perkara-perkara yang sifatnya memberikan kepada mereka materi yang kau miliki ataupun immateri. Ya. Jadi hakikatnya kebaikan kepada orang bisa dengan harta yang kau miliki, ya, atau tenaga yang kau miliki, pemikiran yang kau miliki, ataupun dengan akhlak budi pekertimu. Ya. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah SWT, akhlakmu itu adalah merupakan perkara yang sifatnya immateri. Akhlak ini dapat membuat orang akan bahagia, senyummu, tawamu, familiar dengan orang, ya, ini membuat mereka nikmat. Meski kau tak berikan kepada mereka harta, orang itu akan dapat menjadi tenteram, senang bila mana engkau berbuat baik kepadanya, dan hal ini juga akan mendatangkan kebaikan bagimu. Ya, bila mana engkau mengajak mereka untuk tersenyum, tertawa, mereka bahagia, engkau pun bahagia. Ya, jadi yang namanya berbuat ihsan kepada makhluk tidak terbatas hanya dengan memberikan kepada mereka harta. Ya, berkata Syekh Abdul Razak, sawa'un bil jah au bil mal au bil masyurah. Kebaikan kepada manusia itu banyak jenisnya. Bisa dengan wibawa yang kau miliki, pangkat jabatan, engkau punya pangkat, engkau punya jabatan, dengannya engkau membuat orang itu ya dalam hal yang membuat mereka bahagia. Itu berbuat ihsan dengan pangkat yang kau miliki. Dengan kedudukanmu engkau bisa mengeluarkan berbagai macam bentuk perintah-perintah kepada bawahanmu agar membahagiakan manusia misalnya. Awbil mal atau dengan harta, awbil masyuruh bahkan dengan saran-saran. Kau akan dapat membuat manusia bahagia bila mana engkau lihat mereka butuh bantuanmu, ide-ide merlang, engkau akhirnya membantu mereka. Ya, dengan nasihatmu yang tulus membahagiakan mereka. Bila mana mereka bahagia, akan lapang jualah jiwamu. Au ghairiha min anwa'il musa'adat, dan berbagai macam bentuk bantuan-bantuan lainnya, apapun dia. Fa'innal abdal muhsin, sesungguhnya hamba Allah SWT yang selalu berbuat ihsan di'ibadillah, kepada hamba-hamba Allah, yujazihillahu bisyarhi sadri. Orang-orang yang berbuat ihsan kepada manusia lainnya, Allah akan beri balasan, di mana Allah akan melapangkan dadanya. Wa taysiri amri, Allah akan mudahkan urusannya. Wa husni aqibatihi wa ma'alihi, dan Allah akan berikan baginya ketentuan yang baik di akhir hayatnya, ujung daripada segala macam perkaranya. Allah akan datang kepadanya keberuntungan di akhir kelak. Ini adalah efek daripada berbuat ihsan kepada manusia. Jadi tak usah takut bila mana engkau berbuat ihsan kepada orang, itu kembali kepada dirimu semata. Kebaikan yang kau lakukan kepada orang akan kembali buahnya kepada dirimu semata. Kau bahagiakan orang-orang, maka akan membahagiakan dirimu sendiri. Kau bantu orang, maka Allah akan membantumu. Kau lapangkan kesempitan orang, Allah akan melapangkan kesempitanmu. Kau tutupi aib orang, Allah akan menutupi aibmu. Subhanallah. Ya, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Bila mana engkau menyusahkan orang, maka Allah akan susahkan hidupmu. Bila mana engkau bakhil, kikir terhadap orang, maka Allah SWT akan juga menahan rezekinya kepadamu. Begitulah seterusnya. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasa Allah anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesempitan dari kesempitan-kesempitan seorang mukmin di dunia ini, Allah akan lapangkan baginya kesempitan-kesempitan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat luar biasa, kita butuh kebaikan para jemaah sekalian. Ya. Dan kala itulah akan tampak apa yang kau lakukan di dunia bermanfaat daripada kebaikan-kebaikan yang telah kau lakukan. Bila mana kau di dunia terbiasa melapangkan orang-orang yang sempit rezekinya, kau lapangkan, kau bantu mereka, di hari kiamat Allah pun akan berbuat seperti itu kepadamu. Ya. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allah. Barang siapa yang memudahkan orang-orang dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhir, Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Ya, sebaliknya kata Nabi, man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang menyusahkan orang muslim, orang Islam, Allah akan susahkan pula dia. Ya. Kata Nabi, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhir. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Kita ini gak akan pernah ada yang sempurna. Kita selalu berlumuran kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa. Ya, ada dosa-dosa yang hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau Allah singkap hal ini kepada manusia, maka akan hilang kecintaan manusia kepada kita. Di antara bentuk rahmat Allah, Allah tutupi kesalahan kita. Dan di antara jalan agar Allah menutupi kesalahanmu, aibmu, tutupilah aib orang. Bila mana ada aib orang, jangan kau bongkar, kau beberkan, sebarkan, sembunyikan aibnya. Ya, sembunyikan aibnya agar orang tak mengetahui, dan berusaha engkau untuk menambal aib tersebut. Datangi dia, berikan kepadanya wejangan, nasihat, petua. Itu yang harus kau lakukan, bukan kau sebarkan aibnya. Ya, orang tak senang aibnya disebarkan. Maka jangan sebarkan aib orang, tutupi aib orang. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya. Di mana? Di dunia ini. Di mana lagi? Di akhirat. Dan di hari akhirat, alangkah luar biasanya Allah menyingkapkan dalam Al-Quran, yauma tublas sarair, pada hari itulah akan ditampakkan segala macam apa yang dirahasiakan manusia. Semua apa yang dalam hati kita ini Allah akan bongkar. Niat-niat busuk seseorang, ya, niat culas seseorang, Allah akan bongkar di hari kiamat. Betapa luar biasanya hari itu, aib akan Allah bongkar. Yauma tublas sarair. Ya, kata Allah SWT, pada hari akan ditampakkan segala macam dirahasiakan manusia. Tapi ada hamba-hamba Allah yang ketika hidup di dunia, mereka menutup aib-aib orang-orang beriman. Maka Allah tutupi aibnya kelak nanti di hari kiamat pada hari itu. Berkata Rasulullah SAW, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa membantu hamba bila mana hamba senantiasa membantu saudaranya. Hadis yang mulia ini para jemaah sekalian, luar biasa keutamaan-keutamaannya. Menunjukkan kepada kita, kebaikan yang kau lakukan enggak sia-sia, kembali kepadamu. Hasilnya kembali kepadamu di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia kau akan Allah lapangkan hidupmu, tenteramkan hatimu, luaskan jiwamu. Bahkan di dunia Allah akan mudahkan urusan-urusanmu, tutupi aib-aibmu dan seterusnya. Berkata Syekh Abdul Razak, فَنَفْءُ النَّاسِ وَمُسَاعَدَتُهُمْ وَالْوُقُوفُ مَعْهُمْ فِي حَاجَاتِهِمْ مِنَ الْأَسْبَابِ الْعَظِيمَةِ لِنْشِرَحِ صَدَرَ. Memberi manfaat kepada manusia, membantu mereka, berupaya menaikkan segala macam keperluan mereka yang kau mampu tunaikan, adalah merupakan sebab yang paling luar biasa, paling besar untuk mendatangkan kelapangan dada. Allahu Akbar. Engkau lihat ada sebagian orang, misalnya mereka kekurangan air, tak ada air bersih. Engkau punya harta, engkau bantu mereka, engkau buat di sana sumur bor, subhanallah. Akhirnya orang-orang pun yang awalnya mereka kesulitan untuk mencari air bersih, ada sumur bor yang kau bor, mereka ambil manfaatnya. Mereka sudah dapat minum air yang bersih, mereka bisa gunakan untuk kepentingan-kepentingan mandi mereka dan seterusnya. Alangkah luar biasanya kebaikan yang kau buat, dan Allah tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Beri manusia manfaat. Subhanallah. Dengan apa yang kau miliki, dengan hartamu, dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu, dengan tenagamu, bantulah mereka, tunaikan hajat mereka. Ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, aku berjalan untuk memenuhi hajat seseorang itu lebih utama bagiku daripada aku beritikaf selama 40 malam di masjidku ini. Bayangkan itikaf yang luar biasa ganjaran pahalanya. Tetapi Nabi mengatakan, dia pergi berjalan memenuhi hajat saudaranya lebih utama daripada itikaf. Mengapa jemaah sekalian? Karena yang namanya ibadah itu ada yang kembali manfaatnya untuk diri sendiri, dan ada yang manfaatnya untuk orang lain, untuk orang banyak. Dalam agama kita, segala macam bentuk ibadah yang kembalinya kepada orang banyak itu lebih besar ganjaran pahalanya daripada ibadah yang hanya kembali kepada dirinya sendiri. Kau beritikaf hanya untuk dirimu sendiri. Tetapi bila mana engkau penuhi hajat manusia, engkau bermanfaat, berguna untuk orang lain. Semakin banyak manusia yang kau berikan bantuan, semakin besar engkau di mata Allah SWT dan akan semakin agung di mata manusia. Subhanallah. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, wa amma man kana bakhilan, adapun orang-orang kikir, tamak, bakhil, ya, loba, kedekut kata orang Melayu, ya. Mengkana bakhilan fi ihsani, orang yang bakhil untuk berbuat baik, takut dia keluar tenaganya, keluar hartanya, ide-idenya, sahihan fi ata'ihi wa ma'rufihi, yang dia betul-betul berhitung, berkira untuk berbuat baik, memberikan apapun. Fa'innahu yakunu min adyaqin nasi sadran. Mereka lah orang yang paling sempit dadanya. Bila mana kau bertanya, siapa orang yang paling sempit dadanya? Jawabannya adalah orang kikir, sempit dadanya. Orang tamak. Mereka yang paling sempit dadanya, wa aktsarim hamman wa ghamman. Mereka yang paling banyak kegelisahan hatinya, kegalauan diri mereka. Wa ankadihim ma'isyatan. Mereka lah orang yang paling menyedihkan hidupnya, yang paling menderita hidupnya. Siapa? Orang kikir, orang bakhil. Karena dia enggak senang dengan orang bahagia. Efeknya dia akan dalam kesedihan pula. Ya. Dia ingin agar orang-orang itu tak bahagia. Dia ingin bahagia hanya untuk dirinya sendiri semata. Dia monopoli kebahagiaan untuk dirinya semata. Sehingga betapa payahnya dia untuk membantu mereka, mengeluarkan hartanya untuk mereka, pemikirannya untuk mereka. Subhanallah, akhirnya dia dibenci manusia, dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dibenci manusia tak akan pernah merasakan nikmat hidup di dunia ini. Kemana-mana dibenci orang. Di perumahan sekitarnya dibenci oleh tetangga-tetangganya karena kikir, karena bakhil, karena ngotot, tak pernah mau berkurang. Ya. Orang semacam ini, dia yang paling sempit dadanya, dia yang paling stres hidupnya. Ya, yang paling menderita, paling galau, galau tingkat tinggi orang semacam ini. Kenapa? Orang-orang tak suka dengannya. Sementara engkau hidup bersama manusia, engkau tak akan mungkin di hutan sendirian. Engkau butuh manusia, butuh kebaikan manusia. Bila mana engkau paling kikir, bakal berbuat baik kepada mereka, maka pasti mereka akan benci kepadamu. Ya, meninggalkanmu, mengucilkanmu, menyepelekanmu, dan seterusnya. Waqad thabata fi sahihain, telah terdapat dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, anna nabiyyana al-karim sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba lidzalika mathalan balighan, pernah memberikan perumpamaan, permisalan yang begitu dalam maknanya. Faqala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul bakhili wal munfiqi, perumpamaan antara seseorang yang kikir dengan seorang yang dermawan. Kama tadi rajulaini, bagaikan dua orang laki-laki, alaihima jubbatani min hadidin, masing-masing mereka memakai baju besi. Ya, biasanya orang-orang dahulu ketika mereka berperang, mereka melindungi diri mereka dengan menggunakan baju besi. Kalau sekarang mungkin rompi anti peluru. Ya, dahulu kala mereka ya berperang dengan pedang, tombak, panah. Mereka berusaha untuk melindungi diri mereka dengan baju besi. Nabi berikan perumpamaan antara orang yang dermawan dengan orang yang kikir, bagaikan dua orang yang mereka sama-sama memakai baju besi. Min tudiyihima ila taraqihima, baju besi itu menutupi dari arah susu mereka sampai ke leher mereka. Ya, jadi awalnya baju besi tersebut sedikit dari arah susu mereka, dada sampai ke menutupi, hanya sampai ke taraqihima, sampai ke kerongkongan mereka. Fa ammal munfiqu fala yunfiqu illa sabaqat, adapun orang dermawan tidaklah dia banyak berinfak kecuali itu baju besi semakin meluas. Aw wafarat ala jildihi, semakin meluas menutupi kulitnya. Hatta tukhfiya bananahu wa ta'fuwa atharahu, sehingga baju besi tersebut menutupi sampai ke jari-jari tangannya, al-banan. Ya, awalnya hanyalah dari dada sampai ke leher, dia banyak berinfak, semakin berinfak semakin banyak itu baju besi menutupi tubuhnya. Ya, sampai menutupi jari-jarinya. Ya, wa ta'fu atharu, sehingga enggak ada lagi tempat yang berlubang, semuanya tertutup. Dan Karena dalam peperangan, orang yang paling banyak melindungi dirinya ya dengan baju besi itu yang paling besar keselamatannya. Karena perang pada zaman dahulu menggunakan tombak, panah, parang, dan semacamnya. Kalau andai kata dia dapat menutupi semua anggota tubuhnya, maka dia akan semakin aman daripada musuhnya. Begitulah perumpamaan orang yang dermawan. Kebaikannya membuat dia terlindungi. Bila mana di dunia terlindungi dari berbagai macam mara bahaya, dari serangan musuh, dari parang, panah, tombak, maka di akhirat akan terlindungi daripada api neraka. Semua sedekah infaknya itu akan melindungi tubuhnya untuk dibakar oleh api neraka. Dan Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, ittaqillaha. Ibunda Aisyah melihat Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha walau bisyikki tamratin. Takutlah kepada Allah meski bersedekah dengan setengah daripada satu buah kurma. Satu kurma, engkau belas setengahnya. Bersedekahlah dengannya, takutlah dengan api neraka. Ini menunjukkan kepada kita, sedekah itu dapat melindungi orang daripada api neraka, meski dengan setengah biji kurma. Luar biasa efek daripada sedekah. Kembali kepada hadis ini. Wa ammal bakhil, adapun orang yang kikir tadi, ya, fala yuridu an yunfiqa syai'an, dia enggak mau untuk berinfak, tak mau keluar dia. Tak mau memberikan bantuan apapun kepada manusia. Illa laziqat kullu halqatin makanaha. Maka baju besi ini menyempit, ya, dan tak bisa meluas. Fahuwa yuwassi'uha wala tattasi'. Dia ingin supaya baju besi ini meluas supaya dapat melindungi tubuhnya daripada serangan-serangan panah, pedang, ya, tombak, lembing dan semacamnya. Tapi tak akan mungkin dia meluas. Allahu Akbar. Dia ingin selamat daripada api neraka, tapi enggak mungkin selamat daripada api neraka karena dia kikir, bakhil, sehingga akhirnya tubuhnya rentan untuk dijilat oleh api neraka. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razzaq, "Famatsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-munfiq wal-bakhil bi rajulaini 'alayhima dir'un." Rasulullah memberikan perumpamaan antara orang dermawan dan orang kikir masing-masing memiliki baju besi min hadidin yatahassanani bih, yang mana mereka akan berupaya berlindung atau melindungi diri mereka dengan baju besi tersebut. Wa hadha dir'u fil asli yughatti min mawdi' al-thadi ila turquwati wa hi a'la sadri mimma yali raqabah. Asalnya baju besi ini hanyalah menutupi sampai ke dadanya saja, susunya sampai ke kerongkongan. Fal munfiqu, adapun orang yang rajin berinfak, kullama zada fi ihsani linnas, semakin banyak dia berbuat kebaikan kepada manusia, was sadaqah, semakin banyak dia bersedekah, alal muhtajin, kepada orang-orang yang membutuhkan, sabaqat hadil jubah, maka semakin meluaslah jubah ini, jubah dari besi ini, wazadat halaqatul hadidi fiha, semakin banyak meluas ya lubang-lubang untuk memasukkan anggota tubuhnya agar dapat bergerak, ya. Karena yang namanya besi, agar dapat digunakan, dibuatlah padanya lubang-lubang untuk masukkan tangan, bahu, dan semacamnya, kaki. Artinya semakin meluas ini baju besi. Ya. Aitasa'at wakaburat, semakin besar. Hatta tughatiya jildahu kullah, sehingga akhirnya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Watukhfi atrafa asabi, bahkan dapat menutupi ujung daripada jari-jarinya. Wahada ma'na qawlihi sallallahu, inilah yang dikatakan Nabi dalam firman-Nya, hatta tukhfiya banana, sehingga dapat menutupi jari jemarinya. Wa hiya ma'a dhalika tamhu athara khutuwatihi idza masha li tuliha wa wafratiha, bahkan karena panjangnya ya baju besi tersebut, dia dapat menutup bekas jejak dia berjalan. Orang dahulu kala ketika jalan di padang pasir akan meninggalkan jejak, maka hal ini akan dapat pula menutupi jejaknya. Wa hadha ma'na qawlihi, dan inilah makna perkataan Nabi, wa ta'fu athara, menutupi jejaknya. Ya, sehingga tak terlihat oleh musuh, tak dapat dikejar musuh. Wa ammal bakhirul ladzi la yusinu linnas, sehingga ketika dia di padang pasir tersebut dapat menutupi jejaknya, orang-orang tak tahu. Karena bajunya panjang luas. Bukan tapak kaki, karena tapak bisa membuat orang menyusul tapak tersebut, tapi tertutup. Ini manfaat kedua. Wa ammal bakhilul ladzi la yuhsinu linnas, adapun orang-orang kikir yang tak mau berbuat kebaikan kepada manusia, wa la yunfiqu min malih, yang kikir untuk berinfak dari hartanya, fa inna kull halaqatin fi hadhihi al-jubbati tadhallu fi mawdi'iha, maka setiap baju besi ini tetap sebagaimana biasa pada tempatnya, wa ma'aha arada an yuwasi'aha, wa mahma arada an yuwasi'aha, dia ingin kalaulah baju besi ini meluas dapat menutupi semua tubuhnya agar dapat terlindungi daripada senjata. Yuridu arada an yuwasi'a hadha ad-dira' liyahmiya badanahu falan yastati' dhalik, tapi tak mampu dilakukan. Semakin dia ingin meluaskan, semakin menyempit tuh pakaian. Subhanallah, menyempit, menjepit tubuhnya dan tidak dapat luas. Begitulah kira-kira orang bakhil. Semakin dia bakhil, semakin sempit dadanya. Ya, semakin galau hatinya. Dialah orang hidupnya paling sengsara di dunia. Siapa yang paling sengsara? Orang yang paling kikir berbuat kebaikan kepada manusia. Dialah orang yang paling sengsara hidupnya. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang paling banyak memberikan kebahagiaan kepada manusia. Allahu Akbar. Fahadha mathalun balighun. Ini adalah merupakan perumpamaan yang sempurna. Fi bayani atharin nafaqah. Inilah efek daripada berinfak, bersedekah. Wal bukhlin, ini pula lah efek buruknya kebakhilan. Ala halil abdi wa ala dinih, bagaimana efeknya terhadap agamanya, terhadap kondisinya. Fan nafaqatu wal badlu wal ihsan, ya, senantiasa berinfak, bersedekah, membantu orang, berbuat ihsan kepada orang, sababun li sa'atir rizqi, itulah sebab yang dapat melapangkan rezeki. Subhanallah. Engkau punya kerabat-kerabat, bila mana engkau sambung silaturahmimu kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, baik dengan hartamu, baik dengan akhlakmu, Allah akan murahkan rezekimu. Allah bahkan akan panjangkan umurmu. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yansa'ulahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah sambung silaturahmi. Subhanallah, efek daripada berbuat ihsan kepada kerabat-kerabat dekat, Allah akan bukakan bagi pintu-pintu rezeki. Subhanallah. Jadi kata beliau rahim wa hafizahullah, sababun li sa'ati rizqi, sebab akan semakin meluasnya rezeki, wa tumaninatil qalbi, akan semakin tentram hatinya, wa rahatil bal, akan nyaman hidupnya. Wa hiya kadzalika sababun li mahwi athari dhunub, bahkan demikian juga bersedekah ini adalah merupakan sebab akan dihapuskannya dosa-dosamu. Engkau meninggalkan jejak maksiat, dosa-dosa, dengan sedekah Allah akan hapuskan jejak maksiat tersebut. Allahu Akbar. Allati tahsulu min al-'abdi, yang terjadi, yang diperbuat oleh sang hamba. Sebagaimana baju besi yang luas akan menghapus bekas-bekas seorang berjalan sehingga tak terlihat oleh musuh, maka demikian jugalah dengan sedekah akan menghapus dosa-dosa seseorang sehingga tak terlihat lagi oleh manusia dia punya dosa, karena Allah sudah hapuskan dosanya. Wa ammal bakhilu, adapun orang kikir, fa bidhiddi dhalik, maka kebalikan daripada itu. Wa kullama arada an yatasaddaq, tiap kala ingin bersedekah, tadhiqu nafsuhu, semakin sempit jiwanya. Kalau andai kata dia mau bersedekah, jiwanya menolak, semakin sempit jiwanya. Wa yabkhul bimalihi, dia kikir dengan hartanya. Fayahsulu lahu min nakadil aish, maka akan benar-benar menjadi, ya, tak bahagialah hidupnya, sempit hidupnya. Wadhiqis sadri, akan menjadi sempit pula dadanya. Bihasabi ma indahu minal bukhil, sesuai dengan tingkat kebakhilannya. Semakin bakhil, semakin sempit dadanya. Subhanallah. Semakin orang itu mulia, dermawan, membantu, memudahkan urusan orang, semakin melapang jiwanya, luas dadanya, bahagia hidupnya. Ya. Berbeda sama orang-orang yang kikir, biasa bimain dahum al bukhli wal bu'di anil ihsan. Sejauh apa dia bisa berkontribusi kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, sejauh itu pulalah kebahagiaan daripadanya. Allah musta'an. Para pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari poin yang keenam ini jelas bagi kita bahwasanya kebahagiaan itu sebenarnya sederhana saja. Bahagiakan orang-orang sekitarmu, maka kau akan bahagia. Bahagiakan mereka dengan akhlakmu, budi pekertimu, bahagiakan mereka dengan bantuanmu. Bantuan tidak harus penuh dengan uang, harta, tapi apa yang kau mampu bantu. Tetangga sangat senang kepada orang-orang dan tetangganya yang dermawan. Mereka senang, mereka suka. Yang ramah tamah, mereka suka. Dan tetangga paling benci kepada tetangga yang bakhil, yang kikir, iyadzubillah, yang sombong. Oleh karena itulah, inilah jalan membahagiakan jiwamu, melapangkan dirimu, bahkan bukan hanya di dunia, demikian pula di akhirat. Engkau dicintai Allah di dunia ini dan makhluk-makhluknya, dan engkau akan dicintai Allah makhluk-makhluknya kelak bila mana engkau di negeri akhirat, bila mana Allah masukkan engkau ke dalam surganya. Para pemirsa Radio TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita di pagi hari ini tentang poin yang keenam, sebab yang dapat menapangkan jiwa adalah berbuat ihsan kepada makhluk. Wassallallahu wasallam mubarak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Kita kembalikan kepada pembaca. Tafadhal ya akhi, barakallahu fiik.

0: Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
2: Akan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman, ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam

0: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan berbuat ihsan atau berbuat baik kepada makhluk. Ikhwati salamu azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang berinfak di bulan Muharram ini? Apakah ada keutamaan khusus ataukah tidak Ustaz? Mohon nasihatnya, syukron.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah ba'du. Para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi yang mulia yang sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya di bulan ini ada satu amalan ibadah yang begitu luar biasa keutamaannya. Itu apa? Berpuasa di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram, namanya Asyura. Ya, kata Nabi, ahtasibu ala Allah, aku berharap dengan Allah Subhanahu wa taala dosa ini akan menghapuskan, ya, an-kafir sanata allati qablah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Luar biasa keutamaannya. Ya. Ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah berada di bulan Muharram, maka jangan lewatkan puasa ini. Dan kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi puasa di hari ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, mengapa mereka berpuasa? Kata mereka, ya, pada hari inilah, pada hari Asyura inilah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dan Bani Israel daripada kejaran Firaun. Maka kata Rasulullah SAW, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama dengan Musa daripada kalian. Maka Nabi perintahkan para sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada hari 10 Asyura. Bahkan sebelum Ramadan diwajibkan, puasa Asyura yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kewajiban puasa Ramadan. Jadilah puasa Asyura menjadi puasa yang sunnah hukumnya. Ini yang utama. Dan Muharram adalah merupakan bulan-bulan yang Allah haramkan, ya, untuk berperang padanya. Dalam agama kita ada 4 bulan yang Allah haramkan berperang. Kata Allah, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 yang Allah haramkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini 3 bulan berurut-urut adalah bulan yang Allah haramkan padanya berperang. Dan hanya pada 3 bulan berturut-turut inilah orang-orang dapat pergi haji, pulang haji, mereka tak dirampok, tak dinyamun. Ya. Kenapa? Karena orang menghormati bulan-bulan haram ini. Mereka tak berani menumpahkan darah. 3 bulan berurut dan 1 bulan yang berpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berurut. Kemudian sendiri sana Rajab. 4 bulan. Ini yang datang padanya keutamaan dari Nabi SAW. Dan tidak ada secara khusus Nabi menyatakan keutamaan lebih utama bersedekah di bulan Muharram. Tetapi kaidah-kaidah umum dalam agama kita bahwasanya mengajarkan bila mana itu musim-musim amal ibadah, musim yang baik, maka amal ibadah padanya akan menjadi lebih baik. Ya, oleh karena itulah secara khusus enggak ada keutamaan berpuasa di bulan Muharram, enggak ada. Enggak ada keutamaan secara khusus berpuasa di bulan Muharram. Tidak ada keutamaan bersedekah secara khusus di bulan Muharram, enggak ada. Ya. Yang ada adalah puasa di 10 Asyura. Dan Rasulullah SAW untuk menyisikam Yahudi, Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah sekiranya Allah panjangkan umurku di tahun akan datang, aku akan berpuasa 1 hari sebelumnya. Agar tak benar-benar meniru Yahudi, maka Rasulullah ingin berpuasa 1 hari sebelumnya. Jadilah disunahkan puasa 9 dan 10 Muharram agar menyisikam Yahudi. Ya. Rasulullah mengatakan boleh juga 10, 11 dan hanya mengambil yang 10 saja. Disunahkan atau menggabungkan antara 9, 10, 11, 3 hari untuk menyisihkan Yahudi. ini yang ada keterangan padanya. Adapun bersedekah enggak ada padanya keterangan. Oleh karena itulah jangan sampai kita meyakini suatu amalan yang tak pernah diajarkan Nabi SAW mengenai keutamaan khusus. Ya, oleh karena itulah secara umum saja kita katakan bahwasanya beramal ibadah di bulan Muharram boleh saja karena keutamaan bulan tersebut lebih utama ganjaran pahalanya, tapi tidak ada pengkhususan dalil. Wallahu taala alam.
0: Nah, terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya ibu single parents yang menafkahi anak.